0: bukan alasan yang bisa diterima. Bukan alasan yang bisa diterima, kecuali kalau misalnya alasannya alasan yang darurat, ya itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya alasannya pengen berbulan madu dulu misalnya sama istri, itu saya pikir bukan alasan yang syar'i, ya. Sehingga sebaiknya ya udah mengalir aja, ya mengalir aja. Kalau memang Allah kehendaki segera punya anak, ya segera punya anak. Kalau tidak, ya tidak. Kita sering mendengar cerita suami istri yang menyesal, ya menyesal menunda punya anak, ya karena ternyata setelah itu kemudian jadinya susah punya anak. Itu sering kita mendengar cerita seperti itu. Sehingga jangan Anda terjerumus kepada penyesalan yang pernah dialami oleh orang lain. Seorang muslim yang baik itu adalah yang bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa orang lain, bukan dia yang dijadikan pelajaran oleh orang lain. Ya, mukmin yang baik itu adalah mukmin yang bisa mengambil pelajaran. Oh, ini sudah ada yang menunda, akhirnya menyesal. Ambil itu pelajaran, jangan sampai kita kemudian ikut-ikutan seperti itu. Ya. Toh juga pacaran ini tidak terganggu kok dengan adanya anak, justru malah membuat suasana menjadi lebih nyaman, lebih ceria, lebih meriah, ya. Tinggal diatur aja waktunya. Kemudian pertanyaan yang kedua, boleh enggak nunda nikah kalau penghasilannya belum banyak? Ya. Emang banyak itu berapa sih? Ya. Kadang-kadang banyak itu kan relatif, ya. Apalagi di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan bahwa orang-orang yang menikah itu in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Seandainya mereka itu miskin sebelum menikahnya, maka Allah akan bikin mereka kaya setelah menikah, akan bikin mereka punya kecukupan setelah menikah. Dan itu nyata, ya. Ketika belum menikah, ya di rumahnya ya hanya ada perabot secukupnya lah. Yang namanya bujangan kan gak banyak macam-macam barang di rumah. Begitu nikah sama istri, ada tambah kompor minimal jadi 2, ya. Itu sebuah tambahan kekayaan dari Allah. Ketika dulu masih bujangan, paling lemarinya cuma 2 rak. Begitu nikah kemudian punya lemari yang 3 rak. Ada juga rak piring, ada rak gelas dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya. Ya. Jadi justru ketika Anda menikah itu maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala penghasilannya. Ya. Jadi bukan syarat menikah itu harus jadi orang kaya. Ya. Tapi justru menikah itu akan memudahkan rezeki. Ya. Seandainya Anda sudah tergolong orang yang mendesak, ya, menikah karena sudah terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat, maka bersegeralah untuk menikah, jangan menunda-nunda, ya. Jangan nunggu jadi kaya dulu, nanti kalau enggak kaya-kaya terus enggak nikah gitu, ya. Jangan, ya. Yakinlah dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Kemudian lihat perkataan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Al-Mughni. Beliau berkata, ulama Ibnu Qudamah rahimahullah dan ulama yang lainnya pernah berkata demikian. Lihat ikhwan, bahwa di dalam surat Al-Fatihah, di dalam surat Al-Fatihah, Al-Fatihah apa Al-Fatihah? Ya? Antum mau milih Al-Fatihah apa Al-Fatihah? Al-Fatihah. Al-Fatihah, ya. Lihat kata Ibnu Qudamah, bahwa di dalam surat Al-Fatihah

0: Fatihah. Ya. Ada 14 tanda syiddah. Ada 14 tanda tasydid. Ya. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, subhanallah, maka dia telah melakukan lahan jari. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, maka dia telah melakukan apa? Lahan jari. Antum semuanya bawa Quran, bawa mushaf, coba buka Al-Fatihah. Ada 14 tasydid. Ada 14 tasydid. Lihat di surat Al-Fatihah. Kita masuk ke permasalahan apa hukumnya lahan jari. Masih di halaman 8. Apa hukumnya lahan jari? Lahan jali hukumnya haram secara mutlak karena ia bisa merubah lafaz-lafaz Al-Qur'an yang dengannya dapat merubah makna. Adapun orang yang bodoh wajib baginya untuk belajar. Dan adapun orang yang tidak sanggup belajar hendaknya dia membaca dengan bacaan yang sholatnya dihukumi sah dengannya. Ia tidak menjadi imam dan tidak menjaharkan bacaannya di majlis-majlis kaum muslimin. Ini ana ngambil dari kitab Hilyatu At-Tilawah halaman 153. Kemudian Syekh Mahmud Al-Husari rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, jenis ini artinya lahan jali haram menurut kesepakatan kaum muslimin. Ya. Jadi melakukan lahan jali haram hukumnya menurut kesepakatan kaum muslimin. Pelakunya mendapat sanksi atau dosa apabila melakukannya dengan sengaja. Bahkan bisa kufur. Namun jika melakukannya karena lupa atau tidak tahu, maka tidak haram. Karena tidak tahu atau lupa, ya kan? Dan saya kira enggak ada orang muslim yang sengaja berbuat apa? Kesalahan. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, ikhwan fillah, lihat, la yambaghi li talabatil ilmi as-salatu khalfa man la yuqimul fatihah wa yaqa'u fil lahnil jali bihaitsu yughayyiru harfan aw harakatan amma man yukhti'u fima yu'tabaru min al lahnil khafi wa yumkinu an tatadammana al qira'atul ukhra wa yakunu lahu wajhun fiha fa innahu la tabtulu salatuhu wa la salatul mu'tammi bihi. Apa artinya? Kata beliau, tidak sepatutnya bagi para penuntut ilmu untuk sholat bermakmum di belakang orang yang tidak menegakkan. Artinya tidak, kalimatnya kasar ya, tidak becus ya. Kasar ya? Apa antum punya usulan apa kalimatnya? Tidak benar ya? Tidak benar dalam membaca. Ya, antum ganti-ganti. Oh kasar benar ini. Ya. Iya. Iya. Anda pun bacanya enggak srek ya. Tapi yang penting nulis dulu deh. Nulis dulu. Tidak benar dalam mengucapkan Al-Fatihah. Ya. Terjatuh dalam lahan jali yang mana dia merubah huruf atau harokatnya. Adapun orang yang salah dalam ruang lingkup masih dalam kategori, maksudnya dalam kategori lahan khafi dan mungkin terkandung dalam qiraat yang lain dan memiliki alasan atau dasar dalam hal tersebut, maka sholatnya dan sholat orang yang bermakmum padanya itu tidak batal, artinya sah. Ya, ini luar biasa ikhwan fillah. Ya, kemudian lihat perkataan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Al-Mughni. Beliau berkata, ulama Ibnu Qudamah rahimahullah dan ulama yang lainnya pernah berkata demikian. Lihat ikhwan, bahwa di dalam surat Al-Fatihah di dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah apa Al-Fatihah? Ya, antum mau milih Al-Fatihah apa Al-Fatihah? Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Lihat kata Ibnu Qudamah bahwa di dalam surat Al-Fatihah ya, ada 14 tanda syiddah, ada 14 tanda tasydid. Ya. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, subhanallah, maka dia telah melakukan lahan jari. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, maka dia telah melakukan apa? Lahan jari. Antum semuanya bawa Quran, bawa mushaf, coba buka Al-Fatihah. Ada 14 tasydid. Ada 14 tasydid. Lihat di surat Al-Fatihah. Baik, perhatikan. Dari basmalah sampai terakhir yang dibaca itu ada 14 tasydid. Kalau salah satunya tidak dibaca tasydidnya, maka masuk ke lahan jali. Ini kata siapa? Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah di kitab Al-Mughni, kitab fikih. Ulama perhatian masalah ini, sangat perhatian ulama. Perhatikan ikhwani. Pertama di bismillah, berapa tasydid di situ? Bismil satu, ya. Hir bismillahir dua. Bismillahirrahmanirrahim berapa tuh? Tiga. Tiga tasydid. Tiga. Ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa tasydid? Jadi berapa? Lima. Ya. Kemudian ayat yang ketiga. Ar-Rahman nirrahim. Berapa tasydid? Jadi berapa? Tujuh. Terus ayat yang keberapa? Ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Ada berapa tasydid? Jadi berapa? Delapan. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada berapa? Jadi berapa? 10. 10. Ayat yang keenam. Ihdinas siratal mustaqim. Ada berapa? 1. Jadi berapa? 11. Ayat yang ketujuh. Ya. Siratal ladzina. Tal ada berapa itu? 1. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walad. Ya, tasydid bukan? Kemudian walad dhal dinaikkan suara antum karena ada tasydid walad dhallin. Jadi berapa tasydid? 14. 14 tasydid. Ini kata Al-Imam Ibnu Qudamah, apabila meninggalkan salah satunya, tidak membaca tasydid di salah satunya, maka dia telah jatuh pada lahan jali. Oleh karena itu Al-Fatihah sangat perhatian sekali hendaknya kita memperhatikan Al-Fatihah ini. Ya. Al-Fatihah. Nah, kalau misalkan terjatuh dalam lahan jali, maka tidak boleh jadi imam. Imamin antum enggak boleh. Ya. Kecuali kalau yang di belakangnya makmumnya sama dengan dia. Atau di bawahnya dia. Tapi kalau ada yang lebih fasih, enggak boleh jadi imam antum. Baik, pembenahan. Bagaimana usaha supaya kita bisa membenahi kesalahan lahan jali? Bagaimana usahanya? Ya. Bagaimana caranya? Lihat ikhwani, cara memperbaiki kesalahan dari lahan jali pada huruf adalah dengan cara pertama mengenal makharijul huruf dan sifat. Dengan kenal kita makhraj sama sifat, kita berusaha semaksimal mungkin untuk membenahi diri kita. Insyaallah besok kita belajar makhraj. Yang penting kenal dulu, kenal makhraj dan sifat insyaallah. Kemudian dengan yang kedua dengan talaqqi. Selain kita belajar makhraj dan sifat, kita belajar dari guru kita. Ya, kita belajar benar belum? Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul belum? Haknya, kemudian ainnya, kemudian alif lamnya dan seterusnya. Ya, kita belajar makhraj, kemudian setelah itu talaki supaya terhindar dari kesalahan ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Karena huruf-huruf hijaiyah itu memiliki karakteristik tersendiri, ya.
1: Tanya jawab. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah senantiasa merahmati kepada Ustadz, muallif kitab dan seluruh kaum muslimin. Amin. Afan Ustadz, izin bertanya, bagaimana menyikapi anak didik yang afwan sangat kurang kemampuannya dan ditambah keinginan anak untuk bisa sepertinya sangat kurang. Saya seringkali bingung dalam menyikapinya. Jika harus meminta anak terus untuk mengulang hafalan dan bacaan, anak mungkin akan jenuh. Namun jika diperbolehkan untuk lanjut, hafalan dan bacaannya akan semakin kacau. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kathiran atas jawabannya.
2: Pertama, menghafal Al-Quran itu hukumnya apa? Wajib? Hah? Atau sunnah? Yang wajib itu adalah menghafal Al-Fatihah. Yang itu merupakan rukun sholat, itu wajib. Ya. Ini yang pertama harus difahami dulu. Adapun menghafal yang lainnya, surat-suratan, bahkan Al-Quran semuanya, itu sunnah. Pahami ini dulu. Yang kedua, tadi diceritakan kalau misalnya anak itu pindah, maka anak tersebut kalau tidak dipindah anak itu jenuh, kalau dipindah hafalannya berantakan. Kenapa Anda tidak fokus untuk memperbaiki bacaan? Itu lebih penting daripada menambah hafalan. Target pertama kita sebelum anak menghafal, bacaannya benar. Kalau memang kemampuannya sangat terbatas untuk menghafal, kita targetkan untuk membenarkan bacaan aja. Kita simak sampai khatam Al-Quran, bacaannya benar. Itu sudah luar biasa. Seandainya anak menghatamkan Al-Quran dengan bacaan yang benar, itu sudah pencapaian yang masya Allah. Selanjutnya anak bisa pindah ke fase berikutnya, misalnya menghafal dikit-dikit. Poin yang ketiga, tadi dikatakan anak itu keinginannya rendah. Nah, di sini tugasnya anak, tugasnya pendidik. Orang tua, pendidik berkolaborasi untuk memotivasi dengan kemasan yang beragam seperti yang saya sampaikan tadi di kajian. Yeah. Silakan disimak lagi, disimak ulang tadi apa yang kami sampaikan di poin yang keberapa tadi? Poin yang keempat. Yeah, silakan disimak lagi tentang meragamkan kemasan nasihat buat anak. Yang terakhir, yang keempat, doakan, ya. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Tidak ada sesuatu yang mustahil bila Allah berkehendak. Wallahu a'lam bissawab. Ya.
3: Tips agar rajin ibadah. Ada Kok mengatakan, siapa yang rajin mengingat mati, dia akan mendapat 3 manfaat. Segera bertaubat, hati yang merasa cukup dengan pemberian Allah, dan giat beribadah. At-Tadhkirah, karya Al-Qurtubi. mati itu mudah, mati itu gampang, mati itu tidak harus sakit dulu, mati itu tidak harus tua dulu. Ada orang tidur terus mati, ada orang yang sedang asyik nonton TV, mati. Ada yang sedang asyik joget, tiba-tiba jatuh mati. Ada yang sedang asyik berzina, tiba-tiba mati. Sadar bahwa mati itu dekat dan mudah, itulah yang disebut ingat mati. Ada tiga manfaat penting dari kesadaran ini. Pertama, tidak menunda-nunda taubat. Orang yang merasa bahwa mati itu menunggu dia berumur lanjutlah yang suka nanti-nanti untuk bertaubat, nanti-nanti untuk rajin ke masjid, dan seterusnya. Kedua, orang yang yakin bahwa kematian itu ada di depan matanya, tidak akan muluk-muluk berharap ini dan itu. Dia merasa cukup dengan nikmat Allah. Dia merasa betapa banyak yang telah Allah berikan kepada dirinya. Ketiga, orang yang menyadari bahwa ini adalah ibadah terakhir yang dilakukan sebelum meninggal dunia, tentu akan beribadah sebaik dan senyaman mungkin yang bisa dia lakukan. Oleh karena itu, Nabi menganjurkan agar ketika kita hendak mengerjakan sholat, kita hadirkan kesadaran bahwa boleh jadi ini adalah sholat terakhir yang bisa kita lakukan. Penulis Ustadz Aris Munandar, SS, MBI.

0: jawab.
1: Ana mau menanyakan tentang bagaimana menyikapi mengenai wabah Korea alias apa? K-pop di kalangan siswa remaja sekarang. Wallahi jemaah, ini fitnah besar buat kita. Kenapa kita tonton mereka? Tontonan yang tidak pernah mengajarkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Pernah antum lihat K-pop salat? Pas lagi waktu zuhur, ya waktu zuhur, zuhur salat enggak ada. Itu ditonton. Yang ceritanya, yang wajahnya tampan, antum tahu ternyata Korea itu, ana baru baca lagi kemarin. Kenapa artis-artisnya nampak indah? Operasi. Jadi mereka itu punya pabrik artis. Jadi sebelum artis keluar itu dioperasi, hidungnya dioperasi, telinganya dioperasi, perutnya dioperasi, sampai ada yang subhanallah laki-laki yang hormonnya seperti perempuan sedang menopause. Karena dia harus diet seperti apa. Dan antum lihat di Korea ternyata banyak artis-artis yang bunuh diri. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Maka tugas kita terhadap seperti itu, tundukkan pandangan kita, selesai. Ada manfaatnya. Wallahi jamaah, siapa yang nonton Korea di sini? Nah, anda mau tanya manfaatnya apa? Anda belum tahu soal ini jamaah. Yang kayak apa sih K-pop ini jamaah? Nah,
2: pura-pura nggak ada yang tahu.
1: Emangnya masuk sini juga jamaah? Kita di tengah-tengah hutan di sini jemaah. Astagfirullah, seharusnya lebih mendekatkan diri kepada Allah untuk nonton Korea lagi. Tinggalkan. Yang jelas pertama kita melihat sesuatu yang tidak mengajarkan ketaatan kepada Allah. Kalau laki-laki dia melihat perempuan-perempuan di sana yang tidak halal dia. Kalau perempuan dia juga melihat laki-laki yang tidak halal untuk dilihat oleh dia. Kemudian juga tidak ada ajaran untuk kebaikan akhirat kita di sana.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Jadi kalau kita ingin punya karakter ilmiah, itu nggak bisa pakai gaya mainstream, tuh nggak bisa hadir. Ya olahraga, orang mulai latihan jam 7, antum harus mulai latihan jam 5, begitu. Orang selesai latihan jam 9, antum selesai latihan jam 10, jam 11, gitu. Orang tuh kalau punya karakter ilmiah, Nabi mengatakan dia terbaik. Dia seorang master class, terbaik dia. Orang-orang yang seperti itu nggak mungkin pola hidupnya seperti pola hidup mayoritas orang, tuh nggak mungkin. Dan cita-citanya tuh tinggi, upayanya tinggi, itu harus demikian.

0: Transaksi di pasar surga. Hadis mengenai keberadaan pasar di surga diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh di surga ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap Jumat. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka hingga mereka menjadi semakin indah dan tampan. Mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan. Keluarga mereka berkata, demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan tampan. Mereka pun berkata, kalian pun semakin bertambah indah dan cantik. Hadis riwayat Muslim. Mengapa ada angin dari utara? Imam An-Nawawi menukil keterangan Al-Qadhi Iyad, hanya angin dari utara yang ada di surga. Karena menurut orang Arab, angin ini yang menjadi tanda datangnya hujan. Bertiup dari arah utara dengan membawa awan berhujan. Masyarakat Arab selalu berharap datangnya awan dari Syam. Syarah Sahih Muslim. Reuni kaum muslimin di pasar surga. Keberadaan pasar surga menjadi kenikmatan tersendiri bagi penduduk surga. Karena di tempat inilah mereka bisa saling berjumpa, membangun suasana keakraban. Keterangan Lajnah Daimah, pasar di surga adalah tempat bertemunya kaum muslimin satu dengan yang lainnya, supaya bertambah kenikmatan dengan kelezatan yang mereka rasakan. Mereka saling berbincang-bincang, saling mengenang apa yang terjadi ketika di dunia dan membicarakan apa yang mereka dapatkan di akhirat. Mereka bertemu setiap Jumat sebagaimana disebutkan dalam hadis agar mereka bisa saling berjumpa dan saling menjalin keakraban. Fatwa Lajnah Daimah. Transaksi apa yang mereka lakukan di surga? Kita simak hadis berikut. Sesungguhnya di surga ada pasar. Di sana tidak ada jual beli selain banyak wajah lelaki dan wanita. Ketika seseorang menghendaki satu wajah, dia bisa memasukinya. Takhrij hadis. Hadis ini diriwayatkan Turmudi dan beliau memberi isyarat dhaif. Beliau menyebut hadis ini gharib. Dalam sanad yang dibawakan Turmudi, ada perawi bernama Abdurrahman bin Ishaq dan dia adalah perawi yang dhaif. Hadisnya mungkar. Dialah yang banyak membawakan hadis mungkar dari Nu'man bin Sa'ad. Dinilai dhaif oleh Imam Ahmad, Ibnu Sa'ad, Abu Daud, Nasa'i, dan yang lainnya. Tahdib at-tahdib. Hanya saja ada ulama yang menjelaskan kemungkinan makna dari hadis ini. Di antaranya At-Tibi. Beliau menjelaskan, ada dua kemungkinan makna untuk hadis ini. Pertama, ditampakkan banyak wajah indah untuk para penduduk surga di pasar itu. Jika dia tertarik dengan wajah tertentu dan ingin memiliki wajah semacam itu, Allah akan mengubah wajahnya seperti wajah yang dia inginkan. Kedua, yang dimaksud kata asurah di situ adalah hiasan yang dipakai pengunjung pasar itu. Mereka bisa memilih dan memakai berbagai perhiasan dan mahkota yang disediakan. Dan kedua kemungkinan makna ini berbicara tentang perubahan di sifat dan bukan di zat. Selanjutnya At-Tibi mengatakan, menurut saya, mungkin untuk dikompromikan antara kedua hadis itu. Sehingga sesuai dengan hadis Anas bin Malik, bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka sehingga mereka semakin indah dan tampan. Al-Kashif an Haqa'iq As-Sunan. Demikian, Allahu A'lam.
1: Tanya jawab.
2: Tapi pertanyaannya, izin bertanya Ustaz, saya seorang ikhwan yang sudah lebih dari 40 tahun ingin menuju pada pernikahan tapi hati masih belum berani untuk melamar akhwat ya. Padahal sudah ada akhwat yang kriterianya sudah baik ya. Bagaimana untuk bisa berani dan berniat kuat untuk segera menuju pada yang halal? Taib. Syukran, jazakumullah khairan. Ya, kita memohon kepada Allah untuk saudara-saudara kita, saudari-saudari kita yang belum menikah ya, agar Allah mudahkan ya urusannya, Allah segerakan untuk mampu menikah sehingga apa yang Rasulullah sebutkan, aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj, itu lebih menundukkan pandangan dan itu lebih menjaga kemaluan, benar-benar ya didapatkan dengan cara menikah tersebut ya. Di sini saudara-saudari jamaah rahimakumullah ya, antum yang bertanya khususnya sudah 40 tahun lebih umur ya, maka segera menikah dan jangan ada rasa takut ya, kita memiliki Allah, semua dari kita ada zat yang segala sesuatu di tangan Allah. Ya apalagi barusan kita membahas tentang doa ya. Segala sesuatu itu ada di tangan Allah. Ya langit dan bumi dengan segala isinya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang sulit buat Allah. Ya tidak ada yang tidak mungkin buat Allah, semuanya mudah buat Allah. Ya maka bersungguh-sungguh untuk segera ya, untuk segera menikah ya, jangan sampai tertunda ya. Kebiasaan yang mulia adalah bersegera untuk menikah dan itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya masyarul syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, wahai para pemudi yang sudah siap untuk menikah, sudah mampu untuk menikah ya. Artinya kalau laki-laki itu mampu untuk bisa menikah, untuk menanggung kebutuhan pernikahan, demikian juga memberikan mahar ya, sudah mampu badan dalam keadaan sehat, mampu memberikan nafkah ya, termasuk nafkah batin, maka falyatazawwaj, kata Nabi, segera menikah. Segera menikah itu untuk pemuda ya, untuk para pemuda, apalagi yang sudah umur sudah semakin banyak, maka bersegera, jangan ditunda. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya ya di dalam surat An-Nur ayat 32, wa ankihul ayyama minkum, dan nikahkanlah para bujang ya, para gadis, para pemuda, para pemudi, wasalihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang saleh dari hamba sahaya kalian, laki-laki dan perempuan, in yakunu fuqara, jika mereka itu masih fakir, kata Allah, jika mereka itu masih fakir, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah berikan kecukupan dengan keutamaan Allah. Ini janji Allah. In yakunu fuqara, jika mereka itu fakir, jika mereka itu masih miskin, tidak punya apa-apa, maka dengan menikah tersebut yughnihimullahu min fadlih, Allah berikan kecukupan dengan keutamaan Allah. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunianya, Allah maha mengetahui tentang ya hamba-hambanya. Maka kalau tidak ada penghalang ya, karena ada keadaan menikah itu tidak boleh bagi orang yang tidak mampu menafkahi batin ya. Mungkin istilah fikih macam-macam ya. Ada yang majbub, yaitu seorang wanita yang mungkin tidak punya kemaluan atau ya tempat kemaluan. Demikian laki-laki yang maktu, yang mohon maaf ya, kemaluannya terputus misalnya, atau yang impoten, yang sama sekali ya tidak bisa. Seperti itu memang tidak boleh menikah, kecuali disampaikan baik-baik dan kemudian menerima, calonnya menerima, tidak masalah. Tapi kalau kemudian diam-diam kemudian menikah, maka itu haram, itu tidak boleh, karena akan membahayakan pasangannya ya, demikian. Tapi kalau itu dan kasus seperti itu jarang ya, umumnya insya Allah sehat ya, demikian Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, maka segera menikah, jangan ditunda-tunda ya. Semua urusan itu tidak ada yang sulit kalau kita semua bertakwa kepada Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Kebanyakan dari kita yang sudah menikah kalau ditanya, mungkin dulu ya mungkin tidak punya apa-apa ya. Pekerjaan saja mungkin masih nyari, atau pekerjaan masih serabutan, mungkin motor belum punya, kendaraan belum punya, apalagi rumah mungkin ya belum punya. Kemudian bismillah menikah. Ternyata perjalanannya Allah mudahkan. Ya, demikian. Dan ini janji Allah. Yughnihimullahu min fadli. Allah berikan kecukupan dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Maka segera ya ikhwan, akhwat yang Allah berikan kesempatan, kecuali memang belum ada kesempatan, seorang akhwat belum ada yang melamar misalnya, sudah bersungguh-sungguh berdoa ya, maka tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sempurna. Kalaupun belum, perbanyak puasa ya untuk menjaga diri kita.

0: Kemudian Syekh Salim bin Eid al-Hilali dalam kitabnya At-Taubatun Nasuh menyebutkan ada 9 syarat agar taubat bisa menjadi taubat nasuha. Berikut ringkasannya. Yang pertama, harus seorang muslim. Karena taubatnya orang kafir, dia tidak diterima. Cukup jelas insyaAllah. Kita baca secara ringkas saja. Yang kedua, taubat itu harus ikhlas. Jika tidak ikhlas, maka ini tipe taubatnya orang munafik. Taubat karena riya atau tujuan duniawi tidak dikatakan sebagai taubat yang syar'i. Dan ini taubat yang tidak ikhlas. Yang ketiga, dia mengakui dosanya. Taubat tidak sah kecuali setelah mengetahui perbuatan dosa tersebut dan mengakui kesalahannya. Sehingga ada upaya untuk menghindari akibat buruknya. Makanya kalau orang tidak mengakui perbuatan salahnya itu sebagai dosa, mana mungkin dia mau bertobat. Sehingga Allah sebut, orang yang dia berbuat salah, tapi dia merasa benar sebagai manusia yang apa? Sebagai manusia yang paling rugi. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Apakah sampaikan wahai Muhammad, apakah telah aku sampaikan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang yang sesat perbuatannya di kehidupan dunia. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sunnah. Sementara dia merasa kalau dia sedang berbuat baik. Ya. Sehingga mana mungkin dia mau bertobat wong dia merasa sedang berbuat baik. Dan konsekuensi mengakui dosa adalah adanya penyesalan. Karena itu, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hati itu ada dua. Penyakit hati. Ada penyakit hati karena syahwat. Penyakit hati karena syahwat, ini efek sampingnya adalah orang menjadi suka maksiat. Ini hal yang buruk. Dia menjadi suka maksiat. Dan ada penyakit hati tipe yang kedua, yaitu penyakit hati berupa syubhat. Ini adalah racun pemikiran. Dan secara umum, yang kedua ini, penyakit hati yang kedua jauh lebih berbahaya dibandingkan yang pertama. Kenapa? Karena orang kalau kena racun pemikiran, maka itu bisa mempengaruhi keyakinannya. Sehingga disebabkan karena penyakit syubhat, orang bisa membalik penilaian yang halal dianggap haram, yang haram bisa dianggap halal, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Membalik penilaian sehingga kebenaran dinilai sebagai kebatilan, sebaliknya kebatilan dinilai sebagai kebenaran, dan dia tidak merasa bersalah dengan itu. Kenapa? Dia kena racun pemikiran. Maka yang kedua ini lebih berbahaya. Makanya saya kalau berbicara ya, tentang masalah gerakan anti riba, kalau kita berbicara kepada praktisi riba, mereka yang melakukan praktek-praktek riba di dunia perbankan, karyawan-karyawan bank, insya Allah secara naluri itu bisa diterima. Tapi kalau gerakan anti riba ini melawan tokoh agama, ya meskipun belum tentu dia memiliki ilmu agama, melawan tokoh agama yang dia menilai mubah praktek riba di dunia perbankan, ini lebih susah, Pak. Karena orang ini membalik penilaian. Sehingga yang halal bisa dia buat haram, yang haram dia buat halal. Yang batil menjadi al-haq dan al-haq jadi al-batil. Disebabkan karena racun pemikiran. Nah, yang kami khawatirkan adalah pengaruh dari orang kedua ini lari ke orang pertama. Nah, ini yang berbahaya. Makanya kita cut di sini. Kalaupun kita tidak bisa menyelamatkan para tokoh agama yang dia sudah terkungkum dengan racun pemikiran dan syubhat, sehingga membuat dia menilai riba itu mubah, dia menilai bahwasanya praktek riba itu aslinya bukan riba dan itu halal, jangan sampai itu mempengaruhi orang pertama yang mereka tenggelam dalam praktek. Bisa jadi orang yang kedua ini dia gak melakukan praktek, dia bukan praktisi, dia tokoh yang dianggap tokoh di masyarakat, ucapannya didengar sama orang, tapi dia ini meracuni pemikiran masyarakat dengan pemahaman menyimpangnya, lalu menyebut bunga bank itu bukan riba, ini bukan riba, sehingga gak ada riba lagi di alam raya ini, gak ada riba. Karena jika itu tidak disebut sebagai riba, di alam raya ini bukan, enggak ada riba lagi. Nah, ini yang bisa lebih berbahaya. Inilah orang yang terkena racun pemikiran disebabkan karena penyakit syubhat. Sedangkan untuk para praktisi riba, bisa jadi dia bertahan dalam dunia riba karena pertimbangan, saya nanti kerja di mana kalau saya resign? Kalau saya harus resign, gimana anak istri saya? Mereka dapat nafkah dari mana? Pertimbangannya itu pertimbangan syahwat, pertimbangan masalah kebutuhan, ingin mendapatkan uang, dapat dunia, sehingga dia menjadi orang yang suka mempertahankan maksiat karena alasan dunia. Itu lebih gampang untuk diingatkan. Baik, karena itulah syarat taubat adalah dia harus mengakui dosanya dan ada penyesalan dalam dirinya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadmu taubatun." Penyesalan adalah taubat. Inti dari taubat di bagian ini. Baik. Yang kelima adalah al-iqla', meninggalkan kemaksiatan. Al-iqla'. Orang yang bertaubat wajib meninggalkan kemaksiatan itu. Bertaubat tapi masih bertahan dalam kemaksiatan berarti belum disebut taubat. Dan disebut meninggalkan kemaksiatan ketika dia enggak kepikiran lagi untuk melakukannya kalau ada kesempatan yang lain. Contoh, ketika Ramadan tiba, Masya Allah ya, artis-artis dikudungi ya, yang biasanya enggak pakai kudung, begitu datang Ramadan, semuanya langsung dikudungi. Artis pakai kudung, pembawa acara di televisi pakai kudung, semuanya serba pakai kudung. Ya, meskipun kudungnya bukan kudung yang menutup aurat, tapi kerudung apa namanya? Kerudung toleransi beragama. Karena ini adalah momen Ramadan. Diskotik tutup, ini kafe tutup. Tapi tutup ini kan bukan karena dia bertaubat. Kok tutup kenapa, Pak? Yang punya tobat, Ramadan tobat. Tapi nanti Mas, setelah Ramadan kita balik lagi. Itu berarti belum disebut meninggalkan maksiat. Kalau belum disebut meninggalkan maksiat, berarti dia masih terhitung al-israr. Terhitung al-israr. Apa itu? Melakukan maksiat secara terus-menerus. Dan ini perbuatan yang berbahaya. Nah, taubat bagi riba, taubat dari riba bagi karyawan bank adalah dengan cara resign. Resign sebagai bukti kalau dia melakukan ikhlas, melepaskan dosa ribanya. Yang keenam, jika dosa itu terkait hak orang lain, maka harus mengembalikan ke pemiliknya. Insyaallah cukup jelas. Kemudian yang ketujuh, taubat dilakukan sebelum sakaratul maut atau sebelum matahari terbit dari barat. Berdasarkan hadis, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah tidak menerima taubat hamba selama dia belum sekarat. Kemudian yang kedelapan, istiqomah setelah taubat. Maksudnya adalah seusai dia bertaubat diiringi dengan amal saleh. Allah Ta'ala berfirman, fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Istiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan. dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah melampaui batas. Wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian mengadakan perbaikan setelah taubat, sehingga seusai taubat dari sesuatu yang haram, jangan cari pekerjaan lain yang haram juga, percuma. Pak, alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah keluar dari bank, terus sekarang saya sudah dapat pekerjaan baru. Di mana Pak? Asuransi. Hai, ini sama dengan keluar dari kandang macan menuju kandang apa? Kandang singa. Sama-sama Anda terkungkum dalam praktek transaksi yang haram. Walhamdulillah, ini terkait masalah taubat. Jadi ada 9 tadi ya. 9 ya, dari apa? Syarat untuk bertaubat. Yang pertama, dia harus seorang muslim. Yang kedua, dia harus ikhlas. Yang ketiga, dia harus apa tadi? Menyadari kesalahannya. Yang keempat, an-nadam, menyesal. Yang kelima, dia ikhlas meninggalkan maksiat. Yang keenam, jika terkait dengan hak orang lain, maka minta maaf dan dikembalikan. Yang ketujuh, dilakukan sebelum waktu berakhirnya taubat. Yang kedelapan, istiqomah setelah bertaubat. Yang kesembilan, melakukan perbaikan pasca taubat. Ini 9 syarat yang disebut sebagai taubatun nasuha, taubat yang nasuha.
1: Dua keutamaan mengucapkan amin ketika sholat berjamaah. Pertama, menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-imam ghairi al-maghdubi 'alaihim waladh-dhallin faqulu amin fa'innahu man wafaqa qawluhu qawla al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Jika imam membaca ghairi al-maghdubi 'alaihim waladh-dhallin, maka ucapkanlah amin, karena siapa saja yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena barang siapa yang mengucapkan amin bersama dengan ucapan amin malaikat, maka niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Muslim. Kedua, doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallaitum fa aqimu sufufakum, thumma liyummakum ahadukum, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza qala ghairil maghdubi 'alaihim waladh-dhallin faqulu amin yujibkumullah." Apabila kalian salat, maka luruskanlah saf-saf kalian. Kemudian hendaklah salah seorang dari kalian mengimami kalian. Apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Dan apabila dia mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladh-dhallin, maka ucapkanlah amin. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah dua keutamaan mengucapkan amin ketika salat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya.

0: يوم يقوم الناس لرب العالمين.
1: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.

Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam si jin. Tahukah kamu, apakah si jin itu? Ialah kitab yang bertulis.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.

0: كتاب مرقوم يشهده المقربون.
1: Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu tersimpan dalam Aliyin. Tahukah kamu, apakah Aliyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.

0: Sesungguhnya, orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, syurga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kesturi, dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
1: Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.

Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-kedipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.

0: Baik.
1: Saat gini, Ana ingin nanya, sekarang ini alhamdulillah kan dakwah di dakwah sunnah terutama saat ya, baik di secara langsung di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid ataupun sekarang juga via internet di YouTube ada Yufid TV dan sebagainya, itu sudah mulai pesat sekarang, sudah mulai banyak peminatnya dan juga sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan mulai tertarik gitu saat dakwah. Akan tapi seiring itu juga berkembang sekarang ini adalah media sosial, Sat.
0: Yeah.
1: Nah, media sosial ini kalau kita nih, Sat, yang awam-awam ini kadang takut gitu, Sat. Karena di sana banyak pendapat, Sat. Banyak, mungkin kita nggak tahu, kita ragu ini benar atau salah. Kayak syubhat gitu, Sat. Nah, itu apa ada kaidah-kaidah supaya kita ini sebagai orang yang awam ini bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai Al-Quran dan Sunnah dan mana juga ajaran yang sebenarnya diada-adakan.
0: Yeah.
1: Gimana?
0: Ya, tentunya ketika kita ingin memiliki filter ya atau penyaring dari ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini, kita mesti tahu dulu usul atau pokok-pokok ajaran-ajaran dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari secara ilmiah dari sumber-sumber yang otentik, tidak bisa dari sembarangan. Dan alhamdulillah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menggariskan pokok-pokok akidah dan manhaj atau way of life ya. Saya bahasakan way of life yang Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana, telah mereka rumuskan dalam sejumlah mulai dari risalah yang hanya beberapa halaman sampai yang berjilid-jilid. Ada lengkap di situ. Nah, tentunya kita mau belajar Islam juga harus sistematik. Ya, kebanyakan masalah yang kita temukan itu karena si audiens ini tidak mempelajari Islam secara sistematis. Mereka belajarnya itu loncat-loncat. Ya, dari satu video ke video yang lain, dari satu majelis taklim yang lain. Dan sayangnya juga majelis taklimnya juga tidak sistematis.
1: Ya, betul, ya,
0: tidak sistematik tapi tematik. Beda antara tematik dengan sistematik.
1: Ya,
0: nah, kalau tematik ini, tema ini dibahas hari ini selesai, besok tema lain lagi, nanti pekan ketiga, pekan keempat pindah-pindah tema. Tapi secara menyeluruh bagaimana sih seharusnya seseorang ini untuk menjadi seorang muslim yang baik, pokok-pokoknya apa, kaidah-kaidahnya apa. Nah, saya khawatirnya itu tidak dipelajari secara baik dan benar, sehingga ilmunya ini seperti main puzzle.
1: Kayak puzzle
0: gitu ya. Jadi nyebar, enggak bisa tersusun bagus gitu loh. Saya mungkin bikin perumpamaan ya. Ilmu agama sebagaimana ilmu-ilmu lainnya secara umum, kita harus pelajari secara runtut dan pakai metodologi. Apa mungkin antum belajar matematik mulai dari logaritma?
1: Susah, Ustaz.
0: Sin cos tan.
1: Iya.
0: Susah kan?
1: Susah, Ustaz.
0: Kita harus mulai dari angka dulu, kenal dulu angka 1, 2, 3 sampai 9. Ini angka kosong. Kemudian penambahan sederhana, pengurangan, perkalian, pembagian, naik, logaritma, sin cos tan dan seterusnya. Kan begitu harusnya kan? Demikian juga kita belajar Islam juga harusnya begitu. Mulai dari pokok-pokok akidah dulu. Karena akidah ini yang menjadi dasar kita dalam beribadah dan bermuamalah, dan akidahnya harus kita pelajari dengan baik dan benar, harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah akidah ini ya, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitab para rasul, hari akhir dan masalah takdir, ini bagian atau 6 masalah utama dalam pembahasan akidah. Gak keluar dari 6 hal ini, rukun-rukun iman itu sendiri. Nah, setelah kita mengerti itu secara mendasar, baru kita masuk ke ranah yang ini merupakan medan ijtihad para ulama. Nah, jadi ketika ada satu pembahasan, ada khilaf di situ umpamanya ya, ada perselisihan, kita harus tahu ini perselisihan dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih. Kapan kita harus toleran dan kapan kita harus punya sikap yang baku di situ, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kita nggak tahu akidah Ahlussunnah itu yang seperti apa dan masalah fikih yang seperti apa, kita akan bingung terus.
1: Iya, Ustaz, betul.

0: Nah, banyak orang yang, ya ini kan cuma pendapat. Iya, tapi tidak semua masalah itu dibolehkan ada perbedaan pendapat. Ada masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di situ. Enggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Karena apa? Allah SWT mengatakan, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya hidayah, jalan yang benar. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ini yang menjadi dalil tidak bolehnya kita keluar dari kesepakatan kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi. Ya. Dan dia di samping menyelisihi Rasul, boleh jadi karena dia menyelisihi atau mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sudah sepakat menempuh jalan ini, diambil jalan yang lain, keluar dari ijma'nya mereka. Ini apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan kemana saja dia berpaling, dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kalau kita tahu, oh ini sudah kesepakatan di sini, nggak boleh ada pendapat lain, kan enak kita. Ya. Biar aja orang mau berpendapat, mau 1000 pendapat, ahlu sunnah wal jamaah jelas kok pendapatnya A. Gitu. Tapi ada hal-hal yang ahlu sunnah wal jamaah berselisih. Nah ini kita toleransi di situ. Asalkan masing-masing ini tidak hanya fanatik kepada orang yang berpendapat, tapi yang menjadi pegangan adalah dalilnya apa. Karena kebenaran tidak bisa dikuasai, dimonopoli oleh satu ulama, 10 ulama, tidak. Kebenaran itu adalah berdasarkan dalil. Dan ahlus sunnah wal jamaah terdidik untuk fanatik kepada dalil, bukan kepada yang menggunakan dalil. Tapi intinya tadi itu. Jadi kita ini harus belajar dulu secara urut. Kita tahu mana yang disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah, akidah-akidah itu kita harus patenkan dulu. Jangan semuanya jadikan medan khilafiyah, repot nanti kan. Iya, gak ada kesepakatan, gak ada yang mutlak, gak ada yang nisbi semua akhirnya. Ini bahaya sekali. Jadi pluralisme agama nanti.
1: Betul, satu. Jadi intinya berarti supaya kita gak mudah terombang-ambing, kita nih yang awam nih harus kuat pondasi akidah dulu.
0: Iya, dengan dan untut. Harus belajar dari sumber yang otentik. Sumber di sini baik kitabnya otentik, dan juga guru yang mengajarkan. Ini nggak kalah penting ya. Ilmu agama, ilmu Islam ini memiliki keistimewaan, dan ini bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, "Inna Allah la yantazi'u hadzal ilma intiza'an." Allah itu tidak mencabut ilmu din ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Intiza'an yantazi'uh walakin biqabdhil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Garis bawahi ya, diwafatkannya para ulama. Ulama ini guru-gurunya. Ya. Fa idza lam yubqi 'aliman, kalau sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup di muka bumi, walaupun di situ ada kitab-kitab mereka, ada rekaman-rekaman video, ada rekaman-rekaman audio, ada tulisan mereka. Ya. Kalau sudah enggak ada lagi ulama yang hidup, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan menjadikan tokoh-tokoh yang jahil sebagai panutan mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka pun ditanya karena jahil, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa belajar din itu harus ada gurunya memang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian para sahabat mendengarkan hadis dariku, kemudian orang-orang akan mendengarkan dari kalian, dan mereka menyampaikan kepada orang lain terus. Jadi ada tasalsulnya seperti itu.
1: Barakallahu fiik, jazakumullah khairan.
0: Wa iyyakum.
2: Ramuan herbal. bagi yang sudah terlanjur kena diabetes, terus ada yang belum terlanjur, itu langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan? Baik.
3: Untuk langkah preventif,
2: ya,
3: bisa dilakukan tadi minum air putih yang cukup, kemudian ditambah dengan olahraga yang cukup. Nyuwun sewu, ada beberapa pasien kami yang nyuwun sewu masa mudanya kerjane nyengkut kerjanya itu. Semangat ya kan, kerjanya semangat, kemudian makannya juga seger ya kan, istirahatnya atau jarang diem. Tapi nanti tahu-tahu di usia tertentu diabetesnya sampai 300-400, ini wajar. Jadi perlu di treatment aja, nanti dia sampai 200 itu normal, 200-220 itu normal. Karena apa? Karena memang biasa dia di tubuhnya biasa nyimpen kalori tinggi. Jadi ada orang-orang yang ketika tadi punya masa mudanya nyengkut, nyambut gawe ini okol, kemudian mami seger, tapi ketika nanti dia diabetes bingung, dikasih herbal ini itu, dikasih treatment ini itu, malah lemes semua. Tapi nanti ketika diminum air dikasih minuman manis, langsung seger lagi. Karena tadi biasa dia biasa diabetesnya, fungsi saraf itu bekerja di diabetes tinggi. Nah, diabetes. Walaupun sebenarnya itu tetap ada risiko membahayakan di area jantung dan sistem otak lainnya. Tapi keseimbangan sistem metabolisme itu di dalam tubuh kita ada navigasi yang mengatur semua itu. Dan alhamdulillah rahmat dari Allah, ini salah satu bentuk ketahanan hidup atau salah satu bentuk daya hidup.
2: Yeah.
3: Jadi insya Allah itu preventifnya seperti itu. Jadi pola makan, minum air putih cukup, kemudian di olahraga cukup, kemudian boleh dicek, mungkin entah setahun sekali, entah dua tahun sekali, monggo dicek. Atau punya tadi, punya bisa ngelihat nih, ini kok saya sakit kok tiba-tiba nyusutnya drastis banget. Nah, cek tuh, khawatir tahu-tahu ada diabetesnya. Kemudian di sisi lain, misal contoh hal preventif lainnya bisa dengan bekam dan fasdu. Ini membantu. Kenapa? Karena enggak semua racun darah atau enggak semua kandungan zat merugikan dalam darah itu mampu dikeluarkan oleh ginjal. Maka bekam dan fasdu adalah salah satu alternatif, termasuk tergolong ginjal kedua dan ketiga kita. Karena dia keluarnya lewat luka, dan nanti tubuhnya akan memperbaiki diri dengan mencukupkan lagi kebutuhan darah dalam tubuh. Jadi itu bisa sebagai tindakan preventif. Untuk jenengan-jenengan sudah terkena, ada beberapa herbal-herbal yang memang dikenal di, atau ramuan-ramuan dikenal di masyarakat kita yang beredar luas. Misal contoh seperti daun insulin, itu yang bisa membantu, bisa dikonsumsi dengan daun insulin. Atau mungkin dengan ramuan-ramuan sendiri, misal contoh seperti 3 lembar daun sirih merah, 1 cengkal batang kersen yang seukuran pulpen yang masih hijau, kemudian jahe ya, jahe 1 jari, serai 2 batang, ditambah daun insulin juga masukin sekitar 5 lembar. Nah, itu direbus dengan 3 gelas air, jadikan 1 gelas, minum 2 kali sehari atau lakukan 2 kali sehari. Ini bisa, ini untuk treatment yang sudah kena diabetes. Di sisi lain, manajemen air putih itu perlu, manajemen masalah kencing itu perlu. Saya kencingnya, saya hari ini minum, misalnya saya hari ini minum 2 gelas, sampai saat sekarang ini saya misal minum 2 gelas, kencing saya kok baru, mungkin perkiraan baru sedikitnya, ini harus ada warning, hati-hati. Yang berikutnya tahan hausnya dulu, kemudian nanti ketika sudah agak mulai ini haus, baru diminum yang cukup, tidak boleh berlebihan. Itu yang sudah kena diabetes, minumnya diatur, tidak boleh berlebihan ataupun tidak boleh kurang. Terus untuk masalah treatment-treatment yang lainnya, bisa dengan bekam, fasdu, terus kemudian yang punya punya luka di diabetes di tubuh tertentu, bisa dengan lintah ya, dilintah dengan terapi lintah. Kemudian ada herbal-herbal khusus untuk mendukung sistem diabetes, salah satunya misal waluh wortel, itu bisa untuk memicu pertumbuhan hormon ataupun itu nutrisi di sistem liver, nanti dia akan membantu pemulihan di pankreas. Di sisi lain, boleh ditekan-tekan titik sekitar 3 jari ya, 3 jari kita di atas pusar, 3 jari di atas pusar, di unyer-unyer, pakai jari telunjuk di unyer-unyer berlawanan arah jarum jam. Nah, itu di
2: untuk
3: diputus arah jarum jam. tonifikasi, dikuatkan titik pankreasnya.
2: Untuk menurunkan itu, Bib.
3: Untuk
2: meningkatkan
3: meningkatkan sistem kejar pankreas di putu nyeri secara jarum jam.
2: Yeah.
3: Kemudian di sisi lain olahraga yang disarankan berenang atau nyemplung ke air, gak harus berenang sih, nyemplung ke air. Hah, kehati-hatiannya untuk aktivitas-aktivitas yang kiranya membahayakan istilah membahayakan tubuh, misal seperti aktivitas yang beresiko cedera, hati-hati karena sekali cedera nanti fatal. Di sisi lain untuk treatment-treatment yang khawatir masalah luka-luka lebar, luka-luka besar, ada khawatir soal nanti ada mudah infeksi ya, mudah infeksi atau mudah abses, maka hati-hati. Mungkin itu hal-hal yang bisa dilakukan. Untuk treatment yang lainnya ada beberapa para pakar holistik yang punya trik jitu untuk men-treatmentnya, salah satu dengan akupuntur. Ada akupuntur abdomen namanya, akupuntur abdomen itu bisa untuk membantu masalah diabetes. Jadi atau sebagian mengatakan kurapuntur ya, kurapuntur abdomen. Ini beberapa sensei yang guru-guru kami, sensei-sensei kami yang mengajar kepada kami, dan alhamdulillah kami buktikan itu ada treatmentnya yang dia 2 kali sehari, 1 kali treatment 24 titik di area perut, akupuntur abdomen. Ini alhamdulillah sekali treatment itu padahal bisa turun sampai 20-40 digit per sekali treatment itu. Mungkin demikian bisa menambah ini, menambah pengetahuan.
2: Baik.
4: Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah, kiamat pasti akan datang dan kehidupan ini akan diakhiri oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan kullu man 'alaiha fan, segala yang ada di muka bumi ini pasti akan mengalami kehancuran. Tanda-tanda kiamat pun sudah banyak yang terjadi, baik yang sudah berlalu dan sedang terus terjadi. Memang tidak ada yang tahu kapan kiamat secara persis kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta malaikat Jibril pun tidak tahu. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata sa'ah, kapan kiamat, Rasulullah SAW mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang bertanya dan yang ditanya ada perbedaan, artinya sama-sama tidak tahu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda, sehingga tanda itu menjadi pelajaran buat kita. Sekarang kita ini posisinya di mana? Adapun tanda kematian, tanda kiamat yang kecil yang sudah terjadi di antaranya adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya munculnya keamanan di Mekah dan Madinah. Lalu di sana perdagangan yang sudah merajalela dan munculnya wanita yang telanjang, pakaian-pakaian tapi telanjang, dan banyaknya pembela-pembela pemimpin yang zalim, dan masih banyak yang sudah dan yang sedang terjadi. Namun yang inti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah tegak hari kiamat sebelum datang 10 tanda besar. Yang pertama diawali oleh kehadiran Imam Mahdi, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mahdiyu minni min idrati, Mahdi adalah termasuk dariku dan turunanku. Rasulullah katakan cirinya ajlal jabhati, lebar jidatnya, aqnal anfi, dan mancung hidungnya. Yamliku fil ardi sab'a sinin, memimpin 7 tahun di muka bumi ini. Yamla'ul arda qistan wa adlan, memenuhi bumi dengan keadilan dan kedamaian. Kama muli'at juran wa dhulman, yang sebelumnya penuh dengan kekacauan dan kejahatan. Maka pada saat itulah tanda pertama turun, yaitu keluarnya Dajjal, yang dikatakan di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah puncak. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, semua fitnah ini adalah ekor fitnahnya Dajjal, sehingga kita dianjurkan berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adabin nar wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid dajjal. Rasulullah memberikan tanda Dajjal, di keningnya ada tulisan kafara, kemudian matanya picak sebelah. Dan Rasulullah juga menegaskan, wa ma rabbuka bi'awar, Tuhanmu tidak bijak. Dia menebarkan berbagai macam fitnah, sehingga banyak kaum ajam, terutama perempuan, mengikuti mereka dan didukung oleh kaum Yahudi Asfahan untuk merusak, menebarkan fitnah, dan menjadikan mereka-mereka ini kufur, keluar dari Islam. Sampai langit ketika ditunjuk, turun hujan, langsung turun hujan. Gunung bisa disulap menjadi roti. Dia punya sungai air dan juga sungai api. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ashran min awaili suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Siapa yang membaca 10 ayat pertama dari suratul kahfi, maka diamankan dari fitnah Dajjal. Bahkan saat dimasukkan ke dalam sungainya, dianjurkan untuk masuk sungai api sambil membaca ayat itu, insyaallah dingin. Setelah melakukan berbagai macam keonaran dan tidak tersisa pengikut Islam kecuali di sekitar Baitul Maqdis, pada saat sholat subuh, maka Allah turunkan Isa bin Maryam, yang Rasulullah SAW katakan, yushiku ayyan zila fikum Isa bin Maryam hakaman adlan yaksirus salib wa yaktulul khinzir wa yadu'ul jizyah wa yadu'ul harbu awzaraha wa yafidul mal hatta la yakbalu ahadun sadaqah. Masya Allah. Fassajdatul wahidah khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah, akan turun Isa bin Maryam menjadi hakim yang adil, bukan porsinya menjadi nabi. Memecah salib, membunuh babi, meletakkan alias menggugurkan pajak, tidak memperlakukan pajak, dan menghentikan peperangan. Sampai saking damainya, harta kekayaan melimpah hingga tidak ada orang yang mau menerima zakat dan sedekah. Pada saat itu, sekali sujud itu lebih baik, maksudnya sekali sholat lebih baik dari dunia seisinya. Dan akhirnya, pada saat Baitul Maqdis dikepung saat sholat subuh, maka keluarlah Isa, dan ketika itu Dajjal ketakutan, dan Isa mengatakan, wahai Dajjal, saya hanya memiliki 1 tebasan, dan tidaklah akan lebih dari itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya telah menegaskan, hanya sekedar melihat sejauh pandangan mata Isa, maka Dajjal itu akan meleleh seperti melelehnya garam ketika dimasukkan ke dalam air. Lalu dikejar, maka dibunuhnya Libabul Lut. Tidak selang lama, maka munculnya Ya'juj Ma'juj yang melakukan kerusakan di muka bumi, ya, menghabisi manusia, sampai tinggal Isa bersama pengikutnya, yang ketika itu Imam Mahdi sudah meninggal dunia. Hingga mereka berjalan di Danau Tabariyah, yang awalnya masih mendapatkan air, terakhirnya sudah tidak menemukan. Maka dia menantang, pada saat itu Nabi Isa berdoa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sembunyi di At-Turi Sina. Lalu makhluk ini menantang, ya, hingga mengelepaskan panah ke atas langit. Akhirnya Allah mengembalikan dan membunuh mereka berkat doanya Nabi Isa alaihissalam. Dan akhirnya Allah mengirimkan burung untuk mengambil bangkai-bangkai mereka, membersihkan bangkai mereka, dan tidak selang lama Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang mengembalikan bumi seperti pada zaman Nabi Adam alaihissalam, sehingga satu delima dimakan orang delapan tidak habis, air susu diperas untuk sekeluarga tidak habis, dan saking amannya macan mengembala dalam satu tempat dengan kambing tidak saling menerkam. Maka setelah itu disusul dengan setelah kematiannya Ya'juj Ma'juj dan Isa meninggal, maka munculnya Ad-Dakhon, yaitu satu gas yang mengambil nyawa orang-orang yang beriman. Dan pada saat itu tidaklah tersisa kecuali makhluk yang jahat, yang jelek, hanya mengenal La ilaha illallah. Maka disusul alamat atau tanda berikutnya, gempa bumi besar dari arah barat, dan gempa bumi besar di arah timur, dan gempa bumi besar di Jazirah Arabia. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala hampir menghabisin bumi ini, dan tidak telah tersisa kecuali Syam yang nanti akan menjadi mahsyar. Maka tanda yang ke-8 yaitu terbitnya matahari dari barat. Maka pada saat itu sudah tidak ada kesempatan beriman dan beramal soleh. Bahkan Rasulullah mengatakan, innallaha la yakbalu taubata abdin ma lam yugharghir. Allah tidak akan menerima taubat hamba selagi nyawa ditenggorokan, dalam lafaz lain selagi matahari belum terbit dari barat. Lalu yang ke-9, keluarnya dabah dari bumi yang mengingatkan manusia akan pentingnya keimanan dan keyakinan mengikuti ajaran Rasulullah dan meyakini ayat-ayat Allah, tapi sudah tidak bermanfaat karena matahari sudah terbit dari barat. Dan diakhiri yang tanda 10, yaitu api keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke mahsyar. Sampai di mahsyarnya, dalam proses berangkat ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan, 4 orang satu ekor unta, 1 ekor kuda. Mereka berjalan ketika api itu berjalan, berhenti bersama apinya berhenti, berkoilulah bersama apinya itu berhenti koilulah, dan seterusnya sampai mereka ke mahsyarnya. Itulah habisnya jagat raya, dan itulah akhir daripada dunia ini. Dan nampaknya boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Upah mempertemukan pengusaha dengan investor. Untuk beberapa hal yang tidak dirinci aturannya dalam syariat, dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Terdapat kaidah yang menyatakan, standar kesepakatan di masyarakat bisa menjadi acuan yang wajib diamalkan. Yang dimaksud standar kesepakatan di atas adalah standar kesepakatan yang tidak melanggar aturan syariat. Jika standar ini melanggar aturan syariat, tentu saja tidak boleh digunakan. Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menjelaskan cakupan kaidah ini. Sesungguhnya kebiasaan masyarakat selama tidak melanggar syariat bisa jadi acuan hukum yang wajib dijalankan konsekuensinya, karena kebiasaan bisa menjadi hakim. Kemudian beliau memberikan contoh penerapan. Jika si A meminta tolong si B untuk mencarikan tanah yang mau dia beli, kemudian setelah transaksi dilakukan, si B meminta upah kepada si A. Dalam hal ini, perlu memperhatikan tradisi di pasar. Jika semacam ini sudah menjadi kebiasaan mereka, maka si B berhak mendapat upah. Seperti kantor bank properti atau bank tanah, Sehingga dalam hal ini, si B boleh mengambil upah standar dari si A. Jika tidak ada kebiasaan ini, tidak berhak meminta upah. Al-wajiz fi idah qawaid al-fiqh al-kulliyah. Termasuk juga untuk kasus mempertemukan antara investor dengan pengusaha, hingga terjadilah akad mudharabah atau musyarakah. Apakah sebatas mempertemukan tanpa memberikan pendampingan atau upaya apapun berhak untuk mendapat upah? Semua ini kembali ke kebiasaan yang ada di masyarakat. Jika menurut masyarakat, sebatas mempertemukan tidak harus ada upah, maka boleh tidak diberi upah. Lain halnya, jika ada upaya pendampingan, penjaminan kepercayaan, membantu administrasi, dan seterusnya, dia berhak mendapat upah. Demikian, Allahu A'lam.
7: Jawab. Apakah seseorang yang berbuat syirik karena kurangnya ilmu atau tidak memiliki ilmu masuk neraka? Samakah status mereka dengan orang kafir? Ini ada dua masalah ya. Pertama, hukum perbuatannya. Kalau memang itu masuk kategori syirik, yaitu perbuatan syirik namanya. Bisa asghar, bisa akbar. Tapi pelakunya bagaimana? Nama pelakunya di dunia namanya pelaku syirik. Dia ketika melakukan itu, dia dikatakan dia melakukan perbuatan syirik di dunia. Tapi apakah berarti dia kafir? Dilihat dulu, ada enggak penghalang-penghalang jatuhnya vonis kafir atau musyrik kepada orang ini, seperti misalnya syirik yang dia lakukan itu adalah syirik yang halus, yang tersembunyi, yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang benar-benar belajar ilmu akidah dengan mendalam. Banyak orang yang belum memahami, belum menyadari kalau itu masuk kategori syirik. Ya tentunya ini tidak bisa disamakan dengan perbuatan syirik yang jelas-jelas, yang orang awam pun faham kalau itu syirik. Kemudian dia melakukan itu atas sukarela atau terpaksa, ada yang maksa dia. Ataukah dia punya takwil yang masih bisa diterima? Ya, dia tidak ada maksud sama sekali. Dia memahami itu bukan syirik. Misalnya seperti itu, maka ini juga merupakan penghalang dia untuk dianggap musyrik atau kafir di sini. Adapun di akhirat, ini beda lagi, kita nggak tahu. Ya, zahirnya dia berbuat syirik, ya kita katakan dia berbuat syirik di sini. Tapi apakah dia kemudian bertaubat, ataukah dia tidak bertaubat sama sekali? Kan ini kita nggak tahu, gitu. Padahal yang namanya orang dihukumi masuk neraka itu kalau dia nggak taubat dari dosanya. Tapi kalau si pelaku perbuatan syirik atau kufur ini kemudian dia taubat dengan taubatan nasuha, ya dia gak masuk neraka insya Allah. Jadi menghukumi orang masuk neraka itu lebih kompleks lagi ya. Itu hukum yang sifatnya ghaib, hukum akhirat itu kita gak bisa pastikan. Gak bisa kita pastikan, yang mukmin aja kita gak bisa pastikan dia masuk surga ya. Kecuali kalau ada dalil yang jelas-jelas menyebutkan fulan min ahlil jannah, fulan min ahlil nar. Ala kulli hal, tidak sama mungkin ya status mereka dengan orang kafir, yang kafirnya kafir asli. Bisa juga sama, jadi nggak bisa dipastikan di sini mereka sama dengan orang kafir atau tidak sama, nggak bisa kita pastikan di sini.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Nasihat.
1: Agar anak bermental tangguh, ya, apa saja kiat-kiat yang harus kita perhatikan, ayah bunda? Yang pertama, berdoa tanpa lelah dan bosan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa segala macam kebaikan itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, "Anna kullal khair fa asluhu min Allah." Segala macam kebaikan itu berasal dari Allah. Sehingga ketika anak kita bisa menjadi baik, ketika anak kita itu bisa rajin beribadah, ketika anak kita menjadi tangguh, itu semua karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kisi mencetak anak tangguh adalah kita yang harus semangat untuk memberikan motivasi, melatih anak agar dia menjadi tangguh. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menanamkan tauhid dan jauhkan anak dari pengaruh yang buruk. Inilah kurang lebih 3 kiat-kiat untuk mencetak anak tangguh, dan kita akan jabarkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan buat kita semua. Silakan dicatat ya, ayah bunda dan teman-teman semua. Nanti insya Allah catatan terbaik yang diposting di story Instagram dengan ngetag akun IG-nya Kak Erlan dan juga akun IG-nya yayasan.amca, nanti yang terpilih akan dapat hadiah ya. Hadiahnya adalah buku Beginilah Islam Mengajarkan Tentang Pengasuhan. Ini buku yang akan kita jadikan rujukan kajian di pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah. Nah, jadi siapkan catatan terbaik ya. Ada faedah-faedah yang bisa kita bagi, semoga bisa menginspirasi buat teman-teman kita yang lainnya. Ini dia kiat yang pertama untuk bisa mencetak anak yang tangguh. Yang pertama adalah berdoa tanpa lelah dan bosan. Ayah bunda, para abah dan umahat, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berulang kali Kak Erlan sering sekali sampaikan bahwa doa itu adalah puncak terpenting dari segala macam teori parenting. Kita belajar, kita ikut seminar, kita baca buku tentang orang tua dan seputar tema-tema pengasuhan, itu adalah hal yang kita apresiasi dan kita syukuri. Namun yang tidak boleh kita lupa bahwa segala kebaikan yang anak-anak kita lakukan itu semua adalah buah dari taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita yang tumbuh di atas ketaatan, anak kita yang tumbuh menjadi anak yang tangguh, itu semua adalah hidayah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kehebatan kita sebagai orang tua, bukan. Tapi itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ayah bunda dan teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa mendapatkan segala sesuatu yang ada di tangan Allah, maka kita harus banyak meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, orang tua itu dia punya hal yang istimewa. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya itu mustajab. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsu da'watin, ya. Mustajabat la syakka fihinna, da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul madhlum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi kemustajabannya. Apa saja itu? Yaitu doanya orang tua, doa orang yang sedang bersafar, dan juga doa orang yang sedang terzolimi, ya. Dan dari sini kita jadi tahu, ayah bunda dan teman-teman semua, doa dari orang tua itu adalah doa yang istimewa, yang bisa menembus langit, dan dia menjadi doa yang sangat mustajab. Oleh karenanya ayah bunda, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Kita yang tentu derajatnya tidaklah lebih utama daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana Nabi Ibrahim itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim saja yang seorang nabi, dia kekasih Allah, Khalilur Rahman. Beliau sangat merasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim banyak sekali mendoakan kebaikan-kebaikan untuk anak-anaknya yang Allah abadikan doa-doanya Nabi Ibrahim tersebut di dalam Al-Qur'an. Ketika hendak meminta anak yang soleh, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Supaya anaknya rajin sholat, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni mukimas salati wa min dhurriyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa. Masya Allah. Lihat ayah bunda, Nabi Ibrahim yang merupakan kekasih Allah, yang dia adalah seorang ayah yang tangguh gitu ya, dia adalah orang spesial, orang pilihan, ternyata masih senantiasa berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pengen anaknya soleh, dia berdoa. Pengen anaknya rajin sholat, dia juga berdoa. Bahkan Nabi Ibrahim yang dia merupakan seorang pendekar tauhid ya, dialah yang menghancurkan berhala-berhala di zamannya. Beliau masih khawatir dan senantiasa mendoakan anak keturunannya supaya tidak menyembah berhala. Apa kata Nabi Ibrahim di dalam doanya? Wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Ya, lebih lengkapnya Allah firmankan, Rabbi ja'al hadzal baladan amina wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini ya, ij'al hadzal balada aminan, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman gitu ya. Wa janubani wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari aktivitas menyembah berhala-berhala. Ini doa Nabi Ibrahim juga. Dan dari doa ini ada isyarat nih, penting juga mendoakan lingkungan di mana anak kita itu bertumbuh. Karena sebelum mendoakan tentang perlindungan dari menyembah berhala, Nabi Ibrahim mendoakan lingkungan terlebih dahulu. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman. Baru kemudian diikuti dengan kalimat berikutnya, wa janubani wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Masya Allah. Lihat ayah bunda dan teman-teman semua, Nabi Ibrahim ahli tauhid ya, dia yang menegakkan tauhid ya, bahkan dia yang menghancurkan berhala-berhala di zamannya, masih khawatir ya, makanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kegiatan menyembah berhala. Ini doa dari seorang ahli tauhid, memohon agar diri dan anak keturunannya menjadi orang-orang yang bertauhid, yang tidak menyembah berhala-berhala. Maka kita yang baru saja belajar, baru saja mencicipi ngaji tauhid gitu ya, yang belumlah lama, tentu kita juga lebih-lebih butuh lagi memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi insan yang bertauhid, dan anak keturunan kita pun demikian. Nah, ini adalah di antara secuplik doa-doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita lihat doa-doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran itu banyak ya. Dan cukuplah tiga contoh yang Kak Erlan sebutkan barusan, yang memberikan pelajaran berharga buat kita semua dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kita belajar keteladanan, karena memang beliau adalah sosok yang pantas kita teladani. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh terdapat suri tauladan pada diri Ibrahim dan orang-orang yang membersamainya. Maka kita belajar keteladanan ini dari sosok yang paling pantas ya kita jadikan teladan. Karena hanya ada dua nabi saja di dalam Al-Quran yang diberikan penyematan gelar uswatun hasanah, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS. Nah, dari Nabi Ibrahim kita belajar bagaimana kita sebagai orang tua tidak boleh lelah, tidak boleh bosan untuk senantiasa berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Maka enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta sama Allah yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, gitu ya. Yang enggak mungkin bisa jadi mungkin. Kalau Allah mengkehendaki, api yang panas bisa menjadi dingin. Ya nar kuni barda, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai api, jadilah kamu dingin dan jadikanlah kamu itu selamat atas diri Nabi Ibrahim. Kan gitu ya. Api yang panas saja bisa berubah jadi dingin kalau Allah mengkehendaki. Begitu pula kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di saat mendidik kita selama ini bisa jadi Allah akan mudahkan, Allah akan ubah anak kita menjadi lebih baik jika kita yang tidak pernah putus berdoa dan banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan enggak ada kata terlambat untuk banyak meminta, untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti kisahnya Fudail bin Iyad, ini juga kisah yang sudah Kak Eran sering ulang-ulang. Ayah bunda mungkin sudah sering mendengarnya ya, bagaimana Fudail bin Iyad yang tadinya mantan perampok gitu ya, kemudian dia bertaubat kepada Allah di usianya yang sudah cukup tua gitu ya. Lantas kemudian Fudail bin Iyad bersandar dan berharap kepada Allah agar Allah yang mendidik anak-anaknya. Fudail bin Iyad berdoa kepada Allah, Allahumma inni ijtahadtu an uaddiba aliyan falam aqdir ala ta'dibihi faaddibahu li. Ya Allah, aku sudah sungguh-sungguh mendidik anakku yang bernama Ali, tapi aku tidak mampu mendidiknya ya Allah, maka didiklah dia untukku. Nah, ini ayah bunda yang sekarang mungkin sedang menghadapi anaknya yang kok sulit sekali diperintah, susah sekali disuruh ibadah, kok akhir-akhir ini suka ngelawan. Maka jangan putus harap dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Urutan wali nikah. Bagaimanakah urutan yang benar dalam wali nikah itu? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan, hubungan status wali nikah ada 5. 1. Bapak dan silsilah keluarga di atasnya, mencakup ayah, kakek dari bapak, dan seterusnya ke atas. 2. Anak dan seterusnya ke bawah. 3. Saudara laki-laki. 4. Paman dari pihak bapak. 5. Wala, yaitu orang yang membebaskan dirinya dari perbudakan atau mantan tuan. Jika ada beberapa orang yang berasal dari jalur hubungan yang sama, misalnya ada bapak dan kakek, maka didahulukan yang kedudukannya lebih dekat, yaitu bapak. Barulah kemudian beberapa orang yang kedudukannya sama, misalnya antara saudara kandung dengan saudara sebapak, maka didahulukan yang lebih kuat hubungannya, yaitu saudara kandung. Al-Buhuti mengatakan, lebih didahulukan bapak si wanita, yaitu pengantin putri, dalam menikahkannya. Alasannya, karena bapak adalah orang yang paling paham dan paling kasih sayang kepada putrinya. Setelah itu, orang yang mendapatkan wasiat, yaitu wakil dari bapaknya, untuk menikahkan putrinya, karena posisinya sebagaimana bapaknya. Setelahnya adalah kakek dari bapak ke atas, dengan mendahulukan yang paling dekat, karena wanita ini masih keturunannya. Dalam posisi ini, yaitu kakek bisa makan dengan bapaknya. Setelah kakek adalah anak si wanita jika dia janda, kemudian cucunya, dan seterusnya ke bawah, dengan mendahulukan yang paling dekat. Ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, bahwa setelah masa iddah beliau berakhir, Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk melamarnya. Ummu Salamah mengatakan, "Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari wariku yang ada di sini." Nabi SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun di antara walimu, baik yang ada di sini maupun yang tidak ada, yang membenci hal ini." Ummu Salamah mengatakan kepada putranya, "Wahai Umar, nikahkanlah Rasulullah SAW." Umar pun menikahkannya. Hadis riwayat Nasa'i. Selanjutnya setelah anaknya adalah saudaranya sekandung, kemudian saudara sebapak, kemudian anak saudara laki-laki yaitu keponakan, dan seterusnya ke bawah. Didahulukan anak dari saudara sekandung daripada saudara seayah. Setelah itu barulah paman saudara bapak sekandung, kemudian paman saudara bapak sebapak, anak lelaki paman sepupu dari keluarga bapak. Selanjutnya adalah orang yang memerdekakannya dari perbudakan. Jika semua tidak ada, maka yang memegang perwalian adalah hakim atau orang yang mewakili, yaitu pegawai KUA resmi. Keterangan. 1. Berdasarkan keterangan di atas, tidak ada perwalian dari pihak ibu atau saudara perempuan, seperti kakek dari ibu, paman dari ibu, saudara seibu, sepupu dari keluarga ibu, atau keponakan dari saudara perempuan. 2. Ayah tiri tidak bisa menjadi wali. Wajib memperhatikan urutan perwalian dalam nikah. Wali wanita yang berhak untuk menikahkan seseorang adalah wali yang paling dekat, sebagaimana urutan yang disebutkan di atas. Tidak boleh mendahulukan wali yang jauh, sementara wali yang dekat masih ada ketika akad nikah. Ibnu Qudamah mengatakan, apabila ada wali yang lebih jauh menikahkan seorang wanita, sementara wali yang lebih dekat ada di tempat, kemudian si wanita bersedia dinikahkan, sementara wali yang lebih dekat tidak mengizinkan, maka nikahnya tidak sah. Inilah pendapat yang diutarakan Asy-Syafi'i. Karena wali yang jauh tidak berhak selama wali yang dekat masih ada. Sebagaimana hukum warisan, keluarga yang lebih jauh tidak berhak selama masih ada keluarga yang lebih dekat. Al-Buhuti mengatakan, jika wali yang lebih jauh menikahkannya atau orang lain menjadi walinya, meskipun dia hakim atau pejabat KUA, sementara tidak ada izin dari wali yang lebih dekat, maka nikahnya tidak sah. Karena tidak ada perwalian ketika proses akad, sementara orang yang lebih berhak untuk jadi wali masih ada. Contoh kasus. 1. Anak perempuan dari hasil hubungan zina. Anak dari hasil hubungan zina tidak memiliki bapak. Bapak biologis bukanlah bapaknya. Karena itu tidak boleh dinasabkan ke bapak biologisnya. Dengan demikian, dia tidak memiliki keluarga dari pihak bapak. Siapakah wali nikahnya? Orang yang mungkin bisa menjadi wali nikahnya adalah 1. Anak laki-laki ke bawah jika dia janda yang sudah memiliki anak. 2. Hakim, yaitu pejabat.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana tatkala apa yang kita inginkan, harapkan, angankan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan? Di lain sisi kita tahu bahwa apa yang Allah takdirkan bagi kita itulah yang terbaik buat kita. Namun berat sekali rasanya Ustaz, bagaimana yang mesti dilakukan? Terima kasih. Ya, tadi kita sudah sampaikan, jadi yang namanya orang punya angan, punya cita-cita, itu sebetulnya tidak tercela semuanya. Karena seperti disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, semua orang itu punya angan, punya cita dalam kehidupan. Justru itu sisi baik. Soalnya kalau tidak ya kita enggak akan bekerja, kita enggak akan mau sekolah, kita enggak akan mau menikah, kita enggak akan mau ya melakukan aktivitas dunia. Kenapa ya? Karena buat apa kita enggak punya cita-cita? Yang tercela itu adalah ketika lupa untuk kehidupan akhirat kita. Sibuk dengan urusan dunia, ya mengejar ini, mengejar itu, lalu lalai dengan kehidupan akhirat kita. Di sini ketika kita punya rencana, kita punya cita-cita, kita sudah persiapkan sematang mungkin, sebaik mungkin, tapi ternyata kenyataannya berbeda. Rencana yang kita rencanakan ternyata ya tidak bisa kesampaian. Disinilah perlunya kita itu menata hati bahwa manusia itu dibebani hanya sebatas usaha. Kita itu dibebani hanya usaha, silakan berusaha, melakukan, berbuat, akan tetapi tetap ada kekuasaan yang tidak bisa kita tentang. Itu kekuasaannya Allah SWT dalam bentuk ketetapannya, takdirnya Allah SWT. Makanya satu poin yang wajib untuk kita tanamkan dalam hati kita dalam masalah iman adalah iman kepada takdir. Takdir yang baik dan juga takdir yang buruk. Ya, takdir yang manis, takdir yang tidak manis, pahit. Ya. Ini harus kita tanamkan di dalam diri kita. Ketika kita sekali lagi punya angan, akan tapi tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, yang kita rencanakan, maka yakini bahwa itu yang terbaik. Di sini tentunya kita butuh untuk melatih diri, tentunya menata hati, dan sekali lagi berarti masalahnya adalah di keimanan. Ya, makanya kita itu dalam program Bersih Hati ini tujuannya adalah untuk itu. Bagaimana supaya ketika ada masalah, atau tadi dalam pembahasan kita, tema kita, kita punya angan-angan, kita punya cita-cita, kita sudah rencanakan, tapi Allah menentukan ya bahkan 180 derajat ya dari apa yang kita angan-angankan, maka kita wajib meyakini bahwa semua yang Allah takdirkan untuk kita itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab.
2: Mutiara Nasihat.
3: Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan amalan puasa ini. Karena memang ya seorang tidaklah berpuasa kecuali karena dia memang mengharapkan pahala dari Allah. Dia sebenarnya bisa makan. Di kamarnya dia sebenarnya bisa makan. Ketika tidak dilihat orang lain dia sebenarnya bisa makan, tapi dia memang tidak mau makan. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengistimewakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba" ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dorongan keimanan dan dorongan ihtisabul ajr, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji dan umrah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini juga sangat luar biasa dalam mendatangkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ampunan tersebut hati kita akan menjadi bersih, menjadi penuntut ilmu. Ya, menjadi penuntut ilmu agama. Ini juga mendatangkan ampunan yang luar biasa

0: dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wa inna talibal ilm yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma." Ya. Sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampun oleh semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, sampai ikan-ikan yang hidup di perairan, semuanya memintakan ampun kepada seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu. Bayangkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau semua malaikat dan semua hewan yang ada di muka bumi ini, mereka semuanya memintakan ampun kepada seorang penuntut ilmu agama, betapa dahsyatnya ampunan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang penuntut ilmu ini. Makanya ya, siapapun yang punya kesempatan untuk menjadi seorang penuntut ilmu agama, maka jadilah penuntut ilmu agama. Karena kebaikan yang ada pada penuntut ilmu agama itu sangat luar biasa. Kemudian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita tadi sudah menyebutkan bahwa kotoran di hati kita ada dua ya, ada dosa, ada sifat-sifat buruk atau penyakit hati. Kalau kotorannya itu berupa penyakit hati ya, maka kita lihat penyakitnya. Contohnya misalnya apabila penyakitnya adalah kerasnya hati, hatinya keras, apa obatnya? Di antara obatnya adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbih. Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kerasnya hati dia. Faqala lah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Idza aratta an yalina qalbuka fa at'imil miskin wamsah ra'sal yatim." Apabila engkau ingin hatimu menjadi lembut, maka berikan makan kepada orang miskin dan usaplah kepalanya anak yatim. Beri makan kepada orang miskin, bersedekah dan usaplah kepala anak yatim, maksudnya santuni anak yatim, perhatikan kebutuhan mereka. Itu bisa menjadikan hati kita menjadi lembut ya. Kalau tidak percaya silahkan dibuktikan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Baik, kalau misalnya penyakit hatinya hasad, bagaimana Ustaz? Hasad, iri, dengki bisa dihilangkan dengan iman kepada takdir. Ya, iman kepada takdir. Kalau misalnya kita sering hasad kepada orang, ingatlah bahwa apa yang terjadi pada orang tersebut adalah bentuk takdir Allah. Allah yang mentakdirnya demikian, Allah yang mentakdirkannya demikian, Allah yang memberikan dia nikmat itu, bukan kita, bukan orang lain, Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ingat-ingat firman Allah ini, itulah karunia dari Allah, Allah akan memberikan karunia tersebut kepada siapapun yang dia kehendaki. Ketika kita sudah ingat takdir Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya kita rela. Ya, rela kepada takdir. Apalagi itu bukan kepunyaan kita sama sekali. Apakah nikmat yang ada di dia itu bersumber dari kita? Tidak. Itu dari Allah dan Allah yang ngasihkan ke dia. Untuk apa kita iri dengki? Kemudian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, berimanlah kepada keadilan Allah. Kalau kita ingin tidak hasad, tidak iri, tidak dengki, ingatlah kepada keadilan Allah. Allah itu adil. Ketika Allah menghendaki dia seperti itu, pasti ada sesuatu yang menjadikan dia mendapatkan itu. Walaupun sesuatu itu tidak tampak pada kita. Ada orang sukses, Masya Allah. Kelihatannya kok kerjanya santai-santai aja ya. Tapi sukses. Jemaah, Allah itu adil. Tidak mungkin biasa-biasa saja orang itu. Pasti ada sesuatu di balik kesuksesannya. Ada orang, Masya Allah, ini baru belajar kemarin, kok sekarang sudah melampaui saya ilmunya ya. Sudah lebih pintar daripada saya. Padahal kelihatannya belajarnya biasa-biasa saja. Jamaah, tidak demikian. Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak tampak pada kita. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu karena ketidakadilan. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita iri kepada orang lain, ingatlah bahwa ketika ada nikmat, ada tanggung jawab. Ketika ada nikmat, ada tanggung jawab. Kalau kita melihat orang kekayaannya luar biasa, ingatlah tanggung jawab yang yang akan dia pikul di akhirat nanti. Allah akan menanyakan kepada dia apapun nikmat yang dia rasakan. Bukankah Allah mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im? Kemudian kalian benar-benar akan ditanya tentang semua kenikmatan yang kalian rasakan, ya. Ini termasuk di antara cara kita melawan penyakit iri, penyakit hasad, penyakit dengki. Kalau kotorannya takabur bagaimana, Ustaz? Kotorannya sombong, kotorannya angkuh. Itu termasuk penyakit hati ya. Ini mengotori hati kita. Bagaimana kita mengobatinya? Di antara cara yang paling ampuh adalah dengan muhasabah. Muhasabah diri. Kita itu siapa? Pantaskah kita sombong? Pantaskah kita ujub, bangga diri? Siapa kita? Bukankah kita adalah makhluk yang diciptakan dari air yang hina? Alam nakhluqukum mimma immahin? Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami ciptakan kalian dari air yang hina? Iya, dari mani. Kalau kita kena mani, apa yang kita lakukan? Kita berusaha cari tisu. Kita berusaha cari lap, kita berusaha membersihkannya. Dari situlah kita berasal. Kemudian kita lahir dari jalan yang kotor. Kalau kita lihat ya, anak ketika baru lahir, banyak sekali darahnya, subhanallah. Seperti itu. Itulah asal-usul kita. Kemudian setelah itu kita tidak tahu apa-apa. Bayi tidak bisa melakukan apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kemudian setelah itu diajari oleh orang tua kita, ya. Dan akhirnya kita menjadi dewasa. Ya. Dan itu semuanya atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita miliki sebenarnya. Karena kita itu sebenarnya adalah titipan Allah. Kita sebenarnya adalah ciptaan Allah. Ya, Allah yang menciptakan kita berarti Allah yang mempunyai kita. Tanpa Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa apa-apa. Kita makhluk yang lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita makhluk yang banyak kekurangan, banyak kesalahan. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan banyak mengeluh. Kemudian innahu kana zaluman jahula. Manusia itu banyak zalimnya dan banyak jahilnya. Itulah manusia, itulah kita. Kullu bani Adam khata', semua anak Adam itu pasti banyak salahnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lihatlah kekurangan-kekurangan kita. Itu semuanya banyak ya. Kekurangan kita itu banyak sekali. Kemudian kalau kita melihat kelebihan-kelebihan kita, ingatlah bahwa kelebihan kita itu pemberian Allah. Kalau Allah angkat kelebihan-kelebihan itu, sekejap hilang semuanya. Terus apa yang kita sombongkan? Apa yang kita sombongkan? Semua nikmat yang ada pada kita, yang dilihat oleh orang lain sebagai suatu kehebatan, itu dari Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Ya, kalau sudah seperti itu, ya insya Allah penyakit kesombongan akan mudah untuk kita hilangkan. Ya, kalau ada orang yang muji, masya Allah antum seperti ini ya, masya Allah antum, ucapkan alhamdulillah dan renungi kata-kata alhamdulillah itu. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, karena ini semuanya dari Allah. Katakan alhamdulillah, segala puji hanya Allah, hanya Allah yang pantas untuk dipuji, karena semua kebaikan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kotorannya hati kita adalah prasangka buruk? Caranya adalah dengan mendatangkan husnudzan, ya, kebalikan dari prasangka buruk. Kalau kita selalu suudzan kepada seseorang, ya, maka cara menghilangkannya adalah dengan berusaha untuk husnudzan. Cari celah-celah untuk kita bisa berbaik sangka kepada seseorang, ya. Dan ingatlah, ya, ayat-ayat, hadis-hadis yang mencela suudzan. Selama kita masih bisa husnudzan, husnudzan lah. Tapi kalau ada dasar-dasar, ya, bukti-bukti yang menjadikan kita suudzan kepada seseorang, maka tidak ada masalah kita suudzan. Ya, karena tidak semua suudzan itu tercela. Tidak semua suudzan itu tercela. Suudzan yang tercela adalah suudzan yang tidak berdasar. Ya, dan itu penyakit hati. Tapi kalau suudzannya itu berdasar, dalil-dalil yang kuat, bukti-bukti yang kuat, maka itu bukan penyakit hati. Itu bukti dari kewaspadaan kita. Ya. Baik. Kemudian kalau pendendam bagaimana, Ustaz? Ada orang hatinya itu pendendam, tidak seperti yang lain, selalu ingin balas dendam. Bagaimana kita menghilangkan sifat buruk yang demikian? Caranya adalah dengan menumbuhkan sifat pemaaf. Ya, kita kuatkan sisi pemaaf pada diri kita. Ingat keutamaan-keutamaan menjadi seorang pemaaf, dan juga ingat takdir Allah. Kalau kita sudah iman dengan takdir, itu banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Ya, di antaranya kita bisa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Misalnya kita dizalimi orang, kita langsung ingat, ya Allah, memang ini takdirnya. Memang Allah menghendaki seperti ini terjadi. Kalau kita punya iman kepada takdir, kita akan lebih mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian ingat keutamaan-keutamaan memaafkan kesalahan orang lain. Ya, seperti misalnya dengan memaafkan, maka kita akan dimaafkan oleh Allah. Ya, dengan memaafkan, maka kita akan dicintai oleh Allah. Dengan memaafkan, maka kita akan terbebas dari rasa benci kepada orang lain, sehingga kita menjadi bahagia dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian rahimani rahmakumullah, untuk menjadikan hati kita bersih, banyak berdoa untuk hati kita. Banyak berdoa untuk hati kita. Dan banyak, ya, doa-doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk hati kita. Ya, seperti doa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hasyr ayat 10, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Jangan engkau jadikan di dalam hati kami ada rasa dendam kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penyantun, lagi maha penyayang. Kemudian ada doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi taqabbal taubati, waghsil haubati, wa ajib da'wati, wa thabbit hujjati, wahdi qalbi, wa saddid lisani, waslul sakhimata qalbi. Ada kata-kata waslul sakhimata qalbi, yang artinya keluarkan dari hatiku sesuatu yang buruk atau kotoran-kotorannya. Ya, kotoran-kotoran hati itu sebagaimana saya sebutkan tadi. Ada rasa hasad, rasa iri, rasa dengki, ya, dan seterusnya. Kemudian ada juga doa, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ini ketakwaannya dan bersihkan dia. Engkaulah zat yang paling baik dalam membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pelindungnya dan engkau yang mengurusnya. Kemudian doa, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah hati yang selamat, hati yang bersih, ya, hati yang sehat. Ya, intinya banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hati kita, karena kalau hati kita baik, hati kita bersih, hati kita sehat, maka kebaikan yang sangat besar akan kita dapatkan dan itu akan kita rasakan di dunia dan di akhirat. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kajian yang bisa kita sampaikan dan kita dengarkan, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Suka lupa. Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Mau bertanya nih, bagaimana amalan-amalan pada hari Jumat untuk kaum wanita? Fadhil Ustaz.
3: Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nah, hari Jumat adalah hari spesial ya untuk kaum muslimin. Dia adalah hari Id bagi umat Islam. Dan kita tahu bahwa ada sunnah-sunnah yang hendaklah kita perhatikan di hari tersebut. Secara umum, sunnah-sunnah ini berlaku untuk semuanya. Ya, baik untuk laki-laki, begitu juga untuk kaum wanita. Ya, kecuali sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hadirnya seseorang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya kan? Maka itu tentu saja pengecualian atau tidak berlaku kecuali untuk orang yang memang akan mendatangi sholat Jumat, seperti misalnya mandi, ya kan, untuk ya sebelum datang ke masjid, kemudian bersegera ke masjid, ya kan, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik, gitu kan. Nah, itu semua hanya disunahkan bagi orang yang akan datang ke masjid menghadiri sholat Jumat. Dan yang wajib untuk mendatangi sholat Jumat adalah laki-laki. Ya. Nah, ini berarti hanya berlaku untuk laki-laki. Tapi kalaupun si wanita tersebut akan menghadiri sholat Jumat dan ini diperbolehkan oleh para ulama, tentu saja maka ya berarti dalam hal ini wanita pun melaksanakan sunnah-sunnah tersebut. Gitu, seperti mandi dulu dan lain sebagainya. Nah, ada pun soal sunnah-sunnah di hari Jumat yang bisa dilakukan oleh kaum wanita, diantaranya adalah membaca surat Al-Kahfi, ya kan? Maka itu berlaku untuk laki-laki, begitu juga berlaku untuk kaum wanita. Begitu juga diantara sunnah yang bisa dilakukan pada hari Jumat adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di hari Jumat perbanyaklah olehmu bersholawat kepada Aku. Maka perbanyak sholawat dengan lafad, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu. Gitu. Begitu juga diantara sunnah di hari Jumat adalah berdoa. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus ya di waktu yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita berdoa padanya maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada akhir hari Jumat ya, menjelang terbenam matahari di akhir hari Jumat, ya, dari sejak ba'da asar sampai terbenam matahari, maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa pada hari tersebut. Begitu. Wallahu a'lam.
2: Nah, itu jawaban buat pertanyaan dari Evi Nur Syafitri ya, mengenai amalan-amalan pada hari Jumat untuk wanita. Sebenarnya umum ya Ustaz ya ternyata.
3: Ya.
2: Cuman memang yang mengecualikan itu apabila untuk hadir ke masjidnya ya. Itu. Oh, Masya Allah. Baik, masih di video yang sama, di video sunnah-sunnah di hari Jumat, ada lagi pertanyaan dari Muhammad Rifai. Permisi Ustaz, numpang tanya. Dalam video di atas tidak disebutkan tentang sunnah memotong kuku dan juga kumis pada hari Jumat. Saya pernah dengar ada beberapa hadis tentang sunnah memotong kuku dan kumis pada hari Jumat, tetapi hadisnya dhaif. Terus bagaimanakah hukum yang benar tentang memotong kuku dan kumis pada hari Jumat? Pada Ustaz.
3: Ya, tentang memotong kuku ya dan kumis ya di hari Jumat itu memang ada hadis-hadis yang tidak marfu gitu. Jadi tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang dhaif ya gitu hadisnya. Jadi memang tidak ada hadis yang marfu. Akan tapi tentang memotong kuku, mencukur kumis ini datang dari asar para sahabat. Jadi dilakukan oleh para sahabat Nabi, begitu juga dilakukan oleh para tabi'in, begitu. Nah, sehingga di kalangan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, begitu juga Al-Imam Ahmad ya, di mazhab mereka memang dinyatakan bahwa di antara sunnah yang hendaklah kita lakukan di hari Jumat itu adalah memotong kuku, begitu ya. Nah, yang terkenal adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan demikian, begitu. Apa dalilnya? Dalilnya karena di hari Jumat itu secara umum disunahkan bagi kita untuk membersihkan badan dan sebagainya gitu kan. Maka memotong kuku itu termasuk bagian dari an-nadhafah gitu. Sehingga berdasarkan hal itulah, begitu juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama itu menyatakan bahwa dianjurkan bagi kita untuk melakukannya di hari Jumat, begitu. Nah, jadi seperti itu tentang kedudukan atau persoalan memotong kuku ya dan mencukur kumis di hari Jumat. Wallahu a'lam.
2: Nah, itu dia. Syukur Ustaz jawabannya.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Utang bank dengan niat tidak dikembalikan. Dalam aktivitas manusia, niat sangat menentukan hasil. Allah melihat hati manusia. Dia memberikan kemudahan bagi siapa saja yang berusaha jujur dalam niat, termasuk ketika berutang. Ketika orang yang berutang mempunyai tekad dan niat yang kuat untuk melunasi utangnya, niscaya Allah akan membantunya untuk melunasi utangnya. Sebaliknya, ketika ada orang berutang dan berniat untuk tidak mengembalikannya, Allah akan membinasakan hartanya, tidak memberikan keberkahan pada hartanya, dan tidak membantunya untuk melunasi utangnya. Janji dan ancaman ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar umatnya tidak meremehkan masalah hak orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang meminjam harta orang lain dengan niat mengembalikannya, niscaya Allah akan melunasi utangnya. Siapa yang meminjam harta orang lain untuk dia habiskan, maka Allah akan memusnahkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, tidaklah ada orang yang berutang dan Allah mengetahui bahwa ia berniat melunasi utangnya melainkan Allah akan melunasinya di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Yang menjadi kunci di sana adalah niat dan semangat. Sehingga jika dia mampu melunasi, pasti akan segera dilunasi. Jika tidak mampu sampai mati, Allah yang akan menjaminnya. Asy-Syaukani menjelaskan hadis di atas. Ini terikat pada siapa saja yang memiliki harta yang dapat melunasi utangnya. Adapun orang yang tidak memiliki harta dan dia bertekad melunaskannya, maka telah ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala akan melunasi untuknya. Nailul Autar. Niat tidak mengembalikan dihukumi pencuri. Bagi yang berniat untuk tidak mengembalikan sampai mati, maka di akhirat dia dihukumi sebagai pencuri. Dari Suhaib Al-Khair radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapapun yang berutang dan dia berniat untuk tidak mengembalikannya, maka ketika mati dia akan ketemu Allah sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Hukum ini berlaku di akhirat. Artinya, dengan hanya memiliki niat semacam ini, dia telah berdosa. Meskipun ketika di dunia, dia tidak terhitung pencuri. Karena utang ini diambil dengan cara yang legal. Salah satu prinsip berbahaya di masyarakat kita, ada sebagian orang yang menekankan, jangan menggunakan uang pribadi untuk menjalankan bisnis, gunakan uang orang lain. Ketika usaha itu bangkrut, kerugian tidak ditanggung sendiri, tapi juga para pemodal. Sementara akad yang dilakukan adalah utang piutang. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haitami dalam bukunya Az-Zawajir mengategorikan perbuatan ini termasuk salah satu dosa besar. Dosa besar ke-205, berutang dengan niat tidak melunasi utangnya atau ada niat tidak mengembalikannya, sementara saat berutang dia telah memperkirakan tidak ada harta yang dia miliki untuk melunasinya dan dia berutang bukan untuk keperluan yang bersifat darurat padahal pemberi utang tidak tahu keadaan peminjam. Az-Zawajir. Dan hukum ini berlaku bagi siapapun, termasuk utang ke sumber riba, yaitu bank. Siapapun yang utang bank, berkewajiban untuk mengembalikan pokoknya saja, karena itulah kewajibannya. Sementara bunganya tidak boleh dia berikan ke bank, karena termasuk memberi makan riba. Demikian, Allahu A'lam.

Hadirin rumah tangga itu komitmen terberat di dunia, komitmen terberat. Dan itu yang disampaikan masyaikh kami waktu kami belajar fikih bab ukut dulu. Akad yang paling berat untuk dipertahankan adalah akad nikah. Ini nggak main-main, nggak bisa baru hijrah 1-2 bulan terus pengen merit, pengen nikah, terus dapatnya muluk-muluk, nggak bisa hadirin. Semua butuh proses. Dan jangan berharap muluk-muluk kalau gaya antum begitu. Antum akan dapat yang selevel antum juga kok. Karena yang berkualitas ngerti orang hadirin. Dan dia akan selektif. Dan kalau modal kita cuma niat baik, kita gak akan kepilih. Atau kita gak akan diterima atau kita gak akan dipilih. Orang-orang berkelas itu selektif. Gak terima semuanya, gak ada.

0: Mutiara Belajar Tajwid.
1: Kemudian yang kedua, cara memperbaiki kesalahan dari lahan jali pada harokat adalah dengan cara talaki juga, kemudian mengenal kaifiat tata cara pengucapan harokat dan sukun. Ya, mengenal kaifiat tata cara pengucapan harokat. Perhatikan ikhwan, perhatikan. Kalau harokat itu sangat berhubungan erat dengan yang namanya dua bibir. Harokat itu sangat erat kaitannya dengan dua bibir. Ya. Oleh karena itu Abu Al-Asad Ad-Du'ali rahimahullahu taala waktu diperintah oleh Ali ngasih harokat, itu manggil anak muda yang cerdas dan pintar untuk ngasih harokat. Ketika dia bilang, kalau saya domahkan maka kasih harokat di sini, saya artinya monyong u kan gitu, kalau fathah begini dan seterusnya, ada kisahnya dan panjang ya. Jadi harokat itu hubungannya dengan bibir, kalau domah itu monyong u domah monyong u, kalau fathah tidak monyong, artinya sekedar membuka mulut dari kata fataha yaftahu fathan, membuka apa? Mulut, tapi bibirnya biasa saja. A, ba, ta, fa, semua huruf yang di fathah itu tidak monyong kecuali waw wa, itu monyong baru. Adapun yang lainnya enggak ada istilah monyong ya, fathah bukan monyong. Nah, orang Indonesia ini kalau fathah, beberapa di kita ya, ada huruf-huruf yang kita jatuh pada kesalahan karena tulisannya kita pakai o, seperti huruf kha, seperti huruf ra, seperti huruf sad, seperti huruf ta, seperti huruf da, dan yang lainnya, karena pakainya o. Sebenarnya salah, yang benar pakai a. Lihat a, ba, ta, fa, ja, ha, kha, bukan kho, bukan apa? Kho, bukan monyong ya. Da, za, kemudian ro, lihat ro, bukan ro. Kalau kita kan kalau ngomong ro monyong mainnya, ro. Kalau enggak monyong malah enggak fasih kita ini. Ya tidak? Coba antum sebutkan bahasa Indonesia yang ada ro-nya. Lafaz-lafaz bahasa Indonesia yang ada ro-nya. Rokok. Fasih orang bilang rokok. Kalau habis makan rokok. Monyong mulutnya. Ro ya. Ro. Ya kan? Roda. Apa lagi? Roti. Kalau enggak monyong malah enggak fasih kita. Padahal ra, huruf ra yang fathah itu lihat makhrajnya itu ujung lidah nempel di gusi. Ya. Dhohrnya, dhohr ujung lidah. Bacanya gini, ra. Ra, monyong enggak mulutnya? Ra. Ra, bukan ra. Ra. Antum kalau ngomong roti bisa enggak? Saya beli roti. Roti. Susah ya? Roti. Fasih. Apalagi kalau lagi lapar. Rotinya cepat. Nah. Jadi ada karakteristik yang mesti kita pelajari nanti insyaallah, ya kan? Tentang harokat. Harokat itu beda dengan yang ada. Jadi harokat berhubungan dengan mulut, ada tamkinul harakat, dan yang domah itu baru monyong. Lihat u, bu, tu, su, ju, monyong semua, ya kan? Monyong semua. Oleh karena itu ketika mengucapkan lafaz Allah, Allah, harokatnya fathah apa dhamma? Fathah. Lihat mengucapkannya Allah. Allah. Bukan Allah. Ya. Bukan Allah. Oleh karena itu tulisan yang pakai o itu kurang tepat. Jazakallah. Pakai o, sekarang ganti pakai a. Ya. Sekarang ganti pakai a. Ini bisa dipahami insyaallah ikhwan. Ya. Baik. Jadi cara memperbaiki kesalahan lahan jali pada harokat itu mengenal kaifiat tata cara pengucapan harokat dan sukun. Harokatnya doma dibaca doma, kasro dibaca kasro, fathah dibaca fathah, dan juga ketika pentamkin harokatnya mesti tepat. Kemudian yang ketiga lebih sempurna lagi dengan mengenal kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan alhamdulillah di sini adakan pelajaran bahasa Arab kan tiap Sabtu Ahad. Jadi kalau antum punya kesempatan belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab, masya Allah pelan-pelan kan gitu. Yang penting ada semangat dari kita belajar bahasa Arab, ya. Baik.
0: Ramuan herbal.
2: Bismillah, ibu saya berusia 50 tahun mengalami sulit tidur dan mempunyai darah tinggi 140/90. Bagaimana ya solusinya agar dapat tidur lelap? Karena selama ini kalau mau tidur lelap minum obat batuk yang ada obat tidurnya. Padahal ibu saya tidak batuk. Mohon solusinya.
3: Baik, itu termasuk obat batuknya, ada zat adiktifnya itu.
2: Ketergantungan tadi.
3: Iya, ada zat adiktif itu. Jadi gini, untuk tekanan darahnya itu normal 100, udah usia 50 tahun ya, itu normal, usia segitu, usia 50 tahun ke atas itu tekanan 140 itu normal. Cuman gak bisa tidurnya, ini coba disuruh melihat lidahnya. Ketika nanti lidahnya yang di pinggir-pinggir ini bergerigi, bergerigi bekas gigi, kemungkinan itu livernya bengkak atau excess. Faktornya biasanya ada bisa dari makanan. Jadi kalau keseringan minum-minum makanan atau rimbang-rimbangan ya, atau sering udah sering dikasih jamu dan itu, nantikan aja, atau ada obat-obatan yang diminum nantikan aja. Saya kasih tahu, saya kasih ramuan untuk men-treatmentnya. Mungkin untuk asupannya bisa dijuskan timun dan kurma ya. Jus timun dan kurma. Misalnya timunnya 1 biji, kurmanya mungkin 5 atau 7 butir. 5 atau 3 sih bagus sih.
2: Kurmanya jenis sembarang. Basah atau kering?
3: Basah. Bagus basah sih. Tapi kalau kering mau ya enggak masalah, enggak ada batangan sih. Nanti dijus timun. Timun kurma sehari sekali. Yang kedua, ketika malam mau tidur itu bikinkan ramuan. Caranya jahe satu ruas jempol.
2: Jahe.
3: Ya, jahe satu ruas jempol, kemudian pandannya satu jengkal. Itu semua diiris-iris masukkan ke gelas. Kalau jahe mau dibakar boleh dibakar dulu baru dikeprek masukin gelas. Tambahkan pala ya. Pala itu mungkin satu kesutan aja, sedikit aja. Nah, itu diseduh dengan air panas, biarkan agak dingin, baru disaring, kasih tambah madu atau boleh gula aren atau gula jawa. Berikan sehari sekali. Kemudian saran saya, kalau di sekitar jenengan ada terapis fasdu atau bekam, boleh dibekam dan fasdu, tapi paling efektif fasdu sebenarnya. Itu nanti untuk memicu istilahnya memicu pemulihan livernya. Nanti dia insya Allah akan bisa tidur. Jadi kalau bisa nyuwun saya dalam obat batuk yang ada obat tidurnya itu juga termasuk ada zat adiktif. Jadi kalau dalam hukum syariah itu perlu dipertimbangkan sebenarnya. Jadi seperti itu saran saya, dicoba dengan tadi ramuan saya sebutkan. Semoga bermanfaat.
2: Ya.
0: Mutiara nasihat.
4: Kemudian diantara cara kita untuk mendapatkan hati yang selamat adalah seseorang berdoa. Tadi sebutkan bahwasanya muqallibul qulub adalah Allah. Ya muqallibal qulub, kata Nabi, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Kenapa kita tidak menyelipkan di antara doa-doa kita meminta kepada Allah hati yang selamat. Sebagaimana kita tiap hari meminta diluaskan rezekinya, minta dijadikan anaknya adalah anak yang saleh, maka kita selipkan di dalam doa kita meminta kepada Allah qalban yang saliman. Allahumma inni as'aluka qalban saliman, ya Allah aku meminta kepadamu hati yang selamat. Ini umum, selamat dari kotoran-kotoran itu semuanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah berikan kepada jiwaku, kepada hatiku ketakwaannya. Jadikan hatiku adalah hati yang bertakwa. Berikan kepada hatiku ketakwaan. Wa zakkiha, dan sucikanlah hatiku tersebut, jiwaku tersebut. Sucikan artinya bersihkan. Bersihkan ya Allah, sucikan ya Allah dari kotoran-kotoran yang banyak tadi. Anta khairu man zakka, engkau adalah zat yang paling baik yang membersihkan hatiku. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Allah SWT membersihkan jiwa dan membersihkan hati seseorang. Kemudian di antara cara untuk membersihkan hati dan supaya kita mendapatkan hati yang selamat adalah banyak mengucap salam. Banyak mengucap salam. Taib. Apa hubungannya antara banyak mengucap salam dengan selamatnya hati? Siapa yang tahu? Coba antum pikir. Apa hubungannya antara mengucapkan salam dengan selamatnya hati seseorang? Fadal, ada yang tahu? Fadal, Pak. Jauh dari hasad. Karena orang yang salam ya menunjukkan bahwasanya tidak ada sesuatu di dalam hatinya. Salam artinya adalah doa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Maka diharapkan orang yang mendoakan saudaranya dengan kebaikan hilang dari dirinya sifat hasad. Bisa. Coba yang lain. Ya. Ahsan. Dan salam artinya apa? Keselamatan. Ketika kita mengatakan assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu, itu selamat dari dunia saja, musibah-musibah dunia, atau selamat secara umum? Secara umum. Selamat dari fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat. Selamat dari musibah-musibah dunia. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu di dunia maupun di akhirat. Selamat dunia dan juga agamamu. Selamat dari musibah, selamat dari kesesatan. Seandainya engkau dalam keadaan sesat, semoga Allah segera membersihkan dan menyelamatkan dirimu dari kesesatan tersebut. Jadi di situ ada doa untuk mendapatkan hidayah. Taib, ketika kita banyak mengucapkan salam kepada orang dan orang lain mengatakan waalaikumsalam, semoga Allah juga memberikan keselamatan kepada dirimu. Kalau ada di antara mereka yang mustajab doanya, karena terkadang sebagian orang mengatakan waalaikumsalam itu lisannya saja, dia sendiri enggak memahami apa itu makna waalaikumsalam, atau hanya sekedar menganggap itu sebuah kebiasaan, atau dia mengucapkan karena enggak enak, maksud ada yang mengucapkan salam ana diam saja. Tapi ada sebagian yang menjawab salam dan dia menyadari pentingnya dan kewajibannya, maknanya. Dia pun mengatakan waalaikumsalam, dan di dalam hatinya dia niat mendoakan saudaranya dengan keselamatan. Kalau Allah mengabulkan, maka masuk di dalam keselamatan tadi adalah selamatnya hati seseorang. Ya, selamatnya hati seseorang dari berbagai kotoran tadi. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan mungkin masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak mungkin beriman sampai kalian saling mencintai satu dengan yang lain. Ala adullukum awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Kalau kalian saling mencintai, sempurna keimanan kalian, dan ketika seseorang beriman maka dia masuk ke dalam surga. Afshu salama bainakum, hendaklah kalian menebarkan salam di antara kalian. Jadi selain itu adalah menjadikan kita hilang hasadnya seperti yang disebutkan tadi. Saling mencintai satu dengan yang lain juga makna yang tadi kita sebutkan, karena salam artinya adalah keselamatan. Kemudian juga memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Kenapa demikian? Disebutkan di dalam hadis bahwasanya orang apabila dia berdosa akan dititikkan di dalam hatinya titik yang berwarna hitam. Semakin besar kadar dosanya dan semakin banyak, maka akan semakin besar titik tersebut. Dan disebutkan dalam hadis, apabila seseorang melakukan dosa dan ada titik hitam yang ditambah di dalam hatinya, kemudian dia beristighfar, maka Allah SWT akan menghilangkan titik hitam karena sebab maksiat tadi. Kalau dia beristighfarnya hanya untuk dosa yang itu saja, ya itu saja yang dihilangkan oleh Allah. Tapi kalau dia mengatakan Allahummaghfirli dzambi kullahu, sebagaimana ucapan Nabi, ya Allah ampunilah dosaku semuanya, dikkahu wa jillahu, yang kecil maupun yang besar, wa awwalahu wa akhirahu, yang dulu maupun yang sekarang, maka akan diampuni seluruh dosa yang dia sebutkan dalam ucapannya tadi. Sehingga seorang ketika beristighfar jangan tanggung-tanggung, dia memohon ampun kepada Allah untuk seluruh dosa. Antum bisa rasakan ketika seseorang sungguh-sungguh dia mengatakan astaghfirullah, ketika dia sungguh-sungguh mengatakan Allahummaghfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyata wa sirrah, antum bisa merasakan bagaimana perubahan hati antum yang sebelumnya sempit, sesak, kemudian tiba-tiba enggak tahu tiba-tiba dia menjadi hati yang lapang dan adem. Ada perubahan di dalam jiwanya dan juga hatinya. Jangan seseorang ragu-ragu untuk mengucapkan astaghfirullah. Dan lafaz istighfar yang paling baik menurut para ulama adalah yang diucapkan oleh Nabi di akhir hayatnya, yaitu Allahummaghfirli wa tub 'alayya. Allahummaghfirli wa tub 'alayya, karena digabungkan di sini antara istighfar dengan taubah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Istighfar dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara cara untuk mendapatkan keselamatan hati adalah banyak mengingat kematian. Karena di antara penyakit hati adalah hubbud dunya. Bukan hanya kemaksiatan bid'ah, termasuk di antara dunia ini termasuk penyakit hati. Seseorang menjadikan dunia ini di dalam hatinya sehingga dia melupakan akhiratnya. Ini termasuk penyakit hati yang harus segera dibersihkan dari dalam diri seseorang. Dan di antara caranya adalah banyak mengingat kematian. Kenapa seseorang terlihat dia begitu tamak dengan dunia, tidak habis-habisnya dia berencana, berpikir usaha apa yang akan dia lakukan. Kalau kita perhatikan, sebabnya adalah karena dia lupa bahwasanya dia kelak akan meninggal dunia. Seakan-akan dia selamanya di dunia yang fana ini, sehingga dia pun demikian keadaannya, rakus dan tamak. Seluruh waktunya semuanya adalah untuk dunia. Tapi ketika seseorang mengingat kematian, maka dia akan menjadi orang yang qanaah, merasa cukup dan tidak tamak dengan dunia ini. Karena dia yakin anak akan kembali dan anak akan tinggalkan berbagai perkara ini, dan setelah ini akan ada hisab. Anak harus punya bekal menuju ke sana. Apa yang aku bawa? Kalau aku terus menerus sibuk dengan dunia ini, kapan anak berzikir, kapan anak menuntut ilmu, kapan anak membersihkan hati anak? Di antara caranya adalah seseorang sering berziarah kubur. Zurul kubur, hendaklah kalian berziarah kubur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mendatangi tempat-tempat yang indah-indah saja. Karena mentang-mentang tinggal di kota batu, kemudian yang dilihat yang indah-indah saja, yang sejuk-sejuk saja. Terkadang antum datang ke kuburan. Di sini ada kuburan kan? Ada. Yang di kota batu jangan lihat yang indah-indah saja. Berkunjung ke kuburan, berziarah kubur. Hendaklah kalian berziarah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Inilah akhir dari semuanya. Ya, siapapun dia, raja, penguasa tertinggi dalam satu negara, ya akhirnya akan seperti mereka sama. Sehingga ini semoga bisa menjadikan seseorang jauh dari kerakusan dan juga ketamakan terhadap dunia, dan menjadikan dia semangat untuk beribadah dan juga berbekal.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.
1: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.

0: masrura.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.
0: Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

0: Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian, yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: فَلَا أُقَسِمُ بِالشَّفَقُ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقُ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam, dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan, apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Mengapa mereka tidak mau beriman?

0: Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Waktu berakhirnya sholat sunnah qobliyah. Yang benar, bahwa waktu sholat sunnah qobliyah adalah antara masuknya waktu sholat dan pelaksanaan sholat. Misalnya waktu sholat sunnah rawatib zuhur dimulai sejak adzan zuhur atau sejak condongnya matahari ke barat sampai sholat zuhur dikerjakan. Sedangkan waktu sholat sunnah ba'diyah mulai setelah sholat dikerjakan sampai waktu sholat habis. Tetapi, jika waktu sholat sunnah qobliyah sudah lewat, bukan karena peremehan seseorang kepada waktu, maka dia boleh mengerjakannya setelah sholat. Adapun jika dia sengaja mengakhirkan sholat rawatib qobliyah itu dari waktunya, tanpa uzur, maka tidak bermanfaat walaupun dia mengqodonya. Karena pendapat yang benar adalah bahwa setiap ibadah yang ditentukan waktu pelaksanaannya, jika dikerjakan di luar waktunya tanpa uzur, maka ibadahnya tidak sah dan tidak diterima. Sumber, Fatwa Arkanul Islam, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Subhanallah, astagfirullah, subhanallah, masyaallah, subhanallah.
4: Bang, antum baca apaan sih, serius banget?
3: Ini bang, anak lagi baca nih bang, lagi ngetrend nih sekarang bang. Itu anak-anak muda sekarang bang, dia mau nikah bang, tapi nggak punya anak bang. Parah ya, apa tuh namanya bang? Itu bang, itu
5: cepi-cepi bang. Lah, kenapa ini dibawa-bawa? Ada apaan cepi-cepi?
3: Itu bang, apa namanya? Anak muda sekarang dia nikah bang, tapi dia gak mau punya anak bang.
5: Itu child free, bukan cepi. Kenapa? Child free kenapa?
3: Kan Rasulullah menganjurkan kita banyak anak bang. Makin banyak
4: rumah. Gak boleh.
3: Gak boleh bang, menurut agama.
4: Belum kerja kali, belum mantep lagi orang tuanya. Kan punya anak pikirnya panjang. Belum pendidikannya. Belum sakit, kesehatan segala macam.
6: Bener juga, bang.
3: Bener juga, kan ada Allah, bang. Tenang aja, itu pasti dapat semua, bang. Pasti
4: tetap,
3: ada.
4: Pikir rasionalnya tetap, itu pertimbangan harus banyak. Iya. Itu siap banget. Kalau belum siap, mau gimana?
3: Semuanya, bang. Pokoknya, bang. Abang nggak punya apa nih, misalkan. Makan atau apa. Bet. Pasti ntar Allah kasih, bang. Insya Allah. Yang penting kita ikhtiar, bang. Istiar ada itu tadi.
7: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, lagi seru nih kayaknya.
3: Iya, beneran dia. Ya,
4: nah, pasti kita lanjut nih. Ah.
3: Ini Ustaz, ini kan lagi ngetren juga nih Ustaz sekarang ya. Jadi anak muda-muda sekarang dia nikah Ustaz. Tapi dia enggak punya anak Ustaz gitu. Iya, bagaimana tuh pandangan agama? Dari segi agama ya, dia gak mau punya anak ya, dia menikah mau senang-senang berdua aja gitu.
4: Iya, mikirnya panjang soalnya tak mikirin makannya belum tahu gimana, pendidikannya, kesehatannya.
7: Jadi ya sekarang kita timbang dulu dengan syariat ya. Karena kita segala sesuatu harus menimbang dengan syariat nih. Ada sebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirum bikumul umam. Nikahilah wanita yang banyak anak dan banyak cinta kepada suaminya. Karena aku berbangga dengan banyaknya pengikut pada hari kiamat. Berarti kalau kita punya banyak anak, sama saja membuat Rasulullah SAW apa? Bangga. Berarti hadis ini menunjukkan apa? Kita dianjurkan banyak anak.
4: Banyak anak.
7: Terima salah. Sekarang kalau misalnya ada pikiran tadi, terus kalau punya anak kan nanti buat ngasih rezekinya gimana?
3: Buat sekolahnya.
7: Buat sekolahnya gimana?
4: Lahirannya mikirnya.
7: Belum buat pendidikannya gimana? Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah menjamin. Allah mengatakan apa? Nahnu narzuqukum wa iyyahu. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka, bukan kamu.
4: Bukan orang tuanya tadi.
7: Bukan orang tua.

0: Yang ngasih rezeki ya Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Masa Allah membiarkan enggak dikasih rezeki? Enggak mungkin. Tuh lihat ikan-ikan di itu semua tuh. Di laut yang sangat banyak. Itu berapa juta ikan, setiap ikan dikasih rezeki enggak?
1: Dikasih.
0: Masa cuma ngasih rezeki manusia enggak bisa?
2: Iya.
0: Cuma masalahnya ketakutan-ketakutan ini dan asalnya dari setan.
3: Bang, ngirin bang,
2: setan.
0: Iya, jelas. Nah, sekarang kalau misalnya muda-mudi semuanya nggak mau punya anak, terus siapa yang akan meneruskan dan melanjutkan orang tuanya? Negara pada tua semuanya, nggak ada anak mudanya, susah, repot. Justru adanya anak itu untuk melanjutkan kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Nah, makanya perbuatan para anak-anak muda seperti ini jelas nggak sesuai dengan anjuran agama kita, anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita junjung betul. Ya. Jangan sampai ngetren apa, ikut tren-tren. Lalu anak-anak muda sekarang kan begitu, ikut tren. Wah, ini lagi ngetren. Ya nikah, nggak punya anak, cuma pengen senang-senang doang, nggak mau beban. Ya gara-gara apa? Ya itu hidupnya maunya senang aja.
3: Senang aja maunya.
0: Lu lihat orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu hebat-hebat. Kalian tahu nggak? Saya ini 18 bersaudara. Semua hidup, semuanya dapat rezeki kok. Saya, ibu saya punya paman, tuh kakek saya, anaknya 21.
1: Masa, lebih lagi malah.
0: Iya. Semuanya dapat rezeki. Enggak ada yang apa namanya enggak dapat rezeki.
2: Ada.
0: Semua dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Enggak usah khawatir, enggak usah takut.
1: Masyaallah.
0: Iya.
2: Tawakal aja kita satu.
0: Benar.
1: Sekarang betul ilmunya kan.
2: Oh, iya.
0: Kan setiap anak itu sudah di apa?
2: Jamin.
0: Ditanggung, dijamin rezekinya sama Allah. Makanya perkataan orang tua dulu mengatakan banyak anak banyak rezeki, benar. Benar banget sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada misalnya satu keluarga yang anaknya banyak kemudian susah, miskin, itu beberapa aja. Itu yang diangkat. Justru yang banyak anak banyak rezeki banyak sebetulnya. Banyak sekali jumlahnya. Nah, jadi kita orang Islam harus yakin benar sama Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak?
2: Betul, Ustaz. Iya. Bang, kan dengar kata Ustaz tuh. Udah ada hadisnya yang keluar tuh. Iya. Benar kan?
1: Jelas deh. Insyaallah tahu ilmunya.
2: Iya.
1: Tat. Biasa kalau heran tat ilmunya tat.
0: Sama-sama.
1: Bermanfaat banget buat kita nih.
2: Iya.
4: Saya bekerja sebagai polisi perairan yang dimana terkadang pekerjaan saya mengharuskan untuk berlayar dan jauh dari anak istri, dimana saya tidak bisa membimbing mereka sepenuhnya dalam perkara ilmu agama. Apa yang harus saya lakukan? Saya takut kelak di akhirat istri dan anak saya akan menggugat saya karena saya tidak membimbing mereka dalam perkara agama. Apakah saya harus keluar dari pekerjaan saya dan pulang kampung? Atau apakah saya harus mengusahakan untuk menetap di kantor dan tidak berlayar dengan mengajak anak dan istri untuk menetap di Jakarta? Ten Klaten nggih angsal nggih. Mboten kudu ten Jakarta nggih. Nggih kedah ngupadi ngupaya, wajib panjenengan ngupadi. Wajib panjenengan ngupaya, wajib berusaha nggih supados panjenengan niku mboten napa niku jenenge? Kisah tebih-tebih ngantos wonten sing setahun ngantos 6 sasi nembe mantuk menika kirang prayogi. Menikah itu untuk bersatu, bukan menikah untuk berpisah nggih. Niku kirang prayogi nggih. Saged matur mengajukan surat dumateng atasanipun panjenengan supados ditugaskan wonten kantor kemawon mboten tebih saking keluarganipun. Menika menawi saged nggih. Ning kathah kedadosan wonten ingkang saged. Ketah ngupati, ketah optimis langkung rumiyin. Nggih. Paken dumateng kanca sanesipun ingkang riyen niku nggadahi pengalaman ingkang sami. Biyen aku ya berlayar kaya kowe kuwi ning aku mengajukan surat pindah, dipindah di bagian ini saged berhasil. Lah niku ketah dipun tempuh wajib dipun tindakake. Nggih. Menawi sampun sinau carane mengajukan surat kalawau lan sampun dipun coba pengkatah ning kok mboten kasil-kasil nggih panjenengan sederengipun medal saking pendamelan kedah kedah napa niki pados pendamelan sanesipun ingkang ndadosaken panjenengan niku saged cerak dumateng kulawangsa saged cerak dumateng anak lan istri. Ananging nalika dinten menika panjenengan tasih berlayar tepih saking anak lan istri, tetep saged maringi bimbingan dumateng anak lan bojo. Nggih. Anak istri menika dipun kentuni buku-buku agama, dipun kentuni pengajian-pengajian ahli sunnati wal jamaah ingkang mucalake Al-Qur'an sunnah jumbuh cocok kalian pemahamanipun para sahabat. Nggih. Lajeng menjalin hubungan baik. Nggih, pitepangan dumateng kanca. Nggih, garwanipun kanca. Anu, Mas, jenengan kagungan garwa pun ngaji to, mbok nyuwun tulung mengke nek garwane panjenengan ngaji ken ngampiri bojo kula, ken ngampiri anak kula, rak saged. Kinambi ndongaake saking katepihan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bucae putrane didaftarake wonten pondok, pondok ahli sunnah wal jamaah. Taken kalih kiai, taken kalih ustad pun di pondok ingkang sae. Salah milih pondok niku horor lho. Kalau wingi wonten nggih, rumangsane pondok pesantren ternyata niku nggone wong Syiah. Nggih, sing ngajarke kawin kontrak niku. Malah santriwatine malah dirabi dhewe dening guru ten men. Iku dudu pesantren, Pak niku. Sebab ndek wong Syiah niku aliran sesat. Mila mondoke bocah nggih ketah ngatos-atos. Nggih. Dados dinten niki wiwit dalu niki panjenengan ketah asring kirim buku-buku agama ingkang sae. Nggih ngirim link-link pengajian ingkang sae. Nggih meling dumateng garwane kanca sing pun ngaji supaya ngampiri garwane. Nggih ngampiri anake, asring telepon. Nek perlu ndamel pengajian Zoom jarak jauh. Sing ceramah sinten panjenengan nuturi garwane, nuturi anake. Sinambi ditungakake. Nggih, ampun supe mengajukan surat layang nawala pindah dumateng atasanipun. Menawi mboten saged nggih panjenengan usaha ngupadi pendamelan sanesipun supados saged nyelak nggih, sebab putra wayah niku mboten namung betahake arta, mboten namung betahake boga kelawan wastra ananging ugi betahake kasih sayang, welas asih. Betahake pawiyatan pendidikan saking bapak ipun. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
5: Tanya jawab.
6: Sebelum ditutup, bila ada tanya jawab atau pertanyaan, kami persilahkan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Ustadz ada pertanyaan Ustadz, bagaimana kita menyikapi orang yang kalau misalnya kita tegur atau kita nasihati itu dia tersinggung gitu Ustadz, kita harus gimana gitu sama orang itu Ustadz?
6: Ya, jazakumullahu khairan. Kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan saudara kita tentang kemungkaran yang dilakukannya, dia tersinggung, setidaknya ada tiga hal yang bisa kita lakukan, setidaknya. Ya. Yang pertama adalah kita tidak boleh terpancing emosi. Justru kita harus introspeksi diri. Mungkin kita kurang ikhlas. Mungkin kita kurang tepat, kurang hikmah dalam menyampaikan kebenaran kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bersabar. Ini ujian kita. Sebagaimana tadi disampaikan, bukan hanya kita yang kalau menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu ditolak. Nabi SAW, kurang ikhlas apa Nabi? Kurang hikmah apa Nabi dalam berdakwah, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar? kurang lembut santun apa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau bersabar. Beliau bersabar. Maka selain kita introspeksi diri, mungkin kita kurang ikhlas dalam berdakwah, mungkin kita kurang hikmah di dalam berdakwah, mungkin kita kurang lembut di dalam menyampaikan kebenaran. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah bersabar. Ini ujian Allah. Mungkin saya sudah ikhlas, mungkin saya sudah hikmah, mungkin saya sudah lembut, mungkin saya sudah bijaksana. Tapi memang Allah belum berikan hidayah kepadanya. Saya bersabar. Saya bersabar. Yang ketiga, doakan. Doakan agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Memberikan taufik untuknya. Sekaligus, sebagai bukti cinta dan kasih sayang kita kepadanya, kita tetap berbuat baik. Kita tetap mendampingi dia dengan baik. Kesabaran kita mengharuskan berkonsekuensi kita mengulanginya lagi. Menyampaikannya kembali. 1 kali, 2 kali, 50 kali, 100 kali, 1000 kali. Lihatlah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau mengajak anak beliau sendiri. Anak beliau sendiri beliau ajak. Sampai di detik-detik terakhir. Walaupun anaknya tidak mendengarkan, tidak mengindahkan ajakannya, tapi Nabi Nuh alaihi salam tetap membukakan hati, berdoa kebaikan dan menyikapi kebaikan. Bahkan disebutkan wala takum ma'al kafirin, ungkapan ayah dengan penuh cinta kepada anaknya. Nabi Nuh berkata, "Nak, jangan kau menjadi bersama mereka yang kafir." Bukan jangan kau menjadi orang kafir seperti mereka, bukan. Kau belum seperti mereka, nak. Ada sikap baik, ada harapan. Nak, jangan bersama dengan mereka. Engkau tak sama dengan mereka. Tapi engkau jangan bersama dengan mereka. Bukan kemudian jangan kau menjadi seperti mereka, enggak. Tetap ada sebuah, tersirat sebuah makna yang mendalam. Pada Nabi Nuh alaihi salam, beliau tetap menginginkan anaknya mendapatkan hidayah. Maka 3 hal tersebut, jika kita lakukan, maka tidak menjadi beban bagi kita insya Allah. Dan kita dengan senang hati mengulangnya lagi, memperbaiki keikhlasan kita, hikmah kita, kelembutan kita, metodologi dalam penyampaian juga. Ya, bersabar, ditajamkan lagi kesabarannya, diperbanyak lagi doanya. Diperindah lagi perlakuan kita, muamalah kita kepadanya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam.
8: Mutiara Nasihat.
9: Semoga pada hari ini kita mendapatkan rizki yang halal, ilmu yang bermanfaat, dan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Tema cukup menarik. Tema yang menjadi perbincangan setiap hari dan sampai kapanpun selagi matahari ini masih terbit di muka bumi ini, yaitu rata-rata manusia itu tidak menginginkan cobaan. Tapi cobaan itu selalu mengitari kehidupan manusia. Berarti di sini ada kesenjangan. Disitulah akhirnya muncul masalah. Karena masalah itu memang antara yang kita inginkan dengan yang kita wujudkan itu terjadi kesenjangan. Dan rata-rata ujian hidup itu tidak sesuai dengan rencana kita. Ya. Dan tidak sesuai dengan planning-planning yang kita buat. Sehingga disitulah akhirnya menjadi berat untuk diterima. Taib. Memang seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Akhlaq Wasiyar, semua orang tidak mau di dalam hidupnya itu ada sesuatu kegelisahan. Dan tujuan hidup manusia berbagai macam, perbedaan mazhab, aliran, agama, sekte, akademis, tingkat sosial, itu ada satu aliran yang mereka sama-sama pegang teguh, yaitu apa? Tidak ada yang ingin hidup susah. Nah, itu aja itu. Itu closing. Jadi enggak ada. Enggak ada satu pun orang yang ingin hidup susah. Ya, kalau ada pasti itu orang enggak sehat. Jadi enggak mau hidup susah. Sehingga disinilah manusia mulai mencari cara. Ada yang benar, ada yang salah. Ya. Jadi memang tujuan bisa sama, cara bisa berbeda-beda. Tapi intinya cara itu ada yang benar, ada cara yang salah. Cara yang benar, ya kita mengusir kegelisahan, kesedihan, kesulitan hidup. Dengan tawakal kepada Allah, meneguhkan keimanan, ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, pengin kaya ya kerja dengan cara yang halal. Pengin hiburan yang mencari cara-cara wisata, ya, dengan cara-cara yang baik. Tapi ada cara yang enggak benar. Pengin fresh hidup, hilang stres, ya, mengkonsumsi narkoba, pengen kaya korupsi atau menjadi bandar narkoba atau menjadi pelacur kalau enggak germonya, ya. Jadi ini cara yang salah. Sehingga kalau kita lihat tingkah pula manusia juga akhirnya, ya, titik permasalahan dia beragama itu inginnya dia itu mengusir kegelisahan tersebut, ya. Jadi apapun yang dia lakukan manusia sekarang, bangun rumah, beli mobil, itu bukan tujuan, ya. Menikah dan yang lainnya itu bukan tujuan. Makanya tujuan akhirnya litas kunu ilaiha, kan gitu. Jadi manusia sekarang ini kejar-mengejar jabatan dan popularitas, itu bukan tujuan. Manusia sekarang ini bersaing di dalam bisnis dan perdagangan, itu bukan tujuan. Dan mendapatkan uang pun itu bukan tujuan. Pada akhirnya semua itu diarahkan untuk satu pintu, satu tujuan, yaitu ingin mengusir kegelisahan dan ingin supaya hidup ini tidak susah. Cara orang mukmin, ya, memperbaiki kualitas agama, kualitas keyakinan, kualitas spiritual. Terus kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah mengatakan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku itu ini tidak akan pernah sesat dan juga tidak akan pernah celaka. Ya, udah clear itu. Tapi orang yang tidak beriman, ya, kadang malah milih murtad, keluar dari Islam, subhanallah, ya. Allahu akbar. Jadi ini suatu keanehan. Sumber kebahagiaan sudah ada di tangannya, ternyata dia malah murtad. Kata orang, sudah susah payah menempuh perjalanan jauh, hampir menjelang kampungnya dia tersesat. Itu, masya Allah, itu orang paling pandir itu. Itu orang paling lucu, ya. Itu sudah pergi jauh, susah, ya, menempuh berbagai macam rintangan perjalanan, suka duka, capek dan yang lainnya. Ternyata setelah sampai menjelang gerbang atau menjelang kampungnya dia bingung, mana kampung saya? Allahu Akbar. Jadi, ya. Tayyib. Oleh karena itu, subhanallah, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, man nazalat bihi baliyatun. Sekarang, siapa yang terkena cobaan hidup? Nah, ini. Ya. Siapa yang sekarang ini terkena cobaan hidup? Fa'arada tamhiqoha. Ingin melenyapkan, ingin meringankan. Bisa. Nah, itu usaha. Jadi, sekarang di dalam hidup ini jangan pernah berpikir untuk tidak diuji oleh Allah. Jangan pernah berpikir di dalam hidup ini tidak akan ada cobaan, ujian. Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Karena sang penyair mengatakan, man sarrahu yaumun sa'adhu azman. Siapa yang dibikin senang sehari oleh suatu masa, maka dia akan dibikin sedih berhari-hari oleh masa. Itu memang kehidupan. Tidak ada yang tetap, seperti yang dikatakan juga oleh Imam Ibnul Jauzi, bahwa inna zamana la yasbut. Tidak ada satu zaman yang konstan, ya permanen, tidak berubah. Dan itu nanti kalau begitu juga enggak asyik. Bagaimana kata Imam Ibnu Jauzi solusinya? Bukan yang kita inginkan bagaimana kita itu tidak mendapatkan ujian. Bukan yang sekarang ini kita lakukan bagaimana kita itu tidak mendapatkan musibah. Tetapi bagaimana cara menghadapi musibah. Bagaimana sekarang mekanisme memanajemen kita ketika menghadapi krisis. Karena berbagai macam cobaan itu kalau kita hadapi, itu akan penuh dengan kebaikan. Ya, kita akan menjadi tangguh. Ya, kita akan berlatih untuk menghadapi masalah dan punya pengalaman. Masya Allah. Jadi, oleh karena itu, janganlah kita itu gusar dengan ujian dan cobaan. Ya. Janganlah kita itu menghindari krisis-krisis kehidupan. Janganlah kita itu suka pengecut menghadapi masalah. Karena dengan masalah itu kita akan lebih dewasa. Dengan masalah itu kita punya pengalaman. Dengan musyawarah ini, dengan masalah itu, kesabaran kita terasa, teruji. Dan dengan masalah itu kita akan menjadi orang yang besar, menjadi panutan orang lain. Karena orang kanan kiri kita ketika menghadapi masalah itu, kita kalau enggak serupa mirip, kita akan bisa tularkan, kita akan bisa sharing. Dan di antara cara sekian untuk menghadapi, meringankan ujian cobaan seperti yang disarankan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, falyatasawwarha aqsara mimma hiya tahun. Jadi hendaknya ketika kita menghadapi cobaan hidup, supaya kita tidak kecewa dengan cobaan, hendaknya kita itu membayangkan cobaan itu kalau seandainya terjadi lebih besar. Allahu Akbar. Betul. Allahu Akbar. Andaikan sekarang kita mendapatkan ujian lebih besar. Kalau sekarang yang hilang HP, andaikan motor. Kalau yang hilang motor, andaikan mobil. Kalau sekarang kecelakaan ringkas, masih alhamdulillah karena nyawa masih selamat. Ya. Dan seterusnya. Falyatakhayalu thawabaha tathmahil. Dan kita membayangkan juga pahala daripada musibah itu kalau kita sabar, maka akan meredup ujini apa namanya cobaan tersebut. Falyatawahham nuzula a'dham minha yarri ribha fil iqtisari 'alayha. Jadi kalau kita membayangkan ya yang terjadi itu akan lebih besar daripada yang sekarang ada, maka kita akan mendapatkan satu keuntungan dan juga kita akan cepat menghentikan ya kusar ya, kecewa ya, tidak terima, protes itu akan hilang. Falyatalammah sur'ata zawaliha ya.
10: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Qur'an.
11: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang nasrullah, apa nasrullah? Pertolongan Allah. Wal fath dan penaklukan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama nasrullah. Pertolongan Allah yang dimaksud di sini adalah kemenangan. Kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
12: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi hal ataka hadisul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
10: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
13: Radio Mutiara Quran.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda, Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-'asri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu, jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah, terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
15: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
14: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan shadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, "Saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4". Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: waktu yang tepat mengatakan insya Allah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan masa yang akan datang sebaiknya dikaitkan dengan insya Allah atau kehendak Allah, karena Allah berfirman, yang artinya, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya kau akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberi petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Quran Surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Adapun sesuatu yang telah terjadi tidak perlu dikaitkan dengan kehendak Allah, kecuali jika maksudnya untuk beralasan. Misalnya, jika ada seseorang berkata kepadamu bahwa bulan Ramadan tahun ini dimulai pada malam Ahad, insya Allah, maka sebenarnya kita tidak perlu mengucapkan insya Allah, karena Ramadan telah berlalu dan sudah diketahui. Jika seseorang berkata, kamu memakai pakaianku, insya Allah, sedangkan dia memang memakainya, maka sebaiknya tidak perlu mengucapkan insya Allah, karena itu sesuatu yang telah berlalu dan selesai. Kecuali jika tujuannya adalah untuk beralasan atau dia memakainya atas kehendak Allah, maka ini tidak apa-apa. Jika seseorang berkata ketika sudah selesai sholat, saya sudah sholat insya Allah, jika dia bermaksud tindakan sholatnya, maka sebenarnya tidak perlu, karena dia telah melaksanakannya. Tetapi jika yang dia maksudkan adalah sholat yang makbul, maka sah-sah saja dia mengatakan insya Allah, karena dia tidak tahu apakah sholatnya diterima ataukah tidak. Demikian, Allahu a'lam.
1: Tanya jawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sekalian, ada sebuah pertanyaan dari saudara kita Fajar Hidayat di Kota Cilegon, Banten. Bismillah, jika sering bangun untuk sholat subuh tepat waktu adzan dan sering tidak mendapatkan qobliyah subuh, pertanyaannya apakah boleh sering mengqadha sholat sunnah qobliyah subuh? Mohon pencerahannya, barakallahu fik. Sholat subuh, sholat sunnah qobliyah subuh adalah sholat sunnah yang paling dijaga oleh Rasulullah SAW. Beliau senantiasa menjaganya baik dalam kondisi safar maupun dalam kondisi mukim. Maka sholat sunnah qobliyah subuh adalah termasuk sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang senantiasa dijaga oleh Rasulullah SAW. Dan sholat sunnah rawatib ini disyariatkan untuk diqadha. Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika tersibukkan oleh tamu setelah beliau sholat duhur dan tidak sempat untuk mengerjakan sholat ba'diyah duhur, maka beliau pun mengqadhanya setelah sholat asar. Demikian juga sholat sunnah qobliyah subuh, jika kita tidak bisa melakukannya pada waktunya, maka kita disunnahkan untuk mengqadhanya di waktu yang lain. Bahkan kita boleh untuk mengqadhanya setelah sholat subuh. Dan disyariatkannya qadha ini terjadi ketika ada sebabnya. Jadi kapan kita berusaha untuk mengerjakannya pada waktunya, tapi karena beberapa hal kita tidak bisa melakukannya pada waktunya, maka kita boleh untuk mengqadhanya di waktu lain, meskipun ini berlaku atau terjadi beberapa kali atau berulang-ulang. Tidak masalah, karena pada dasarnya qadha sholat ini disyariatkan, dan bolehnya qadha itu terjadi kapan terjadi sebabnya meskipun berulang-ulang. Demikian, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Mutiara Nasihat.
3: Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas suatu permasalahan yang sangat penting yang merupakan senjata seorang mukmin, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan doa silahul mukmin? Doa adalah senjata seorang mukmin karena itu adalah tumpuan utama seorang mukmin. Bukan sebagaimana yang dipahami, berusaha dulu baru berdoa. Enggak, kita berdoa dulu baru berusaha, ya. Jadi jangan sampai kita menjadikan doa nomor dua, doa adalah yang pertama. Semakin kita sering berdoa, semakin kita sering bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin kuat senjata kita. Oleh karenanya, di antara kesalahan adalah menyampingkan doa, ya, memandang doa adalah sebab yang tidak kuat, padahal dia sebab yang terkuat. Karenanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Atahza biddu'a wa tasdarihi fa ma tadri bima sana'ad du'a sihamul laili la yukhti walakin lahal amadu walil amadin qidha'u." Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Apakah kau meremehkan doa dan kau menganggap enteng doa? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Doa adalah panah yang dilepaskan di tengah malam, ya. Tidak akan salah. Ya, tetapi dia ada waktunya dan waktunya akan selesai." Artinya seorang berdoa, berdoa, berdoa, suatu saat akan dikabulkan doanya. Dan doa bisa melakukan banyak keajaiban di luar nalar seseorang. Ya. Oleh karenanya, sekali lagi, kita sedang berbicara tentang silahul mukmin, senjata seorang mukmin yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa adalah ibadah yang agung, bahkan bisa dikatakan ibadah yang teragung. Ya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Ini seperti sabda Nabi SAW, "Al-hajju Arafah." Haji adalah wukuf di padang Arafah. Padahal kita tahu bahwasanya namanya haji memiliki banyak kegiatan. Haji itu ada bukan cuma wukuf di padang Arafah, ada sa'i, ada tawaf, ada mabit di Mina, ada lempar jamarat, ya. Banyak kegiatan, ada ihram, ya, ada tahallul. Tetapi Nabi mengkhususkan al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di padang Arafah untuk menunjukkan bahwasanya inti daripada ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Demikian juga ketika Nabi bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah itu sendiri. Dalam sebagian riwayat dengan sanad yang lemah, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa adalah intisari ibadah. Artinya apa? Benar-benar doa itu, dalam doa benar-benar nampak bukti seorang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat seorang jika sedang berdoa, dia mengangkat kedua tangan, kemudian dia minta kepada Allah, dia mengakui dia seorang hamba, dia minta kepada Tuhannya. Situlah benar-benar terlihat dia sebagai hamba yang sedang memperbudak dirinya kepada Rabbul Alamin. Ya, yang terkadang itu tidak terlihat ketika seorang baca Quran, ketika seorang sedang puasa misalnya, ya. Tetapi ketika dia sedang meminta, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, minta kepada Rabbul Alamin, benar-benar bukti bahwasanya dia adalah seorang hamba. Makanya Nabi bersabda, "Doa huwal ibadah." Doa adalah intisari ibadah. Karenanya syirik yang paling berbahaya adalah syirik fi doa, syirik dalam doa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Syirik, ada syirik menyembelih kepada selain Allah, ada syirik percaya kepada ramalan dukun, ada syirik pakai jimat, ya. Ada syirik bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada syirik berdoa kepada selain Allah. Ini syirik yang paling parah. Karena Allah suka lihat hambanya dalam kondisi terhina, tertunduk, penuh pengharapan, dan itu terkumpul pada seorang yang sedang berdoa. Tahu-tahu kondisi yang sangat indah tersebut, merendahkan diri, menghinakan diri, dia berikan kepada selain Allah. Dia berdoa kepada mayat, berdoa kepada wali, berdoa kepada nabi. Ya, maka tidak ada syirik yang lebih parah daripada syirik berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingin kasih mukadimah bahwasanya doa adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Makanya Allah mengatakan, ya, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabb-mu berkata, "Berdoalah kepada-Ku niscaya akan Aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati," sesungguhnya orang yang sombong tidak mau beribadah kepada-Ku, yaitu tidak mau berdoa kepada-Ku, ya, maka Aku akan masukkan dalam neraka yang hina, ya. Jadi orang yang berdoa kepada Allah, Allah cinta kepadanya. Orang tidak mau berdoa, Allah benci kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab minhu." Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah benci kepadanya. Sebaliknya orang yang sering meminta kepada Allah, maka semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un akrama 'alallahi min ad-du'a." Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah seperti doa, doa yang paling mulia. Karenanya orang yang paling banyak berdoa dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak berdoa. Semakin seorang merendahkan dirinya kepada Allah, semakin bergantung kepada Allah, semakin tinggi. Ini kaedah disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Semakin seorang menghinakan dirinya di hadapan Allah, semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka dia semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling kuat berdoa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu dalam kegiatannya selalu diiring dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dapat di buku-buku doa, banyak sekali doa, ya. Bahkan Nabi kadang mencontohkan dalam satu kegiatan doanya bermacam-macam, ya. Doa sujud saja bermacam-macam, doa rukuk bermacam-macam, ya. Misalnya doa istiftah bermacam-macam, ya. Kemudian juga misalnya banyak, ya, Rasulullah contohkan doa-doa yang menunjukkan beliau suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rasa ketergantungan kepada Allah sangat sangat tinggi. Tidak ada contoh yang paling indah seperti contoh ketika hari Arafah. Ketika hari Arafah Nabi melakukan haji wada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dari sejak salat zuhur dan asar, yaitu Rasulullah jamak takdim salat zuhur asar. Kemudian Rasulullah SAW berdoa sampai maghrib, mungkin 6 jam, mungkin 5 jam. Berdoa di bawah terik matahari, mengadakan kedua tangannya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ketika tali kekang untanya satu terjatuh, Rasulullah SAW memegang tali kekang untanya dengan tangan satunya, dan tangan satu tetap mengadah ke langit, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal siapa dia Nabi SAW? Dialah orang yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Rasulullah SAW. Dialah orang yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Dialah Nabi SAW, orang termulia yang Allah pernah bersumpah dengan umurnya, la amruka demi umurmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang pernah dinaik sampai ke Sidratul Muntaha untuk bertemu langsung dengan Allah, mendengar, mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Nabi SAW berdoa dengan waktu yang panjang, dengan penuh tadarru, dan tidak semua orang bisa demikian. Saya beberapa kali haji bersama para masyayikh atau para ulama, subhanallah, ketika waktu wukuf mereka berdoa, mereka menangis lama, saya juga heran, subhanallah, tidak semua orang bisa demikian. Kita berdoa mungkin kalau musim haji kita berdoa 10 menit selesai, bingung minta apa lagi, ya. Kayaknya sudah selesai, kayaknya kebutuhan kita sudah tercukupi, 10 menit bingung minta apa lagi, ya. Mereka sampai berjam-jam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa berjam-jam, ya, mengangkat kedua tangan sambil menangis, luar biasa, ya. Kita iri melihat kondisi mereka yang luar biasa, ya. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini adalah senjata seorang mukmin, dan siapa yang berdoa maka dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang agung. Semakin sering dia berdoa, semakin tinggi mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya Tuhan dengan makhluk. Kalau makhluk kita minta, semakin sering kita semakin hina di hadapan dia. Lama-lama dia merendahkan kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala semakin dimintai, maka semakin sayang kepada hamba yang meminta. Karenanya Nabi mengajarkan kita untuk meminta dalam segala hal. Sampai dalam satu hadis disebutkan, lias ala ahadukum rabbahu hatta syirakana alihi. Hendaknya salah seorang dari kalian berdoa kepada Rabbnya, meminta kepada Rabbnya, meskipun hanya untuk memperbaiki tali sendalnya. Sampai sebagian salaf mengatakan, ada di antara mereka, aku berdoa kepada Allah sampai memintakan garam buat makananku, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam, ketika dia lapar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah kisahkan dalam surat Al-Qasas. Ya. Thumma tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa alaihissalam ketika dia lapar dia pun bernaung di bawah sebuah pohon. Kemudian dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh dengan kebaikan darimu. Kata para ahli tafsir, para sahabat, Nabi Musa minta makan. Sebagian mengatakan Nabi Musa minta, ya Allah berikanlah aku roti. Dia lapar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang kasih caranya bagaimana, apakah dia kerja, apakah ada yang undang, ada. Dan ternyata setelah itu benar, ada seorang wanita datang mengundang dia untuk makan di rumah bapaknya, sebagaimana Allah sebutkan dalam kisah Musa alaihissalam dalam surat Al-Qasas.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ.
0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan.
1: قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah keberuntungan yang besar.
1: Inna batasya rabbika lasyadid.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
1: Innahu huwa yubadi'u wa yu'id.
0: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid.
0: Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia, Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Hal ataka haditsul junud.

Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Samud? Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka

0: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz.
1: Saudara ipar bukan mahram. Terdapat hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita." Lalu seorang laki-laki Ansar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar?" Beliau menjawab, "Hammu atau ipar adalah maut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna kata al-hammu atau ipar. Makna kata ipar, al-hammu, seperti yang disebutkan dalam hadis adalah kerabat suami, selain ayah atau anaknya. Karena ayah dan anak suami, jika menikah dengan duda, adalah mahram bagi istri. Sementara saudara suami, keponakan suami, paman suami, dan seterusnya, mereka bukan mahram bagi istri. An-Nawawi mengatakan, yang dimaksud al-hammu adalah kerabat suami, selain ayah dan anaknya. Karena ayah dan anaknya suami adalah mahram bagi istri, boleh berduaan dengannya dan tidak disebut sumber maut atau kehancuran. Namun yang dimaksud dalam hadis adalah saudara suami, keponakan suami, paman suami, sepupu suami, atau yang lainnya yang bukan mahram baginya. Kemudian An-Nawawi mengatakan, dan kebiasaan orang menganggap biasa masalah ini. Ada orang yang berduaan dengan istri saudaranya. Ini adalah kebinasaan atau al-maut, sehingga mereka lebih layak untuk dicegah agar tidak terjadi khulwah daripada orang lain. Syarah Sahih Muslim. Berdasarkan keterangan An-Nawawi, berduaan dengan saudara ipar lawan jenis lebih layak dilarang agar orang tidak menganggapnya sebagai hal biasa, sehingga tidak ada yang curiga. Padahal itu bisa berpotensi besar untuk menggiring orang ke ranah maksiat. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya maut agar dihindari sejauh mungkin, sebagaimana orang menghindari kematian dan kebinasaan. Berdasarkan hadis dan keterangan di atas, para ulama menyimpulkan

0: Kan bahwa ipar bukan mahram. Karena bukan mahram, maka semua adab ketika berinteraksi dengan non-mahram perlu diperhatikan. Seperti tidak boleh berduaan, harus menjaga hijab, dan seterusnya. Nabi SAW bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah orang ketiganya." Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Demikian, Allahu A'lam.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Nih, bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kula nembe lelenggan wonten omah suruh sesarengan kalian Pak Lek
3: Supri
2: Suprianto. Aja Supri ngono Mas. Suprianto ngono Mas. Mosok kaya wong Indonesia Timur. Supri ngono. Kula niki mireng kabar Mas, ngendikane panjenengan Rin niku nate ngudi ngelmi babakan napa nggih?
3: Kebatinan nggih.
2: Kebatinan. Jadi kebatinan niku enten alirane enten sektene napa setunggal aliran mawon?
3: Kadase kathah.
2: Oh ngaten. Nggih. Panjenengan asalipun saking pundi?
3: Kula saking Boyolali.
2: Saking Boyolali. Sakniki lenggahipun?
3: Niki lenggahipun enten Ungaran.
2: Wonten Ungaran. Dados riyen nate ngelampahi ngelmu kebatinan. Wonten ritual napa enten japa mantra napa enten sing jenengan
3: lampahi. Lampahi niku namung kayak meditasi, Ustaz.
2: Meditasi.
3: Iya,
2: meditasi. Semedi ngoten.
3: Nggih, semedi.
2: Drijine diatur napa pripun?
3: Mboten.
2: Bebas.
3: Bebas.
2: Sedeku napa ngeten napa?
3: Paling kathah ngeten.
2: Ngeten.
3: Nggih.
2: Dekek napa ndingkluk
3: ngeten? Dekek ngeten.
2: Dekek ngeten.
3: Udarane keluar masuk lancar.
2: Lancar. Oh, nggih. Iya. Niki gegem tangane.
3: Mboten biasane, Ustaz.
2: Ngeten.
3: Ngeten nggih.
2: Oh. Terus wonten japa mantra napa enten aturan tertentu sing kedah dilampahi nalika semedi niku?
3: Namung niat.
2: Niat.
3: Niat.
2: Innamal a'malu binniat.
3: Nggih, niat kalih Allah.
2: Nggih.
3: Tapi lewat lantaran niku meditasi.
2: Meditasi.
3: Minta petunjuk.
2: Minta petunjuk niku ndremimil napa ten jero ati?
3: Ning jero ati niku.
2: Di batin mawon nggih.
3: Batin nggih.
2: Nyuwun napa nalika semedi niku?
3: Nek biasane nek kanggone kula sing niku nggih keselamatan urip
2: teng donya. Keselamatan urip teng donya.
3: Ale saged nglampahi urip teng donya niki lancar dan bagas waras.
2: Dadi mboten nate sesuk kula nyuwun bagya mulya teng akhirat.
3: Lah dereng Ustaz.
2: Lah berarti nalika piyambake sinau kebatinan niku sing dipadosi ming
3: donya.
2: Kabejan teng donya mawon.
3: Nggih Ustaz.
2: Mboten nate nyuwun mlebu swarga njuk selamatan akhirat.
3: Nggih dereng Ustaz.
2: Dereng nate. Terus nalika panjenengan semedi topo broto ngoten nggih.
3: Nggih.
2: Utawi tarak broto. Niku nemahi kedadosan napa Mas? Sak lebete jenengan semedi. Niku mujure bebas napa mujur kiblat napa ngetan bebas.
3: Bebas.
2: Mboten enten kiblat e.
3: Nggih, niku semboyane Allah tuh ada di mana-mana.
2: Lah, rak ngoten. Niku pun kelentu niku. Engkang leres Allah wonten
3: atas.
2: Sak nginggilipun langit. Terus panjenengan nemahi napa? Nalika semedi niku
3: paling kathah niku sinar-sinar kalih
2: sinar
3: nggih
2: sinar niku rupi napa
3: rupi putih biasanya
2: putih,
3: putih kuning
2: niku cemlorok napa pading napa
3: pading ngoten Ustaz
2: pading kaya sentir napa kaya lampu napa
3: nek kebanyakan niku ageng Ustaz
2: ageng
3: nggih ageng
2: saking nginggil napa saking pundi asale
3: langsung seketika
2: biar ngoten nggih. Oh, dados nalika jenengan semedi panjenengan mirsani wonten sinar.
3: Nggih.
2: Niku sing jenengan pirsani iku pandangan mata napa sinambi merem ngeten weruh sinar niku.
3: Merem niku Ustaz.
2: Merem.
3: Nggih. Kalau meditasi merem Ustaz.
2: Kok ngerti nek padang wong merem?
3: Nah ngene iku. Kayak halusinasi ya Ustaz ya.
2: Oh, kayak kados halusinasi.
3: Halusinasi.
2: Tapi sadar mboten niku.
3: Kalau dibilang sadar nggih sadar nek mboten nggih mboten Ustaz.
2: Oh, berarti setengah sadar setengah mboten.
3: Sadar niku biasanya kan pun lali semua Ustaz.
2: Nggih
3: niku
2: nggih.
3: Kelingan Ustaz.
2: Senese sinar jenengan mirsani napa mleh Mas?
3: Biasanya niku paling kathah niku gaman-gaman Ustaz.
2: Gaman maksudnya ya, jenengan weruh enten gaman? Weruh enten gaman?
3: Nggih, tombak
2: Ustaz. Niku pralambang napa jenengan? topo broto kok weruh penampakan nggih, penampakan keris, penampakan tombak, penampakan gaman. Niku kagem nopo utawi perlambang nopo?
3: Niku niku kangge biasane manggone gaman niku, Ustaz.
2: Oh. Nundut. Jenengan dicaosi pirsa neng pojok kae ana keris, neng pojok kae ana gaman ngoten.
3: Oh, nggih, Ustaz.
2: Niku ming ketok gambar gaman ngoten tok. Mboten enten swara.
3: Mboten, Ustaz.
2: Mboten enten swanten.
3: Mboten enten swarane.
2: Terus pirsane nek jenengan, oh iki gamane manggone neng kono niku.
3: Batine, Ustaz.
2: Batin.
3: Batine nggih. Batine mengke terus diparani ngoten.
2: Nate weruh gaman ngoten iki.
3: Nek niki
2: niki Kyai Bujel niki. Nate
3: dereng pernah nek sing
2: dereng nate.
3: Sing tugel dereng pernah biasane komplit to, Ustaz.
2: Nggih. Terus bibar panjenengan topo broto asring diweruhi ning kono ana gaman. Terus jenengan nindakne napa bar niku? Diduduk napa dinapak?
3: Nek nek mriki pengen, Ustaz.
2: Nggih.
3: Nek kula pengen mendhet niku biasane kula tunggoni nggon tempate niku.
2: Nggih. Ditunggoni semedi melih.
3: Nggih, meditasi mriku.
2: Nggih.
3: Lah mengke pingine napa nek mriki sanggup nggih. Dilampahi nek mboten.
2: Pingine napa niku maksudnya pripun?
3: Pengen dheweke
2: sigaman niku.
3: Poso nggih. Kula purun melu tapi poso sik.
2: Oh, ngaten. Dadi nuwun sewu menawi kula parang matur setan sing mapan enten nggen gaman niku. Yeah. Aku gelem melu kowe anu lek Supri, yeah. Ning kowe kudu nindakke poso ngene-ngene-ngene.
3: Nah,
2: oh, biasane poso napa sing disuwun?
3: Nek biasane niku poso namung anu Ustaz, mutih Ustaz.
2: Poso mutih niku maknane?
3: Manten no, maeme putih Ustaz.
2: Putih.
3: Nggih, banyu putih,
2: susu putih.
3: Mboten, mboten. Susu mboten. Banyu putih kalih nasi putih.
2: Niku nalika buka kalih sahur. Napa pripun dahar?
3: Nggih. Kaya kaya poso biasa Ustaz.
2: Kados siam padate wonten buka wonten sahur.
3: Nggih.
2: Ning dahare ming sekul putih kalian toya petak.
3: Nggih.
2: Oh, mung niku.
3: Mung niku.
2: Ngantos pinten-pinten biasane, Mas?
3: Ngonten anu Ustaz. Kaya tawar menawar Ustaz.
2: Oh, ngaten.
3: Nggih, mampune kula sedina nek gambar kula lampahi.
2: Nate jenengan nglampahi.
3: Mboten mboten
2: menawa. Mboten nate. Rata-rata gaman niku ya wis ngalih nek ra gelem melu ngoten.
3: Nggih.
2: Mboten nate ditarik.
3: Mboten, mboten kula barang-barang ngoten dilalah mboten
2: remen. Mboten remen. Oh, ngoten. Lah, wau kan kula takeni jenengan nalika tarak broto panjenengan mirsani wonten sinar, mirsani wonten gaman. Terus mirsani napa melih? Nek gaman kan jenengan mboten butuhke.
3: Nggih. Niku biasane nek kangge nyondro barang, Ustaz.
2: Nyondro niku nggih ngramal.
3: Mboten, nggih. Salah cicine ngramal, salah cicine mantau, Ustaz.
2: Nggih.
3: Pamane enten sing lara ten jarak jauh.
2: Nggih.
3: Iki pantau saking mriki larane napa kena napa ngoten, Ustaz.
2: Takon kalih sing enten nggih semedi niku.
3: Nggih, kalih sing lara.
2: Kalih sing lara.
3: Nggih. Sing lara tekone saking jarak jauh, Ustaz.
2: Tekone saking jarak jauh.
3: Nggih.
2: Sing lara napa saged wangsulan?
3: Nek pas meditasi saged, Ustaz. Tapi mboten tak lewat nek bahasane nggih sukmone Ustaz
2: tidak. Oh, ngaten nggih. Terus senese kangge nyondro mendeteksi penyakit niku jenengan nemoni napa melih?
3: Nemoni nggih nek barang-barang gaib niku kata Ustaz nggih.
2: Nggih,
3: jin-jin niku nggih kata tapi mboten digagas nek.
2: Jin ngetok teng ngarepe jenengan nalika nembe semedi.
3: Nggih.
2: Ning mboten jenengan gagas.
3: Nggih, maringi nopo, maringi selendang, maringi
2: ning mboten nate jenengan pendhet.
3: Oh,
2: alah nggih.
3: Nanten sing nawani, Mas, nanten kon diparingi kowe sampean belum ra kae Mas tapi kowe mulih wedhus siji.
2: Nggih. Niku rupa swara napa?
3: Langsung wujud.
2: Wujud. Wujude napa?
3: Wujude biasane nenek-nenek.
2: Nenek-nenek, Mbah Putri ngoten tuwek. Mak Lampir ngoten niku.
3: Nggih.
2: Guyung-guyung mboten.
3: Mboten, Ustaz.
2: Mboten.
3: Wani,
2: Ustaz. Oh. Kula wau kan nate jenengan sanjangi nggih wau nalika enten ngene Pak Haji wau nggih. Ngendikane jenengan nalika tarak broto niku kadang sok mireng suwanten.
3: Nggih, swara.
2: Lah suwanten niku ndawuhi jenengan apa?
3: Ndawuhi.
2: Nek sing nenek niku wau cetha jin nggih.
3: Nggih, jin nggih.
2: Nek liyane jin enten mboten sing ndugeni jenengan.
3: Nggih, swara-swara niku, Ustaz.
2: Swara niku swara lanang napa wedok?
3: Lanang, Ustaz.
2: Lanang. Biasanya ndawuhi napa, Mas?
3: Biasane ngelengke Ustaz.
2: Ngelengke babakan?
3: Pamane niku wis pirang dino mboten salat ngono.
2: Oh, ngaten.
3: Wis pirang-pirang dino kok
2: ora salat.
3: Ora salat.
2: Kuwi salat to ngoten.
3: Nggih, salat to.
2: Mawi basa Jawa.
3: Nggih, sa anu. Tak sa iso nampa niku lho.
2: Nggih. Tapi swanten niku mawi basa Jawa. Napa basa Indonesia, napa basa
3: Jawa, Ustaz?
2: Jawa.
3: Jawa nggih.
2: Oh, nggih. Lah niku miturut panjenengan lek supri. Kalau riyen nggih mboten sakniki. Kalau rumiyin nalika panjenengan dereng tumut ngaji sunah niki, rumaosé panjenengan suwanten niku sinten?
3: Niku nek bisa dibilang nggih Allah ya Ustaz ya.
2: Panjenengan nggadahi penyangka suwanten sing basa Jawa niku Gusti Allah sing nemoni panjenengan ngoten nggih. Niku riyen tapi. Sakniki pun mertobat nggih. Lan mboten mungkin para sedherek sedaya Gusti Allah kok nekani awake dhewe ngendika mboten mungkin. Ingkang diajak wawan pangandikan dening Allah niku kathah-kathahipun para nabi lan rasul. Nek enten suwanten kok teko nalika jenengan tarak brata ditekani niku cetha senes Gusti Allah niku. Niku nuwun sewu setan ingkang mimba-mimba mancala putra mancala putri. Menyerupai Allah, menyerupai Nabi mboten saged ning nek ngaku ngapusi saged. Masyaallah. Ah niku sing panjenengan temai, panjenengan nalika talak brata nemai sinar, nemai pusaka, nemai nenek-nenek, swara-swara sing senadyan ngelingke salat, senes sing ngelingke salat, swara niku ndawuhi napa? Biasanipun.
3: Biasane maringi tombo, Ustaz.
2: Maringi tombo rupa napa? Pil napa? Kapsul napa-napa?
3: Mboten dheweke sanjang kok iki lorone iki ngene kudu dusi kali.
2: Didusi ten kali.
3: Nggih.
2: Sing lara niku dibetet ten kali, didusi ngono. Nggih. Jenengan nggih nate. Napa niku nindakake dawuhe ngedusi ten kali ngoten?
3: Nggih, tapi mboten adus ten kali, Ustaz.
2: Dipendetke toya kali, terus dinggih ngedus. Oh. Berarti nun sewu panjenengan riyen asring nambani tiang gerah berarti nggih. Lumantar semedi niku.
3: Nggih pernah, Ustaz.
2: Oh, ngoten. Dadi senese ngelingke salat dheweke kadang kala maringi tombo. Nek pengen waras didusi banyu kali. Senese banyu kali biasane tombone rupa napa meneh, Mas?
3: Terus banyu kembang.
2: Banyu kembang, okay. Kembang napa niku?
3: Kembang liman napa kembang macan?
2: Oh, kembang liman niku kembang cacah 5 dadi 1 ngoten. Okay. Oh, ngoten. Jadi tombo-tombone bangsane didusi ten kali ngoten Mas. Didusi banyu kembang lima napa meneh?
3: Biasane sing loro-loro surupan
2: apa. Oh, ngoten nggih nggih. Senese niku mboten enten meneh. Kembang liman, banyu kali.
3: Kata Ustaz.
2: Beleh ngoten, Ustaz.
3: Beleh jarang, Ustaz.
2: Beleh jarang nggih. Sing asring napa?
3: Sing kembang, Ustaz.
2: Kembang niku wae. Oh, nggih. Ustaz terus nek enten tiyang gerah pamane mereka kesurupan? Jenengan moro jenengan tarak brata riyen ngeten iki. Mungkin nembe angsal fisik ngoten.
3: Iki biasane sing jarak jauh, Ustaz.
2: Oh, jarak jauh.
3: Jauh nggih. Nek sing jarak dekat langsung tangani, Ustaz.
2: Ditangani dinapaki. Nek enten tiyang kesurupan.
3: Kesurupan niku pijet-pijet ya urat-urat gini, Ustaz.
2: Nggih. Niki asam urat kula, Mas. Oh. Dipijet loro kula, Mas. Dek wingi bar maem anu no, dadi kumat asam urat kula. Mboten krana kesurupan kula niki asam urat. Kemben kula nate ngisi ten mabah lho Mas Eko. Nganti dipapahke wetengen aku asam urate kumat. Dadi ming dipejeti ngoten niku pun tulung-tulung.
3: Tulung-tulung.
2: Nuwun sewu, sebabe napa kok nek sing mejet wong liya mboten tulung-tulung, ning sing mejet jenengan kok dhewek tulung-tulung. Sebabe napa?
3: Sebabe pertama ndonga ya Ustaz ya.
2: Jenengan ndonga. Nggih. Nggih nomor kali enten sebab liyane?
3: Biasane ndelik ten urat-urat urat-urat ngono
2: Ustaz. Si setan ini.
3: Setan ini ndelik.
2: Nggih. Ning jenengan rumaos rumaos gadah penderek mboten saking kalangane lelembut sing nderek jenengan. Jenengan rumaos mboten?
3: Mboten.
2: Mboten. Dadi jenengan rumaos awakku ki resik ora ana ing lelembut sing melu aku.
3: Nek ajarane pancen kudu resik to Ustaz.
2: Nek sing ngewangi nambani niku sinten berarti? Rumaosane jenengan Gusti Allah nggih.
3: Nggih. Ya Allah. Kalih
2: kalih sinten?
3: Nek sing ajarane kula nggih Ustaz.
2: Nggih nggih.
3: Sukmo sejatine kula Ustaz.
2: Sukmo sejatine ku nyawane panjenengan.
3: Nggih.
2: Oh,
3: dadase kula saged komunikasi kalih sukmane kula sejati.
2: Dadi diperintah ngoten nyawane nggih.
3: Nggih, teko.
2: Oh. Nyawane panjenengan jenengan perintah.
3: Nggih.
2: dikongkon ngopo biasanya niku?
3: Kadang kula saged kaya kembar teng ngarepe kula.
2: Oh, dadi panjenengan anu sukma sejati marwarene digedruk ping telu?
3: Mboten gedruk.
2: Pripun le carane nyeluk?
3: Nggih, sukma sejatiku metuwa kene aku pengen ngomong karo kowe.
2: Oh, sukma sejatiku metuwa rene aku kepengin ngomong karo kowe. Terus teng ngarepe panjenengan. Wujude padha kalih Lek Supri.
3: Nggih, sami.
2: Jebles.
3: Jebles.
2: Suwantene nggih sama.
3: Sama nggih.
2: Oh, terus panjenengan biasane matur napa kalih si
3: tergantung Ustaz. Nek dipamane niku lara ya Ustaz ya?
2: Nggih.
3: Tolong bantu goleki manggone ning ndi jine.
2: Oh, ngaten. Golek ana larane ana ngendi tuduhno marang aku.
3: Nggih.
2: Nggih. Kula saged mendhek kesimpulan panjenengan nek nambani diewangi dening suwanten sing panjenengan sangka niku Gusti Allah.
3: Nggih.
2: Angka kalih enten sukma sejati.
3: Nggih.
2: Wonten menih sanese?
3: Pun niku Ustaz.
2: Mpun kalih niku. Nek bangsane kakang kawah di hari-hari sedulur papat lima pancer niku mungguwe panjenengan napa niku?
3: Niku di bawah kalih sukma sejati Ustaz.
2: Dadi dheweke wadya balane sukma sejati.
3: Nggih.
2: Ning niku napane panjenengan?
3: Nek niku
2: sedulur papat lima pancer.
3: Sifat.
2: Sifat. Ning kok kena diperintah?
3: Nggih, saged Ustaz.
2: Rupa lelembut ugi?
3: Nggih, lelembut ugi.
2: Oh, dadi dheweke barang alus.
3: Bentuke beda Ustaz.
2: Bentuke benten-benten.
3: Nggih, benten nek sing
2: kakang kawah niku enten wujude?
3: Wujude.
2: Adi hari-hari nggih enten wujude. Terus napa malih? Sedulur papat niku napa?
3: Lima pancer niku nggih. Nggih, sedulur papat niku sing kiwa njaga kiwa tengen ngarep buri Ustaz.
2: Nggih. Niku di bawah kendali sukma sejati.
3: Nggih.
2: Niku nggih ngewangi panjenengan.
3: Sing pundi? Sing nggih.
2: Nek
3: niku mboten tau dinggo.
2: Mboten tau dinggo.
3: Nggih, sing dinggo langsung sukma.
2: Langsung sukma sejati. Sukma sejati mengke arep ngongkon bawahane monggo tapi wose kowe tak kongkon ngoten nggih. La ilaha illallah. Berarti teori sing nate kula aturke niku leres Mas. Wonten kapitadosan menungsa kuwi duwe sedulur papat lima pancer sukma sejati sing kena diundang, kena dijaluki pitulungan nindakake perkara-perkara gaib. Niku nek miturut kapitadosan akidah Islam sing kula rasuk nggih. Niku mboten enten menungsa duwe sukma sejati sing kena diundang. Niku asline nggih setan niku wae sing membo-membo aku ki nyawamu. Aku ki sukma sejati lan sak pituritipun. Lan dheweke jedule mesti ngaku ritual semedi niku. Mangka ten agama Islam mboten enten semedi. Niki kula matur kagem Lek Supri nggih pinangka umat Islam lan sing kula aturi niku umat Islam kemawon. Nek sing liyane mboten mitadosi ajaran agama Islam nggih kula mboten enten urusan napa-napa. Nggih, dadi menawi kula parang matur sing panjenengan temai sak lebetipun semedi niku, sedek niku senes Gusti Allah, senes nyawane panjenengan, menungso niku mboten nggadahi kemampuan iso nyeluk ngundang nyawane. Nyek nyawane metu ya mati no. Ngoten. Nggih, Pak.
3: Nggih.
2: Nyawane metu. Oh, masyaallah. Dadi panjenengan riyen pendamelanipun nyondro nambani wong loro. Menawi kula matur kalih panjenengan Lek Supri janjane njenengan riniku dukun niku njenengan ngakoni napa mboten kira-kira
3: sakniki ngakoni
2: sakniki ngakoni ning riyen njenengan mboten rumangsa dadi dukun nggih
3: mboten rumangsa dadi dukun Ustaz
2: ning sakniki njenengan
3: ngakoni
2: ngakoni oh ternyata aku mbiyen iki dukun
3: salah satu ciri-ciri dukun Ustaz
2: pripun ciri-ciri dukun iki
3: nggih niki ritual-ritual
2: nggih nek miturut para nggih nek miturut para ulama anu Lek Supri Syekh Abdul Aziz bin Bas niku ngendika kuluman yadai ilmal ghaib sekabehe menungsa sing ngaku mangerteni perkara gaib ha niku dukun. Napa niku ketemu kalih Gusti Allah jenengan kan riyen rumangsane panggih kalih Gusti Allah. Lah nabi sinten? Nabi Musa kemawon mboten kuat panggih kalih Gusti Allah. Nggih. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal nalika Allah Subhanahu wa taala nggih ngetingalaken cahyanipun wonten sak wingkinge gunung ja'ala hudaka gunung niku ambrol wa kharra Musa saika Kanjeng Nabi Musa niku dawah semaput sederengipun panggih kali Gusti Allah. Mosok Nabi Musa ra kuat Lek Supri kuat niku mboten mungkin. Berarti sing ditemoni Lek Supri senes Gusti Allah. Nggih. Dan perkara gaib niku awake dhewe mboten saged mangertosi kejawi kanthi lantaran dalil. Sedaya kapitadosan klenik, kapitadosan gaib sing mboten enten dalile, cetha niku mesti nalisir. Niki ajaran Islam nggih. Kula ngaturaken ayat nggih ngaturaken piwucal Islam kagem umat Islam, internal umat Islam. Sing senes umat Islam monggo kersa. Sebab syariat niki tumrapipun tiang-tiang ingkang gadahi keimanan.
3: Ini salah satu sing kula hijrah ke
2: Sunan nggih. Sebab panjenengan hijrah terus ninggalake aktivitas perdukunan niku.
3: Niku salah satune sukmo keluar kok mriki mboten mati.
2: Oh ngaten. Dadi jenengan curiga nek sing tak jak omong iki sukmaku kok dheweke metu kok aku ora mati ngoten nggih. Terus jenengan takon, "Lah iki jane sapa?" ngoten. Terus kesimpulannya panjenengan pripun? Niku jane sinten niki? Kesimpulannya panjenengan rin.
3: Tetep jin itu, Ustaz.
2: Tetep jin nggih.
3: Tetep jin.
2: Terus panjenengan rumangsani, "Wah, iki ana sing ra beres."
3: Nggih, beres. Terus pernah ngalami, sering ngalami nangane orang roh kesasar dulu, Ustaz.
2: Oh, sering roh kesasar. Lah wong niku nek roh kesasar terus pripun? Kedadosane pripun?
3: Sering
2: dadi wong apa?
3: Nemplek-nemplek orang wong ngono to, Ustaz.
2: Nggih.
3: Lah itu kok
2: roh kesasar.
3: Roh kesasar dalam ajaran Islam kan enggak ada ya, Ustaz.
2: Mboten enten.
3: Tapi kok di dalam
2: ajarane panjenengan
3: kok ada.
2: Ada. Roh kesasar niku nyawane wong sing metu. Nemplek uang-uang.
3: Biasanya sing orang meninggal kecelakaan itu, Ustaz.
2: Oh, ngaten nggih. Ayate panjenengan kepengin pirsa?
3: Nggih, Ustaz.
2: Hatta idza jaa ahadahumul maut, nganti nalika salah sewijine manusa ditekani dening pati, kaula rabbirjiun. Nggih. Wong sing mati iku mesti bakal matur teng ngarsane Allah. Ya Allah, kula pengin bali teng alam donya. La ali a'malu sholihan fi ma taraktu. Supados kula saged ngamal soleh sing pun nate kula tinggal. Dadi saben wong mati niku pengin mulih teng alam donya. Ngendikanipun Allah, kala ora bisa. Allah dawuh malih wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, ana mburine wong-wong sing mati iku barzah, tembok pembatas. Ingkang boten saged dijebol dening sinten kemawon nganti tekani dina kiamat. Dadi wong sing mati niku nyawane pun didamelke papan panggonan dening Allah ten alam barzah. Boten saged ten pundi-pundi kok nyasar. Niku miturut versi Islam lho nggih. Ning panjenengan riyen nate nambani wong-wong sing roh kesasar niku.
3: Sering kurang ketemplean itu, Ustaz.
2: Ngaten. Terus dinapake biasane?
3: Biasane itu yang tempat meninggal dikasih bunga.
2: Nggih.
3: Terus napa nerak siram banyu.
2: Tibane wong napa kuburane wong?
3: Sing tibane, Ustaz.
2: Oh, dadi wong sing mati tibane ndi? Papan nggon tiba niku dicepaki sesajen. Rupa kembang.
3: Rupa kembang.
2: Kali napa meneh?
3: Biasanya air,
2: toyo,
3: kerucuk,
2: terus dongan apa?
3: Dongane moga-moga Allah ngai kesempurnaan sing meninggal.
2: Ustaz. Oh, supaya ora kemeplek meli. Oh ngaten, ya Allah. Nanti ku jenengan?
3: Kulo kok gampang men?
2: Oh ngaten.
3: Sempurna.
2: Gih. Terus dadi curiga jenengan.
3: Curiga.
2: Dadi wonten kalih niki mas. Kok aku kok iso komunikasi karo nyawaku dhewe, kok aku ora mati. Kok eneng sukmo kesasar, mongkon neng nggone Islam kok ora ono. Jadi bertanya-tanya panjenengan. Bibar niku terus.
3: Terus nggih ketemu itu.
2: Ketemu sinten?
3: Warga kula, Ustaz.
2: Sederek.
3: Sederek.
2: Ketemu sederek terus diajak.
3: Diajak.
2: Tindak pengajian.
3: Nggih, pengajian.
2: Ngatos
3: dumugi. Padha intine kan dulu kan dereng ngerti kitab.
2: Nggih, dereng maca Quran angen-angen sak maknane nggih lek supri nggih. Terus ngantos pinten tahun panjenengan tumut pengajian ning?
3: Hijrah niku sekitar 4 tahun, Ustaz.
2: Kawan tahun ingkang sampun kepungkur. Bibar niku pun mboten nate topo brata
3: meneng, sering rukiah mandiri. Ustaz.
2: Sering rukiah mandiri, carane pun das pundi lek?
3: Nggih, baca Al-Fatihah.
2: Baca Fatihah.
3: Dada-dada ini, Pak.
2: Dada diusap.
3: Ini keluar. Biasanya batuk apa
2: muntah?
3: Iya, muntah.
2: Oh.
3: Sering muntah.
2: Bibar niku suwanten nenek-nenek sukmo sejati sedulur papat lima pancer
3: pun tesih
2: mboten nate ndugeni panjenengan malih. Alhamdulillah. Dadi jenengan mbok menawi anu lek supri wonten napa nggih pesen kagem sederek bapak ibu Kang Mas Mbakyu Pak Debude Pak Lek Bulik adik-adik mbok menawi ingkang tasih ngelampai kados ingkang sampun panjenengan lampai. Jenengan gadah pesen napa?
3: Para-para sedulur sing kula senengi sedaya muga-muga padha kembali ke Islam sing bener.
2: Nggih.
3: Ninggalke sing jenenge klenik-klenik, sing doa-doa sing mboten kangge, monggo kembali ke Islam sing bener sing sunnah al jamaah.
2: Ahlu sunnah wal jamaah. Sampun?
3: Sampun.
2: Nggih, masya Allah. Ngaturaken panuwun dumateng Lek Supri ingkang sampun maringi seserepan pengalaman nalika orientasi numindakake perkawis ingkang boten leres nggih, boten jumbuh kalih piwucal agami Islam. Nderek ndedonga mugi-mugi Lek Supri tansah pinaringan seger waras, ayam-ayam tentrem, selamat donya akhirat lan kathah sederek sanesipun enggal-enggal pinaringan hidayah. Bali sregep ngaji, bali nyang agama Islam sing resik. Ada dasar Al-Qur'an Sunnah nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekaten para sederek, para sedulur, mugi-mugi kawruh sapala wonten kalodhangan punika saged mbetah manfaat kagem kula pribadi piyambak, kagem Lek Supri lan kagem panjenengan sedaya. Wonten lepatipun atur nyuwun pangapunten mangan kupat duduwe santen menawi lepat nyuwun pangapunten mangan kupat janure tuwa menawi lepat nyuwun pangapura wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Ramuan herbal.
5: Assalamualaikum, Bib.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Istri saya sejak muda ada benjolan di bahu kanannya. Semakin tambah umur semakin membesar ukurannya. Sekarang usia 33 tahun, benjolannya sudah sebesar mangga. Kata istri, benjolannya enggak sakit, cuma kadang-kadang hanya pegel-pegel. Namun secara umum tidak mengganggu aktivitas. Kira-kira ini benjolan apa ya, Bib? Lalu apakah berbahaya dan apa harus diobati?
6: Baik.
5: Silahkan.
6: Untuk pengalaman kami selama ini benjolan seperti ini biasanya bakat atau bahasanya bisa dikatakan tadi apa ya, bisa memang daging tumbuh ya. Dan ini bisa sejenis tumor, bisa sejenis ganglion atau lemak, tapi ini nggak apa-apa dan nggak perlu diobati sebenarnya, karena memang biasanya nggak ada sakit, hanya pegel-pegel saja. Karena apa? Karena dia tertarik ototnya oleh tumbukan lemak tadi, biasanya lemak isinya itu agak keras biasanya, agak jadi bukan kenyal tapi kayak agak kayak otot biasanya, dipegang ditekan-tekan itu agak kayak otot. Ini nggak apa-apa dan nggak perlu diobati. Paling kalau misalnya diobati, kalau dia sudah muncul rasa sakit biasanya untuk, saya lintah aja.
5: Untuk menghilangkannya bisa dilintah.
6: Hanya untuk mengurangi rasa nyeri aja. Kalau udah sebesar mangga itu nggak bisa kempes. Kecuali isinya cairan. Nah kalau isinya cairan itu biasanya kista.
5: Kista tapi di bahu. Bisa.
6: Ada, bisa. Di tangan pun bisa. Jadi itu kista. Jadi kista itu bukan terus harus di rahim, itu enggak mesti. Bisa kadang juga di tangan. Jadi kista itu dia ada, kista itu cairan sisa metabolisme. Jadi dia itu numpuk terus kemudian di dalam sebuah jaringan seperti itu. Kalau kista itu ada dua macam. Kalau di akhwat sebenarnya di rahim itu ada dua kista. Kista putih dan kista coklat. Kalau kista putih ini dia ditemukan dengan herbal kadang sudah hilang. Jadi kadang benjol kelihatan dirasa diraba itu kelihatan benjol, tapi begitu nanti diminum herbal hilang. Artinya kista coklatnya agak lebih susah. Biasanya kalau cirinya kista itu dia ada keputihan, dan kemudian ketika keputihan dia rasanya apa ya? Kalau keputihan tuh kalau yang coklat tuh biasanya agak banyak cairan coklatnya, kemudian ada baunya yang bau nggak sedap, nah itu yang perlu ditreatment. Ini harusnya biasanya kalau ditreatment dengan teknik dasar nggak mampu, saya sarankan biasanya sebuah operasi. Ini jenis-jenis kista coklat itu memang agak susah, tapi kalau kista bening atau kista putih itu insya Allah masih bisa diikhtiarkan. Tapi untuk beliau tadi, untuk benjolan di punggung tadi nggak perlu insya Allah.
5: Itu nah kalau itu saja. Apa namanya, benjolan keloid beda lagi?
6: Beda lagi. Keloid itu dia bekas luka ya,
5: dia membesar,
6: membesar ya.
5: Isinya apa itu?
6: Itu daging.
5: Daging.
6: Ya mungkin bahasa gampangnya yang di bagian area dalam itu kadang juga seperti itu. Kadang muncul kebentur, ada luka di dalam, kemudian dia orangnya pakai keloid, benjol. Nah, itu kadang nggak apa-apa malah.
5: Itu nggak berbahaya.
6: Nggak berbahaya. Wajar aja itu. Kalau sebagian sih tak treatmentnya pakai lebah. Biasanya. Jadi treatment yang dilakukan untuk treatment lintah, treatment kanker, treatment eksternalnya itu biasanya kan menggunakan lebah, disengat lebah atau dilintah. Kalau kelewat itu cepat. Kalau itu sengat 1-2 kali udah hilang anunya. Kalau itu seperti ada luka tumbuh gitu kan, itu hilang nanti sekali dua kali. Tapi kalau lintah itu dia untuk sedot ya, tujuannya untuk mengurangi peradangan dan mengurangi tekanan di dalam benjolan sehingga bisa di bisa berkurang lah keluhan-keluhannya.
5: Ya.
6: Nah, untuk
5: ya, baik Bib. Jazakallah khair Bib atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan. Mutiara Nasihat.
7: Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati pinangka pambuka kula badhe maosaken setunggal hadis. Mugi-mugi kanthi waosan hadis niki majelis niki tansah pinaringan barokah rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rawa Muslimun fi sahihihi. Imam Muslim menika sampun ngedalaken setunggal riwayat wonten salebetipun kitab Sahih Muslim. An ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Cara melawan bisikan setan dalam hati. Ketika iblis diusir oleh Allah, dia bersumpah akan menggoda manusia dari segala arah. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, yaitu taat." Quran Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Tak ketinggalan, godaan dalam bentuk bisikan hati untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Ini tidak hanya terjadi pada mukmin yang awam, bahkan semacam ini terjadi pada diri para sahabat. Syekhul Islam mengatakan, sering kali muncul dalam diri orang mukmin salah satu di antara cabang kemunafikan, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Terkadang terlintas dalam hati orang mukmin kalimat kemunafikan, dan Allah menghilangkan darinya. Orang mukmin diuji dengan waswas setan, bisikan kekufuran yang membuat sempit hatinya. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan riwayat dari para sahabat, sebagaimana yang diutarakan para sahabat, "Wahai Rasulullah, kami terkadang menjumpai lintasan pikiran pada diri kami. Andaikan kami dijatuhkan dari langit, lebih kami sukai daripada mengungkapkan lintasan pikiran itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, "Itu bukti adanya iman." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Maksudnya, muncul bisikan semacam ini padahal para sahabat sangat membencinya dan berusaha menghilangkannya dari hati mereka merupakan bukti adanya iman. Kitab Al-Iman. Ulama sepakat ini bukan kekufuran. An-Nawawi mengatakan, lintasan pikiran dan bisikan hati jika tidak mengendap dan tidak keterusan berada dalam diri pelakunya, hukumnya dimaafkan dengan sepakat ulama. Karena munculnya kejadian ini di luar pilihan darinya, sementara tidak ada celah baginya untuk menghindarinya. An-Nawawi melanjutkan, inilah makna dari hadis sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah mengampuni untuk umatku terhadap apa yang terlintas dalam hatinya, selama tidak diucapkan atau dikerjakan. Hadis riwayat Muslim. Para ulama mengatakan, maksud hadis adalah lintasan pikiran yang tidak menetap dalam hati. An-Nawawi melanjutkan, para ulama mengatakan, baik bisikan itu berupa ghibah atau kekufuran atau yang lainnya. Siapa yang terlintas dalam hatinya kekufuran dan hanya sebatas lintasan tanpa sengaja muncul, kemudian segera dia hilangkan, maka dia tidak kafir dan tidak bersalah sedikitpun. Al-Adkar. Apa yang harus dilakukan jika mengalami lintasan kekufuran? Pertama, jangan sampai diucapkan atau dipraktekkan. Demikianlah sikap sahabat, sebagaimana diceritakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa pernah datang beberapa orang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Kami menjumpai dalam diri kami lintasan yang sangat berat bagi kami untuk mengucapkannya." Beliau bertanya kepada mereka, "Benar kalian menjumpai perasaan itu? Itu bukti adanya iman." Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi menjelaskan, makna hadis, kalian merasa berat untuk mengucapkannya merupakan bukti adanya iman. Karena dia merasa berat mengucapkan kalimat semacam ini, disertai perasaan sangat takut untuk mengucapkannya. Lebih-lebih dia yakini, Sikap semacam ini hanya ada pada orang yang imannya kokoh dan teruji, sehingga hilang darinya segala keraguan dan bimbang. Syarah Sahih Muslim. Kedua, segera minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, setan mendatangi kalian dan membisikkan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sampai akhirnya dia membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Jika sudah demikian, segeralah minta perlindungan kepada Allah dan berhenti, yaitu tidak memikirkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, jangan digubris. Barangkali inilah senjata paling ampuh untuk melawan waswas setan, tidak mempedulikannya dan tidak menggubrisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, setan mendatangi kalian dan membisikkan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sampai akhirnya dia membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Jika sudah demikian, segeralah minta perlindungan kepada Allah dan berhenti, yaitu tidak memikirkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, maksudnya, berhenti tidak terus-menerus memikirkan lintasan pikiran itu, namun dia pasrahkan kepada Allah untuk menghilangkannya. Dan dia sadari bahwa setan hendak merusak agama dan pikirannya dengan bisikan semacam ini. Sehingga selayaknya dia berusaha menghilangkannya dengan menyibukkan diri memikirkan hal yang lainnya. Fathul Bari. An-Nawawi juga memberikan penjelasan yang semakna. Maknanya, berpaling, tidak digubris dengan lintasan pikiran yang batil ini, dan pasrah kepada Allah untuk menghilangkannya. Selanjutnya, An-Nawawi membawakan nasihat dengan mengutip keterangan Al-Maziri. Al-Imam Al-Maziri rahimahullah mengatakan, zahir hadis menunjukkan bahwa Nabi SAW memerintahkan mereka untuk menghilangkan lintasan pikiran itu dengan berpaling dan tidak digubris, tanpa mencari-cari dalil atau merenungkan bantahan untuk menilai salahnya lintasan itu. Dan benar apa yang beliau nasihatkan, lintasan kekufuran semacam ini hanya permainan setan. Sehingga buat apa menghabiskan waktu dengan mencari dalil atau ayat Al-Quran atau hadis untuk membantahnya. Lebih dari itu, ini bukan termasuk kekufuran, sehingga tidak perlu terlalu dipikirkan. Demikian, Allahu A'lam.

Nanti pada hari kiamat itu para nabi nanti, para rasul itu kan ditanya sama Allah tentang respon jamaahnya, respon pengikutnya, respon followersnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 109? Allah katakan yauma yajma'ullahu ar-rusula fa yaqulu madza ujibtum, pada hari di mana Allah kumpulkan seluruh para rasul. Lalu Allah tanya kepada mereka tentang sebuah hal, satu pertanyaan. Madza ujibtum? Apa respon jamaah kalian? Itu pertanyaannya. Kalau bahasa kita berapa yang hadir? Yang hadir ribuan, apa ratusan, atau puluhan ribu. Gimana responnya, positif, negatif? Ditanya, apa jawab seluruh rasul? Alhamdulillah, Masya Allah, penuh. Ya Allah, rame tuh. Oh Masya Allah, saya diterima, dijamu. Oh Masya Allah, alhamdulillah, dakwah lancar. Coba antum buka ayatnya, apa jawaban para rasul? Mereka katakan, qalu la ilma lana innaka anta allamul guyub. La ilma lana. Ya Allah, kita gak tahu gimana respon mereka. Engkau yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Di antara maknanya, anggap saja yang hadir banyak, tapi kita gak tahu siapa yang ikhlas di antara yang hadir. Siapa yang benar-benar ngikut itu dari lubuk hati. Makanya kan penutupannya, innaka anta allamul guyub. Engkau yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Apa artinya yang ngikut kita banyak tapi gak ikhlas, tapi gak tulus, tapi bukan dari lubuk hati, tapi gak tawadu? Apa artinya yang datang banyak hanya melahirkan kesombongan demi kesombongan? Gak ada artinya. Hadirin, semua rasul bilang begitu hari kiamat. La ilma lana. Sedangkan pada hari ini banyak orang dengan gampang bilang, alhamdulillah kajiannya rame. Selamat ya bro ya. Ya alhamdulillah. Insya Allah makasih bro ya, datang lagi ya. Allah subhanallah. Alhamdulillah yang responnya bagus. Ribuan yang datang. Yang tidur gak dibilang gitu loh. Yang ngobrol sendiri gak dimention. Yang sibuk ngerujak atau sibuk bercanda gak dibilang. Ya ribuan, tapi yang gak serius kan banyak juga. Hadirin, lihat adab di dunia dakwah. Adab di dunia ilmu. Kita harus back to basic, hadirin.

0: Apa dalil bahwasanya kehidupan akhirat sulit? Dalam beberapa hadis sahih,
1: apa ini yang diinginkan Nabi SAW untuk kita ambil pelajaran?
2: Apa yang antum takutkan sebelum menikah, sekarang kenyataan ada nggak? Nggak ada.
3: Apalagi yang lebih lemah daripada ini? Maksudnya gimana? Ada cewek lihat kita, cantik, terus ngapain? Ya sudah cantik aja, terus lewat begitu saja punya.
4: Saat ini saya berada di tepi kawah Tangkuban Perahu.
5: Cuma sayang, kenapa tidak hidup dengan sebab kita? Kenapa kita biarkan orang-orang? Kenapa kita rela jadi penonton?
6: Mahazi, hadihi uzunun.

0: jawab.
1: Untuk keadilan terkait pemberian dari orang tua kepada anak, apakah ada aturan seperti warisan? Jazakumullah khair.
2: Ya, kalau pemberian wallahu alam ya, apakah seperti warisan, maksudnya laki-laki 2 banding 1 perempuan, saya tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas kalau dikasih ya semuanya dikasih. Tapi apakah artinya kemudian mirip seperti warisan? Laki-laki dikasih tanah 20 ubin, maka perempuan dikasih 10 ubin. Ini bukan warisan ya. Kalau warisan jelas, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki mendapatkan jatah 2 kali lipat anak perempuan. Itu warisan. Apakah pemberian semasa hidup hibah atau hadiah juga aturannya seperti itu, saya tidak tahu. Tapi yang jelas kalau satu anak dikasih, maka anak yang lain juga dikasih. Dan perlu saya sampaikan bahwa ketika tadi saya ngomongin anak PAUD sama anak kuliah, adil itu tidak mesti sama. Ya, adil itu tidak mesti sama. Tadi yang contoh warisan tadi 2 banding 1, adil atau tidak? Hah? Adil. Adil itu gak harus sama. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada porsinya yang cocok. Itu namanya adil. Meletakkan sesuatu pada porsinya yang cocok, itulah keadilan. Jadi kalau misalnya Anak kuliah dia berangkat pagi pulang sore, dikasih uang saku 25.000, wajar tidak? Wajar, karena dia harus beli makan siang. Anak PAUD berangkat jam 8, pulang jam 10, masa dikasih uang saku 25.000? Cukup berapa? 1.000, 2.000 lah. Islam bayilah 5.000. Jadi kan walaupun 5.000 sama 25.000 beda, tapi itulah keadilan. Adil itu tidak harus sama, tapi dalam beberapa kondisi harus sama. Ya, ketika ini dikasih, misalnya ini dikasih sawah, ini juga dikasih sawah, atau paling tidak nominalnya. Ya, nominalnya. Ini misalnya sawah, sana tanah kering, sawahnya lebih luas, tanah keringnya lebih sempit, karena tanah kering lebih mahal daripada tanah sawah misalnya, nanti kalau dinominalkan sama. Ya, itu juga dalam kondisi-kondisi tertentu iya dibikin sama. Tapi kalau memang kondisinya menuntut untuk tidak sama, ya tidak sama, seperti anak PAUD sama anak kuliah tadi. Ya.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Weh, ndak. Kloter pertama aja udah mulai pada berangkat nih, ndak. Masya Allah, senangnya ya.
5: Waduh, iya, ngiri
4: ya, banget.
5: Ya, Pak, ya.
4: Iya. Aduh, enaknya mereka ya.
5: Enak banget ya. Yang jamaah haji kita bisa banyak dapat keutamaan, bisa banyak dapat pahala.
4: Iya, jadi mereka bisa pada beramal soleh di sana. Tapi kan kita di sini yang di tanah air, yang nggak punya kesempatan, mungkin belum ada rezekinya pun, bisa juga insya Allah untuk apa melakukan iya, amalan-amalan. Karena kalau nggak salah nih, 10 hari awal bulan Zulhijjah itu keutamanya besar sekali. Coba kita tanya Ustaz.
6: Iya, benar. Betul banget itu.
5: Apa aja Ustaz?
6: Iya kan, sebuah dalam ayat Allah berfirman, wal fajri wa layalin ashar. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama ketika menafsirkan makna walayin ashar, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan, ma min ayyam al-amalu salihu fih ahabu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh itu lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah ini.
5: Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10-nya itu Ustaz?
6: Iya, betul.
4: Amalannya apa aja paling utama Ustaz?
6: Kalau amalan yang paling utama, yang pertama banyak zikir.
4: Zikir.
6: Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berzikir di hari-hari itu. Dan yang paling utama lagi bertakbir.
4: Takbir?
6: Ya, karena kan ada riwayat bahwa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ketika masuk satu Dzulhijjah mereka bertakbir, bahkan pergi ke pasar untuk bertakbir.
4: Oh, bukan malam Idnya aja, bukan?
6: Oh, enggak.
5: Nah, kan kebiasaan kita kan pas malam Idnya aja gitu, Ustaz.
6: Iya. Yeah.
5: Ternyata dari tanggal 1 ya, Ustaz.
6: Iya, makanya kata para ulama takbir itu ada dua, ya. Takbir yang pertama disebut dengan takbir mutlak.
4: Takbir mutlak.
6: Takbir ya. Mutlak itu artinya kapan saja, di mana saja. Maka ini dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah.
4: Sampai tanggal 13 soal ya?
6: Iya, waktu asar. Yang kedua yaitu takbir muqayyad.
4: Muqayyad.
6: Itu takbir setelah setiap sholat fardu. Jadi kalau habis sholat duhur misalnya, kita langsung takbiran. Nah itu dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13.
4: Waktu asar juga?
6: Waktu asar. Nah itu kita banyakin takbir. Ya ini amalan yang paling utama ya. Di hari-hari tersebut zikir. Itu memperbanyak zikir dan takbir. Banyak-banyak baca Quran juga. Karena memang itu hari-hari untuk berzikir.
4: Ya.
6: Kemudian amalan yang kedua yang Masya Allah juga luar biasa, yaitu memperbanyak sholat.
4: Sholat ya?
6: Sholat sunnah ya. Kenapa? Karena sholat itu mengandung zikir juga.
4: Ya.
6: Dan Rasulullah mengatakan, khairu a'malikum as-sholah. Kata Rasulullah, sebaik-baik amalan kamu itu ya sholat. Dengan kita memperbanyak sholat, baik sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah muqayyad. Demikian pula ya sholat rawatibnya dan yang lainnya. Nah ini kita berusaha untuk memperbanyak sholat.
4: Ya.
6: Sholat sunnah maupun sholat wajib tentunya ya. Ada lagi, nah ini menjadi perselisihan ulama nih, yang namanya puasa.
4: Puasa, oh iya.
6: Puasa sunnah, nih perselisihan ulama apakah puasa sunnah itu boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9, atau hanya tanggal 9-nya aja.
4: Tanggal 9.
6: Itu disebut dengan hari Arafah.
5: Arafah.
6: Nah, sebagian ulama ini pendapat jumhur bahwa puasa itu hanya hari Arafah saja. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah, di mana Aisyah mengatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari awal Dzulhijjah. Belum pernah, kata Aisyah. Kata mereka, kalau Aisyah sebagai istri Nabi yang paling dekat
4: paling tahu,
6: menyatakan tahu, tidak ada,
5: tinggal ada
6: ya. Berarti itu tidak disyariatkan. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh
4: ya.
6: Kenapa? Karena ada pertama hadis tentang keutamaan amal soleh di awal 10 Dzulhijjah itu umum. Nah, Rasulullah tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti masuk padanya puasa dong. Mereka juga berhujah dengan hadis istri Nabi yang lainnya, Ummu Salamah, bahwa Nabi pernah shomat tis'an min Dzulhijjah, berpuasa 9 di bulan Dzulhijjah. Itu menjadi perselisihan para ulama, kata-kata tis'an di sini. Ada yang mengatakan maksudnya itu 9 Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 9 hari. Ya. Yang jelas ya, Syekh bin Baz dan banyak juga para ulama di zaman ini merujikan pendapat yang kedua. Boleh kita berpuasa di tanggal 1. Ya. Tapi kalau jumhur ulama katakan cukup tanggal 9 aja. Nah, yang kalau ada di masyarakat sih ada kayak gini nih. Tanggal 8 sama tanggal 9 gitu kan.
4: Tanggal 8 lagi
6: kan. Iya ada. Tapi sebetulnya itu tuh enggak ada contohnya dari Nabi.
5: Enggak ada contoh.
4: Dalil juga enggak ada.
6: Ya? Iya, kalau mau ya dari tanggal 1 gitu. Cuman yang paling utama itu ya tanggal 9 Arafahnya itu, tanggal 9-nya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan bahwa shaumu Arafah tukaffiru as-sanatal madhiyah wal muqbilah. Shaum Arafah, puasa Arafah itu bisa menggugurkan dosa tahun lalu maupun tahun datang.
4: Masyaallah,
6: luar biasa kan.
5: Besar sekali
4: dampaknya. Ke depan diampuni ya, digugurkannya.
6: Kemudian juga di hari Arafah jangan lupa banyak-banyak berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan afdalud du'a, ya sebaik-baik doa, seutama-utama doa itu doa pada hari Arafah.
5: Terutama berarti tanggal 9-nya saat
6: ya. Terutama pada setelah zuhur sampai asar. Sampai maghrib ya. Ini amalan ya, dan amalan sholat yang lainnya ya banyak. Tentunya kita berusaha untuk melakukan ya, seperti membantu orang susah, memperhatikan para janda, demikian pula bersedekah, berinfak, dan yang lainnya. Dan ada lagi amalan yang tentunya ini yang sangat penting, yang merupakan syiar Islam. Apa itu? Berkorban.
4: Oh iya, nah, itu justru.
5: Itu justru yang
6: itu
5: utamanya.
6: Itu yang merupakan iya, syiar iya, Islam.
5: Puncaknya, Ustaz.
6: Itu. Korban itu. Makanya Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya menganjurkan kita berkorban. Hmm. Kan? Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah.
4: Ya.
6: Ini syiar Islam. Ya. Masya Allah. Yang jelas kita berusaha lah nanti. Hmm. Mudah-mudahan nanti tengah 10 Dzulhijjah ini kita banyak-banyakin apa beramal soleh lah. Ya. Gitu.
5: Oh, gitu. Jadi bukan yang haji aja Pak.
4: Iya.
5: Tadi, kita pun ya. Di sini bisa juga ya Pak ya.
4: Zikir, takbir, sholat, puasa, kurban, baca Quran. Masya Allah, ada semua itu. Besok kalau saya
5: sekat. Syukran sama
4: Ustaz.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Siang.
0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Jumat 19 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Waktu Cepat Berlalu. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah سبحانه وتعالى Rabbul Alamin yang memberikan kepada kita hidayah Islam, yang dengan hidayah ini Allah tunjukkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di muka bumi adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka agar mereka beribadah kepada aku. Dan oleh karena itulah semua apa yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di muka bumi itu adalah sebagai sarana dan alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dengan pergantian waktu. Bahwa Allah menciptakan waktu, menciptakan siang dan malam, menjadikan kita menjalani kehidupan ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Furqan ayat 62. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi mereka yang mau mengambil pelajaran atau mau bersyukur. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam bergantian dengan siang dan terus demikian selama umur alam semesta ini, tujuannya adalah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Bagi mereka yang mau mengambil pelajaran atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, yata'aqabani tauqitan li'ibadati ibadihi lahu. Bergantiannya siang dan malam ini silih berganti sebagai penentuan waktu ibadah bagi hamba-hambanya. Faman fatahu amalun fil laili istadrakahu fil nahar. Wa man fatahu amalun fil nahar istadrakahu fil lail. Barang siapa yang terlewat ibadahnya di malam hari, maka dia menambalnya di siang hari. Barang siapa yang terlewat amalnya di siang hari, dia menambalnya di malam hari. Dan ini sebagaimana di dalam hadis yang sahih, kata Ibnu Katsir rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musian nahar liyatuba musian nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musian lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk mengampuni orang-orang yang berbuat dosa di siang hari, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari untuk mengampuni orang-orang yang buat salah di malam hari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hikmah siang dan malam dan bergantiannya waktu ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan kecuali adalah untuk itu saja. Maka bagi seorang mukmin tidak ada yang lebih bernilai bagi dirinya melebihi momen-momen ibadah yang dengan itu dia menjalankan dan menghabiskan waktu-waktunya. Waktu yang terbaik bagi dia adalah ketika beribadah kepada Allah. Dan waktu yang paling disesali adalah ketika dia melewatkan suatu waktu tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, penyesalan yang terberatku adalah ketika terbenam matahari, berkurang usiaku dan tidak bertambah amalku. Ini penyesalannya para sahabat. Jadi jangan ditanya bagaimana mereka menyikapi waktu dan usia yang mereka miliki. Bahkan sebagian tabi'in sampai mengatakan bahwa para sahabat mereka lebih bakhil terhadap waktu ketimbang bakhilnya kita dengan dinar dan dirham. Ya, kita sangat jagain uang kita. Tapi mereka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka yang sangat mereka perhatikan waktunya. Habisnya kemana? Nasallallahu assalamata wal afiyah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan waktu yang telah berlalu ini kita tidak akan pernah lagi ketemu dengan apa yang telah kita lewatkan. Namun yang tersisa pada apa yang telah kita lewatkan itu adalah dampaknya dan konsekuensinya. Dampaknya terhadap diri kita sekarang dan juga konsekuensinya, apakah itu pahala ataupun dosa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau ketika menggambarkan tentang pohon keikhlasan di dalam hati seorang mukmin, beliau menggambarkan dengan diibaratkan oleh beliau, as-sanatu kasyajara, as-sanatu syajara, setahun itu seperti satu pohon, kata beliau, dan dahan-dahannya, cabang-cabangnya dari pohon itu adalah bulan-bulannya. Jadi diibaratkan misalnya tahun 2025 itu seperti ibarat sebuah pohon yang dahan-dahannya ini ada 12, Januari sampai Desember. Ranting-rantingnya adalah jumlah hari di setiap bulan tersebut. Jumlah hari di setiap bulan itu. Dan daun-daunnya, di setiap ranting itu ada daunnya, adalah jumlah jam yang kita lewati di setiap harinya. Sedangkan kata beliau, buahnya pohon ini adalah hembusan-hembusan nafas kita. Maksudnya adalah jika nafas-nafas kita di yang kita lalui di jam-jam tersebut adalah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buah yang muncul atau yang berbuah dari pohon itu adalah buah yang sangat ranum, buah yang sangat nikmat, yang para pemetiknya, para penanamnya akan merasa bersyukur dengan itu. Sebaliknya, jika nafas-nafas yang dia hembuskan di jam-jam itu di dalam maksiat dan dosa, di dalam perbuatan maksiat dan dosa, maka buah yang timbul dari pohon tersebut adalah buah yang sangat busuk, sangat pahit dan tidak enak. Dan nanti musim panen itu adalah ketika kita kembali kepada Allah. Wa innama yaumul jadadi yaumul ma'ad. Kata beliau bahwa musim panen itu nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah kita akan menyadari, akan tahu apakah buah yang selap pohon yang selama ini kita tanam berbuah yang ranum, berbuah yang kita mensyukuri akan hari panen itu, atau kita akan menyesal, kata Imam, atau pahit, dia akan makan buah zakum, wal'iyadhu billah. Itu terjadi nanti pada hari ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin dengan imannya dan dengan akalnya, dia menjalani waktu dan berjalannya waktu itu dengan penuh harap-harap cemas kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan khauf dan raja, dengan rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada momen bagi mereka untuk merespon pergantian hari, bulan, tahun dengan gembira, dengan gegap gembita, dengan kesenangan, foya-foya dan kebahagiaan, karena iman dan akalnya menolak akan hal itu. Kenapa menolak? Karena sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menyebutkan tentang hakikat kehidupan, tamurru binal ayyamu tatra wa innama nusaqu ila al-ajali wal ainu tanzuru. Fala a'idun dhaka ash-shababu alladhi madha wa la za'ilun hadha ash-shaybul mukaddiru. Hari-hari berlari dengan begitu cepatnya bagi kita, dan sesungguhnya kita digiring menuju ajal kita dan mata kita melihat. Pada hakikatnya kita berjalan menuju kematian kita. Tidak ada seorang pun yang bisa mengembalikan masa mudanya yang telah lalu, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak tumbuhnya uban pada tubuhnya. Ini sesuatu yang hakiki, yang ternyata kenyataannya adalah seperti itu. Bahwa ikhwatal iman, hari ini berlari dengan begitu cepatnya. Terus atas dasar apa kemudian seseorang bergembira sedemikian rupa, jazakallahu khair, bergembira sedemikian rupa terhadap pergantian tahun? Apa yang mau dia gembirakan? Apalagi dengan menunggu jam 12 malam,
8: Emang jam 12 malam jam tanggal 1 Januari beda dengan jam 12 malam di tanggal-tanggal yang lainnya? Jamnya lebih lama begitu misalnya? Ataukah ada apa sesuatu yang berubah, yang berbeda? Tidak ada sama sekali. Kalau misalnya yang sedang merayakan malam tahun baru ini sedikit dikasih bocoran oleh malaikat yang memegang catatan nasib dia di tahun 2026, ya, ada yang ngasih bocoran, inti mati tanggal tahun 2026 ya, ya matinya 2026. Kira-kira apa yang akan, bagaimana dia merayakan malam tahun baru itu? Dengan ratapan dan tangisan, kalau bisa dia, kalau ada rem waktu, direm waktu ini, jangan maju. Karena ternyata 2026 dia akan mati. Atau misalnya, bukan mati deh, ini kejauhan. Misalnya kecelakaan, na'udzubillah. Atau tahun ini kamu kena vonis kanker misalnya. La haula wala quwata illa billah. Atau tahun ini kamu kena tipu orang. Gak pernah tahu. Sejumlah kemungkinan yang mungkin terjadi pada sebagian kita, ikhwatal iman, yang terjadi di sepanjang usia kita. Terus atas dasar apa yang dengan itu membuat seseorang itu menyambut dengan begitu gegap gempitanya, dengan antusiasnya, padahal dia pada hakikatnya sedang menuju kepada ajalnya. Ini hakikat kehidupan. Kita ini semakin berjalannya waktu, semakin meninggalkan dunia, semakin menuju akhirat. Kalau misalnya itu adalah titik dunia dan itu adalah titik akhirat, maka kita berjalan dari sana ke situ. Kita berjalan. Itulah hakikat kita. Yang tidak bisa kita tunda sedikit pun, walaupun satu detik pun kita rem, kita stop, kita tidak bisa. Bismillah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang muslim, seorang mukmin, dia terus mencoba mengaudit dirinya. Bahasa syariatnya adalah menghisab dirinya. Dan mencoba bertanya, bagaimana pohon usia saya kemarin ini? Apakah waktu-waktu yang saya lewati di setiap jamnya, di setiap harinya, di setiap bulannya, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kondisi saat ini lebih semakin membaik dalam hal kita dengan Allah, salat kita, ibadah kita, akidah kita, kita dengan orang-orang sekitar kita, orang tua misalnya, bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan pasangan, bagaimana dengan anak, semakin membaik atau tidak? Itu coba kita tanyakan ke dalam diri ini. Apakah semakin berjalannya waktu ini yang membuat kita, mengantarkan kita kepada ajal kita, membuat kita semakin baik atau tidak? Kalau misalnya dia melihat, alhamdulillah, ternyata memang Allah memudahkan segala sesuatunya, ternyata menjadi semakin baik, maka responnya seorang muslim dan mukmin adalah bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, atas waktu, atas peluang, segala kebaikan yang telah Allah berikan. Dan di samping itu, di samping dia bersyukur kepada Allah atas anugerah yang telah Allah berikan kepadanya, yang dia lakukan berikutnya adalah minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah yang menguasai hati kita ini, agar hati ini tetap di atas agamanya. Bukan kepedean, bukan merasa diri, wah, insya Allah jalan ke surga sudah di depan mata. Ya, bukan kepedean begitu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan di dalam Sahih Muslim dari hadits Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, inna qulub bani Adam kullaha baina isbi'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haythu yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam, hati-hati manusia ini, semuanya di antara jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, seperti satu hati. Di tangan Allah seperti satu hati. yang Allah subhanahu wa ta'ala bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Setelah beliau mengucapkan ini, beliau berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk selalu kepada ketaatan kepada-Mu. Dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Anas bin Malik, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang paling sering beliau baca, di antara doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang maksum, orang yang terjaga, orang yang telah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang, orang yang mendapatkan jaminan surga dan bahkan menempati tempat tertinggi di surga, orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau banyak membaca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Bagaimana dengan kita yang kadang kita doa ini baru ingat ketika diingatkan, oh iya ada doa itu. Ya, kita jauh lebih butuh doa ini ketimbang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh lebih butuh. Ditambah lagi fitnah yang kita hadapi, kita tidak maksum, kita tidak terjaga. Dan fitnah yang kita hadapi semakin hari bukan semakin enteng, bukan semakin gampang, tapi semakin berat. Semakin tidak bisa diprediksi. Yang fitnah di zaman sebelum kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di era-era sebelum kita, di zaman sebelum terbukanya telekomunikasi, teknologi informasi seperti sekarang, fitnah itu akan terjadi pada diri seseorang setidaknya ketika dia keluar rumah. Kalau dia di dalam rumah, maka dia bisa meminimalisir masuknya fitnah itu kepada dirinya. Ini bisa dia lakukan ketika dia di rumah. Maka ada sejumlah hadis yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seseorang itu betah untuk tinggal di rumahnya. Sebagaimana ada kata seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah, ya Rasulullah, apakah kunci kesuksesan itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ilzam baitak wa amsik 'alaika lisanak wabki 'ala khathiatik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunci kesuksesan itu, betahlah kamu di rumahmu, jaga lisanmu, dan tangisi dosa-dosamu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di antara kunci agar kita ini selamat adalah tinggal betah di rumah. Karena dengan seorang itu di rumahnya lebih meminimalisir fitnah, lebih mengecilkan potensi datangnya atau masuknya fitnah itu ke dalam dirinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum adanya seperti media-media yang ada, teknologi yang ada seperti gadget kita, televisi, radio dan yang semisalnya, orang-orang yang hidup di zaman itu atau seperti di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kalau mau mencoba maksiat atau dosa, ya, mereka harus keluar rumah, tempat maksiat. Mereka harus misalnya mau judi, ya ke tempat perjudian. Mereka mau ngapain? Berzina, ke tempat perzinahan, keluar. Mau mencari kemaksiatan dan kemungkaran, keluar rumah. Mereka tidak melakukan itu di dalam rumahnya. Dan fitnah itu tidak masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Namun sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis fitnah di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sekali waktu duduk di Aliyah, di dataran tinggi yang ada di sekitar kota Madinah, dan beliau melihat atap-atap rumah para sahabat. Di situ beliau bersabda, sesungguhnya aku melihat turunnya fitnah ke rumah-rumah kalian seperti turunnya air hujan. Fitnah masuk ke dalam rumah. Di zaman itu para sahabatnya dengan imannya mereka yakin dan percaya dengan sabda Nabi SAW, walaupun mereka tidak tahu seperti apa wujud dan bentuknya. fitnah itu masuk dalam rumah. Tapi bagi kita yang hidup di zaman ini, kita pun mengamini dan memang benar. Ya, bahkan fitnah itu masuk ke personal-personal kita, dimanapun kita berada, tanpa kita bisa mengeremnya, tanpa kita bisa mencegahnya. Walaupun lagi duduk di majelis ilmu seperti ini sekalipun, fitnah itu bisa masuk kepada kita melalui gadget kita, tampilan-tampilan yang tidak sepantasnya ditonton, suara-suara yang tidak sepantasnya didengar, dan beragam hal. Bahkan bisa jadi lagi duduk dengerin khutbah Jumat Ustaz, lagi pencet judulnya. Bisa jadi begitu. Judi online-nya lagi dia pencet, mungkin enggak tahu apa ada pakai promo-promoan enggak judi online. Lagi promonya bareng dengan khutbah Jumat. Ya, bisa jadi begitu. Lagi dengerin khutbah sebentar nih, lagi mau pasang dulu misalnya. Masuk fitnah itu kepada dia di saat dia di majelis ilmu, bahkan di masjid di hari Jumat, fitnah itu datang kepada masing-masing kita. Nah, ikhwatal iman, ini lebih menuntut kepada kita untuk minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kita jauh lebih butuh doa ini ketimbang orang-orang yang hidup jauh sebelum kita. Karena innal quluba wa innal fitana khattafa wal quluba dha'ifa, sebagaimana Adz-Dzahabi rahimahullah, bahwa fitnah itu bagaikan kilat yang menyambar, sedangkan hati itu begitu lemahnya. Hati ini lemah. Kadang kita sok iseng saja, ana sok tahu, pengen tahu deh tentang pola pikirnya ateis itu gimana sih cara berpikirnya, misalnya begitu. Terus dia mulai buka konten-konten ateisme misalnya, orang-orang ateis, atau dia baca artikel-artikel mereka, masuk akal juga ya. Jadi begitu. Atau pengen tahu cara berpikirnya Syiah Rafidhah atau Khawarij yang ekstremis, yang memudahkan ngerusak sana, ngerusak sini, ngebom sana, ngebom sini. Ya, pemikirannya orang-orang yang terpengaruh dengan ISIS dan yang semisalnya. Pengen tahu cara mindset mereka gimana coba. Iseng buka situs-situs mereka, channel-channel mereka, mendengarkan potongan-potongan penyampaian mereka, akhirnya ke bawah. Ya, dan ini tanpa pengecualian. Mau dia ustaz atau bukan, kita tidak pernah tahu, tidak pernah bisa merasa diri kita aman dari fitnah ini tadi. Karena hati itu lemah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemarin-kemarin kita mengenal sebagian teman-teman kita yang masih duduk di majelis ilmu, yang masih multazim, yang masih istiqamah, dan sekarang kita mengenal mereka tidak lagi di sini dan terbawa dengan gelombang arus fitnah, apakah itu syahwat maupun syubhat. Baik dari yang kalangan awam, termasuk juga ustadznya. Dulu yang dikenal sebagai ustadz sunnah, sekarang belum tentu tetap menjadi ustadz sunnah. Yang itu makalah di antara nasihat para salaf. Man kana mustannan falyastanni biman qad mat. Barang siapa yang mau mengidolakan seseorang, idolakanlah yang sudah wafat. Jangan mengidolakan yang masih hidup. Karena yang masih hidup itu masih belum jelas. Masih belum jelas, perjalanan masih belum enggak tahu. Bagaimana nasib hati kita, iman kita, Islam kita, tauhid kita besok, lusa? Apakah kita masih bisa membawa ini sampai nanti di hembusan yang terakhir atau tidak? Maka mengidolakan seseorang, idolakan yang sudah wafat, yang sudah sampai. Karena mereka sudah sampai, sudah tahu bahwa mereka berakhir dengan baik. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khulafaur rasyidin, para muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum. Yang mereka semua ini telah sampai kepada apa yang mereka tuju. Sedangkan yang hidup, ana masih ingat satu cerita waktu salah seorang anak ana, ana beri nama dengan nama Mahir. Anak ketiga itu ana kasih nama Mahir. Ini ada seorang syekh, setelah itu anak ketemu dengan seorang syekh. Anak sampaikan, alhamdulillah anak punya anak dan anak kasih nama Mahir. Lima itu samihi bi Mahir. Dia tanya, kenapa kamu kasih nama Mahir? Saya sampaikan bahwa saya waktu itu baru pulang haji dan saya kagum dengan Mahir bin Hamad Al-Mu'ayqili. Mahir Zain bukan ya. Mahir bin Hamad Al-Mu'ayqili. Siapa Mahir bin Hamad? Salah seorang imam Masjidil Haram. Ya. Ya mungkin kalau sekarang tahunya cuma Mahir Zain doang. Ya. Mahir bin Hamad Al-Mu'ayqili. Anak kagum dengan beliau, anak asik dengan bacaannya, anak senang dengan bawaan bacaan beliau. Dan anak berharap insyaallah anak ini jadi seperti itu. Ya, alhamdulillah. Mahir sekarang sudah hafiz Quran, alhamdulillah. Nah, ini yang namun yang peringatan beliau. Beliau mengatakan begini ke anak, kalau kamu mau mengidolakan seseorang, sampaikan kalimat ini. Jangan kamu idolakan yang masih hidup. Idolakan yang sudah wafat. Kamu enggak tahu gimana nasibnya. Siapapun dia, bagaimana nasibnya nanti? Apakah dia akan istiqamah di situ atau tidak? Karena benar, kenyataannya benar, kita melihat di zaman yang mengerikan ini, ada seorang imam, mantan imam Masjidil Haram, sekarang main film. Mantan imam Masjidil Haram, ya, main film. Itu kejadian, bukan imam Nurul Iman, bukan. Ya, Masjidil Haram. Kemudian dia resign, berhenti dari keimamannya itu, dan kemudian aktif di dunia film. Bismillah. Ini mengajarkan kepada kita ya ikhwatal iman, bahwa iman ini kita tidak tahu bagaimana ceritanya. Bahwa hati ini kita minta kepada Allah keistiqamahannya. Jangan kepedean dengan ilmu, amal, pertemanan, apapun yang ada di sekitar kita saat ini. Karena hati kita di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa, anak kan ustaz, anak kan guru akidah, anak... Tidak ada jaminan itu semuanya. Bahkan Allah menunjukkan sejumlah contoh kepada kita. Seorang doktor akidah mati su'ul khatimah sebagai seorang ateis. Kejadian. Ada juga. Ya, bahkan sebelum meninggalnya, dia menulis buku-buku mendukung ateisme. Doktor di bidang akidah. Ini mengajarkan kepada kita ya ikhwatal iman, bahwa ketika kita merasakan pencapaian kita baik, minta keistiqamahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita melihat bahwa ternyata kita tidak seperti itu, yang kita lewati ternyata tidak sebagus yang kita harapkan, masih banyak kekurangan di dalam amal, masih banyak maksiat dan dosa yang kita lakukan, masih buruk hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita, pendapatan kita masih bercampur antara halal dan haram dan syubhat, yang seperti itu, maka kita harus segera bertaubat kepada Allah. Karena kita sadar bahwa kita ini digiring kepada ajal kita. Kita ini digiring kepada kematian kita. Bergegaslah bertaubat sebelum menyesal. Dan perintah taubat ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran dalam banyak ayat, yang diantaranya kita melihat di surat An-Nur ayat 31. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah secara keseluruhan, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Di sini Allah menyeru ayyuhal mu'minun, yang dipanggil oleh Allah untuk taubat, wahai orang-orang yang beriman. Maka ikhwatal iman, di antara nasihat tulus teman kita ke kita adalah ketika menyuruh kita untuk taubat. Taubat kamu kepada Allah. Jangan sampai ego kita menolak ketika ada orang mengatakan begitu kepada kita. Ada orang mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Taubat kamu kepada Allah. Kadang ego dan syaitan yang ada di dalam diri kita menolak untuk menerima nasihat ini. Kamu siapa ngomongin saya suruh taubat? Kamu siapa menyuruh saya untuk ittaqillah? Padahal nasihat ini adalah nasihat baik. Dan seharusnya kita ucapkan jazakallahu khair atau jazakallahu khairan. Kamu telah menasihati anak untuk taubat dan bertakwa kepada Allah. Jangan sampai ego kita merespon hal itu kemudian merasa tersinggung dengan nasihat, dengan omongan ini. Karena Allah di dalam ayat ini yang Allah panggil bukan para pelaku maksiat untuk taubat kepada Allah, ayyuhal mu'minun, bertaubatlah kalian wahai orang-orang beriman. Yang disuruh taubat orang-orang beriman. Karena memang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, manzilatut taubah, level taubat itu adalah level yang ditempuh oleh seseorang di awal perjalanannya menuju Allah, di pertengahan jalannya menuju Allah, dan di akhir perjalanannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita terus mengendarai kendaraan taubat ini sampai kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh luput, tidak boleh lepas. Dan dalil yang paling kuat akan hal ini adalah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu tidak ada manusia yang lebih hebat melebihi beliau. Surat yang terakhir turun kepada beliau, surat apa? Surat yang terakhir turun kepada beliau. Ada yang tahu surat? Surat Idza jaa nasrullah. Idza jaa

dan kamu melihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam. Maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Ini surat terakhir yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada beliau sebelum wafatnya, suruh banyak-banyak istighfar. Suruh banyak bertaubat kepada Allah. Subhanallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dosanya? Allah suruh untuk istighfar dan taubat. Apa dosa beliau? Manusia yang maksum, yang tidak berbuat salah dan dosa. Allah perintahkan kepada beliau untuk bertaubat dan beristighfar sebelum wafatnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah turunnya surat ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, setiap beliau ruku dan sujud, beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Beliau terus bertasbih dan bermohon ampun kepada Allah di setiap ruku dan sujudnya, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ampunannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, wahai umatku, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Nabi 100 kali? Kita harusnya berapa? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum 100 kali dalam sehari, astaghfirullah wa atubu ilaih, 100 kali, kita mestinya berapa kali? Yang kita ini setiap detik, setiap waktu sering berbuat dosa. Hembusan nafas kita diiringi dengan maksiat dan dosa. Baik itu yang terbersit di hati kita, di pikiran kita, yang terlihat di mata kita, yang kita dengar dengan telinga kita. Yang setiap saat kita terus hampir dan sering kali tergoda dengan godaan-godaan itu. Dan nasihat Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa tahayyau lil 'aradil akbar 'ala Allah. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang, dan siapkan dirimu menghadapi pengadilan yang terbesar. Pengadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk menghisab diri kita, mengaudit diri kita sebelum kita diaudit. Dan orang yang beruntung adalah yang terus mencoba untuk introspeksi terhadap dirinya sendiri. Ini di antara skill yang terus dikembangkan oleh para ulama. Ya, yaitu mereka mempelajari apa kelemahan dirinya. Dan sejumlah orang-orang alim itu, mereka ketika ditanya apa kelemahan dirimu, dia bisa menjawab dengan lancar. Saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Karena terus berusaha untuk introspeksi diri. Kita harus menyadari seperti itu ya ikhwatal iman. Jangan sampai kita buta terhadap keburukan diri kita sendiri, tapi melek terhadap aib dan keburukan orang lain. Sedangkan nasihat Nabi kita Muhammad SAW yang sebagaimana tadi hadis Anas sampaikan, wabki ala khati'ati, tangisi kesalahanmu, tangisi kesalahanmu. Kita harus paham bagaimana ketika kita mengucapkan na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina, kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan jeleknya amal perbuatan kita. Kita harus paham dengan apa yang buruk yang ada pada diri kita, dan dengan tujuan untuk terus memperbaiki diri. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengajarkan kepada kita agar seseorang itu mengaudit dirinya, bukan muhasabah akhir tahun atau muhasabah awal tahun. Malah mereka mengajarkan muhasabah itu tiap malam. Tiap malam. Mencoba untuk introspeksi hari ini apa saja yang aku lakukan. Sholatku dari 5 waktu, mana yang saya lakukan dengan baik, mana yang tidak. Misalnya laki-laki apa yang ke masjid dan yang tidak ke masjid, yang dilakukan dengan baik, sholat-sholat sunnahnya. Dan terus dia bertanya terkait dengan rizki yang dia peroleh, terkait dengan hubungannya, apakah saya menghubungi orang tua saya hari ini atau tidak. Karena seseorang diberi anugerah oleh Allah orang tua yang masih hidup, jangan disia-siakan. Karena doa orang tua itu seperti doa seorang nabi kepada umatnya. Andai kata kita tiap hari cuma dapat jawaban salam dari orang tua kita, ayah atau ibu kita,

0: Itu nikmat dan rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jawaban salam dari ayah dan ibu kita. Belum lagi ketika mereka memberikan doa-doanya kepada kita. Maka jangan lewatkan hari kalau misalnya kita tidak tinggal dengan mereka, beda kota, ya, jauh dengan mereka, setidaknya telepon dengan ucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana kabarmu, alhamdulillah dan sebagainya. Ya, tanya keadaannya, walaupun cuma begitu saja tiap hari. Dan ini akan memberikan keberkahan besar andai kata kita sadar bahwa orang tua al-walidu awsatu babil jannah. Orang tua itu pintu gerbang surga yang paling tengah. Artinya yang paling besar, yang paling gampang memasukkan seseorang masuk ke dalam surga. Antum tahu membaca dan mendengar kisahnya Uwais Al-Qarni rahimahullah. Bagaimana Uwais itu menjadi seorang waliullah, kekasih Allah dengan doa yang mustajab. Apa amalnya? Baktinya ke orang tuanya. Menjadi seorang kekasih Allah karena itu. Yang kemudian sebagian kita punya potensi ini dan tidak memanfaatkannya. Wa tahayyau lil 'aradil akbari 'ala Allah, dan siapkan dirimu untuk menghadapi pengadilan terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan yang hakimnya tidak bisa disogok, yang saksi-saksinya tidak bisa dimanipulasi. Karena saksi-saksinya para malaikat, saksinya catatan amal perbuatan kita, saksinya anggota tubuh kita sendiri. Bagaimana kita menghadapi hal itu? Kita tidak bisa bawa lawyer pada saat itu. Mau cari nomor kontaknya Hotman Paris misalnya? Hotman Parisnya lagi pusing di saat itu. Ya, mau cari siapa? Yang semuanya kita akan dihadapkan dengan pengadilan yang maha adil, yang maha adil. Yang di saat itu sebagaimana dalam salah satu hadis tentang hal ini, sekali waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Dan kemudian setelah beliau tertawa, beliau mengatakan, hal ta'lamuna mimma adhak? Kenapa, apakah kalian tahu kenapa saya tertawa? Kata sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tertawa karena melihat hamba yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku tentang seorang hamba yang dia ini mendebat Allah, menggugat Allah di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Menggugat Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min mujadalatil 'abdi rabbahu yaumal qiyamah. Seorang hamba yang mendebat Tuhannya pada hari kiamat. Bagaimana dia mendebat Allah, menggugat Allah? Dia mengatakan begini, Rabbi, alam tujirni minadzulm? Ya Allah, bukankah engkau berjanji bahwa hari ini tidak ada kezaliman sama sekali terhadapku dan terhadap yang lainnya? Kita safe, aman dari kezaliman, akan pengadilan ini akan seadil-adilnya? Allah menjawab, bala, ya. Maka kemudian orang itu mengatakan begini, la ujizu alayya illa syahidan min nafsi. Ya Allah, semua saksi yang kamu bawa, malaikat, catatan amal, ini kan dibuat oleh malaikat. Ya, saya enggak terima saksi-saksi darimu, ya Allah. Ini saksi dari engkau, saya enggak terima. Saya hanya mau terima saksi yang saya bawa. Kalau dari saya saksinya, oke. Kalau dari engkau, ya Allah, saya enggak terima. Ini nekat nih orang. Ini kayaknya waktu di dunia lawyer dia. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Fayakul, maka Allah menjawab, kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba wal bil kiramil katibina syuhuda. Maka Allah menyebutkan, baik. Biar kamu yang menilai dirimu sendiri, malaikat sebagai saksi-saksi tambahan saja. Maka kemudian Allah menutup mulutnya. Ditutup mulutnya oleh Allah. Sebagaimana Allah firmankan di surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka perbuat. Maka di saat itu, ya, Allah kemudian mengatakan kepada seluruh anggota tubuhnya, intiqi, wahai mata, bicaralah kamu. Wahai telinga, bicaralah kamu. Tangan dan kaki, bicaralah. Kulit, bicaralah. semuanya menceritakan, saya kemarin begini, saya kemarin begitu, ya Allah, pada tanggal sekian saya berbuat ini, saya melihat ini, saya mendengar itu, saya berbuat ini. Semua anggota tubuhnya, sampai kulitnya sendiri pun berbicara. Sampai kulitnya berbicara. Maka selesai semua menyampaikan saksi-saksinya. Setelah itu Allah menyampaikan, dibuka mulutnya. Dan Allah sampaikan, sekarang kamu diskusi sendiri dengan saksi-saksi dari dirimu sendiri. Ya, kamu ngobrol sendiri dengan anggota tubuhmu. Allah menyampaikan seperti itu. Kemudian orang itu mengatakan, bu'dan lakunna wasuhqa fa'ankunna kuntu unadil. Celaka kalian wahai tubuhku. Aku ini belain kalian. Aku belain kalian. Tapi ternyata anggota tubuhnya mereka mengatakan, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Kami dibuat berbicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa membuat segala sesuatu itu berbicara. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di saat itu bagaimana jika kita menghadapinya? Kalau kejadian itu, artinya ajal ini kita hadapi di hari ini, di tahun ini, apakah kita siap? Siapkah kita untuk menghadap Allah? Karena malakul maut tidak bisa disuruh pulang kalau sudah datang. Ya, tidak bisa kita, afwan anak belum siap, tar aja balik lagi nanti. Kita gak bisa begitu. Apakah kita siap ketika hal itu disampaikan kepada kita dan kita bertemu dengan hal ini? Ikhwatal iman, Nabi SAW telah menyampaikan kepada kita bahwa usia umatku antara 60 sampai 70 tahunan. A'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man tajawazu dzalik. Sedikit sekali yang melewati 60-70 tahun. Maka kalau anggap misalnya usia kita adalah ditentukan oleh Allah 70 tahun. 70 tahun. Dan sekarang usia kita misalnya adalah 40 tahun. Maka kita sudah melewati lebih dari separuh. Separuh lewat. Benar ya? Sudah lewat dari separuh. Coba kita bertanya, antum bertanya kepada diri antum sendiri. Melewati usia yang sudah kita jalani sekarang, yang usianya 20, 30, 40, 50, 60 tahun. Tanya kepada dirinya masing-masing. Berasa enggak menghabiskan waktu sepanjang itu? Kita tahu enggak berasa, tahu-tahu sekian. Tahu-tahu sekian. Kita tidak bisa menghentikan sedetik pun. Terus kedorong. Terus didorong. Menuju mana? Sampai siang dan malam akan mengirim kita ke lahat kita, ke kubur kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan sialnya nanti, ketika nanti kita dihisab, semua hal yang terkecil pun akan dihisab kepada kita. Akan ditanyakan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghisab, mengaudit, sebagaimana Allah sampaikan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Milik Allah lah segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Jika kamu tampakkan apa yang ada di dalam dirimu atau kamu sembunyikan, akan dihisab oleh Allah. Isi hati dihisab. Jadi jangan ditanya, bagaimana kalau cibiran, orang mencibir orang, meledek orang dengan kerlingan mata, dengan isyarat jari, apakah itu akan diaudit? Isi hati diaudit, apalagi itu? Maka di dalam Al-Quran, di antara firman Allah, wailun likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap orang yang suka mencibir dan mencemooh. Disebut oleh Allah bahwa orang yang menghina orang lain dengan isyarat fisiknya, isyarat tubuhnya, celaka. Dengan kata-kata celaka. Wail. Jika isi hati dihisab, hal-hal kecil yang kita mungkin kadang meremehkan orang dengan mainan mata, dengan bibir kita dan lain sebagainya, atau memberi isyarat-isyarat untuk merendahkan, ini semuanya akan dihisab Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang kadang sebagian besar kita tidak lagi mengingatnya. Namun nanti pada yaumul hisab, semuanya akan begitu clear bagi kita. Semua perbuatan sekecil apapun langsung kita ingat. Dari kita masih kecil sampai kita meninggal dunia. Dan bahkan hal itu ikhwatal iman akan terpampangkan kepada kita semuanya. Bahkan bukan lagi pada saat yaumul hisab saja. Bahkan di hari terakhir ketika seseorang meninggal dunia. Seseorang yang menjalani ajalnya ketika sakaratul maut, tergambarkan serefleksi kehidupan dia dari kecil sampai dia meninggal dunia. Tergambarkan seakan-akan semua perjalanan ini seperti satu hari. Seperti satu hari. Antum merasakan lamanya perjalanan hidup dunia ini akan terasa seperti semalam saja. Ya Allah, ternyata udah sampai ujung. Udah sampai di ajalnya. Dan itu tergambar semuanya seperti satu malam atau satu hari. Dan ternyata sudah finish. Dan nanti di hadapan Allah, kata Nabi SAW, sebagaimana dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu an, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an 'umrihi fima afna wa an 'ilmihi fima fa'al wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablah. Tidak akan berjejak kedua kaki manusia dari hadapan Allah nanti pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya, habisnya di mana usianya ini, usia yang Allah berikan habis di mana, ilmunya apa yang dia kerjakan dengan ilmunya, hartanya dari mana dia peroleh, kemana dia belanjakan, fisiknya, lelahnya fisiknya ini di mana, menuanya di mana. Apakah fisiknya ini lelah di dalam ketaatan atau karena maksiat dan dosa? Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di antara pertanyaan itu, wa an syababihi fima afnah, masa mudanya. Di mana dia akan di mana dia habiskan masa mudanya? Ditanya oleh Allah umur secara keseluruhan, secara spesifik masa muda. Kenapa masa muda ditanya secara spesifik oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena masa muda ini potensi yang paling besar. Ketika seorang secara potensi intelektualnya, fisiknya, yang paling kuat adalah di saat masa mudanya. Dia memiliki peluang dan kesempatan untuk melakukan segala hal dengan tidak adanya beban. Tidak seperti orang yang sudah berkeluarga, yang sudah memiliki beban ini, tidak ada beban. Di saat itu, di mana dia habiskan masa mudanya? Apakah di dalam tumbuh sebagai orang yang beribadah kepada Allah, atau orang yang menghabiskan waktunya di dalam maksiat dan dosa? Dan tugas kita para orang tua adalah untuk bagaimana menumbuhkan anak-anak muda kita, anak-anak kita ini tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengisi waktunya dengan yang bermanfaat, dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan berbakti kepada kedua orang tuanya, dengan memperbaiki adab dan akhlaknya untuk menjadi orang-orang yang lebih baik nantinya. Namun sebaliknya, ketika masa muda itu diisi dengan kekosongan dan punya banyak potensi dan peluang, fisik kuat, nganggur, gak ada aktivitas, ada uang, ya, ada fasilitas, maka sebagian besar yang tiga hal ini terkumpul pada dirinya, ya, mereka bisa selamat dari hal tersebut. Sekali yang terjadi adalah mereka terjebak di dalam kubangan syahwat dan syubhat. Namun ketika seseorang dia mendapatkan potensi-potensi itu, tapi dia misalnya tidak memiliki peluang, tidak ada uang misalnya, sehat walafiat, ada waktu tapi gak ada uang, ya mungkin karena faktor ini maka dia tidak hadir di tempat-tempat yang biasanya teman-teman yang lainnya menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia atau maksiat dan dosa dan yang semisalnya. Tapi kemudian dia menghadirkan dirinya memikirkan untuk hal-hal yang lebih positif. Terkadang apa yang Allah takdirkan bagi seseorang, bagi seorang dia mengeluh, dia meratap, dia merasa kok nasib saya tidak seperti pemuda ini atau remaja itu atau ini, kenapa kok saya tidak. Terkadang hal yang Allah takdirkan bagi dia adalah baik buat dia, adalah hal yang baik buat dia. Ana merasakan sendiri bagi diri ana sendiri, walillahilhamd, bahwa ketika ana masih remaja, anak merasakan bahwa karena kebetulan orang tua bukanlah orang yang cukup mampu, dan mereka rahimahumullah ketika musim liburan seperti ini misalnya, ya karena kami dari keluarga yang sangat terbatas, orang tua itu mengajak anak kalau misalnya di hari terima rapot, anak diajak ke pasar loak buku, ya ke pasar loak buku untuk beli buku, untuk menghabiskan hari liburan dengan membaca, ya. Jadi dibawa ke pasar loak buku. Jadi anak tidak tahu buku baru itu nggak pernah tahu anak. Ada sejumlah misalnya komik, ya masih sesuai dengan usianya baca komik, baca buku-buku misalnya novel-novel remaja, anak dibelikan pada saat itu, anak baca. Yang dari situ anak mengingat bagaimana ini memberikan, menanamkan semangat baca yang luar biasa, alhamdulillah yang anak rasakan sampai hari ini, walillahilhamdulillah. Yang alhamdulillah, gara-gara yang seperti ini, anak jarang punya teman. Ya, bukan tidak punya teman sama sekali, tapi teman anak sangat sedikit. Anak tidak punya teman nongkrong, tidak punya hobi nongkrong. Sampai sekarang pun alhamdulillah seperti itu. Ya, dan teman-teman anak rata-rata usianya lebih tua dari anak. Ya, karena ketika ngomong dengan seumuran enggak nyambung, tapi dengan yang lebih tua ini nyambung nih. Ada yang bisa diomongkan. Karena alhamdulillah waktu SMP anak sudah khatam Riyadhus Shalihin juga alhamdulillah. Ya, belum lulus SMP sudah khatam Riyadhus Shalihin. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ana rasakan, masih ingat sekali waktu salah seorang sepupu ana, dia pulang dari Gramedia, ana enggak tahu Gramedia. Ya, tidak tahu jalan ke, nama Gramedia enggak tahu. Teman sepupu ana ini beli buku, salah satu buku yang biasa ana baca, novel remaja pada saat itu, tapi dia belinya di Gramedia, ya, pasti baru. Ngelihat barunya, nyentuhnya aja segenan. Ada buku sebagus ini. Ada buku sebagus itu enggak tahu anak, ada buku baru bagus itu enggak pernah tahu anak. Karena memang selalu yang anda baca bukunya kucel, kadang enggak ada covernya. Tapi ya karena memang belinya di pasar loak. Namun alhamdulillah waktu yang pernah anda lewati seperti itu, saat ini tidak pernah anda sesali sama sekali. Walaupun tidak punya banyak mainan, walaupun tidak banyak jalan-jalan, walaupun tidak punya fasilitas game, karena orang tua anak tidak memberikan, anak tidak pernah punya, jangankan apa namanya kayak Nintendo, kayak PS, apalagi begitu game buat saya anak nggak punya. Jadi anak nggak hobi main game. Ya kalau sekarang anak-anak punya game, anak mesti kalau main sama mereka pasti kalah. Ya baru main pasti kalah karena nggak pernah hobi main game. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Waktu yang Allah berikan kepada kita ini adalah modal hidup kita. Waktu ini modal hidup. Yang dengan modal ini, kita harus memikirkan mau diinvestasikan kemana. Kita investasikan modal ini ke hal-hal yang produktif, yang manfaat, yang nantinya manfaatnya akan kita rasakan di hari kita panen hasil investasi kita, yaitu ketika kita kembali kepada Allah. Ataukah kita menginvestasikan waktu ini untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan begitu pentingnya waktu bagi kita, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita berulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Wal 'asr wal fajr wad duha wal laili idza yaghsha, dan banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an mengingatkan kita akan pentingnya waktu. Subhanallah ikhwatal iman. Karena ketika waktu itu habis, kitanya pun habis. Kita dikatakan ada ketika kita ada waktunya. Dan waktu ini yang sering kali kita sia-siakan. Padahal ketika seseorang menyia-nyiakan waktu tidak akan pernah balik lagi kepada dia. Kita ada istilah sebagian kita, mau kemana, mau kesana, mau ngapain, buang-buang waktu. Ya, untuk buang-buang waktu. Waktu yang dibuang gak bakal pernah balik. Tidak akan pernah kembali. Buang-buang uang mungkin bisa kembali lagi uangnya. Dengan cara yang berbeda. Tapi waktu tidak akan pernah balik. Itulah yang diingatkan oleh Nabi SAW. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. As-sihatu wal farag. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Seringkali maghbun. Kata maghbun, tertipu itu adalah artinya secara harfiah kita menilai dengan harga yang tidak semestinya. Misalnya antum punya barang, nilainya harusnya 100 juta, tapi karena antum enggak tahu nilainya, antum jual 100 ribu. Ini ketipu kita. kemurahan anak jualnya. Harusnya di market 100 juta, anak jual 100 ribu. Ini kita ketertipu. Seperti itu dengan kesehatan dan waktu luang. Ketika kita memilikinya, kita kadang menyia-nyiakannya. Karena sehat, mumpung sehat, makan semaunya, minum semaunya, lakukan semaunya. Ketika dia sakit, baru dia menyesal. Ketika ada waktu luang, dia hambur-hamburkan dengan hal-hal yang tidak manfaat. Nah, di saat dia sibuk, baru dia menyesal. Kenapa tidak kemarin? Kenapa tidak? Dan seterusnya seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Begitu seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan waktu ini dalam sejumlah hadis, yang di antaranya beliau mengingatkan irtanim khamsan qabla khamsin, perhatikan yang lima sebelum datangnya yang lima. Di antaranya kata beliau, faraghaka qabla syughlika wa syababaka qabla haramik. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengingatkan bahwa waktu itu cepat berlalu begitu cepatnya. Melebihi cepatnya awan yang ditiup oleh angin. Dan waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali kepada kita kecuali jejaknya dan konsekuensinya. Maka pilihlah, kata beliau, pilihlah untukmu jejak dan konsekuensi yang bagaimana yang akan kembali kepadamu. Karena Allah menyampaikan, kata beliau, Allah menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang bahagia. Allah berfirman tentang mereka, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Di surat Al-Haqqah ayat 24. Makan dan minumlah, bersenang-senanglah karena apa yang telah kamu lalui di masa-masa yang telah lalu. Apa yang dia investasikan ketika dia hidup di dalam ketaatan dan amal saleh, dia panen di saat itu dengan makan dan minum dan bersenang-senang karena apa yang telah dia lakukan di masa-masa yang sebelumnya. Sebaliknya, kata beliau, tentang kondisi orang-orang yang sial dan celaka, Allah sampaikan di surat Ghafir ayat 75, dzalika bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tamrahun. Itu adalah karena kalian dulu ketika hidup di dunia bersenang-senang, berbahagia dengan tanpa kebenaran, dan kalian berfoya-foya di atas kemaksiatan dan dosa. Karena kalian melakukan itu, maka sekarang hukumannya adalah azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara nasihat salaf, kata Imam Hasan al-Basri, wahai manusia, sesungguhnya kalian adalah paket-paket usia, paket-paket hari. Ketika berlewat sebagian waktu, sebagian harimu, maka habislah sebagian pada dari dirimu. Dan juga kata beliau, beliau mengatakan, adraktu akwaman kanu ala awqatihim asyadda minhum ala darahimihim wa dananirihim. Aku bertemu sejumlah orang, maksudnya para sahabat, yang mereka itu terhadap waktu mereka lebih menjaga ketimbang mereka menjaga dinar dan dirham. Dan ditambah lagi, Allah menyampaikan kepada kita tentang dua kondisi penyesalan. Dua kondisi di mana sebagian besar manusia menyesal. Yang itu yang Allah sebutkan, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya semua manusia sungguh berada di dalam kerugian. Kecuali yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dengan kebenaran, dan saling menasihati dengan kesabaran. Kapan penyesalan itu mereka rasakan? Pertama, penyesalan itu akan dirasakan oleh manusia ketika sakaratul maut. Ketika meninggal dunia. Di dalam surat Al-Mu'minun, ayat 99 dan 100, Allah menyampaikan, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qa'iduha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, dia mengatakan, rabbi irji'un, ya Allah, izinkan aku kembali, biarkan aku balik lagi ke dunia. Ketika dia mau mati, dia minta kembali ke dunia. Kenapa? Apa yang dia inginkan? Apakah dia menyesali meninggalkan rumah mewah yang dia tempati? Atau dia meninggalkan istrinya atau anak-anaknya? Apa yang menjadi penyesalan dia? Dia mengatakan, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang tidak sempat aku lakukan. Itu penyesalannya. Ingin beramal saleh yang tidak sempat dia lakukan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu tidak akan pernah terjadi. Itu hanyalah ucapan yang dia ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di balik mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Allah menyebutkan bahwa penyesalan orang-orang yang sakaratul maut ingin hidup kembali ke dunia supaya bisa beramal saleh yang tidak sempat dia lakukan. Banyak orang-orang ketika hidup dia tidak sadar, ketika dia mati baru dia sadar. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Sebagaimana sebagian salaf mengatakan, annasu niyamun fa idza matun tabahu. Manusia ini pada hakikatnya enggak sadar, tidur. Ketika mereka mati baru mereka bangun dari tidurnya. Ya Allah, ternyata hakikat hidup itu adalah kehidupan barzakh, kehidupan akhirat. Bahwa hakikat kehidupan dunia ini sepanjang-panjangnya adalah semu. Yang umurnya 1000 tahun ya mati, apalagi yang cuma puluhan tahun. Dan apa yang dia jerih payahkan selama hidup di dunia, yang dia mati-matian dia cari, ternyata tidak ada satupun yang dia bawa mati kecuali iman dan amal saleh yang dia perbuat ketika dia masih hidup. Dan penyesalan kedua yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah ketika Allah menyelesaikan semua prosesi hisab. Penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka. Di saat itu Allah sampaikan sebagaimana Allah sampaikan di surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan nanti kamu akan melihat ketika para pelaku maksiat dan dosa itu dengan menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhannya di depan neraka jahannam. Di saat itu dia mengatakan, wahai Tuhan kami, kami melihat, kami mendengar, izinkan kami kembali biar kami bisa beramal saleh, karena saat ini kami sudah yakin. Allahu Akbar. Dia menyesal ketika sudah melihat neraka jahannam dengan menundukkan kepala dia minta dikembalikan ke dunia. Allahul Musta'an. Jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang seperti ini. Ikhwatal iman, jangan tertipu dengan panjangnya umur dan usia. Di antara nasihat Al-Qadhi Ibn Abi Asrun, dia menyebutkan, U'ammilu an ahya wa fi kulli sa'atin tamurru biyal mauta tahuzzunu usuha. Wa ma ana illa minhum ghaira an li baqaya layalin fi zamani a'ishuha. Aku berangan-angan untuk hidup panjang, untuk hidup setiap waktu. Namun setiap hari aku disodorkan adanya jenazah yang kerandanya bergerak di depanku, yang jenazah yang dibawa kerandanya di depan. Aku tidak lain adalah di antara mereka. Namun aku masih tersisa waktu yang aku harus aku jalani. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita harus mengingat kata Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Anda tutup dengan nasihat beliau sebagaimana tersebut dalam Sahih Bukhari. Ali bin Abu Thalib mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhiratu muqbilah fakunu min abnail akhirati wala takunu min abnail dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa gadan hisabun wala amal. Kata Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, setiap hari dunia itu berjalan pergi meninggalkan kita. Waktu ini, dunia ini, setiap hari kita pergi meninggalkannya. Dunia pergi meninggalkan kita. Dan setiap hari akhirat datang menghampiri kita. Maka kalau kamu harus memilih, pilihlah kamu menjadi pecinta-pecinta akhirat, bukan pecinta-pecinta dunia. Cintailah yang akan kamu tuju, bukan mencintai apa yang ditinggalkan. Di dunia ini kesempatan beramal tidak ada hisab. Namun di akhirat yang ada adalah hisab, tidak ada kesempatan untuk beramal. Mumpung masih hidup, jangan sibuk dengan seremonial yang semu, yang kosong, yang tidak memberikan manfaat bagi kita, yang pada hakikatnya kita sedang menuju kepada ajal dan kematian kita. Pada hakikatnya Allah memberikan tenggat waktu bagi kita agar kita mau bertaubat dan beristighfar dari kesalahan dan dosa-dosa kita, agar kita berinvestasi sebaik-baiknya untuk investasi-investasi akhirat kita. Jangan sampai ketika kita balik kepada Allah, ternyata kita tidak punya investasi apapun di sisinya. Kita tidak punya ilmu yang bermanfaat yang kita tularkan kepada orang lain. Kita tidak punya sedekah jariah yang pernah kita berikan ketika kita masih hidup. Atau kita tidak memiliki anak-anak saleh yang nantinya akan mendoakan kita. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sampai di sini ikhwah fillah. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Barakallahu fiik.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Zakat Aqiq. Sebelumnya, kita akan mengenal dua aturan zakat. Yang ini kita jadikan acuan untuk kasus zakat Aqiq. Pertama, zakat harta perdagangan. Mayoritas ulama menyatakan bahwa harta perdagangan termasuk harta yang wajib dizakati. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat untuk barang yang dijual. Hadis riwayat Abu Daud, dan hadis ini didhaifkan Al-Albani. Hanya saja, hadis ini didukung hadis lain dari Qais bin Abi Ghurzah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, wahai para pedagang, jual beli selalu disertai dengan hal sia-sia dan sumpah palsu. Karena itu, bersihkanlah dengan zakat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan disahihkan Al-Albani. Kedua, zakat ma'adin atau barang tambang. Ulama Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa barang tambang wajib dizakati. Hanya saja, mereka berbeda dalam memberikan batasan. Menurut Hanafi, barang tambang yang wajib dizakati adalah barang tambang yang diolah dengan api, seperti tambang logam. Sementara Hambali berpendapat bahwa semua barang tambang wajib dizakati. Dalil tentang ini adalah hadis dari Bilal Al-Muzani. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat dari hasil tambang dari berbagai kabilah. Disahihkan Al-Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi. Zakat Aqiq. Ulama berbeda pendapat tentang zakat Aqiq. Pertama, mayoritas ulama, Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa Aqiq tidak wajib dizakati. Karena Aqiq hanya batu, sebagaimana bebatuan lainnya tidak wajib dizakati, Aqiq juga tidak wajib dizakati. Kecuali jika Aqiq ini diperjualbelikan. Ketika Aqiq ini diperjualbelikan, maka Aqiq termasuk zakat barang dagangan. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, mayoritas ulama, Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat tidak ada zakat untuk Aqiq sebagaimana umumnya bebatuan lainnya, kecuali jika diperdagangkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada zakat untuk batu. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Hadis yang menyatakan tidak ada zakat untuk batu diriwayatkan Ibnu Adi dalam Al-Kamil, dan statusnya tidak sah karena ada perawi yang majhul atau tidak dikenal. Kedua, pendapat Hambali. Mereka menggolongkan Aqiq sebagai bagian dari barang tambang atau ma'adin, sehingga wajib dizakati sebagaimana barang tambang lainnya. Ibnu Qudamah mengatakan, ciri barang tambang yang wajib dizakati adalah semua yang keluar dari bumi yang terbentuk dari endapan unsur lain yang memiliki nilai, seperti besi, yakut atau permata nilam, aquamarin, dan Aqiq, al-mughni. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Dan kalimat, apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu mencakup batu Aqiq. Demikian pula hadis dari Bilal Al-Muzani, beliau mengatakan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat dari hasil tambang dari berbagai kabilah. Disahihkan Al-Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi. Jika kita mengambil pendapat mayoritas ulama, maka Aqiq tidak wajib dizakati, kecuali jika Aqiq ini diperjualbelikan. Sementara Aqiq untuk dimiliki pribadi tidak wajib dizakati. Demikian, Allahu a'lam.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ.
0: Demi langit dan yang datang pada malam hari, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu, yaitu bintang yang cahayanya menembus? Tidak ada suatu jiwa pun diri melainkan ada penjaganya.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْدَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.
0: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada.
1: Innahu ala raj'ihi laqadir.
0: Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati.

0: ناصر.
1: Pada hari dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong.
0: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ.
1: Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau.

0: Sesungguhnya, orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Karena itu, beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.
1: Tanya jawab.
2: Apakah selalu takut akan kematian secara terus-menerus, ini was-was dari syaitan, ya? Apakah ini baik? Harus dibedakan antara takut yang benar dengan takut yang buruk, ya. Takut yang buruk yang was-was tadi. Kalau takut yang benar itu takut dengan mati yang membawa kita semakin soleh, semakin baik. Karena takut mati, kemudian semangat sholat berjamaah, semangat hadir di majelis ilmu, segera beristighfar, segera bertaubat, itu takut yang dianjurkan, takut yang sunnah seperti itu. Tapi kalau takut dengan mati tadi, selalu terbayang-bayang, saya akan mati, saya akan mati, saya dekat dengan mati. Kemudian dari sisi amalnya semakin jauh dari Allah. Wah, ini was-was. Itu yang menjatuhkan, itu yang merusak. Maka itu was-was dari syaitan. Itu yang saya sampaikan tadi, yang seperti itu segera perbaiki diri. Ya, perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak hadir di majelis ilmu, bertanya, berilmu, kemudian amalkan sambil terus ucapkan ta'awud. Kalau ada bisikan lagi, ucapkan ta'awud. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Kemudian meludah ke kiri 3 kali. Setelah itu jangan pikirkan, walaupun syaitan terus membisikkan. Kalau setiap kali membisikkan, kita biarkan sambil kita tadi baca ta'awud dan meludah tipis 3 kali tadi, lama-lama syaitan ia akan pergi, sudah tidak ada lagi bisikan, menjadi normal lagi, biasa lagi. Mungkin kita sudah tidak sibuk lagi dengan pikiran itu, mungkin kita sudah sibuk dengan yang bermanfaat, mungkin memikirkan tentang zikir, seorang beristighfar, ia memikirkan tentang makna dari istighfar tersebut dan seterusnya, ya. Jadi intinya was-was itu mudah dihilangkan jamaah, ya. Jangan sampai ada yang punya penyakit was-was. Karena was-was akan merusak kita, akan menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari Allah, maka segera selesaikan. Segera kembali pada Allah, ya. Dan itu sangat mudah untuk kita hilangkan.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
3: Sekarang lahan khafi. Ya, sekarang lahan khafi. Khafi artinya tersembunyi. Khafi artinya tersembunyi. Khafi, khufiyah. Ya. Apa yang dimaksud dengan lahan khafi? Ya. Perhatikan ikhwani. Yang dimaksud dengan lahan khafi definisinya adalah khalalun yatra'u ala al-alfaz fa yukhillu bil 'urfi duna al-ma'na. Khalalun yatra'u ala al-alfaz fa yukhillu bil 'urfi duna al-ma'na. Apa artinya? Sebuah kesalahan yang masuk, enggak ada a-nya ya, yang masuk kasih a di situ. Sebuah kesalahan yang masuk pada lafaz-lafaz sehingga merusak uruf juga, adat kebiasaan qiraah, tetapi tidak merusak makna. Lahan khafi ini lebih ringan daripada lahan jali. Lahan khafi lebih ringan daripada lahan jali. Kesalahan jali lebih besar daripada kesalahan khafi. Ya. Baik, kenapa dinamakan dengan khafi? Kenapa dinamakan dengan lahan khafi? Kita lihat sebab penamaannya. Dinamakan dengan lahan khafi karena secara khusus yang mengetahuinya adalah ulama qiraah. Kalau orang awam enggak mengetahui. Orang awam, ikhwan, itu enggak mengetahui orang salah baca Quran. Jangankan yang lahan khafi, kadang-kadang yang lahan jali pun enggak ngerti. Ya kan? Kadang-kadang yang lahan jali pun, "Masya Allah, suaranya enak banget ya, menyentuh hatiku." Bacaan Qur'annya Masya Allah, padahal setelah kita dengarkan, wah ya Allah ya Rabbi, bacaannya berantakan. Cuma modalnya suara saja. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, marhajnya entah kemana. Ya. Nah, walaupun kita sama-sama belajar ya, kita masih awam. Masih awam. Yang mengetahui lahan khafi adalah ulama. Qiraah ulama, qiraah. Ulama qiraah. Kita pun dikasih tahu sama ulama. Ya. Baik, itu sebab kenapa lahan khafi disebut demikian. Pembagiannya ikhwan fillah, lihat menurut Syekh Abdul Fattah As-Sayyid Al-Ajmi Al-Marsafi rahimahullah, bahwa lahan khafi itu ada dua macam. Lahan khafi ada dua macam. Ini beliau untuk meringankan saja. Sebenarnya secara umum sama saja oleh ulama qiraah. Ya. Yang pertama, lahan khafi yang diketahui oleh ulama qiraah secara umum. Seperti

bacaannya bagus kan gitu, padahal tidak mengikhlafkan, ya kan. Nah, kemudian tidak ikhfa, tidak ikhfa, tidak mentarkikan yang tarkik, ini salah, tidak mentarkikan yang tarkik, bukan mentarkikan yang tafhim. Ada pulpen tidak, saya pinjam. Tidak mentarkikan yang tarkik, bukan mentarkikan yang tafhim. Artinya tidak, tarkik itu artinya apa tarkik? Tipis. Tidak menipiskan bacaan yang tipis. Yang bacaan tipis ditebalkan. Ya. Atau sebaliknya. Sebaliknya itu artinya apa? Tidak menebalkan yang tebal. Tidak menebalkan yang tebal. Ini juga lahan khafi. Seperti orang baca gini. Kalimat batil, batil, batil. Ba di sini ikhwan fillah dibaca apa? Tipis. Ada alif setelahnya huruf isti'la. Nanti belajar sifat isti'la itu huruf ta. Ta ini tebal. Sebagian orang karena melihat huruf ta maka menebalkan kalimat ba-nya. Padahal mestinya bacanya batil, batil, ya. Karena melihat ta jadi baca batil, batil. Ini salah, ya. Ini kan batil, salah. Yang benar batil, ba, batil. Atau tidak menebalkan yang tebal, seperti kha, khalidina fiha, khalidin, dibaca khalidin, khalidin, ya. Jadi membaca Quran ini masih ada aturan, ya. Yang tebal baca tebal, yang tipis baca tipis. Tetapi ini yang ngertinya adalah ulama qiraah. Kalau orang awam masih baca salah dalam masalah ini, ini masuk ke lahan apa? Khafi. Nah, kemudian tidak mengkosorkan, memendekkan yang panjang atau sebaliknya. Kemudian wakaf dengan harokat secara sempurna selain pada wakaf dengan raum dan sebagainya dari hal-hal yang menyelisih kaidah ilmu ini. Masalah raum dan seterusnya saya enggak bahas, ya, karena nanti malah menambah pikiran, ya. Jadi yang menambah pikiran ditunda dulu. Nah, yang penting contoh-contohnya ngerti dulu. Ya, yang penting contoh-contoh yang lain ngerti dulu. Raum ini istilahnya nanti adalah mengucapkan sepertiga harokat atau sebagian harokat. Ya, tapi kita enggak bahas nanti, waktunya tidak cukup. Yang kedua, lahan khafi yang tidak diketahui kecuali oleh para qori yang betul-betul mahir dan ahli dari mereka. Jadi lebih tingkatannya lebih mahir lagi. Tingkatannya lebih mahir lagi, ya. Oleh karena itu contoh-contohnya seperti takrirur ra'at, pengulangan huruf ra, ya. Orang yang sudah betul-betul mahir, kita mengucapkan di depan dia, oh itu salah, ra-nya salah kan gitu. Karena ra-nya mesti satu getaran kan gitu. Kemudian seperti tatninun nunat, mendengung-dengungkan nun secara berlebihan. Kan itu diantara contohnya saja, ya. Ini juga mesti diperhatikan. Kemudian taghlidul lamat, menebalkan huruf lam bukan pada tempatnya, ya. Itu juga tidak benar. Kemudian menggetar-getarkan suara ketika membaca mat atau gunah, digetar-getarkan suaranya, ya. Kemudian tidak guna atau menambah tempo guna atau menguranginya. Ini yang tahu ahli qiraat yang benar-benar sudah ahli. Kemudian menambah panjang bacaan mat atau menguranginya dan sebagainya dari hal-hal yang merusak lafaz sehingga bisa menghilangkan keindahan lafaz tersebut. Dan betul ikhwan, orang sudah ahli betul

0: kayak seperti ini, montir mobil, montir apa saja. Kita kan nggak ngerti ketika mobil mogok, ini di mana ini kesalahannya, ya kan? Tapi kalau montir, wah di sini ini kesalahannya, ini salahnya di sini, masalahnya di sini, langsung tahu. Begitu juga ahli qiraah yang sudah mahir, ketika kita ngaji, wah di sini salahnya, di sini salahnya, di sini salahnya, kurang tebal, kurang tipis, ngerti? Ya, oleh itu semakin kesana semakin mahir. Ya, sama saya masih belajar juga. Ketika kita di depan guru saya, habis satu-satu, ya kan? Ini kurang ini, ini kurang ini, ini kurang ini, dan seterusnya. Ya, terus kita belajar.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Le, ngapain le?
3: Bunga buat bini. Kita kan tanggal 14.
2: Ya, Valentinan nih. Ya?
3: Iya dong.
2: Ustaz, boleh Valentinan ini, Ustaz?
3: Apaan? Kasih bunga buat istri, Ustaz, tanggal 14
2: Februari.
4: Valentin itu asalnya dia orang Nasrani.
3: Oh, nggak boleh jadinya, Pak. Nggak boleh.
2: Green.
4: Iya. Yeah. Itu kita sebagai seorang Muslim tuh nggak boleh ikut-ikutan merayakan
3: Valentin
4: ataupun semua perayaan-perayaan yang berasal dari selain agama kita. Apalagi tau sendiri, Valentin itu kan namanya hari kasih sayang.
2: Kasih sayang.
4: Akhirnya cewek cowok yang bukan mahram pada pacaran dan yang lainnya. Kalau kita sebagai seorang Muslim, kewajiban kita bangga dengan agama kita. Rasulullah mengatakan apa? Man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Kalau kita sampai ridho dengan perayaan seperti itu, ini bisa kufur. Jelas perayaan yang jelas mengandung zina, bukan dari Islam dan yang lainnya. Kita ridho. Tapi kan sama istri gak apa-apa kali ya. Sama istri kan gak harus nungguin pas Valentin
2: tiap hari juga bisa
4: kan? Iya. Nah itu tetap kita sebagai seorang Muslim harus mempertahankan akidah kita.
2: Iya.
4: Kita ini harus berlepas diri dari setiap apa namanya
2: acara-acara
4: yang tidak sesuai dengan Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat apa namanya Al-Furqan, walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Sebagian ulama mengatakan apa? Az-zur yang dimaksud di sini di antaranya itu menyaksikan perayaan-perayaan agama selain Islam. Haram enggak boleh.
3: Haram enggak boleh, Pak.
4: Iya.
3: Berarti diam-diam aja di tanggal itu udah stadia. Ya, enggak ada cara aja deh biarin.
4: Jangan cuma diam-diam kita ingkari. Kita jelaskan ke orang-orang bahwa itu bukan dari Islam, bahwa itu gak pernah disyariatkan oleh Islam. Kasih sayang itu kita dianjurkan untuk menyayangi tiap hari, kapan saja. Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi ini, seakan kamu akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Kita sayangi binatang, kita sayangi. Hakikat kasih sayang itu apa? Kata Ibnu Qayyim apa? Kasih sayang itu artinya keinginan untuk menyampaikan kebaikan kepada teman yang atau orang yang kita sayangi, berupa mendatangkan manfaat untuk dia atau menolak mudarat dari dia. Kalau kita sayang, harusnya kita berusaha menyelamatkan teman kita, saudara kita dari api neraka.
3: Berarti boleh ya bilangin teman-teman atau saudara yang merayakan ya?
4: Harus kita sampaikan ke mereka. Boleh. Kita orang Islam harus bangga dengan agama kita. Jangan ikut-ikutin mereka. Yang sampai kita masuk sabda Rasulullah, tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian nanti akan betul-betul mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, kata Rasulullah. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Maka kita tidak boleh mengikuti mereka.
2: Iya.
4: Allah juga mengatakan, walan tarbu anka al-yahud wa al-nasara hatta tattabi'a millata. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kamu sampai kamu mengikuti gaya mereka, milah mereka. Lalu Allah mengatakan apa? Wala ini taba'ta ahwa'um ba'dalladhi ja'aka minal 'ilm. Kalau kamu tetap mengikuti keinginan mereka padahal sudah datang kepada kamu ilmunya, ma'alaka minallahi wa wali wala nasir. Allah tidak akan pernah lagi mau menjadi penolong, tidak pula jadi wali kita.
3: Wah, takut. Nggak ditolongin sama Allah kita.
0: Enggak boleh,
3: sadar. Iya, berarti udah tahu nih ya, karena nggak boleh dah. Nggak gitu.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, ngetes dulu, minum, Pak.
0: Kok nggak ada Ustaz ya, dia bisa tahu langsung lu.
3: Iya, langsung tahu.
0: Barakallahu fiik, Ustaz. Jazakallahu khair.
5: Hukum zakat diberikan ke mertua. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Orang yang berhak menerima zakat telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk ke hatinya, untuk orang memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Dan semua orang yang termasuk dalam 8 kriteria di atas, dia berhak mendapat zakat, selama dia bukan orang yang wajib kita nafkahi. At-Tuwaijiri menyatakan, zakat seseorang tidak boleh diserahkan kepada istrinya, karena nafkah istri menjadi kewajiban suami, sehingga istri tidak perlu mengambil zakat dari suami. Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami. Mertua atau keluarga istri secara umum bukan termasuk orang yang wajib dinafkahi oleh seorang suami, meskipun dianjurkan bagi suami untuk memperhatikan keadaan keluarga istrinya sebagai bentuk mu'asyarah bil ma'ruf atau melakukan interaksi yang baik kepada istrinya. Ibnu Qudamah mengatakan, Az-Zuhri meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Hunain, beliau membagi komandan peleton untuk setiap satuan pasukan. Setiap kali beliau hendak memberikan sesuatu kepada mereka, beliau awali dari kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat Umar, beliau awali dari yang paling dekat. Beliau dahulukan Bani Abdul Uzza sebelum Bani Abdid Dar, karena di antara mereka ada kerabat istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Khadijah dari mereka, yaitu Bani Abdul Uzza Al-Mughni. Kesimpulannya, memberikan zakat kepada mertua dibolehkan. Demikian, Allahu a'lam.
6: Ustadz, saya pernah mendengar suatu hadis dari seorang penceramah bahwa surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai manusia dan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang disukai manusia. Apakah hadis ini hadis yang sahih, Ustadz? Dan apa maksud dari hadis ini? Syukran.
7: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. InsyaAllah hadis ini adalah maksud dalam hadis-hadis yang sahih. Dan makna hadis ini, surga dikelilingi oleh berbagai macam perkara yang tak disukai manusia, al-makari. Karena pada hakikatnya tabiat manusia senang segala macam bentuk kelalaian, berleha-leha, bersantai-santai. Sementara surga tak akan dicapai dengan berleha-leha. Harus dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, harus dengan salat, zakat, puasa, haji, jihad, menimba ilmu. Semuanya hakikatnya tak dicintai manusia. Secara fitrahnya manusia senang berleha-leha, bersantai-santai. Ya, disuruh perempuan berjilbab, berhijab, dan semacamnya. Berat perintah-perintah agama ini. Kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan taufik, semua ringan baginya. Karena itulah Allah mengatakan salat itu berat. Illa alal khasyi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tak berat baginya salat. Karena itulah makna surga dikelilingi oleh segala yang benci. Maknanya adalah surga itu memang dicapai dengan mengerjakan segala macam beban syariat, taklifah. Dia beban hakikatnya, tapi bagi orang-orang beriman tak lagi dia menjadi beban, menjadi hiasan, menjadi hiburan. Karena itulah berkata Nabi tentang sholat yang kita menganggapnya sebagai beban. Berkata Nabi, arihna ya Bilal bis salah, wahai Bilal, panggil orang segera kumandangkan azan, buat kita istirahat dari beban dunia ini dengan masuk ke dalam ibadah sholat. Itu perkataan Nabi SAW, bukan menjadi beban, walaupun hakikatnya sholat adalah beban. Ya. Adapun kata-kata ya dipenuhi huffatil jannatu bil makarih, kemudian ya huffatil naru bis syahawat, neraka itu dipenuhi oleh syahwat, dikelilingi syahwat, benar pula. Dan ini hadis adalah hadis tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Allah suruh Jibril melihat kepadanya, begitulah dia Jibril. Ya, neraka dipenuhi dengan syahwat karena memang Neraka itu ya, segala sesuatu muqaddimah menuju pintu neraka adalah syahwat yang tidak ditempatkan pada tempatnya. Syahwat kemaluan, zina, iyadan billah, homoseksual, lesbian, ya, syahwat memakan makanan yang haram, subhanallah, mengambil harta manusia dengan haram, ya, syahwat. Maka orang yang selamat adalah orang yang mampu menjaga syahwatnya, mampu menjaga perintah-perintah Tuhannya. Dialah yang selamat masuk surga, terlindung daripada neraka. Wallahu ta'ala alam.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
8: Mas, ini teh saya ya?
9: Iya.
8: Oke. Okay.
9: Eh, iya, lu punya lu, ini punya gua.
8: Pemesan, Bang. Eh, lu kemarin jalan-jalan naik motor ya?
9: Iya, warung beli kopi, beli kopi. Beli telur.
8: Nana pendek kan? Dengkul lu kelihatan kan?
9: Emang apa?
8: Agak boleh. Aura.
9: Nah, itu dia yang jadi masalah sekarang.
8: Kenapa?
9: Masa cuma kelihatan dengkul doang, aurat?
8: Aurat lah.
9: Enggak dong. Di mana ada?
8: Dari dulu gua aurat itu per.
9: Pastiin tanya Musat ya.
8: Lalu gini sana, tanya penting.
9: Ustaz, mau nanya nih Ustaz, nih lagi rame nih masalah. Dengkul doang kelihatan, begitu dikatakan aurat.
8: Dengkul aurat kan Ustaz ya?
9: Ntar dulu cing. Masa dengkul doang itu aurat, itu termaksud istihaji ya? Atau itu sesuatu yang harus ditegaskan sih Ustaz?
10: Iya. Ikhtilaf para ulama menjadi dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa dengkul itu aurat. Di antara hujah atau dalilnya yaitu hadis Ar-Rokbah Aula Aurah, dengkul itu daurat, aurat. Namun sebagian ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan tidak termasuk aurat. Kenapa? Karena dalil-dalil yang menyebutkan tentang dengkul aurat itu tidak ada yang sahih. Dan hadis yang disebutkan tadi Ar-Rokbah Aurah itu adalah dhaif, tidak bisa jadikan hujah.
8: Lah, kan Ustaz yang dengkul kan berdengkul sampai pusar aurat.
10: Nah, itu dia. Makanya Imam Nawawi mengatakan perkataan antara dengkul dan aur pusar itu antara, berarti pusar dan dengkul itu kata Imam Nawawi enggak masuk.
8: Oh.
10: Itu dia.
8: Aurat juga.
10: Bahkan jangankan dengkul ya. Paha aja menjadi ikhtilaf para ulama aurat apa bukan.
8: Oh.
10: Jangankan dengkul, paha. Imam Bukhari mengatakan paha bukan aurat. Kenapa kata Imam Bukhari? Karena semua hadis yang menyebutkan bahwa paha aurat itu dhaif menurut Imam Bukhari.
8: Oh, dhaif.
10: Menurut Imam Bukhari.
8: Bukhari.
10: Sementara jumhur ulama mengatakan paha aurat. Imam Bukhari berhujjah dengan beberapa hadis, diantaranya hadis bahwa Rasulullah SAW ketika duduk di pinggir apa sumur itu terlihat pahanya. Ketika Abu Bakar masuk, Umar masuk, pahanya terlihat. Baru kemudian ketika masuk Utsman, Rasulullah pun menutupnya dan berkata sesungguhnya malaikat aja malu pada Utsman.
8: Wah, ini puyeng nih, Sat. Karena batasan auratnya kita pilih yang mana yang mau kita pakai, Sat?
10: Jadi kata Imam Bukhari, hadis ini menunjukkan bahwa paha bukan aurat, sebab kalau paha aurat enggak boleh dibuka sama sekali kepada siapapun juga.
8: Oh.
10: Ini pendapat Imam Bukhari ya.
8: Imam Bukhari.
10: Sementara jumhur berdalil dengan hadis bahwa Nabi bersabda al-fakhidhu awrah. Ngopis apa fakhidak, tutup pahamu karena paha itu aurat. Nah, sebagian ulama memberikan apa namanya kompromi bahwa antara dua hadis itu kita bawa bahwa paha itu aurat yang ringan, bukan aurat yang berat.
8: Oh, terbagi lagi, cing.
10: Iya.
8: Iya.
10: Nah, tuh. Coba kalau misalnya aurat sama sekali seperti halnya apa namanya? Perempuan ya, enggak boleh terlihat sama sekali itu aurat.
8: Oh, iya, kalau perempuan enggak boleh sama sekali tadi.
10: Iya. Kalau itu sifatnya aurat yang tidak boleh sama sekali, tentu Rasul tidak akan memperlihatkan gitu.
8: Kan.
10: Walaupun yang roji dalam masalah paha ya adalah pendapat jumhur bahwa itu aurat, tapi aurat yang ringan. Nah, ada ini dengkul. Nah, dengkul nggak ada sama sekali dalilnya yang sahih.
8: Wow, berarti lu kagak apa-apa kemarin pakai
9: kelihatan itu. Alhamdulillah.
8: Nah, terus, nah dia kan, dia bagi sama tapi lu lewatnya waktu zuhur kan. Nah, dia lu sholat di mana? Dengkul kelihatan begitu?
10: Ya, memang.
8: Masbuk,
10: cik. Memang ya, sebagian ulama mengatakan bahwa dengkul termasuk aurat, walaupun tidak ada dalilnya. Tapi nggak masalah kehati-hatian kalau kita tutup, supaya tidak menyebabkan terlihatnya paha gitu.
8: Nah iya Ustaz, dia kan pakai gitu Ustaz, kemana-mana waktu sholat, sholat kagak boleh kan kalau sholat Ustaz ya?
9: Dengar, nah itu untuk sholat gimana?
10: Ya kalau, sekarang gini deh, aurat laki-laki itu antara pusat dan
8: dengkul.
10: Oke ya,
8: antaranya ya.
10: Iya
8: kayak tadi
10: badan aurat bukan?
8: Bukan.
10: Sekarang kalau ada orang berkata begini, kalau begitu pakai pakaian apa, celana pendek aja. Kita katakan kalau gitu mendingan kamu ke pasar, ke kantor, nggak usah pakai baju sekalian.
8: Kalau sopan saja.
9: Ya, itu rinciannya.
10: Ini kan badan bukan aurat. Mm-hmm. Nah terus lo pakai apa ke kantor nggak usah pakai baju sekalian. Mm. Bukan aurat, lo ada yang bilang bukan aurat.
8: Malu Ustaz, nggak blok apa?
10: Nah, tuh dia. Masalah dengkul kita tutup dengkul itu karena kesopanan bang.
8: Iya.
10: Adapun masalah hukum apa itu aurat butuh dalil.
8: Berarti butuh kalau, dalil. Kalau
10: karena masalah hukum syariat itu tidak boleh di tetapkan oleh akal pikiran. Oh, kalau begitu begini dong. Kalau begitu begini dong. Itu kan akal-akalan.
8: Iya.
10: Yang menjadi masalah adalah dalilnya mana dari syariat yang sahih bahwa dengkul itu aurat. Maka kalau misalnya ada orang ya qadarullah dia apa namanya pakai baju pakai celana segini nih. Ketika dia apa namanya duduk kelihatan sebagian dengkul. Iya,
8: kelihatan
10: sah salatnya enggak masalah.
8: Apa-apa.
10: Sah sholat karena dengkul bukan aurat atas pendapat yang merojikan. Cuma masalahnya terkadang ikhwah itu kurang bisa menerima masalah khilafiyah ijtihadiyah seperti ini bang. Karena yang dia yakini dulunya dari kecil dengkul itu kan aurat, pas mendengar ada pendapat mengatakan aurat aneh gitu kan.
8: Iya.
10: Akhirnya ngomongnya macam-macam lah, istilahnya nggak pakai dalil sama sekali.
8: Nah itu kan di laki Ustaz, kalau di perempuan Ustaz rapos gitu Ustaz. Tadi kan batasan aurat kan telapak tangan sama muka kan. Nah itu kan maksud Ustaz, tapi nggak kelihatan Ustaz, tapi ketat Ustaz.
10: Nah, panjang kalau jilbab. Kalau ketat sih aurat kata Syekh Utsaimin tidak memenuhi syarat.
8: Oh gitu tadi.
10: Kalau karena syarat pakaian wanita itu harus lebar. Dan tidak membentuk.
9: Nah kalau laki-laki Ustaz, dia pakai celana ketat, walaupun dia nggak isbal. Itu bagaimana hukum?
10: Tetap nggak boleh.
9: Cing, jangan pakai legging ya.
10: Harus.
8: Kamu bengkel. Terus itu. Lu ada aja pet. Nih apa yang kalau perempuan Ustaz kan kalau apa ada yang bercanda Ustaz. Anda pernah lihat sholat pakai cadar Ustaz? Kata dia aurat muka juga.
9: Nah rumah. Iya benar nih. Anda juga pernah lihat nih.
8: Pernah lihat kan?
9: Iya. Tidak dilepas cadarnya kan badan sholat kan? Nah itu gimana hukumnya Ustaz?
10: Ada satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW melarang seseorang sholat dalam keadaan menutup wajah.
8: Oh.
10: Ya, pada asalnya menutup wajah dalam sholat itu haram, nggak boleh.
8: Nggak boleh.
10: Dilarang oleh Nabi SAW. Tapi ya sebagian ulama seperti Syekh bin Baz mengatakan kalau misalnya si wanita itu sholat di tempat yang umum, di mana para laki-laki lalu-lalang begitu.
8: Di mall misalnya.
10: Di mall dan yang lainnya sehingga bisa terlihat wajahnya oleh banyak orang dan takut fitnah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena disebutkan dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami dahulu ketika sedang ihram, sedang haji kan, kalau sedang haji kan nggak boleh pakai, nggak boleh tutup ini kan. Apabila para laki-laki melewati, maka ditarik-tarik jilbabnya begini. Kalau mereka sudah pergi, ini lagi.
8: Kalau biasa ditarik-tarik deh.
10: Ada dalam rewet.
8: Ngintip-ngintip.
9: Enggak. Bisa disampaikan sama istri kita ya. Alhamdulillah cocok leher.
10: Ini yang jelasin masalah keginian masing-masing aja lah, masalah lutut aurat apa enggak. Silakan kalau antum.
8: Jangan pada ribut terus ya. Jadi
10: masalahnya kalau antum meyakini bahwa itu lutut aurat, mana dalilnya? Itu aja kan selesai.
8: Iya,
10: mana dalilnya? Syariat kita kan dasarnya jelas, dalil, iya kan?
9: Alhamdulillah.
8: Itu jelas banget.
9: Udah kejawab ya sekarang.
8: Iya. Enggak apa-apa berarti lo kemarin.
9: Aman, Cing. Ke mana, Cing? Kopi lagi, Cing.
8: Sip. Sekarang jazakallah khair, Ustaz.
9: Alhamdulillah. Penjelasannya luar biasa.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Empat Raja Dunia. Keterangan mengenai Raja Dunia ada empat orang disebutkan dalam banyak riwayat, di antaranya 1. Riwayat dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Raja Bumi ada empat, Sulaiman bin Daud, Dzulkarnain, seseorang dari penduduk Helwan, dan satu orang lagi. Hadis riwayat Hakim. 2. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja bumi ada empat, dua mukmin dan dua kafir. Untuk dua raja mukmin, Dzulkarnain dan Sulaiman, sedangkan dua raja yang kafir, Namrud dan Bukhtansar. Dan bumi akan dikuasai oleh seseorang dari ahli baitku. Al-Muntadzam fit Tarikh. 3. Riwayat dari ulama tabi'in, Mujahid bin Jabir, murid senior Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, raja seluruh bumi, dari timur sampai barat, ada empat orang, dua mukmin dan dua kafir. Dua raja mukmin, Sulaiman bin Daud dan Dzulkarnain. Dua raja kafir, Bukhtansar dan Namrud bin Kan'an. Riwayat Tabari dalam tafsirnya. Siapa mereka? Pertama, Sulaiman bin Daud alaihi salatu wassalam. Beliau seorang nabi sekaligus raja di kalangan Bani Israel. Nama beliau disebutkan 17 kali dalam Al-Quran. Beliau disebut oleh Allah sebagai hamba terbaik dan rajin bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, aku berikan kepada Daud seorang putra, Sulaiman. Beliau sebaik-baik hamba dan dia sangat taat. Quran Surat Sad ayat 30. Mengenai kehebatan Sulaiman, selain dari mukjizat yang beliau miliki tidak terhitung, Anda bisa banyak mendapatkannya di Al-Quran. Kedua, Dzulkarnain. Kisah panjang tentang Raja Dzulkarnain disebutkan oleh Allah di akhir surat Al-Kahfi. Kekuasaannya mencapai ujung timur dan barat bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, mereka akan bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Dzulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 83 dan 84. Beliau mengajak rakyatnya untuk masuk Islam dan memerangi yang menolak Islam. Apakah Dzulkarnain seorang nabi? Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, ada perbedaan tentang Dzulkarnain. Ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan beliau seorang malaikat, dan ada yang mengatakan bukan nabi dan bukan malaikat, dan ada yang mengatakan beliau hanya seorang raja, dan ini pendapat mayoritas ulama. Fathul Bari. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, saya tidak tahu apakah Tuba' itu nabi atau bukan. Saya tidak tahu apakah Dzulkarnain itu nabi atau bukan. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Ketiga, Namrud bin Kan'an. Namrud seorang raja kafir penguasa seluruh bumi dari ujung timur hingga ujung barat. Dia mengaku sebagai Tuhan dan minta disembah. Pernah berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhan dan dia kalah. Dialah yang diceritakan Allah dalam Al-Quran yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, yaitu Allah? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Keempat, Bukhtansar. Raja Bukhtansar adalah seorang penguasa kafir yang menjajah Bani Israel, membunuh banyak kaum muslimin di kalangan Bani Israel. Ulama tabi'in Sa'id bin Musayyib mengatakan, Bukhtansar menyerang Syam, membakar Baitul Maqdis, dan membunuh mereka. Kemudian dia datang ke Damaskus dan membunuh ribuan umat Islam di kalangan Bani Israel. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu A'lam.
1: Tapi pertanyaan berikutnya, Afwan izin bertanya, bagaimana dengan orang yang telah berkali-kali saya tegur karena kesalahannya? Padahal sudah sangat jelas dan sudah saya sampaikan, namun ternyata tidak melaksanakan apa yang saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Dara sadari jamaah rahimakumullah, tugas kita menyampaikan dengan baik, dengan benar, bisa difahami dengan baik, dengan benar, ya. Seperti itu tugas kita. Adapun hidayah itu milik Allah. Ya, Allah katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi hidayah itu di tangan Allah. Adapun kita hanya bisa menyampaikan. Ya, Allah katakan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Dan sesungguhnya engkau bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Itu yang bisa kita kerjakan, menunjukkan kepada jalan yang lurus. Hanya menunjukkan apakah menerima, apakah tidak, mendapat hidayah atau tidak, itu semua di tangan Allah. Ya, jadi Anda menyampaikan, niatkan itu ikhlas karena Allah, itu bagian daripada agama kita, itu yang dicintai Allah, ya. Demikian. Adapun menerima dan tidaknya kita serahkan pada Allah. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita doakan dengan cara yang baik, kita cari waktu yang tepat dengan metode atau cara berdakwah dengan cara yang baik, yang benar. Kemudian setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Ini Ustaz, tahun depan nih Ustaz, tahun depan Anda sudah masuk usia 60 tahun Ustaz. Nah, terkait dengan postingan antum yang di IG itu Ustaz, yang UB underscore cinta sunnah, kan ada apa Ustaz yang antum share itu Ustaz, mengenai masalah batas usia di umur 60 Ustaz. Jadi maksud dengan 60 itu uzur atau gimana Ustaz? Atau udah berakhir masa tobat?
4: Tapi apa nih? Antum nggak pakai aplikasi app kan?
3: Pasti
4: kelihatan lebih tua kan?
3: 60 tahun. Ini asli.
4: Oh, ini asli ya? No hoax ya? Nggak dibuat-buat ya, Masya Allah. Itu Ustaz berkaitan dengan yang hadis yang 60 tahun. Apakah itu dengan kaitannya dengan yang hadis menjelaskan tentang 40 tahun Ustaz?
5: Iya. Pertama, disebutkan dalam hadis Bukhari.
3: Iya Ustaz.
5: Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu 'abdan ajjala min umri hatta 60 sana." Allah menghilangkan udzur dari seorang hamba yang Allah mundurkan, Allah berikan tangguh umurnya sampai 60 tahun. Apa maksudnya? Maksudnya kalau sampai batas 60 tahun belum juga ia kembali kepada Allah, belum bertaubat, masih saja berbuat maksiat, masih misalnya berzina, masih dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya, tidak mau bertaubat kepada Allah, maka yang seperti ini biasanya dia tidak akan kembali lagi. Karena manusia kalau sudah tua di atas sesuatu, maka dia biasanya sulit untuk merubah pendiriannya, sehingga untuk kembali kepada jalan kebenaran sulit. Nah, ini hubungannya dengan umur 40 tahun tadi, bahwa umur 40 tahun itu adalah usia seorang laki-laki puncak dari kedewasaannya.
3: Usia matang saya.
5: Ya, di saat kita umur 40 tahun, maka kita perlu hati-hati. Artinya di usia tersebut, pertama kita sudah diberikan oleh Allah nikmat untuk mencapai umur 40 tahun. Yang kedua, setelah umur 40 tahun ini, hendaknya kita harus bersyukur dengan cara bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada orang yang waktu mudanya dia beribadah, tapi ternyata setelah umur 40 tahun ke atas mulai berubah. Nah, ini dikhawatirkan, jangan sampai kemudian berubah setelah tua. Akhirnya apa? Meninggalnya na'udzubillah, su'ul khatimah. Ini yang mengerikan tentunya ya. Maka dari itu selayaknya kita untuk senantiasa apa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah, terutama orang yang sudah umur 40 tahun, hendaknya itu adalah usia untuk bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mengatakan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan 60 tahun? Karena usia itu seharusnya manusia itu sudah ingat kematian, sudah lemah syahwat. Usia seperti itu hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak ingat kematian dan beramal saleh. Tapi di saat usia seperti ini masih tetap saja kekeh dengan maksiatnya, maka jarang orang yang umur 60 tahun yang kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ia sudah terbiasa dengan maksiatnya tersebut. Itu yang apa namanya? Penjelasan daripada hadis tersebut. Ini alhamdulillah nih Pak Budi udah 60 tahun alhamdulillah udah berjenggot, udah lagi terus.
4: Tapi Ustaz, saya mau nanya tadi kaitan yang pertanyaan pertama, penjelasan Ustaz yang awal pertama tadi, apabila 60 tahun tapi dia terus masih bergelimang dengan kemaksiatan hidupnya, bahkan dia menikmati segala dosa-dosa, tidak mau kembali kepada Allah, apakah itu termasuk dengan istidraj?
5: Ya, kalau disebutkan dalam hadis, sebaik-baik orang adalah yang dipanjangkan umurnya dan banyak amal solehnya, berarti kebalikannya siapa? Kebalikannya seburuk-buruk orang adalah yang dipanjangkan umurnya tapi isinya maksiat semua. Ini mengerikan sekali. Ya. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam.
3: Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Apa nasihat dan ilmunya Ustaz? Masya Allah. Mana lebih hati-hati Ustaz dalam.
5: Iya.
3: Karena umur-umur segini
4: buat
3: udah.
4: Buat antum sama buat anda juga.
5: Iya. Buat kita semua lah.
3: Jadi enggak. Saya bangga bang. Asli bang.
4: Bukan aplikasi ya?
3: Bukan. Asli.
0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Tujuh manfaat sedekah. Ibnul Qayyim mengatakan, sungguh bersedekah itu mencegah kematian yang jelek, mencegah bala, sampai penggemar maksiat pun terjaga dari bala karena rajin bersedekah. Menghapus dosa, menjaga harta, mendatangkan rezeki, membuat gembira hati, dan menyebabkan hati yakin dan baik sangka kepada Allah. Uddah As-Sabirin. Sedekah, donasi sosial, wakaf, dan lain-lain memiliki banyak manfaat. Di antara manfaatnya adalah, pertama, dijaga Allah dari kematian yang buruk, semisal mati sedang melakukan maksiat, mati dicabik-cabik singa, dimakan buaya, dan lain-lain, mati dibunuh plus mutilasi, dan sebagainya. Kedua, mencegah bala, wabah, malapetaka. Siapapun pelakunya, baik dia seorang muslim yang taat ataupun penggemar maksiat. Ketiga, menghapus dosa. Jika sedekah kepada anjing kehausan itu menghapus dosa pelacur, apalagi sedekah untuk penuntut ilmu agama, penghafal Al-Quran, sedekah alat pelindung diri atau APD untuk petugas kesehatan, sedekah bahan makanan pokok untuk orang yang harus menjalani karantina, dan lain-lain. Sedekah semisal ini tentu lebih dahsyat menghapus dosa pelakunya. Keempat, menjaga harta. Sedekah adalah perintah Allah, dan Nabi menjanjikan bahwa siapa yang melakukan perintah Allah, maka Allah akan jaga diri dan hartanya. Kelima, mendatangkan keberkahan rezeki. Sebaliknya, pelit itu berdampak kehancuran harta atau hilangnya keberkahan harta. Keenam, sumber kebahagiaan hati adalah menolong sesama dengan bersedekah dan lainnya. Ketujuh, bukti sekaligus kiat melatih diri untuk yakin dan berbaik sangka kepada Allah. Di antara sebab pelit adalah tidak yakin bahwa rezeki esok hari itu sudah dijamin oleh Allah. Inilah contoh buruk sangka kepada Allah. Penulis Ustadz Aris Munandar, SS, MPI.

0: Tanya Jawab.
1: Ustadz, berkaitan dengan sholat istikharah, terlintas dalam pikiran saya kadang-kadang tentang apa gunanya memohon dan berdoa serta berusaha selama ketetapan Allah adalah sudah ditentukan akan terjadi dan tidak bisa diubah lagi. Mohon nasihatnya Ustadz, syukran.
2: Ya, bismillah, alhamdulillah, ba'd. Pertanyaan ini itu pula ditanyakan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Ketika Nabi mengatakan setiap kali ini wa in minkum illa ya waqad alima maq'adahu minan nar. Waqad ulima maq'adahu minan nar. Setiap kali ini telah diketahui tempatnya kelak minan nar wal jannah, di surga kah atau di neraka kah. Setiap orang telah diketahui tempatnya oleh Allah di surga atau di neraka. Maka ketika mendengarkan hadis ini para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, untuk apa lagi kami beramal bekerja pada sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi, i'malu, hendaklah akan berusaha, mengambil sebab, berikhtiar, wasaddidu, waqaribu, kerjakanlah dengan sempurna. Kalau tak bisa sempurna, mencapai, yakni kalau tak mampu sempurna, dekat kepada kesempurnaan. Wa kullun muyassarul lima khuliqalah, setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Siapa yang tahu di antara kita di mana tempatnya, di surga atau neraka? Tak ada yang tahu. Allah telah mengunci ilmu takdir itu, hanya Dia yang mengetahuinya, subhanallah. Dan karena kita tak tahu apa yang tertentu Allah SWT, kita wajib memiliki prasangka baik kepada Allah. Tadi saya sebutkan husnudzan. Ya, bahwasanya barang saya mengikuti risalah nabinya, mengikuti nabinya, berbuat taat kepadanya, menyembahnya, Allah tak akan mungkin menzalimi dirinya. Pasti Allah SWT akan bimbing dia kepada kebaikan. Maka kewajiban orang adalah berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sudah sebutkan bahwasanya kita tak perlu mengorek tentang takdir di mana kita kelak, di surga kah, di neraka kah, tak perlu. Urusan kita adalah berusaha untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan dengan ikhlas, dengan mutabaah, berusaha menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan yang dilarang dengan takut kepadanya. Ya, maka inilah kewajiban hamba. Tak ada yang tahu bagaimana kelak nasibnya. Ya, seorang nelayan, saya berikan contoh yang dekat dengan hal ini. Seorang nelayan, ketika dia pergi untuk mencari ikan di tengah laut, yakinkah dia sudah pasti membawa ikan? Jawabannya tidak. Mungkin dapat, mungkin tidak, mungkin banyak, mungkin sedikit. Tapi dia harus tetap pergi melaut. Dia tak akan mungkin berharap dapat ikan sementara dia tidak pergi meninggalkan rumahnya, tak pergi ke laut mencari, mustahil.

الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

Ketika ada seorang anak mendapatkan nilai fisika 100 setelah taufik dari Allah, kuncinya di hari H atau Hamin, hadirin. Hamin. Ngapain dia di Hamin? Belajar, belajar, belajar, belajar. Hal basic, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca. Ada orang soalnya sama, tapi dia dapat 3,5. Itu kunci kegagalannya hari H atau Hamin. Hamin, semua hamin. Kunci kesuksesan antum setelah taufik dari Allah, bagaimana antum mengisi setiap inci dalam kehidupan antum. Kajian penting di setelah pintu keluar masjid itu kunci kesuksesan. Artinya diterapkan.

0: Bincang santai bersama Ustaz.
1: Bismillah. Bang, ente suka perhatiin gak ya kalau lafaz azan? Gimana antum dengarnya?
2: Standar lah, biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Kayak gitu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pisah ya. Ini ada yang ngomong. Yang benar tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambung.
2: Orang mana itu?
1: Ada.
2: Gimana?
1: Ada lah teman gitu.
2: Emang benar saat kayak begitu lafaznya?
3: Iya, bagusnya begitu.
1: Tuh. Pahala itu.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagusnya itu memang satu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar itu jadikan satu. Kenapa? Karena kan disebutkan dalam hadis ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, Umiro Bilal, Bilal diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Nah, ketika genap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika iqamah, maka tinggal satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Itu.
3: Hanya dalam hadis Abdullah bin Zaid yang dikutip Abu Daud ya, dalam hadis Bilal apa Abdullah bin Zaid yang mimpi azan itu di saat diajarkan iqamah dalam mimpinya itu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadikan satu.
1: Disambung ya.
3: Kan sebagian orang kan ada yang mengucapkan takbirnya sekali, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah iqamah. Karena katanya memahami dari perkataan dari hadis Bilal. Bahwa Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan. Nah, mereka memahami kata ganjil di sini berarti satu. Padahal kalau dipahami Allahu Akbar itu empat, artinya berdiri sendiri, ya bisa dikatakan satu karena kan ganjil. Tapi masalahnya pengucapan yang benar Allahu Akbar, Allahu Akbar dianggap satu. Sehingga saat iqamah Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu ucapannya.
2: Seperti itu juga ya.
3: Iya, makanya yang Allahu Akbar hanya sekali ini ya, kita tidak mendapatkan riwayat dari Nabi SAW dan para sahabatnya.
2: Loh. Terus kalau ada doa sebelum aja gak sih saat yang dikhususkan dan disyariatkan?
3: Sama sekali tidak ada bacaan apapun sebelum adzan.
1: Langsung aja.
3: Para ulama juga sudah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang kesalahan-kesalahan adzan, diantaranya muadzin mengucapkan bacaan-bacaan doa-doa tertentu sebelum adzan. Ini semua tidak ada dasarnya. Ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh dilakukan oleh para sahabat.
2: Anak pernah dengar dia pakai baca surat Anas dulu, Aujud dulu, banyak.
3: Itu dia. Ya.
1: Tapi kalau setelah azan ada?
3: Kalau setelah azan muadzin cukup mengucapkan Allahumma rabbi da'wati tamma.
1: Adapun baca ya.
3: Ya, nah, yang diingatkan oleh para ulama kesalahan setelah azan muadzin mengucapkan dengan keras sholawat. Nah, ini juga banyak ulama mengingkari dari baik dari mazhab Hanabilah maupun Syafi'iyah maupun yang lainnya. Bahwa itu apa namanya kekhususan pendengar, bukan bacaan muadzin. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kan, idza sami'tumul muadzin yuadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin thumma sallu alayya. Apabila kalian mendengar muadzin adzan, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian berselawatlah kalian kepadaku. Ini khitab untuk siapa? Untuk pendengar, bukan untuk muadzin.
2: Nah, terus kalau misalnya bagi orang yang mendengar adzan, sikap apa yang harus dilakukan? Misalnya dalam keadaan dia lagi nyetir atau dia lagi masak, apakah harus menghentikan dulu kegiatannya?
3: Tergantung kegiatannya apa, apakah hukumnya wajib, apa sunnah, apa mubah. Karena kan masalah menjawab adzan terjadi ikhtilaf para ulama, apa hukumnya wajib, apa sunnah. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa menjawab adzan itu hukumnya sunnah saja. Tapi sunnah yang ditekankan, dan itu pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW sebuah padang pasir mendengar seorang muadzin adzan ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, Rasulullah hanya mengatakan alal fitrah, dia di atas fitrah. Sehingga di sini jadikan dalil oleh jumhur menunjukkan bahwa muadzin menjawab adzan itu tidak wajib. Nah, sekarang kalau misalnya kegiatan kita ini sifatnya sunnah juga. Nah, kita lihat mana yang lebih besar maslahatnya, mana yang lebih besar manfaatnya. Contoh misalnya kita sedang baca Quran, terdengar adzan. Nah, para ulama mengatakan bahwa baca Quran itu adalah zikir yang sifatnya mutlak. Sedangkan menjawab adzan itu zikir yang sifatnya muqayyad, terikat. Sedangkan zikir yang muqayyad lebih utama daripada zikir yang mutlak. Maka di saat itu kita dahulukan menjawab adzan. Kalau misalnya kita sedang masak, kalau kita jawab adzan dulu, gosong. Ini bisa menimbulkan mudharat.
1: Mudharat ya.
3: Ya.
2: Beli bahan lagi.
3: Atau misalnya kita sedang apa namanya makan. Ya. Apakah jawab adzan dulu atau terusin makan? Terusin makan. Jangankan itu, kalau sholat sudah hadir aja makan dulu tidak didahulukan kalau makanan sudah ada. Ya. Nah, demikian pula kalau misalnya kita sedang menyambut para tetamu. Sementara menyambut tamu hukumnya apa? Wajib. Nah, kita lihat keadaan-keadaannya, mana yang harus didahulukan, apakah menjawab adzan atau bagaimana. Itu tergantung keadaan yang kita di atasnya.
1: Ya, gak bisa dipukul rata semua.
3: Betul.
1: Soalnya. Nah, kalau misalkan, kan kalau sholat subuh, azan subuh, kan ada lafaz as-sholatu khairu minan naum. Itu perlu dijawab, Mas.
3: Dia masuk di dalam keumuman perintah Nabi SAW. Apabila kalian mendengar muadzin adzan, hendaklah mengucapkan seperti yang diucapkan.
1: Termasuk ini berarti.
3: Oke, masuk. As-salatu khairu minan naum, kita jawab as-salatu khairu minan naum lagi.
2: Selama ini ada nggak kita jawab?
1: Awal kan?
2: Baru tahu. Ada juga baru tahu juga gitu. Nah, terus kalau misalnya ini nih apa? Si muadzin itu, apakah ada disyariatkan untuk wudu dulu gitu?
3: Iya.
2: Kondisinya.
3: Pada umumnya, zikir dianjurkan untuk di atas kesucian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni karihtu an adzkurallah ala ghairi thuhurin." Aku tidak suka berzikir kepada Allah di atas sesuatu yang tidak suci. Ya, di atas hadas ataupun yang lainnya. Maka atas dasar itu disunnahkan muadzin di atas kesucian. Ya. Namun hukumnya tidak wajib. Ya, karena kenapa tidak wajib? Karena disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah SAW yadzkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah senantiasa berzikir pada setiap keadaan. Namun keadaan yang paling utama seseorang berzikir itu di atas kesucian.
2: Dalam kondisi tahan.
3: Ya.
1: Ini ada satu perkara yang Anda suka perhatiin, Ustaz. Terutama di waktu sholat-sholat subuh gitu ya. Kan banyak di antara kita yang pengen buru-buru pergi ke kantor. Terus suka ada yang nyuruh-nyuruh muazin untuk komat gitu. Di antara jemaah. Boleh nggak kayak gitu, Ustaz?
3: Yang harus kita perhatikan ya. Kalau kita melihat dalil-dalil di Rasulullah SAW. Iqamah itu hak imam.
2: Jadi kita nggak bisa sembarangan ya.
1: Nggak bisa sembarangan.
2: Misalnya buru-buru gitu kan. Aduh, masih 10 menit.
3: Kalau kita lihat Bilal tidak berani iqamah kalau belum ya Rasulullah yang memerintahkan. Masuk ke dalam hadis bahwa Bilal iqamah itu di saat melihat Rasulullah datang. Jadi yang berhak untuk menyuruh iqamah itu adalah imam. Berhubungan dengan imam, bukan siapa? Bukan makmum. Bukan makmum yang nyuruh iqamah. Sementara imam ada.
2: Nah, Ustaz, kalau misalnya gini, kan ada tuh di timer masjid tuh kan, begitu udah masuk waktunya, tit gitu. Ternyata belum iqamah juga, itu gimana, Ustaz?
3: Nah, itu timer ini sebetulnya malah menghilangkan sunnah bahwa iqamah itu adalah hak imam, bukan hak timer. Ya, jadi qomat itu kapan? Kalau imam sudah memberikan aba-aba. Kalau sudah imam datang, barulah diucapkan iqamah. Timer mau bunyi ke, nggak bunyi ke. pokoknya imam sudah memberikan aba-aba, dia datang segera qomat. Makanya dengan adanya timer sunah seperti ini hilang jadinya.
2: Jadi sebenarnya sebatas ini aja dia menginformasikan waktunya aja ya Ustaz ya, tapi tidak terpaut dengan si timer tersebut ya.
3: Iya.
2: Tapi umumnya sekarang di masjid-masjid begitu deh.
1: Iya. Nah ini terakhir nih Ustaz, sekalian sama timer ini juga. Jadi benar nggak kalau imam belum ada, belum naik gitu, makmum udah pada bangkit duluan gitu, terus main tunjuk-tunjukkan imam gitu, itu gimana Ustaz?
3: Ya, sunnahnya sudah kita sebutkan tadi, iqamah itu kalau imam datang.
1: Oke.
3: Kecuali kalau memang diketahui imamnya tidak bisa hadir. Makanya di sini penting si muadzin itu untuk mengetahui keberadaan imam. Kalau si muadzin tahu kalau misalnya imam itu tidak ada di rumahnya atau sakit, maka boleh, maka si muadzin bertugas untuk mencari pengganti. Begitu yang ada di zaman Nabi SAW.
1: Tunjuk-tunjukkan
3: dia. Iya, betul. Makanya Rasulullah ketika beliau sedang sakit, beliau menyuruh Abu Bakar sebagai imam.
1: Iya.
3: Makanya imam berusaha untuk mencarikan pengganti buat dia. Supaya tidak terjadi seperti itu main tunjuk-tunjukkan. Silakan, silakan, silakan.
2: Iya. Ya.
3: Itu karena tidak melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Alhamdulillah dapat banyak ilmu kita.
2: Iya. Masya Allah. Ternyata banyak sunnah-sunnah yang hilang dari.
1: Banyak yang baru tahu kan?
2: Iya. Di masjid terus, anda paling sering.
1: Insya Allah jazakallah khair. Ustaz ilmunya yang berbeda. Juga baru tahu.
4: Salat sunnah qobliyah asar. Dinyatakan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Hadis ini merupakan dalil pokok yang dijadikan para ulama untuk menyatakan dianjurkannya salat sunnah qobliyah asar. Hanya saja, mereka berbeda pendapat apakah termasuk sholat sunnah rawatib yang ditekankan untuk dirutinkan ataukah tidak. Pertama, tidak termasuk sholat sunnah rawatib, sehingga bukan sholat sunnah mu'akkad. Ini adalah pendapat Ibnu Qudamah. Dalam Al-Mughni, setelah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, hadis ini merupakan anjuran untuk sholat sunnah qobliyah asar, namun tidak menjadikannya sebagai sholat sunnah rawatib. Dengan dalil, Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini tidak memasukkannya dalam daftar salat sunnah yang dibiasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mughni. Untuk menilai apakah termasuk rawatib dan bukan, nampaknya Ibnu Qudamah berpedoman dengan keterangan dari Ibnu Umar yang mengatakan, "Saya menghafal kebiasaan salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 10 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh." Hadis riwayat Bukhari. Dalam keterangan beliau ini, Ibnu Umar tidak menyebutkan sholat sunnah qobliyah asar. Karena itu, statusnya dianjurkan, namun bukan rawatib yang ditekankan. Kedua, termasuk sholat sunnah mu'akkad yang selayaknya dijaga dan dirutinkan. Ini merupakan pendapat Al-Ghazali. Dikutip oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, beliau menyatakan, sholat sunnah qobliyah asar sangat dianjurkan dan ditekankan. Karena harapan termasuk dalam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingat doa beliau pasti mustajab. Faidul Qadir. Tata cara sholat sunnah qobliyah asar. Ulama berbeda pendapat tentang tata cara sholat sunnah qobliyah asar. Ada yang mengatakan dikerjakan 4 rakaat sekaligus dengan sekali salam, dan ada yang berpendapat dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berdasarkan hadis dari Asim bin Domrah dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat sebelum asar. Beliau pisah di antaranya dengan salam kepada malaikat dan orang yang mengikuti mereka di kalangan kaum muslimin dan mukminin. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Yang dimaksud beliau pisah di antaranya dengan salam kepada malaikat adalah tasyahud. sebagaimana dinukil oleh At-Tirmidzi dalam sunannya. At-Tirmidzi juga menukil, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa salat sunnah siang dan malam dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan mereka memilih untuk memisahkan 4 rakaat itu dengan salam setiap 2 rakaat. Sunan Tirmidzi. Demikian, Allahu A'lam.
5: Jawab. Saya seorang ibu rumah tangga, memiliki seorang anak. Suami saya sedang dimabuk cinta dengan perempuan lain dan sudah berlangsung selama 2 tahun. Saya hanya bisa bersabar karena bertahan untuk putra saya. Saya hanya bisa bersabar dan berdoa. Suami saya jarang pulang ke rumah kami dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah yang satu karena ada perempuan itu di rumah itu. Apa yang sebaiknya saya lakukan selanjutnya, Pak Ustadz, karena banyak juga rumor yang mengatakan mereka sudah nikah siri. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, bahwa hadapi ini dengan istighfar kepada Rabbul Alamin. Coba perbaiki hubungan dengan yang mengatur seluruh episode-episode takdir kehidupan kita. Episode-episode takdir kehidupan kita. Itu dulu deh. Kita mau ngatur suami itu susah, jamaah ibu-ibu sekalian. Banyak kendalanya. Kita mau, jangankan ngatur suami, mau bicara sama suami, banyak ibu-ibu kesulitan. Ustaz, aku tuh pengen banget bicara serius tentang hal-hal serius dengan suami, tapi suami diajak ngomong serius tidur lah, main gadget lah, ngajak bercanda lah, nggak pernah bisa bicara serius, bukan? Tapi pertanyaannya, bisa nggak doa serius atau bermunajat kepada Allah, berkhulat kepada Allah? Pernah nggak Allah bilang nggak punya waktu dengan kita? Nggak pernah. Tapi kenapa kita menyanyiakan hal itu? Hadirin Allah muliakan, jika kita tahu ada kendala di sebuah perusahaan, itu yang pertama kali, kalau bisa akses orang yang paling punya power di perusahaan tersebut. Walaupun kita punya masalah misalnya sama bagian personalia, oke, bagian personalia, tapi kalau kita punya akses ke big bossnya, itu semua clear. Jadi apa namanya, itu poinnya. Apalagi kalau kita jadi bawahannya, jadi kita punya masalah manajer personalia, kita staffnya, aduh susah deh. Tapi kalau kita punya akses ke CEO, ke big boss, ke direktur, komisaris, enak aja. Susah nembus suami yang mungkin ada masalah tuh sulit. Tapi coba kita minta sama Allah, perbaiki hubungan dengan Allah. Sebagai contoh ya, di pertanyaan ini semoga Allah jaga ibu yang bertanya. Saya hanya bisa bersabar karena bertahan untuk putra saya. Ah, itu kan salah. Saya hanya bisa bersabar dan hanya bertahan karena putra saya. Bersabar itu ibadah, jemaah sekalian, dan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar itu bukan untuk anak, bukan untuk buah hati. Kita bersabar karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 127, wasbir wama sabaruka illa billah, dan bersabarlah wama sabaruka illa billah, dan tidaklah kesabaranmu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu dengan pertolongan Allah dan mencari ridha Allah. Ini bukan tentang anak, ini tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, jangan bersabar untuk makhluk, bersabarlah mencari ridha Allah Jalla wa Ala. dan diperbaiki hubungan kita dengan Allah. Terus yang kedua, setelah kita berusaha perbaiki hubungan kita dengan Allah, iman kita, cinta kita, jangan-jangan kita lebih cinta kepada makhluk daripada sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan, sebagaimana tadi yang tadi kita katakan, sabar itu dengan pertolongan Allah dipersembahkan kepada Allah. Lalu surat apa tadi? An-Nahl ayat 127. Ya, 127. Berikutnya jemaah sekalian, setelah kita perbaiki hubungan dengan Allah, baru coba kita bangun komunikasi dengan suami. Bangun komunikasi dengan suami dan bicara baik-baik. Dan apa saran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri kalau ingin berdiskusi dengan suami yang berpotensi zalim sama dia? Tanggalkan hak kita untuk sementara waktu. Mengalah dulu. Mengalah dulu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 128. Wa inni mara'atun khafat min ba'diha nusyuzan aw i'rada fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Dan bagi wanita yang khawatir suaminya itu zalim atau berpaling dari dia. Zalim atau berpaling dari dia. Maka tidak ada masalah jika mereka duduk bersama-sama berbicara. Dan si istri itu untuk sementara waktu melepas haknya sampai kondisi benar-benar kondusif. Kok enak banget sih Ustaz, dia yang zalim, kita yang suruh ngalah. Loh, dalam kehidupan itu yang disuruh ngalah itu yang dewasa atau yang kekanak-kanakan? Ibu-ibu, ibu-ibu punya anak, yang paling tua sama yang paling kecil berantem, nah harus ada yang ngalah. Ibu-ibu suruh ngalah yang mana? Yang paling tua atau yang paling bungsu, yang paling kecil? Kaidahnya kita minta yang paling tua ngalah. Kenapa? Karena yang lebih matang, yang lebih dewasa. Nah Allah minta istri ngalah untuk sementara waktu. Berarti ini merendahkan wanita atau mengangkat derajat wanita? Mengangkat derajat wanita. Itu tadi. Jadi itu yang perlu kita camkan. Coba bicara baik-baik dan rubah diri kita. Bisa jadi ada faktor kita kurang dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Evaluasi diri, perbaiki. Evaluasi diri, perbaiki. Ingat sabda Nabi SAW, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalian tunaikan kewajiban kalian kepada orang tersebut dan kalian minta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Bincang santai bersama Ustaz.
6: Awan Ustaz, gini, dulu kan anak pernah, anak kan penggiat dakwah di sosial media. Nah dulu anak pernah punya akun suka motong-motong video. Nah itu banyak yang repost Ustaz.
7: Masya Allah.

0: inginkan dengan tegas untuk di-share videonya, dipotong, tidak ada masalah sama sekali. Yang penting ya tidak mengubah isi dari apa yang disampaikan. Ya. Jadi kalau potongannya itu malah menjadikan tema atau poin yang disampaikan Ustadz berubah, maka tetap tidak boleh ya. Dia memang Ustadz ini mengatakan silahkan di-share, tidak usah izin saya. Ya. Maka apabila Ustadznya seperti ini, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah bagi kita sama sekali untuk memotong-motong videonya Ustadz seperti ini dan kita sebarkan kepada halayak ramai ya, kepada kaum muslimin agar mereka mendapatkan manfaat. Dan memang tidak dipungkiri ya, video-video yang kecil itu lebih diminati.
1: Iya. Lebih enak.
0: Kalau
1: gitu,
0: kita misalnya membuka ya ada kajian
1: gitu ya,
0: 1,5 jam sudah
1: ngantuk,
0: males untuk melihatnya dari awal sampai akhir. Tapi kalau video cuma 3 menit, 5 menit itu kita tertarik untuk melihatnya dari awal sampai akhir. Walaupun nantinya sampai sejam. Dia melihat 5 menit dari ustadz ini, 5 menit dari ustadz ini, 5 menit dari ustadz ini. Dan itu manfaat yang sungguh sangat besar ya, bagi kaum muslimin. Kriteria ustadz yang kedua ya, ada ustadz yang memang dia mengatakan kepada kaum muslimin ya, mengatakan kepada orang-orang jangan sampai video saya dipotong-potong.
1: Ya.
0: Ada yang seperti ini. Ya. Bahkan ada yang mengatakan jangan share video saya kecuali atas izin saya.
1: Mutlak.
0: Nah, yang seperti ini jelas ya, kita tidak boleh memotong-motongnya, bahkan kita tidak boleh men-share-nya kepada orang lain. Karena memang ustadznya tidak mengizinkan ya. Ini yang kedua. Kemudian ada kriteria yang ketiga, kriteria yang tidak kita ketahui. Apakah ustadznya mengizinkan untuk di-share tanpa izin? Dia merelakan di-share ataukah dia tidak membolehkan? Kita tidak tahu. Karena ustadz ini tidak pernah membahas masalah itu sama sekali.
1: Iya.
0: Ya. Kriteria yang ketiga ini ada dua celah. Celah yang membolehkan, ada celah yang
1: tidak
0: memperbolehkan. Celah yang membolehkan apa? Celah yang memperbolehkan adalah bahwa perkataan orang ya dalam masalah ilmu ini seperti tulisannya. Seperti tulisan para ulama ya. Kita biasa menukil perkataan para ulama di zaman dahulu tanpa izin ke mereka. Kita sebarkan kepada masyarakat agar masyarakat tahu ilmu tentang itu. Boleh tidak ini?
1: Boleh.
0: Kita katakan boleh. Dan tidak ada bedanya antara tulisan dengan ucapan. Ya. Hanya beda media saja. Yang ini medianya suara, yang ini medianya tulisan. Ya. Ini celah yang membolehkan. Sehingga kita ya, boleh untuk mengambil ucapan orang lain, kemudian kita sebarkan. Karena itu ilmu, dan ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari dia. Dia belajar dari orang lain, sumbernya nanti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dasar dari ilmu itu wahyu. Ya. Sehingga boleh disebarkan. Ini celah yang pertama, celah yang membolehkan. Celah yang tidak membolehkan apa? Karena di zaman ini ya semua bisa dijadikan sebagai aset. Ya, semua bisa dijadikan sebagai aset. Ceramah bisa dijual sekarang.
1: Iya.
0: Ceramah bisa disalahgunakan dan ini sangat membahayakan ya. Sehingga dari celah ini kita tidak boleh ya. Kita tidak boleh menyebar video ustadz atau memotong video ustadz tanpa izin ustadz tersebut ya. Ada dua celah ini menjadikan apa, kriteria ustadz yang ketiga ini menjadi abu-abu ya, tidak jelas ini kita condong ke sini apa condong ke sini ya. Ya, sehingga pada keadaan yang ketiga ini atau kriteria yang ketiga ini sebaiknya kita izin ya. Sebaiknya kita izin kepada ustadznya dahulu. Ustadz, saya senang dengan kajian-kajian antum ya, banyak faedah-faedah yang antum sampaikan, tapi karena video-video yang panjang itu biasanya tidak diminati oleh kaum muslimin dan kaum muslimin merasa berat untuk meluangkan waktu 1 jam, 1,5 jam atau sampai 2 jam.
1: Benar.
0: Ya, sehingga ana pengin Ustaz memotong-motong video antum, boleh enggak? Nah, kalau misalnya ustaznya bilang tafadhal, silahkan, asalkan muatannya jangan diubah-ubah atau disalahgunakan. Ya, kalau ustaznya sudah bilang seperti itu, maka jelas ini masuk kepada sesuatu yang

0: sudah jelas berarti dapat izin ya. Kalau misalnya kita ingin tidak capek dengan ustaz tersebut, kita bisa mengatakan, ustaz, video-video antum sangat bagus, ustaz. Bagaimana kalau anak pengen potong video-video antum ya tanpa izin dengan antum, boleh enggak, ustaz? Ya, saya tidak akan mengubah konten yang antum sampaikan. Ya. Ya, kalau ustaznya bilang tidak masalah ya, semua video anak silahkan dipotong-potong, tidak ada masalah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya. Ketika sudah mendapatkan izin yang umum seperti ini ya, secara menyeluruh, maka kita mulai boleh ya untuk menyebarkan video-video yang berkaitan dengan ustadz tersebut. Ustadz yang lain yang keadaannya atau kriterianya seperti ini juga demikian. Kalau kita ingin menyebar videonya dia, sebaiknya, sebaiknya kita minta izin sehingga jelas ya apa yang kita lakukan. Karena jangan sampai ya, jangan sampai kita melakukan suatu yang baik tapi tidak jelas jalannya. Ya, padahal kita bisa mencari jalan yang jelas, dan sungguh ya tidak repot, tidak ada sesuatu yang berat untuk meminta izin kepada ustaz, dan ustaz pun akan mudah untuk mengizinkan hal tersebut ya. Intinya seperti itulah. Nah, kalau kita harus melihat tiga keadaan ustaz itu.
1: Kalau tadi kan ada yang ustaz membolehkan ambil aja gitu. Nah, tapi di kan di setiap ustaz itu dia nggak ada, ada yang punya channel, ada yang nggak punya channel. Nah, itu gimana tuh ustaz? Ada yang misalkan Ustaz Firanda kan dia membolehkan, nah tapi dia masuk ke channel Yufid, tapi Yufid Mutlak sama Safda misalkan itu nggak boleh Ustaz, itu gimana?
0: Nah, kalau keadaannya seperti itu maka hak ciptanya di Yufid,
1: di Yufid
0: atau di Safda,
1: walaupun kita
0: Ustaz walaupun apa? Ustaznya membolehkan. Tapi kalau misalnya pemproduksi videonya tidak membolehkan, maka yang dikuatkan pemproduksi videonya. Kenapa? Karena video tersebut datangnya dari mereka dan itu dari usaha mereka,
1: hak miliknya.
0: Ya, itu hak ciptanya di mereka. Sehingga kalau misalnya pihak memproduksi ya tidak mengizinkan untuk dipotong-potong atau di-share oleh orang lain, maka ya mereka yang punya hak untuk melarang ya. Ustadz Firanda bagaimana? Ustadz Firanda membolehkan.
1: Bolehkan.
0: Kita katakan kalau Ustadz Firanda ingin ya videonya boleh disebarkan, maka Ustadz Firanda bisa ngomong ke Yufid, tolong video saya yang ini jangan dilarang untuk di-share ke orang lain. Kalau nanti misalnya Yufid mengatakan iya boleh, atau Safda mengatakan ya Ustadz siap, maka ketika itu hak untuk melarang tidak ada lagi ya. Jadi ini lebih kepada produksi videonya, pemproduksi videonya itu yang lebih kuat karena mereka yang menjadikan itu menjadi video dan itu menjadi hak mereka. Nah, ya. Kita harus perhatikan juga masalah itu.
1: Jadi untuk ini, untuk apa, nasihat ke teman-teman, sebelum kita melakukan hal baik itu bukan cuma caranya aja, apa, niatnya juga. Jadi harus caranya harus benar.
0: Ya, jadi kalau kita ingin menyebarkan video-video ustaz, menyebarkan faedah-faedah yang ringkas dalam video-video potongan ya. Ya, kita lihat ustadznya dahulu, apakah ustadznya itu kriteria pertama atau kriteria yang kedua atau kriteria yang ketiga. Kalau yang pertama yang kedua jelas hukumnya. Kalau kriteria yang ketiga ini sebaiknya kita minta izin dahulu ya.
1: Nah. Ya. Syukran Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiikum. Wa jazakallahu khairan.
2: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama, spasi jumlah transfer, spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muslimin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
3: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurul Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurul Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurul Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurul Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler. dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sains atau kompetensi sains dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Adakah zakat Tupperware? Tupperware yang dimiliki seseorang ada dua keadaan. Pertama, Tupperware yang dijadikan sebagai barang dagangan. Misalnya, ada orang yang mendaftar member Tupperware dan dia belanja untuk dijual kembali, maka Tupperware yang dia miliki terhitung sebagai barang dagangan. Dan dia berkewajiban membayar zakatnya sesuai aturan yang berlaku untuk zakat perdagangan. Kedua, Tupperware yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam arti niat pertama beli tidak untuk diperdagangkan. Tupperware semacam ini termasuk kategori harta alkinyah. Alkinyah bisa juga dibaca alkunyah dari kata alkinwah yang artinya sesuatu yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi bukan untuk diperdagangkan. Harta yang disimpan selain emas, perak, dan uang seperti properti, kendaraan, perabotan, perlengkapan rumah tangga bisa menjadi amwal alkinyah. Ketika harta ini dimanfaatkan untuk pribadi dan tidak ada keinginan untuk diperdagangkan, maka tidak ada kewajiban zakat. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim untuk budaknya dan kudanya. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. An-Nawawi mengatakan, hadis ini merupakan dalil bahwa amwal al-kinyah atau harta kinyah tidak ada zakatnya. Bahwa tidak ada zakat untuk kuda dan budak selama tidak ditujukan sebagai harta perdagangan. Dan ini merupakan pendapat semua ulama, generasi salaf atau masa silam maupun generasi belakangan. Syarah Sahih Muslim. Imam Abdul Aziz Ibn Baz pernah ditanya tentang harta berupa perabotan rumah tangga, apakah juga harus dihitung zakatnya? Jawaban Imam Ibn Baz, tidak ada kewajiban zakat untuk perabotan rumah. Kasur, dipan, kursi, wadah-wadah, semuanya tidak wajib dizakati. Karena semua barang ini digunakan dan bukan diperdagangkan. Barang yang digunakan tidak terkena kewajiban zakat. Karena itu, Tupperware yang hanya disimpan dan tidak untuk diperjualbelikan tidak terkena kewajiban zakat. Tupperware yang disimpan bukan jatah rezeki pemiliknya. Menambahkan keterangan, bahwa semua bentuk perabotan atau barang apapun yang kita miliki, yang hanya disimpan dan tidak dimanfaatkan, hakikatnya bukan rezeki kita, meskipun kita yang memilikinya. Karena hakikat rezeki adalah apa yang kita makan sampai habis atau apa yang kita gunakan sampai rusak. Sementara yang kita simpan bukan jatah rezeki kita. Dalam hadis dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, manusia selalu mengatakan hartaku, hartaku, padahal hakikat dari hartamu, wahai manusia,
5: hanyalah apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu gunakan sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan sehingga tersisa di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.
2: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Qur'an.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang nasrullah, apa nasrullah? Pertolongan Allah. Wal fath, dan penaklukan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama nasrullah. Pertolongan Allah yang dimaksud di sini adalah kemenangan. Kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
7: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
2: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
3: Radio Mutiara Quran.
2: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Saudaraku muslim sobat Qur'ani yang semoga selalu dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun sore hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Jumat 19 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian rutin berupa tafsir Al-Qur'an yang disampaikan oleh pemateri
9: Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah
8: dengan tema pembahasan yang berjudul
9: Tafsir Surat Yasin ayat 1 hingga 4.
8: Ya sobat Qurani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa Radio Roja dan Roja TV di mana pun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kandungan-kandungan dari surat Yasin, ya. Surat Yasin dinamakan surat Yasin karena dibuka dengan firman Allah Yasin. Ya. Adapun surat ini adalah surat Makkiyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi berhijrah. Sebelum Nabi berhijrah, kita sebagaimana sering kita jelaskan, namanya surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Adapun surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi berhijrah. Meskipun turunnya di Mekah, ya, kalau diturunkan setelah Nabi berhijrah, maka tetap dikatakan surat Madaniyah. Jadi penamaan Makkiyah dan Madaniyah itu berkaitan dengan tempat, Mekah dan Madinah, tetapi hakikatnya berkaitan dengan waktu. Makkiyah yaitu surat atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah, adapun Madaniyah yaitu surat atau ayat yang turun setelah Nabi berhijrah. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina." Hari ini telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang hajian dan sedang di Padang Arafah, yaitu di Mekah. Tetapi di ayat Madaniyah. Di ayat Madaniyah karena dia turun setelah Nabi berhijrah, meskipun lokasi turunnya di Mekah, ya. Mengenal beda antara Makkiyah dan Madaniyah penting dari sisi kita mengetahui nuansa kaum muslimin ketika itu, ya. Kalau di Mekah, audiens yang dihadapi oleh Nabi SAW kebanyakanlah kaum musyrikin Quraisy, kaum musyrikin Arab, kaum musyrikin Quraisy, sehingga topik yang ada pada surat-surat Makkiyah adalah biasanya berkaitan dengan iman, biasanya berputar pada tiga perkara. Yang pertama tentang iman kepada Rasul, bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang Rasul. Kemudian juga iman kepada hari kebangkitan dan masalah tauhid. Tauhid bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhak untuk disekutukan. Ya, jadi biasanya pembahasan tentang itu, masalah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian tentang adanya hari kebangkitan dan juga tentang pentauhidan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tiga perkara ini diingkari oleh kaum musyrikin Arab, ya. Jadi secara umum seluruh ayat dalam surat Yasin adalah Makkiyah. Ada beberapa ayat yang diperselisihkan seperti firman Allah, wa idza qila lahum anfiqu, ini juga diperselisihkan apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Demikian juga firman Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, apakah ini Makkiyah atau Madaniyah. Tapi hukum asal jika satu surat dikatakan Makkiyah, maka seluruh ayatnya Makkiyah. Dia tidak mengatakan Madaniyah kecuali ada dalil yang tegas, ya. Dan kita tidak mengatakan Madaniyah kecuali ada dalil yang tegas. Sebagaimana juga kita katakan kalau ada surat dikatakan surat Madaniyah, maka dia hukum asal seluruh ayatnya Madaniyah. Kita tidak mengatakan ada ayat yang Makkiyah kecuali ada dalil yang tegas. Jika tidak ada dalil yang tegas, maka hukum asal kembali kembali kepada hukum asal dia Makkiyah atau Madaniyah. Mengenai surat Yasin, ada beberapa hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan surat Yasin, ya. Di antaranya sabda Nabi SAW, "U'titu makana Taurat as-saba." Aku diberikan pengganti Taurat adalah 7 surat yang panjang, ya. Jadi surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan seterusnya, Al-A'raf, ya. Wa utitu makana Zabur al-Mi'in, dan aku diberi kedudukan kitab Zabur dengan Mi'in, yaitu ayat surat-surat yang ratusan ayat, lebih dari 100 ayat. Kemudian wa utitu makana al-Injil al-Mathani, dan aku diberikan sebagai pengganti Injil adalah al-Mathani. Al-Mathani ya, surat-surat setelah Mi'in, di antaranya surat Yasin. Ufusiltu bil mufassal, dan aku diberi kemuliaan. Ufudiltu bil mufassal, dengan surat mufassal. Surat mufassal mulai dari surat Al-Hujurat atau dari surat Qaf. Ada khilaf di kalangan para ulama. Di antara surat Al-Mathani adalah surat Yasin. Adapun keutamaan surat Yasin, ya, maka datang dalam hadis-hadis, namun sebagian mengatakan seluruh hadisnya adalah dhaif. Dan bahkan ada yang maudhu', yang palsu, ya. Ada satu hadis yang diperselisihkan apakah dia hasan atau dhaif, seperti hadis man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Barang siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, ya, malam apapun, dengan berharap wajah Allah itu ikhlas baca surat Yasin, ghufira lahu, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan beberapa jalan sehingga naik menjadi hasan li ghairihi. Tapi asalnya dia adalah hadis yang dhaif. Sebenarnya mengatakan seluruh hadis tentang surat Yasin adalah dhaif, ya. Adapun hadis-hadis yang lain, ya. Hadis-hadis yang lain, maka hadisnya adalah dhaif atau maudhu'. Ya. Di antaranya hadis-hadis tentang surat Yasin misalnya inna Allah tabaraka wa ta'ala qara'a Taha wa Yasin qabla an yakhluqa Adam bi alfai am. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membaca surat Taha dan surat Yasin sebelum Allah menciptakan Adam 2000 tahun. Itu 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Adam, Allah baca Taha dan Yasin. Falamma sami'atil malaikatul Qur'ana qalu, tatkala malaikat mendengar tentang surat ini Taha dan Yasin, maka mereka berkata qalu tuba li ummatin yanzilu hadza alaihim. Sungguh beruntung suatu umat yang turun kepada mereka dua surat ini. Wa tuba li alsunin tatakallamu bihadza, dan sungguh beruntung lisan-lisan yang membaca surat ini. Wa tuba li ajwaf tahmilu hadza, dan beruntung rongga yang membawa surat ini, yang menghafal surat ini. Namun hadis ini dhaif, ya. Hadis ini dhaif, ya. Taha dan Yasin dibaca oleh Allah 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Adam. Hadisnya dhaif. Kemudian juga di antara hadis yang dhaif, bahkan sangat dhaif, bahkan disampaikan oleh para ulama dengan hadis maudhu, hadis palsu. Man dakhala al-maqabir fa qara'a surat Yasin khufifa anhum yauma idzin wa kana lahu bi adadi man fiha hasanat. Barang siapa yang membaca ketika masuk di kuburan, dimasuk di kuburan, maka dia baca surat Yasin, maka akan diringankan bagi penghuni kubur tersebut, ya. Dan baginya yang membaca mendapatkan pahala sejumlah orang yang dalam kuburan tersebut. Jadi ini hadis ini seakan-akan menganjurkan kalau orang ke kuburan baca surat Yasin. Tapi hadisnya maudhu, hadis maudhu, hadis palsu. Ini bukan sekedar dhaif, bukan dhaif jiddan, tapi sampai pada derajat maudhu, palsu, maka tidak boleh diriwayatkan dari Nabi SAW kecuali dijelaskan bahwa ini hadis palsu. Karena kita tahu hadis palsu hukumnya berbeda. Kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta senamaku, maka siapkan kaplingnya di neraka jahannam. Maka seorang ketika meriwayatkan hadis ini harus jelas ini hadis palsu. Tidak boleh dia meriwayatkan seakan-akan ini perkataan Nabi SAW. Kemudian di antara hadis palsu yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disandarkan kepada Nabi, inna likulli syai'in qalban, sungguhnya setiap sesuatu ada jantungnya atau ada qalbunya. Wa qalbul Qur'an Yasin, dan jantung atau qalbu dari Al-Qur'an adalah Yasin, surat Yasin. Wa man qara'a Yasin, barang siapa baca surat Yasin, kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atul Qur'an qira'atul Qur'ani 10 marrat. Barang siapa yang baca surat Yasin, Allah akan mencatat baginya seperti mengkhatamkan Quran 10 kali. Seperti mengkhatamkan Quran 10 kali. Ya, makanya orang kadang semangat baca surat Yasin sampai orang, karena di antaranya ada hadis palsu ini, siapa yang baca di jantungnya Al-Qur'an, ya udah punya jantung Al-Qur'an, ya sudah kita pegang utama dari Al-Qur'an, ya, surat Yasin. Kemudian siapa yang bacanya seperti 10 kali khatam, ya, seperti 10 kali khatam Al-Qur'an, namun hadisnya palsu, maka tidak boleh kita amalkan karena ini palsu dari Nabi. Bagaimana Nabi tidak mengatakan hal ini, didustakan atas nama Nabi, kemudian kita yakin. Tidak boleh. Kemudian juga hadis man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambihi faqra'u 'inda mautakum. Barang siapa baca Yasin karena mengharap wajah Allah ikhlas, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Allah akan ampuni dosa yang telah lalu. Faqra'uha 'inda mautakum. Maka bacalah ketika di sisi orang yang meninggal di antara kalian. Ini juga hadisnya dhaif, ya. Sehingga diamalkan oleh sebagian orang untuk baca Yasin ketika orang meninggal, ya. Datang dalam sebagian asar dari sebagian salaf, mereka baca Yasin bukan ketika orang meninggal tapi masih hidup, ya. Masih hidup, ihtidhar akan meninggal, maka dibacakan Yasin, bukan setelah meninggal. Kalau dia masih dalam kondisi sekarat, dibacakan Yasin, bacakan Al-Qur'an bermanfaat, ya. Surat apapun dia, antaranya surat Yasin. Ya, adapun membacanya setelah bagi dia meninggal ini, maka hadisnya dhaif. Di antara hadis dhaif juga tentang Yasin, man qara'a Yasin fi sadrin nahar, siapa yang baca surat Yasin di awal hari, yaitu di pagi hari, kudiyat hawaijuhu, maka segala keperluannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadis dhaif, ya. Ini juga hadis dhaif. Maka semua hadis-hadis yang berkaitan dengan Yasin dihukum oleh para ulama dengan hadis yang dhaif. Meskipun kita akui bahwasanya sebagian ulama, ya, mereka mungkin melihat begitu hadis yang banyak, atau ada sebagian hadis yang dianggap hasan oleh mereka sehingga mereka kemudian mengamalkan hadis tersebut. Seperti tadi hadis yang barang siapa mengqara'a Yasin fi lailatin ibtigha wajhillah, barang siapa yang membaca surat Yasin di suatu malam menghadap wajah Allah, ghufirallahu, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, wa li hadza qala ba'dhu ulama, dia menukil pendapat sebagian ulama yang menganjurkan untuk membaca surat Yasin. Qala ba'dhu ulama, berkata sebagian ulama, min khasa'isi hadhihi surah annaha la tuqra inda amrin asirin illa yasarahu Allah. Di antara keistimewaan surat ini tidaklah dibaca pada perkara yang sulit kecuali Allah mudahkan. Ya. Wa ka'anna qira'ataha indal mayit litanzila rahmah wal barakah. Wal barakah, seakan-akan dibacakan di, kepada mayit supaya turun rahmat dan keberkahan. Wal yashula 'alaihi khurujur ruh, dan agar mudah ruh keluar dari jasadnya ketika sakaratul maut, wallahu a'lam. Ya. Namun ini sebagaimana dikritik oleh ulama, ini ijtihad dari sebagian ulama yang dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang kemudian hadisnya adalah dhaif, ya. Sebagian orang berdalil kita dengan baca surat Yasin maka kemudian dimudahkan urusan, ya. Tapi dibantah oleh sebagian ulama, ya. Dia mengatakan sebagian juga baca surat Yasin urusan juga tidak dimudahkan. Intinya siapa yang senang baca surat Yasin, ya, silakan, ya, karena kandungannya yang indah, tapi tidak boleh kemudian dia meyakini bahwasanya surat Yasin adalah jantung Al-Qur'an. Kenapa itu hadis maudhu? Tidak boleh. Hadis maudhu tidak boleh diyakini. Gimana itu hadis palsu kemudian kita yakini? Hadis dhaif saja tidak boleh kita yakini, apalagi hadis palsu. Ya, maka tidak boleh diyakini, ya. Seperti tadi saya baca surat Yasin kemudian seperti khatam Al-Qur'an 10 kali, ini juga hadis palsu, maka tidak boleh juga diyakini. Tidak boleh diyakini, ya. Karena hadis-hadis yang Yasin tentang surat Yasin semuanya dhaif, ya. Meski tadi saya katakan sebagian ulama berpendapat untuk dibaca, ya, pendapat, tapi kalau kita berusaha merajihkan, kita bilang semua hadisnya adalah dhaif, maka tidak bisa diamalkan, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk pada isi surat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Yasin, ya, wal Qur'anil Hakim, ya. Apa makna Yasin? Ada khilaf di kalangan para ulama, serum ada dua pendapat khilaf. Ada yang mengatakan Yasin, maknanya hanya Allah yang tahu. Ada yang mengatakan Yasin ada maknanya. Yasin ada maknanya. Yang mengatakan Yasin ada maknanya juga ini khilaf juga, khilaf. Apa maknanya kalau begitu? Maka Ibnu Katsir membahas ini dengan panjang lebar di awal surat Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi, ketika dia bahas Alif Lam Mim. Khilaf, ada yang mengatakan Yasin, ya, adalah Yasin. Yasin sama dengan, sama seperti Alif Lam Mim, sama dengan Sad, sama dengan Qaf dan lain-lain adalah nama-nama surat. Jadi kata mereka bahwasanya Alif Lam Mim dan seterusnya ini adalah nama-nama surat, ya. Nama-nama surat sehingga Allah turunkan lafal-lafal seperti itu untuk menjadi nama surat. Ini mengatakan surat Yasin, surat Alif Lam Mim Sad, surat Qaf, surat Sad, ya, dan seterusnya. Ini pendapat. Ada yang mengatakan Yasin adalah atau al-huruf al-muqatta'ah secara umum, huruf muqatta'ah itu ini alif lam mim shad qaf, ada 14 huruf ya. 14 huruf adalah ringkasan dari nama-nama Allah. Dari nama-nama Allah. Contohnya mereka mengatakan alif lam mim, alif lam mim. Kata mereka alif adalah dari Allah. Ada lam maksudnya latif. Kemudian mim maksudnya adalah majid. Pendapat sebagian salaf ya, mereka berusaha memaknai huruf-huruf muqatta'ah tersebut. Dan ada pendapat-pendapat lain, pendapat-pendapat yang lain. Namun wallah alam bisawab, yang lebih tepat bahwasanya al-huruf al-muqatta'ah diturunkan untuk bukan untuk dimaknai. Adapun khusus Yasin, ya saya ulangi, khusus Yasin. Ada yang mengatakan maknanya ya rajul, wahai sang lelaki, dalam bahasa Habasyah atau apa, wahai sang lelaki. Ada yang mengatakan ya insan, wahai sang manusia. Ada yang mengatakan ya Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Ini khilaf juga yang mengatakan ada maknanya. Namun yang benar wallah alam bisawab, yang benar ya, yang lebih tepat bahwa huruf-huruf tersebut tidak ada maknanya. Tersebut bukan dimaksudkan untuk dicari maknanya. Kenapa? Karena makna baru bisa diketahui kalau menjadi suatu kata, ya. Huruf tersusun menjadi kata, ya. Kemudian kata tersusun menjadi kalimat atau jumlah, kalau bahasa kita, bahasa Arabnya adalah al-jumlah. Adapun huruf, maka dia tidak bermakna kecuali setelah menjadi kata. Kalau dharaba baru kita tahu makna dharaba, tapi kalau dhat, ra, ba, dharaba memukul, tapi dhat, ra, ba tidak ada maknanya. Kapan bisa menjadi makna? Ketika dia turun dalam bentuk kata. Nah, ketika dalam bentuk huruf, maka ini tidak ada maknanya. Tidak perlu kita mencari maknanya, karena bukan sebagai suatu suku kata, tapi diturunkan, makanya dibacanya, karenanya dibacanya dalam bentuk huruf, bukan sebagai kata. Ya. Karenanya dibaca sebagai huruf, bukan sebagai kata. Ketika Allah mengatakan alif lam mim, kita bacanya satu-satu alif lam mim, bukan kita baca alam. Ini bacanya alif lam mim, bukan alam, bukan alim, bukan alam, ya, seperti itu, ya. Dan seterusnya, ya. Jadi dibacanya per huruf, dibacanya sebagai huruf, bukan sebagai kata. Ketika dibaca per huruf, maka tidak mengandung makna. Maknanya kalau sudah menyusun sebagai suatu huruf. Kalau tidak mengandung makna, terus apa hikmahnya? Jika demikian, lantas apa hikmahnya? Hikmahnya, ini dipilih oleh sejumlah para ahli tafsir, para ulama, ya, bahwasanya adalah untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran, untuk menunjukkan mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Bagaimana? Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Turun dengan bahasa Arab dengan huruf hijaiyah. Yang terdiri atas huruf hijaiyah. huruf hijaiyah yang kalian ucapkan, yang kalian ucapkan. Namun kalian tidak bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Ini maksudnya. Namun kalian tidak bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Mendatangkan seperti Al-Quran. Apa yang Allah sebutkan dalam surat, dalam huruf muqatta'ah? Alif, lam, mim. Ada huruf alif, ada huruf lam, ada mim. Ada qaf, ada sad. Kaf, ha, ya, ain, sad. Ada huruf kaf, ha, ya, ain, sad. Ada hamim. Alif, lam, ra. Ya. Seperti itu ya. Alif, lam, mim, sad. Ini semua huruf-huruf muqatta'ah yang kalian, wahai orang-orang musyrikin Arab, kalian berbicara dengan huruf-huruf itu, bukan huruf yang lain. Kalian bicara dengan huruf yang sama. Huruf yang ada pada Al-Quran itulah huruf hijaiyah yang merupakan landasan pembicaraan kalian. Dan kalian orang-orang Arab mengaku bahwasanya kalian mahir dalam bahasa Arab, kalian jago dalam masalah balagoh, ya, kalian hebat bahasa Arab, kalian bahkan kalian berlomba-lomba dalam berbuat syair. Tetapi ketika datang Al-Quran, kalian tidak bisa membuat seperti Al-Quran. Bahkan Allah mengatakan, kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu mithli hadal Quran la ya'tu nabi mithlih walau kana ba'dum li ba'din zahira. Kalau kalian semua berkumpul, manusia dan jin saling tolong menolong untuk mendatangkan semisal Al-Quran, kalian tidak bakalan mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Al-Quran adalah suatu keajaiban firman Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hurufnya seperti yang kalian ucapkan, kalian tidak mampu. Kalau ini memang karangan manusia, maka harusnya kalian bisa, bahkan bisa lebih hebat daripada yang Al-Quran. Kalau ini karangan Muhammad, kalian harusnya bisa mendatangkan lebih hebat daripada karangan Muhammad. Masalah kefasihan, kalian tidak kalah dari kefasihan Muhammad. Bahkan Muhammad SAW tidak dikenal sebagai penyair. Dia terkadang, Rasulullah SAW terkadang menukil sebagian syair. Bukan ahli syair. Artinya kalian mau bikin syair, kalian hebat. Tapi kalian tidak bisa seperti mendatangkan seperti Al-Quran. Ya. Meskipun kalian bersatu padu, kalian tidak bisa mendatangkan. Jadi fungsi daripada huruf hijaiyah ini didatangkan di awal-awal surat, tidak lain adalah untuk menunjukkan tentang tahaddi, tantangan. At-tahaddi maksudnya tantangan. Bisakah kalian datang seperti Al-Quran? Karenanya setiap setelah turun surat, setiap setelah disebutkan huruf-huruf tersebut, selalu ada pembahasan tentang agungnya Al-Quran. Pembahasan tentang agungnya Al-Quran. Semuanya ya, misalnya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi ya. Alif lam mim, tidak ada, inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan dalamnya. Langsung habis alif lam mim langsung sebut tentang Al-Qur'an. Contoh juga alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaikal kitaba bil haqq. Dalam awal dari surat Ali Imran, alif lam mim, tidak sembahyang yang besar kecuali Allah, nazzala alaikal kitaba bil haqq, yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada engkau dengan kebenaran. Misalnya dalam surat Al-A'raf, alif lam mim sad kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun. Alif lam mim sad, kemudian setelah Allah sebutkan huruf muqatta'ah, langsung Allah sebut Al-Qur'an. Kitabun unzila ilaika, kitab yang Allah turunkan kepada engkau. Ya, kemudian juga dalam surat Ibrahim, alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ila nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika, Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu, ya. Semua seperti itu ya. Hamim tanzilun minar rahmanir rahim. Hamim, kemudian Allah sebut Al-Qur'an, tanzilun, Al-Qur'an yang turunkan dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Dan seterusnya. Jadi hampir seluruh surat-surat yang Qaf wal Qur'anil Majid, Qaf wal Qur'anil Majid, ya. Qaf setelah itu menyebutkan Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya memang hikmahnya huruf-huruf ini diturunkan di awal-awal surat adalah untuk menantang orang-orang kafir Quraisy yang mereka berbicara dengan huruf yang sama. Bahkan mereka sangat fasih, namun mereka tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Dan sering kita sampaikan bahwasanya mukjizat Nabi SAW yang paling hebat adalah mukjizat Al-Quran, itu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap Nabi diutus dengan mukjizat atau ayat yang berkaitan dengan yang lagi booming atau lagi viral tatkala itu di zaman tersebut. Ya, contoh seperti Nabi Musa diutus oleh Allah di zaman sihir lagi viral, lagi booming. Sehingga Nabi Musa mendatangkan suatu perkara, bukan sihir, tapi mengalahkan semua sihir, seperti sihir tapi bukan sihir. Nyata, ya. Makanya menjadikan para penyihir akhirnya beriman kepada Nabi Musa, karena mereka tahu apa yang dibuat Nabi Musa bukan sihir. Contohnya Nabi Isa alaihissalam diturunkan di zaman yang lagi booming, lagi viral tentang pengobatan. Maka dia diturunkan dengan suatu keajaiban di mana dia mengobati yang tidak bisa diobati oleh mereka, buta, dipegang jadi sembuh. Ya. Kemudian orang yang kena baros disentuh maka sembuh penyakitnya. Bahkan mayat bisa dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam ada keperluan tertentu, ya. Ya. Jadi ini diutus dengan sesuatu yang lagi viral, ya. Contohnya juga Nabi Yusuf alaihissalam diutus di zaman tatkala itu lagi viral menakwil mimpi. Ada mimpi mereka takwilkan. Tapi kalau mereka takwil tidak selalu tepat 100%. Kadang salah, kadang benar, kadang mereka tidak tahu. Sama seperti ketika raja memaparkan mimpinya kepada para pembesar-pembesarnya, mereka berkata, qalu adghasu ahlam, ini hanyalah mimpi yang tidak jelas, yang carut-marut. Ya, wa ma nahnu bi ta'wil ahlam bi alimin, kami tidak bisa menafsirkan kalau mimpi modelnya begini. Ternyata Nabi Yusuf bisa menafsirkan. Dia diutus di zaman yang lagi viral tentang masalah tafsir mimpi. Dan kalau Nabi Yusuf sudah menafsirkan 100% benar. 100% benar, tidak ada salahnya. Ini di antara mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di zaman lagi viral tentang fasahah, tentang balaghah, tentang bahasa yang hebat, orang Arab berlomba-lomba bikin syair-syair. Diturunkan Al-Qur'an, yang Al-Qur'an tersebut dari huruf hijaiyah yang kalian ucapkan wahai orang-orang Arab, yang kalian ngaku kalian hebat dalam bersyair, ya. Dan subhanallah, kadang mereka lomba syair, lomba-lombaan, ya. Syair bikin syair, bikin syair, saling lomba-lomba, saling balas-balasan pantun dan syair. Ternyata Al-Qur'an turun kepada seorang yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan mereka tidak mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Inilah mukjizat Al-Quran, turun dengan bahasa Arab, namun kepada orang Arab yang berbicara dengan huruf hijaiyah, di antara huruf-huruf tersebut, alif lam mim, alif lam mim sad, alif lam ra, ya, dan alif dan seterusnya, ternyata mereka tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Dan ini adalah pendapat kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, ya. Beliau berkata, bal innama dzukirat hadhihi al-huruf fi awal as-suwar allati dzukirat fiha bayanan li'ijazil Qur'an, kata Ibn Katsir. Intinya, tapi justru huruf-huruf ini yang terputus tadi, alif lam mim, alif lam ra dan seterusnya, disebutkan di awal-awal surat untuk menjelaskan tentang mukjizat Al-Qur'an, tentang ijazul Qur'an. Wa annal khalqa ajizuna an mu'aradatihi bimithlihi, dan makhluk manusia sebenarnya tidak mampu untuk berhadapan dengan semisal Al-Qur'an. Ya. Ma hadza ma'annahu murakkabun min hadhil huruf al-muqatta'ah allati yatakhatabuna biha. Padahal Al-Qur'an disusun dengan huruf hijaiyah sama dengan huruf-huruf yang mereka gunakan untuk berbicara di antara mereka. Kemudian dia berkata, "Wa qad haka hadzal madhhab ar-Razi fi tafsirihi 'anil mubarrid wa jam'in min al-muhaqqiqin." Ini madhabnya siapa? Madhab al-Mubarrid dan sekelompok orang ahli tahqiq, sebagaimana dihikayatkan oleh Razi dalam tafsirnya. Demikian juga Al-Qurtubi rahimahullah menghikayatkan bahwa ini pendapat dari Al-Farra, ya, dan Qutrub semisal ini. Pendapat ini juga pendapat Al-Farra dan Qutrub rahimahumullah. Kemudian juga dikuatkan oleh Zamakhsyari dalam kasyafnya, dia menguatkan pendapat ini. Ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, kata Ibn Katsir, perhatikan, wa ilaihi dhahaba Syekhul Imam Al-Allamah Abdul Abbas Ibn Taimiyah. Ini pendapat Syekh Al-Imam Al-Allamah yang ahli ilmu Abdul Abbas Ibn Taimiyah. Lihat bagaimana Ibn Katsir sangat memuliakan Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian dia berkata, wa syaikhuna al-hafiz al-mujtahid Abu al-Hajjaj al-Mizzi, ya, dan juga ini pendapat guru kami al-Mizzi, ya. Al-Mizzi, ya, ahli hadis gurunya Ibn Katsir rahimahullahu taala. Jadi ini pendapat yang kuat bahwasanya Yasin dan seterusnya tidak perlu kita tafsirkan, tapi itu termasuk dari seperti alif lam mim hamim, sama, tidak ada bedanya, ya. Karena sebagian orang mengatakan Yasin adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka sebagian orang menamakan anaknya dengan Yasin, maksudnya Muhammad. Kata mereka sama dengan Toha. Toha juga dinamakan, maksudnya nama Nabi SAW. Ya. Kenapa mereka berdalil Yasin wal Qur'anil Hakim innaka. Seakan-akan Allah mengatakan Yasin demi Qur'an yang hakim, sungguhnya engkau la minal mursalin. Seakan-akan Allah berkata, wahai Muhammad, wahai Yasin, demi Al-Quran yang hakim, sungguhnya kau termasuk para Rasul. Sama Toha, ya, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran agar kau celaka. Jadi seakan-akan Allah langsung Toha itu nama Nabi, wahai Toha. Sehingga mereka memahami Toha, Yasin adalah nama Nabi SAW. Namun ini pendapat yang kurang tepat, dibantah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Karena ayat semisal ini banyak. Contohnya, langsung disebutkan Nabi misalnya, Alif Lam Mim Sad, kitabun unzila ilaika. Alif Lam Mim Sad, kitabun unzila ilaika. Tapi tidak ada yang bilang Alif Lam Mim Sad nama Nabi. Padahal konteksnya sama, Alif Lam Mim Sad, kemudian Allah sebutkan Nabi. Alif Lam Mim Sad, kitabun unzila ilaika. Kitab turun kepada engkau. Namun tidak ada yang bilang Alif Lam Mim Sad nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Alif Lam Ra dalam surat Ibrahim. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaik. Sama. Langsung dhamir mukhatab, kata ganti orang kedua. Alif Lam Ra, al-kitab yang kami turunkan kepada engkau. Tapi tidak ada yang bilang Alif Lam Ra nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang benar bahwasanya Yasin maupun Toha bukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun sebagian ulama berpendapat demikian. Yang benar Alif Yasin sama dengan Toha, sama dengan Alif Lam Mim, sama dengan Sad, sama dengan Qaf, sama dengan Hamim, dan yang lainnya Nun. Ini semua adalah huruf muqatta'ah, tujuannya untuk menjelaskan tentang Al-Qur'an adalah mukjizat. Tolong dihapus. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah Yasin, wal Qur'anil Hakim. Di sini Allah bersumpah, ya. Allah bersumpah, wal Qur'an, demi Al-Qur'an Al Hakim. Ya. Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Demikian di dalam terjemahan, ya. Al-Qur'an Al-Hakim. Ini pendapat sebagian ulama bahwasanya Al-Qur'an, yaitu Qur'an yang kita baca ini, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat Al-Hakim, Al-Qur'an Al-Hakim. Ya, sih. Al-Qur'anil Hakim. Berarti kan di sini ada kasrah wal Qur'an yang menunjukkan sumpah, al-qasam. Sumpah. Allah bersumpah dengan Al-Qur'an Al-Hakim. Apa makna Al-Hakim? Al-Hakim makna dari wazannya fa'il, ya. Fa'il Al-Hakim. Fa'il ini kalau kita telusuri dalam bahasa Arab, maknanya bisa macam-macam. Bisa maknanya fa'il, bisa maknanya muf'il, bisa maknanya muf'al. Sehingga mereka mengatakan hakim bisa maknanya hakim, bisa maknanya muhkim, bisa maknanya muhkam. Masing-masing punya makna, ya. Apa namanya, seperti hakim misalnya, Al-Qur'an adalah hakim, pemutus. In tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ila Allah. Kalau kalian bersisi, kembalilah kepada Al-Qur'an dan kepada Rasul. Al-Qur'an adalah hakim. Apa namanya, wa muhaiminan alaih, dan juga menjadi hakim bagi kitab-kitab sebelumnya. Kemudian juga kalau kalian berselisih, apapun kalian berselisih, maka fahukmuhu ilallah, hukumnya kepada Allah, kepada Al-Quran. Muf'al muhkam, yaitu Al-Quran ayatnya adalah muhkam, ya. Kitabun uhkimat ayatuhu, Al-Quran yang kitabnya adalah sudah kokoh. Muhkam artinya kokoh, ya. Kemudian di antaranya makna al-muhkim, ya. Muhkim, ya. Muhkim itu yang mengkokohkan, ya. seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, ya. Ini

0: على صراط مستقيم.
1: Sungguhnya engkau, ini sesungguhnya engkau, engkau benar-benar termasuk para rasul, benar-benar termasuk dari para rasul. Ala sirati mustaqim, di atas jalan yang lurus. Di atas jalan yang lurus, ya. Allah bersumpah wal Qur'anil Hakim, untuk tujuannya untuk menekankan ini. Wal Qur'an, Allah bersumpah. Sumpah buat apa? Pertanyaan. Allah sumpah buat apa? Buat apa bersumpah? Untuk menekankan ini, untuk menekankan sungguhnya engkau termasuk para rasul, ini untuk ini. Sungguhnya engkau termasuk dari para rasul. Kenapa Allah bersumpah? Allah menjelaskan, karena seakan-akan di sana ada orang yang menolak, orang kafir mengatakan lasta mursalan. Ya. Wa yaqulul apa namanya? Lasta mursalan. Sebenarnya dalam surat Ar-Ra'd mereka berkata, lasta mursalan, engkau bukanlah seorang rasul, ya. Ketika mereka mengingkari kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah perlu membantah dengan sumpah. Beda kalau mereka hanya ragu-ragu atau mereka bingung rasul atau bukan, maka mungkin cuma perlu dijelaskan engkau adalah seorang rasul, sudah cukup. Tetapi ketika Allah bersumpah dan membantah karena ada syubhat di sana, propaganda yang mereka gembar-gemborkan, mereka mengatakan wa yaqulu alladziina kafaru lasta mursala, sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd. Berkata orang-orang kafir, lasta mursala, kau bukan seorang rasul. Ketika mereka dengan pasti menyatakan Muhammad bukan seorang rasul, maka Allah perlu membantah dengan sumpah. Itu kenapa Allah bersumpah dengan Al-Quran. Dan kondisi bahwasanya Muhammad adalah seorang rasul, konsekuensi dari agungnya Al-Quran. Allah bersumpah dengan Al-Quran, karena Al-Quran agung. Wal-Quranil Hakim, demi Al-Quran yang hikmat, innaka, sungguhnya engkau, kemudian pakai lam taukid lagi, laminal mursalin, termasuk dari para rasul, ya, termasuk dari para rasul. Ketika Allah mengatakan benar-benar termasuk, ya, seakan-akan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah hal yang perlu diperdebatkan, ya. Allah tidak mengatakan, perhatikan, Allah tidak mengatakan innaka la rasul, sesungguhnya engkau seorang rasul, tidak. Tapi Allah berfirman, tapi laminal mursalin. Engkau adalah dari para rasul. Seakan-akan ini perkara yang amrun mafruq anhu, sudah enggak usah dibahas. Dia tuh bagian dari rasul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya seorang rasul, dia bagian dari para rasul. Sudah ada rasul-rasul sebelumnya. Sehingga di bantahan yang telak naib, Allah tidak mengatakan sungguh engkau seorang rasul. Allah malah mengatakan sungguh engkau bagian dari para rasul. Artinya kau bukan hal yang baru. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah aku bukanlah baru dari para rasul. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak rasul, ya. Sudah banyak rasul, sehingga seakan-akan ini perkara yang sudah jelas, sungguhnya engkau termasuk dari para rasul, selesai. Lebih tegas daripada jika Allah mengatakan sungguhnya seorang rasul. Ya. Dengan mengatakan sungguhnya engkau adalah bagian dari rasul, hal yang sudah diterima dan bukan hal yang baru, sudah ada para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Di sini ada dua pendapat, ya. Ada yang mengatakan pendapat pertama, ala siratim mustaqim, maksudnya adalah innaka laminal mursalin, minal mursalin ala siratim mustaqim, bahwasanya para rasul tersebut di atas jalan yang lurus. Para rasul tersebut berada di atas jalan yang lurus. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, innaka laminal mursalin, maksudnya innaka ala sirati mustaqim. Jadi ini khobar yang kedua dari inna. Innaka, khobar pertama laminal mursalin, khobar kedua ala sirati mustaqim. Yaitu engkau

0: benar-benar di atas jalan yang lurus. Ini dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Dua-duanya benar, dua-duanya benar. Para rasul di atas jalan, tidak ada para rasul yang di atas jalan yang bengkok. Jalan para rasul semua lurus. Tapi pendapat yang kedua lebih kuat. Lebih kuat. Allah sedang menegaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena orang-orang kafir menuduh Rasulullah sesat. Menuduh Rasulullah sallam orang gila lah, apalah. Jadi Allah ingin jelaskan, engkau berada di atas jalan yang lurus. Sini sirat. Sirat tankir li tafkhim ya. At-tankir li tafkhim. Ini metode dalam Al-Qur'an, nakirah untuk pengagungan. Sampai Al-Alusi mengatakan rahimahullah dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, seandainya maksudnya para rasul mereka di atas jalan yang lurus. Di sana ada surut mustaqim, ada jalan-jalan yang lurus, seluruh para nabi di atas jalan lurus, tapi jalannya nabi lebih spesifik, lebih spesial. Makanya disebut dengan nakirah. Ini jalannya nabi lebih hebat daripada jalan-jalan nabi sebelumnya. Semua jalannya lurus. Tapi nabi adalah nabi terakhir. Dia khulasa kesimpulan daripada seluruh nabi seluruhnya. Dan dia diutus seluruh umat manusia, jin dan manusia, dan dia apa namanya akan berlaku sampai akhir zaman syariatnya. Maka kelurusan jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih lurus ya daripada jalan-jalan yang para nabi yang lainnya. Seakan-akan di sana ada jalan-jalan lurus, nabi jalan yang paling lurus. Sirat maknanya masrut, yaitu suatu yang ditempuh, dan ini dalam bahasa Arab banyak fi'al maknanya adalah maf'ul, seperti firash maknanya mafrush, kitab maknanya maktub, ilah maknanya makluh, ya ini banyak dalam bahasa Arab. Dan sirat maknanya masrut itu jalan yang ditempuh yang lurus. Dan ini menjelaskan tentang bahwasanya tabiat risalah seperti itu, tabiat kerasulan adalah pasti lurus ya. Itu hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin risalah bengkok-bengkok ya. Risalah lurus, tidak ada kebengkokan sama sekali, tidak ada kemiringan ya. Dan penjelasan risalah sangat tegas, tidak ada kerancuan ya, tidak mengikuti hawa nafsu, tidak miring karena sesuatu. Jalan yang ditempuh oleh nabi adalah jalan yang lurus ya. Dan ini adalah pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berada di jalan yang agung, yang jalan agung tersebut adalah jalan yang lurus. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin ingin menggambarkan bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di atas jalan yang bengkok, yang miring. Maka Allah bantah dari dua sisi. Allah bantah, engkau benar-benar seorang rasul, bahkan engkau adalah salah seorang dari kumpulan para rasul. Yang kedua, engkau benar-benar di atas jalan yang lurus. Tidak seperti pernyataan mereka ingin menyatakan jalan ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang bengkok. Dan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam lurus dari segala hal, lurus dalam hukumnya, lurus dalam kabarnya ya, lurus dalam keputusannya, semua yang lurus dalam kisah-kisahnya, enggak ada miring-miringnya Al-Qur'an. Ya, semuanya benar, semuanya hak. Tidak ada satu bagian pun dari Al-Qur'an yang bengkok ya. Semuanya lurus. Kalau ada yang bengkok pasti ada kontradiktif. Walau kana min indi ghairi lahi la wajidu fi ikhtilafin katsira. Kalau kalian mendapati Al-Qur'an dari sisi Allah, bukan dari Allah, akan kalian dapati banyak perselisihan. Allah alam bisawab, demikian saja apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya semoga bermanfaat. Kita insya Allah bertemu di kesempatan berikutnya. Kalau wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: مطيرة تلاوة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Tanya Jawab.
1: Apaan ada titipan pertanyaan Ustadz, bagaimana jika ada suami yang jauh dari Allah, tidak pernah pegang Al-Quran, jauh dari berzikir dan lalai dalam sholat. Dan istrinya sudah sering menyuruh sholat tapi suami itu marah. Dan istrinya sampai capek mendakwainya, akhirnya rasa cinta dan sayang istri berkurang dengan suaminya itu. Mohon pencerahan dan tips supaya suami gak marah jika menyuruh dalam ibadah. Syukur jazakallahu khairan Ustaz.
2: Iya, kewajiban istri untuk terus mengingatkan dan jangan capek. Iya, jangan berharap ketika kita berdakwah langsung diterima. Yang terpenting kita berusaha, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Iya, maka mengharapkan supaya suami tidak melarang dia ketika menyuruh, susah. Karena suami ini ternyata memang termasuk orang-orang yang lalai. Dia tidak betah mengingat Allah. Dia tidak suka beribadah kepada Allah. Dia lebih senang dengan syahwatnya. Hatinya telah mati. Dia kehilangan kenikmatan yang hakiki dan abadi. Sehingga ketika ia disuruh untuk beribadah kepada Allah malah marah. Karena itu tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Iya. Maka ibu, ya, kalaupun misalnya sudah tidak cinta lagi kepada suami, memang harus tidak boleh cinta. Itu konsekuensi cinta karena Allah, benci karena Allah. Iya, membenci suami seperti itu adalah sebuah keimanan. Bahkan kalau ibu minta cerai pun juga sesuatu yang diizinkan. Ya, apakah ibu akan merasa tenang dan tentram di bawah kepemimpinan suami yang tidak mau taat kepada Allah? Ya, maka kalau ibu lebih memilih untuk sabar terus untuk mendakwahi dia, silahkan. Tapi kalau ibu memilih untuk menyelamatkan diri, ya, dari suami yang bisa menjerumuskan ke dalam api neraka, tentu itu kebaikan. Wallahu a'lam.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Sore-sore gini emang ngopi paling pas nih Ustaz.
6: Mantap, insyaallah.
5: Ustaz habis bekam ya?
6: Iya.
5: Wah, termasuk sunnah Ustaz ya?
6: Iya dong.
5: Masyaallah. Oh ya Ustaz, ana mau nanya nih Ustaz, bagaimana sih Ustaz cara memilih seorang dai atau guru yang bisa dijadikan sumber ilmu? Karena sekarang banyak banget nih dai-dai bermunculan, bahkan kritis.
6: Sebetulnya kalau kita dan perkataan para ulama, apa sih tips yang harus kita jadikan sebagai pegangan di dalam memilih guru, mengambil ilmu? Yang pertama adalah hendaknya guru itu lurus akidah dan manhajnya. Ditunjukkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asawir." Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asagir. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud dan Sanadnya Sahih. Nah, Ibnu Mubarak berkata, apa yang dimaksud dengan al-asagir? Kata Ibnu Mubarak, al-asagir itu adalah ahli bid'ah. Sehingga itu menunjukkan bahwa tanda hari kiamat adalah orang mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang pemikirannya. Berarti hadis ini menunjukkan tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang. Ini dengan kesepakatan seluruh ulama.
5: Pemahamannya nih Ustaz yang maksudnya?
6: Iya. Akidahnya. Pemahamannya. Di mana dia mentaksil akidahnya di atas bukan akidah yang benar. Yang kedua, yaitu keahlian. Karena keahlian ini sangat penting sekali. Orang yang tidak ahli di bidangnya, yang tidak faham dalam suatu permasalahan, tidak boleh berbicara dalam masalah seperti itu. Makanya Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri, tanya ahlu dzikr. Apa itu ahlu dzikr?

0: itu orang yang ahli terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Nawawi berkata, la yambagi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamlat ahliyah. Tidak layak menuntut ilmu, mengambil ilmu kecuali dari orang yang sudah ahli. Ini berarti dia punya kemampuan yang dalam, keilmuan yang dalam terhadap Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, ini adalah syarat keutamaan saja, berakhlak mulia yang bisa kita jadikan panutan dalam hidup kita. Karena kan yang mana guru kan singkatannya digugu dan ditiru kan, bukan wagu untuk ditiru. Yang pertama ini yang paling utama, masalah lurusnya akidah dan manhaj penting. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan lurusnya akidah kita. Kalau kita salah dalam berguru, kita bisa menyimpang nantinya. Maka kalau kita lihat ya, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya kan. Kalau gurunya menyimpang, ya muridnya biasanya begitu.
1: Berantakan udah semuanya.
0: Kecuali kalau buahnya jatuh kena truk dibawa ke Lampung.
1: Bisa.
0: Makanya Ibnu Umar berkata, dina, agamamu jagalah. Agamamu jaga. Fa'inama wadamu kawalahmu. Kenapa? Karena agamamu adalah darah dagingmu. Khudh 'anil ladzina istaqamu, ambil dari orang yang istiqamah, dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang.
2: Kalau ana mah ambil yang baiknya, buang yang buruknya aja.
1: Nah, yang kayak begini ini nih, asal-asalan nih, hampir semua umumnya seperti ini nih. Yang comot-comot aja itu gimana, Ustaz?
0: Kalau ente bilang ambil baiknya, buang buruknya. Sekarang ente punya ilmu enggak untuk membedakan baik dan buruk? Enggak punya kan? Sekarang kalau misalnya semua orang berkata yang penting ambil baiknya, buruknya buang, keilmuan dia sudah sampai mana sehingga dia bisa membedakan itu baik dan buruk? Perkataan seperti ini bisa diucapkan kalau ente ilmu ini sudah luar biasa. Tapi kalau ilmu masih masya Allah ya, sedikit ilmunya, kita juga belum bisa membedakan mana hak, mana batil, ini benar, ini salah, bagaimana kita akan bisa membedakan?
3: Kalau mengenai ada asar saya mengatakan unzur makola wala tanzur mantola, lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Itu gimana mengenai asar itu, Ustaz?
0: Ya memang betul ada asar yang mengatakan demikian, tapi asar itu tidak secara mutlak bisa difahami demikian. Kenapa? Karena ada juga asar yang lain yang bertabrakan dengan itu, seperti misalnya Muhammad bin Sirin berkata, inna hadzal ilma dinun, ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, lihat oleh kalian dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Lihat, terus apa bertabrakan? Tidak bertabrakan. Kalau kita perhatikan ya, saya berikan contoh sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW. Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat fitr, makanan zakat fitr. 3 malam berturut-turut datang maling dan itu ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian di malam yang ketiga Abu Hurairah tidak lepaskannya. Tapi apa kata si maling ini? Maukah aku ajarkan kepada engkau ya Abu Hurairah, kalau kamu baca sebuah bacaan ini sebelum tidur, kamu akan dilindungi dari setan sampai pagi. Apa itu? Baca ayat kursi. Akhirnya ia melapor ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sodaqoka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar, walaupun dia tukang dusta. Taukah kamu Abu Hurairah siapa orang yang 3 malam berturut-turut datang itu? Itu setan. Lihat, ketika yang diucapkan oleh setan benar, Rasulullah membenarkan. Tapi apakah Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, udah kamu belajar sama setan sana?
1: Oh, itu maksudnya. Nah, itu lagi.
0: Jadi kalau misalnya ada orang yang mengucapkan kata-kata dan kita tahu itu benar, naam, kita terima.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa.
0: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya.

0: ahwa.
1: Dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.

0: يعلم الجهر وما يخفى.
1: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.
0: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى.
1: Dan kami akan memberi taufik kepada jalan yang mudah. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya.
0: الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى,
1: yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
0: ثم لا يموت فيها ولا يحيا,
1: kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup.
0: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى,
1: sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia salat.
0: بل تؤثرون الحياة الدنيا,
1: tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia.
0: وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى,
1: sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.
0: إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى,
1: sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
2: Zakat walet. Binatang ternak yang wajib dizakati hanya ada 3, unta, sapi, dan kambing. Selain itu, tidak ada kewajiban zakat meskipun binatang itu dimiliki secara pribadi dan produktif. Seperti ayam ternak, ikan yang diternak, termasuk burung walet. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang ditugaskan ke Bahrain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pembagian harta zakat yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin dan yang diperintahkan Allah untuk Rasulnya. Jika unta mencapai 24, ada zakatnya berupa kambing. Di setiap 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan rincian nisab atau batas wajib zakat untuk unta, sapi, dan kambing. Lalu bagaimana dengan zakat walet? Untuk hewan waletnya tidak dizakati, karena walet tidak dimiliki. Walet dibebaskan liar sehingga bisa datang pergi ke tempat siapapun. Dan kalaupun ditangkap kemudian ditaruh di sangkar, justru burung ini tidak bisa menghasilkan karena stres. Karena itulah yang dizakati adalah hasil burung ini, air liurnya dan sarangnya yang bisa dijual. Bagaimana perhitungan zakatnya? Zakatnya mengikuti perhitungan zakat mal. Nisab zakat mal adalah 85 gram emas. Jika asumsi harga emas adalah 500 ribu per gram, berarti konversi rupiah 42,5 juta. Hasil penjualan sarang walet, jika mencapai 42,5 juta rupiah, berarti telah mencapai nisab. Selanjutnya, jika selama setahun tidak kurang dari ini, maka dizakati 2,5%. Apakah digabungkan dengan simpanan harta yang lain? Jika simpanan harta itu juga hasil dari walet, maka digabungkan. Dan dari selain walet, misalnya dari gaji karyawan, maka tidak perlu digabungkan. Misalnya, si A seorang karyawan memiliki 1. Tabungan dari gaji senilai 50 juta di bulan Rajab 1437 Hijriah. 2. Hasil walet kandang pertama 20 juta rupiah di bulan Syawal 1437 Hijriah. Pada saat Zulhijjah 1437 Hijriah, kandang walet kedua panen dan setelah dijual menghasilkan 30 juta rupiah, sehingga total hasil walet 50 juta rupiah. Kapan si'at zakat? 1. Untuk tabungan dari gaji, dia zakati di bulan Rajab 1438 Hijriah. 2. Untuk hasil walet di Dzulhijjah 1438 Hijriah, karena di bulan ini hasil walet baru mencapai nisab. Demikian, Allahu a'lam.
3: Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap seorang istri apabila mendapati suaminya berzina dengan perempuan lain dan malah ingin menikahinya dengan alasan poligami? Mohon penjelasan. Syukran Ustaz.
4: Iya, zina adalah perbuatan yang keji, perbuatan mungkar, perbuatan tercela, perbuatan yang nista, perbuatan yang menghadirkan banyak keburukan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi, keburukan zina bukan berarti menutup pintu taubat. Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ibadur rahman, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Allah sebutkan banyak sekali sifat, di antaranya adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Saya bacakan segini dulu, nanti saya sambung lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, salah satu sifat mereka adalah tidak berbuat syirik kepada Allah, dosa besar yang paling besar, berbuat syirik kepada Allah atau membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Dan mereka ibadur rahman tidak berzina, jadi tidak berbuat syirik, tidak membunuh dan tidak berzina. Barang siapa melakukan perbuatan-perbuatan ini, mereka akan mendapatkan dosa, bahkan dilipat gandakan siksa bagi mereka di dalam neraka, dan mereka akan sengsara di dalamnya. Kemudian Allah sambung, illa ma taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali yang bertaubat kepada Allah, diikuti dengan iman, diikuti dengan amal saleh, maka mereka semua itu akan diganti kesalahan mereka dengan kebaikan. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampuni lagi maha menyayangi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala buka pintu taubat buat siapa saja yang melakukan dosa kemudian bertaubat. Kembali kepada pertanyaan, apa sikap seorang wanita yang mendapatkan suaminya berzina, kemudian dia ingin menikahi wanita partner zinanya itu dengan alasan poligami? Yang pertama, berhak untuk si istri cemburu karena Allah suaminya melakukan pelanggaran hukum Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu perzinaan, dosa yang sangat nista, dosa yang besar. Maka dia benci kepada perbuatan tersebut, tapi rasa cintanya, rasa sayangnya menuntunnya untuk mengajak suaminya.

0: suaminya, wahai suamiku, perbuatan engkau sangat tercela, Allah benci. Bertaubatlah engkau, wahai suamiku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubatlah engkau dengan sebenar-benarnya taubat. Ya. Adapun keinginan suami untuk menikahi teman zinanya dengan alasan poligami, maka ini kembali kepada istri. Kalau si istri masih kuat, masih bersabar, masih bisa memberikan kesempatan kepada suaminya untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka suaminya yang sudah terjatuh di dalam zina dan berniat baik untuk menikah, istri tersebut membuka kesempatan. Sebagaimana kita juga harus mengingatkan wanita pezina tersebut untuk juga bertaubat kepada Allah. Kalau belum bertaubat kepada Allah, tidak boleh. Karena bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi syarat sesuatu akan berubah. Ketika seseorang seakan-akan menggampangkan pernikahan dengan dalih sudah terjadi zina sebelumnya, maka ini ada sikap meremehkan dosa, waliyazbillah. Oleh sebab itu, kembali kepada si istri. Kalau istri tersebut kuat, dia masih bersabar, dia masih bisa membuka pintu maaf sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat, maka itu yang terbaik baginya. Dia ingatkan suaminya untuk bertakwa kepada Allah, bertaubat dari perbuatan zina. Dia ingatkan teman zinanya wanita tersebut untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian tatkala mereka ingin menikah, mereka beristikharah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu dan seterusnya. Tapi kalau seandainya wanita tersebut belum mampu untuk bersabar, kemudian dia lebih memilih untuk berpisah dari suaminya, maka itu pun tidak mengapa. Tapi hendaklah ia ambil keputusan tersebut setelah beristikharah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia meminta pendapat, pandangan, bermusyawarah dengan keluarga terdekatnya, terutama walinya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ana terus terang ngeri, sedep-sedep ngeri ya dengar cerita antum. Miris banget gitu. Artinya ada rumah tangga Muslim, bahkan seperti kata antum, dikenal rajin kajian, bahkan firaq pisah gara-gara orang ketiga gitu, gara-gara perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan ana sama antum dijaga nih dari fitnah ini. Luar biasa. Karena memang fitnah perempuan ini seperti yang dikatakan Al-Qur'an, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Emang manusia itu dijadikan tanpa indah syahwat, kecintaan kepada wanita. Ini disebut pertama kali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah-fitnah duniawi. Yang pertama kali Allah sebut fitnah wanita, perempuan. Karena memang begitu dahsyatnya fitnah wanita ini, dia melahirkan fitnah-fitnah yang lain. Seseorang gara-gara perempuan, dia bisa berdusta, berkhianat, tidak lagi amanah, dia bisa menipu bahkan. Akhirnya dia jatuh ke fitnah harta, ya, fitnah uang. Dia terdorong untuk mendapatkan sebanyak mungkin uang, ya, demi wanita. Ini fitnah wanita melahirkan fitnah harta. Termasuk juga melahirkan fitnah kekuasaan untuk mendapatkan harta. Bahkan fitnah syubhat, ya. Kita tahu kisah yang terkenal tentang Imran bin Hattam, seorang yang dulunya dia ahlus sunnah. Kemudian dia terfitnah oleh kecantikan seorang wanita, padahal wanita tersebut berpemikiran khawarij. Teman-temannya udah nasehatin, jangan nikahi wanita itu, dia punya pemikiran menyimpang. Dia beralasan, enggak, saya nikahi dia untuk nasehati dia. Ternyata Imran bin Hattam ini berubah. Dia kena fitnah syubhat dari istrinya. Akhirnya dia jadi khawarij.

0: Itu bahayanya fitnah perempuan. Itu sebabnya Allah nyebutin fitnah perempuan ini nomor satu. Baru kemudian Allah sebutkan fitnah anak-anak, fitnah harta, fitnah kendaraan, dan seterusnya. Fitnah emas dan perak. Saking bahayanya. Nabi SAW sampai menyatakan dalam sabdanya, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adar 'ala ar-rijali minan nisa." Saya tidak meninggalkan untuk umatku satu fitnah yang lebih mengkhawatirkan, lebih berbahaya daripada fitnah wanita. Artinya, ya, Nabi hendak mengatakan kepada para sahabat, ya, fitnah harta, insyaallah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, umat beliau ini bisalah, bisa menahan rasa lapar, bisa bersabar dari kemiskinan. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perempuan, ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Fitnah yang itu sangat-sangat berbahaya sekali. Karena memang dijadikan indah. Wanita itu dijadikan indah di mata seorang laki-laki. Tambah indah lagi dengan bisikan-bisikan syaitan. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan deh kita dilindungi, ya, anak antum semua, semua keluarga saudara-saudara kita kaum muslimin dilindungi dari fitnah ini, bahaya.
1: Adzan salah, apakah sholat tetap sah? Ketika adzan salah hingga bernilai batal sebagai adzan, bagaimana dengan sholat wajib yang dikerjakan? Di antara syarat sah sholat adalah masuknya waktu sholat. Sementara adzan bukan termasuk syarat sah sholat. Adzan dikumandangkan sebagai pengumuman masuknya waktu sholat dan bukan batas masuknya waktu sholat. Misalnya, terbitnya fajar shodik adalah dengan masuknya waktu sholat subuh. Ketika itu, disyariatkan melakukan adzan subuh sebagai pengumuman akan masuknya waktu subuh. Karena itu, adzan bukan termasuk syarat sah sholat, terlepas dari perbedaan pendapat ulama mengenai hukum adzan sebelum sholat wajib. Ini sebagaimana hubungan antara Jumatan dengan mandi Jumat. Mandi Jumat hukumnya wajib menurut sebagian ulama. Namun Jumatan tetap sah meskipun belum mandi wajib. Ibnu Qudamah mengatakan, jika ada orang yang sholat tanpa adzan dan iqomah, sholatnya sah, baik menurut pendapat yang mengatakan adzan itu wajib atau adzan itu sunnah. Berdasarkan riwayat dari Al-Qamah dan Al-Aswad, bahwa mereka pernah bercerita, "Kami pernah menemui Abdullah bin Mas'ud, lalu beliau mengimami kami tanpa adzan dan tanpa iqamah." Diriwayatkan Al-Athram, "Dan saya tidak mengetahui adanya seorang pun ulama yang berbeda pendapatnya dalam masalah ini selain Atha Al-Mughni." Kesimpulannya, boleh salat wajib tanpa adzan. Demikian, Allahu a'lam.
2: Tanya jawab.
3: Ana, suami ana sedikit-sedikit sekarang sudah mau berhijrah. Walhamdulillah. Terkadang sudah mau diajak untuk pengajian. Alhamdulillah. Tapi kadang ana masih kecewa dengannya. Tidak bisa menundukkan pandangan. Apakah yang seperti ini tobatnya masih jujur? Jujur ini masalah nggih ati nggih. Mboten saged dipun tingali kanthi kanthi napa bleger lahir. Tumindak lahiripun lahiryanipun. Nggih. Menawi dereng saged menundukkan pandangan nggih dituturi ampun malah jenengan nesu. Mungkin nesu gua aku wejik nyawangi wong liya tidak mau menundukkan pandangan aku pegang karo kowe lha tambah dadi meneh mengke saya maksiat. Wah kula nek ajeng nuturi niku mboten kepenak wong lanang kok dituturi wong wadon nggih ditumbaske buku nggih kaon taman menundukkan pandangan sinambi didongaake ngoten niku panjenengan ra kepengin garwane niku dados sae. Niku mboten meng kagem ibu-ibu nggih, bapak-bapak semanten ugi. Nggih, bapak-bapak semanten ugi. Kula dados kemutan cariyos Syekh Abu Hayyan Mahmud As-Sarfandi, putra siswanipun Imam Al-Albani. saking Yordania. Piyambake pun sawijining ulama ingkang ahli menafsirkan mimpi berdasarkan dalil. Ada dasar dalil niku. Nggih, dipun sebat dening Imam Al-Alusi. Imam Al-Alusi ulama besar ahli tafsir niku antawis metode menafsirkan mimpi menurut syariat itu dengan metode membalik kata. Niku dipun sebat dening Imam Al-Alusi. Dipun sebat ugi dening Syekh Khalid Al-Anbari wonten kitabipun. Nah, Syekh Mahmud niki dipun takeni Syekh yantun kakung nggih. Syekh kula niku ngipi weruh weruh akrab pangapunten. Akrabun. Akrabun niku kala jengking, Pak. Basa Arabe akrabun. Syekh dek niki kula ngipi niku weruh kala jengking. Kula niku gething kalau kala jengking niku. Niku tafsire napa niku Syekh? Syekh Mahmud ngendika taken ngene niki. Napa garwane panjenengan niku pun nganggo jilbab? Oh, sampun. Jilbabe garwane panjenengan napa mung cilik kaya brongsok lho. Jenengan kok ngerti? Ya kuwi, jenengan ora seneng nek garwane nganggo jilbab cilik. Nggih, kula senenge bojo kula nganggo jilbab sing amba, sing jumbuh kalih syariat Islam. Neng jenengan kok saged ngertos, Syekh? Ya kuwi tafsir mimpimu. Sebab metode menafsirkan mimpi diantaranya membalik kata. Al akrabun akrabun niku ora kala jengking, ning nek diwalik niku dadi buruku. Buruku niku jilbab cilik. Berarti garwane panjenengan kuwi jilbabe ijik cilik gek jenengan gedhe kalih garwane panjenengan. Oh, ngoten niku. Lah nggih napa mboten? Nggih. Terus kula kudu pripun, Syekh? Jenengan ora kena gedhe karo garwane. Terus pripun? Dituturi sing becik, diboncengke pengajian, napa ditumbaske kitab sing nerangake jilbab sing cocok jumbo karo syariat Islam. Sebab jilbab cilik niku dingendikake Kanjeng Nabi, sintane min ahli nari lam arahuma, ana penghuni neraka cacah loro sing durung tau tak weruhi. Rijalun bi aidihim siyatun ka adna bil baqar, wong-wong lanang sing tangane nyekel pecut kaya buntut sapi. Ya dribu Nabi Hannas, gaweane ngebuki menungso ahli neraka niku. Nabi le dawuh, wa nisaun kasiyatun ariyatun, lan wong wadon sing kelamben ananging wudo. Pripun niku wong wadon sing kelamben ananging wudo? Ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilat. Nggih. Sing mlakune lenggak-lenggok kaya mentok. Mlakune lenggak-lenggok, nggih. Terus punuke napa iki? Jambule rambuten niku kaya punuk unta. La yadkhulnal jannata. Dheweke ora bakal mlebu swarga, wala yajidna rihaha, ora bakal ngambu wangine swarga. Terus para ulama paring penafsiran wong wadon sing kelamben ananging wudon iku wong wadon sing nganggo baju nggih ngagem rasukan ning rasukane mboten cocok kalih kriteria syariat. Mboten cocok kalih dawuhe Allah lan Kanjeng Nabi. Nganggo jilbab ning jilbabe mboten cocok kalih jilbab sing didawuhake dening Allah lan Kanjeng Nabi. Malah wonten tiyang ning nganggo jilbab. Barang nganggo jilbab iki jilbabe turane niku diuntel-untel ten mburi terus diubet-ubet kaya ngene iki. Lah kuwi jilbab apa sorban kaya ngene iki? Enten mboten niku? Wonten. Enten sing nganggo selendang di saleh yen dhuwure ngene niku. Menika sedanten jilbab ingkang mboten jumbuh cocok kali syariat. Dados panjenengan kedah ndongaake garwanipun kakung, anggenipun mertobat dipun syukuri, tumut pengajian dipun syukuri, sanesipun dipun napa niku aturi dipun nasihati dipun tuturi kanthi sae andhap asor wong kalih garwa niku nek saged nggih basa sing stri niku basa kalih sing kakung nggih nek mboten saged nuturi nyuwun tulung dumateng tiyang ingkang diajeni dening ingkang garwa kala wau sinambi didongaake hidayah. Wallahu taala a'lam bissawab.
4: Mutiara Belajar Tajwid.
5: Sekarang kita lihat contoh-contoh lahan khafi. Pada huruf, ya, pada huruf. Contoh-contoh lahan khafi pada huruf. Ada pada huruf dan ada pada harokat. Pada huruf diantaranya adalah tercampurnya mad dengan gunnah. Tercampurnya mad dengan gunnah. Ini lahan khafi. Ketika nanti antum belajar gunnah besok insyaallah, itu makhrajnya di khayshum. Di mana? Di hidung. Kalau mad, huruf mad, itu makhrajnya di jauf, rongga, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ketika orang membaca huruf mad kecampuran dengan dengung, ya, ini maka salah, dan salahnya adalah lahan apa? Khafi, masih ringan lah. Tapi yang tahu orang yang mahir, ini bacanya salah. Contoh misalkan yang benar, idza jaa nasrullahi wal fath. Lihat, idza jaa, antum tutup ininya, jaa. Tapi kalau antum baca idza jaa, ada dengung, salah. Kan ada orang baca gini, idza jaa, tapi enak kedengarannya kan, merdu enggak? Merdu ya akhi, enak sekali, ya kan? Idza jaa nasrullah, jaa, padahal masuk ke hidung, ya kan? Yang benar, idza jaa nasrullahi wal fath, ya kan? Idza jaa, orang baca idza jaa nas, ya, masuk ke hidung. Memang suara yang enak itu suara dengung memang. Oleh karena itu ulama bilang di antara ta'rif definisi dengung, sautun ladzid, suara yang enak, lezat. Sehingga banyak orang yang mendengungkan sesuatu yang sebenarnya bukan dengung. Ya. Ini kalau kita enggak belajar kan enggak tahu. Ya. Siapa yang ngasih tahu kita? Ulama. Ulama kalau salat di belakang kita, ikhwan yang pintar qiraah, yang ahli qiraah, wih, salat di sini tahu, bengkelnya tahu, kesalahan kita tahu. Dan kita mau, kalau mau bengkelin diri kita, ke siapa? Ke ulama qiraah. Dia tahu mesti dirubah ininya, diginikan, digitukan dan seterusnya. Ya kan? Sama seperti montir mobil, ini salahnya di sini, salah di sini, ini kerusakan di sini, tahu. Karena sudah ahlinya memang di situ. Ahlinya di situ. Baik. Kemudian contoh lain pada huruf adalah saktah dalam pengucapan huruf yang sukun atau huruf yang bertasydid. Saktah dalam pengucapan huruf yang sukun atau huruf yang bertasydid. Nah, lihat, kalau ada saktahnya berarti salah. Contohnya dari kalimat an'amta, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lihat, siratal ladzina an'amta. Sebagian orang baca gini, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Betul atau salah? Salah. Dia mau supaya enggak qalqalah, ya. Kemudian diberhentikan. Yang salah ini di sini di kalimat an'amta. Ada orang yang mengqalqalahkan, baca siratal ladzina an, ya kan, an'amta. Ada orang, wah, supaya saya enggak qalqalah, berhenti saja, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini sama-sama salahnya. Yang benar, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, an'amta, mengalir begitu saja, ya. Ini diantara contohnya. Nah, kemudian yang ketiga, tarji'. Tarji' itu adalah, lihat, menggelombangkan suara, apalagi dalam mad bacaan panjang, seperti meninggikan suara kemudian merendahkannya dalam satu mad, meninggikan suara dan merendahkannya dalam satu mad, itu jangan ikut-ikutan, ikhwan, ya. Itu salah, kecuali kalau misalkan keluar sendiri tanpa dibuat-buat, ya. Idza jaa. Boleh enggak ini? Enggak boleh ya, akhi. Lurus saja. Idza jaa. Ya. Nah. Baik. Kemudian kesalahan pada harokat. Lahan pada harokat. Ya. Mengkol-kolahkan huruf yang sukun sehingga seolah-olah menjadi berharokat. Jadi an, mestinya an'amta jadi an'amta, alhamdulillah, alhamdu, alhamdu, ya. Al-maghdub, al-mag, mag, maghdub, maghdub, ya kan? Mestinya ghairil maghdub, dia baca ghairil mag, ya. Yang kedua sekarang, tarqis, membaca dengan cepat, ya, membaca dengan cepat. Ini pun salah. Maksudnya alhamdu, alhamdu dengan cepat, ya, ini enggak benar. Baik. Hendaklah setiap qori dalam qori Al-Qur'an memperhatikan beberapa contoh di atas untuk berhati-hati agar tidak terjatuh pada lahan khafi. Baik.
6: Bincang santai bersama Ustaz.
7: Ini juga nih yang antum kirim ke Ana nih, screenshot nih. Ini bukti bahayanya pamer kemesraan depan umum. Apalagi dipamerin di medsos ya. Itu bisa mengundang orang-orang yang hasad. Dan seperti kata antum kan, sampai ada yang pisah ya suami istri karena setiap hari umbar kemesraan, kelihatan mereka luar biasa bahagianya gitu ya. Setiap hari seolah-olah mereka itu putri dan pangeran setiap hari. Tapi ternyata cerai, serius cerai. Ya itu dia. Boleh jadi itu mengundang mata-mata orang yang hasad. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Qalam di ayat-ayat yang terakhir, wa iyyakadzul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Sungguh orang-orang kafir itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar hampir-hampir mencelakakan engkau dengan pandangan mata-mata mereka. Mata mereka yang hasad itu bisa memudaratkan dengan izin Allah tentunya. Ini bahaya. Mata orang yang hasad ini bisa mendatangkan mudarat. Ini mulai jadi ya, kita pamer kemesraan apalagi di medsos, yang melihat medsos itu tidak khusus orang-orang yang beriman dan bertakwa saja, ternyata boleh jadi ada orang kafir, orang-orang fasik di situ, orang-orang yang menyimpan hasad.
8: Tapi kata mereka hasad itu ada dalilnya, mereka pamer kemesraan, yaitu
7: apa itu?
8: Ketika Rasulullah bersama Aisyah lari-lari di apa, lari-lari gitu kan, kemudian ada yang kemak-kemakan, sama apa, Sofia kuda, itu gimana hasad?
7: Pertama, apakah kita bisa sebut itu sebagai memamerkan kemesraan? Ya, karena kalau kita lihat redaksi hadisnya dan konteks hadisnya, yang menceritakan kisah itu Aisyah. Ketika Aisyah itu misalkan diajak oleh Rasulullah melihat Habasyah yang bermain di masjid, itu kan dari kamarnya Aisyah. Aisyah yang menceritakan kejadian tersebut. Apakah itu bisa disebut sebagai memamerkan kemesraan? Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kisah Sofia misalkan, ya, yang dia, mohon maaf, tidak terlalu tinggi lah posturnya, sehingga ketika dia akan naik gitu ke hewan tunggangan, Rasulullah meletakkan pahanya, ya, kemudian Sofia, subhanallah, naik dari pahanya Rasulullah SAW. Dan itu yang melihat siapa dulu? Yang melihat kejadian itu para sahabat. Dan kita tahu para sahabat mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman, orang-orang yang saleh. Beda dengan pamer kemesraan di medsos misalkan. Medsos semua orang bisa ngelihat orang kafir bisa melihat orang-orang yang fasik, orang-orang yang menyimpan hasad dalam hati mereka, ya. Saya rasa itu enggak bisa jadi dalil ya terkait pamer kemesraan. Ya, mungkin menggandeng tangan istri ya dalam rangka kita menunjukkan kita care gitu, kita jaga dia gitu. Saya rasa itu tidak masalah ya. Tapi pamer kemesraan yang dimaksud itu setiap saat, apalagi setiap saat di medsos ya, sampai peluk-pelukan, itu saya rasa enggak wajar lah. Enggak wajar. Kemudian mengumbar nikmat ya. Adapun terkait firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun terkait nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, maka ceritakan ia, sebut-sebut ia. Itu dalam rangka mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka pamer diri, unjuk gigi gitu loh. Ya, kita ceritakan saya dapat nikmat ini, oh masyaallah saya, istri saya atau suami saya, pasangan saya itu soleh atau soleha gitu. Ya. Itu dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memberikan saya, menjodohkan saya suami atau istri yang soleh atau soleha, begitu ya. Tapi kalau niatnya itu misalkan pamer nikmat dalam rangka ini loh saya gitu loh. Ini loh hebatnya saya, betapa beruntungnya saya dan sebagainya. Itu niat yang salah. Itu niat yang salah. Dan ketika kita menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menyebutnya kepada semua orang. Kita ceritakan nikmat itu kepada orang yang kita tahu dia itu care kepada kita, sayang kepada kita. Kalau kita mendapatkan kebaikan, dia mendoakan keberkahan dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur. Ya beda dong dengan pamer, tapi niatnya untuk antum tahu sendiri lah ya, pamer kekayaan, pamer gue punya yang lo gak punya, itu beda.
8: Dalam hal ini pamer kemesraan pasangan gitu kan, dan ini banyak terjadi kasus yang pada akhirnya orang-orang yang melihat itu ingin bagaimana caranya mendapatkan pasangan mereka gitu.
7: Itu seperti yang antum post, yang antum kirim ke Ane nih kan, gitu kan, dia cerita tentang kebaikan suaminya, kemudian ada yang komen, gimana sih cara dapat suami yang kayak gini? Ada lagi yang komen terus rebut aja suaminya. Aduh, ini kan bahaya, dan boleh jadi itu penyebab keretakan rumah tangga yang selama ini sudah terbina, masya Allah gitu ya. Tiap hari kelihatannya mesra banget gitu, tapi ternyata akhirnya viral.
8: Dan itu pernah kejadian.
7: Jadian ya?
8: Pernah kejadian. Jadi ya karena dia sering pamer kemesraan, akhirnya istrinya atau suaminya itu direbut sama yang pernah melihat.
7: Nah itu dia, akan muncul upaya-upaya takhbif itu tuh, memisahkan antara pasangan, dua pasangan yang sah gitu ya, suami istri yang sah. Karena boleh jadi ada hasad yang muncul, kemudian dari hasad itu muncul ain. Dan ingat loh sabda Rasulullah SAW, al-ainu haqqun, ain itu efeknya, dampaknya hak nyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebagai bentuk ujian. Bisa orang yang matanya hasad itu bisa mendatangkan kemudaratan kepada orang yang jadi objek hasad dia. Nah, makanya kan kita tahu dalam Al-Qur'an di surat Yusuf, Nabi Yakub kan bapaknya Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yakub bilang, "La taqsus ru'ya." Wahai Yusuf, jangan ceritakan mimpimu. Dia punya mimpi bagus gitu kan. Jangan ceritakan mimpimu gitu kepada saudara-saudaramu. Karena itu bisa menimbulkan hasad. Ini pelajaran berharga buat kita. Tidak semua nikmat yang kita dapatkan itu kita ceritakan kepada semua orang. Kita ceritakan kepada orang-orang yang, orang-orang tertentu saja, orang tua kita, orang-orang yang betul-betul care dan sayang sama kita, atau kepada seorang yang berilmu, orang alim, ustaz misalkan, yang dia kita tahu ketika kita menceritakan nikmat itu, dia mendoakan keberkahan kepada kita, atau paling tidak mengucapkan masya Allah, tabarakallah dan seterusnya. Ya itu tadi, supaya kita terhindar dari ain itu.
8: Jadi kalau bisa berarti pamer kemesraan di Mekah tuh jangan dilakukan saja.
7: Jangan.
8: Tapi ntar ada yang pengen suaminya.
7: Iya. Istrinya. Akhirnya nanti orang-orang yang hasad berupaya untuk memisahkan mereka berdua dengan cara apapun, bahkan sampai dengan cara sihir sekalian, ya bila perlu.
8: Karena mungkin pasangan yang pengen dapat pasangan tersebut melihat pasangannya nggak seperti apa yang.
7: Betul. Iya. dia membanding-bandingkan pasangannya dengan pasangan orang lain. Loh, suami saya kok enggak kayak gitu ya? Istri saya kok enggak kayak gitu? Betul. Nah, akhirnya membanding-bandingkan, akhirnya membenci pasangannya. Bahkan, ya membenci pasangan, padahal belum tentu pasangan orang lain yang dia lihat itu lebih baik daripada pasangan dia. Ya kan, yang diperlihatkan itu casing, penampilan luar. Jati dirinya gak tahu. Dan ingat, ini salah satu indikasi. Orang kalau sering sekali pamer diri, itu pertanda dia tidak bahagia. Dia pamer tentang pasangannya, kecantikan istrinya. Sebenarnya dia gak bahagia dengan istrinya.
8: Itu untuk menutupi diri aja.
7: Dia butuh pengakuan orang lain. Itu yang membuat dia merasa seneng gitu. Sehingga dia butuh untuk memamerkan apa yang dia miliki. Tujuannya apa? Pengakuan dari orang lain. Dia butuh bahagia dari pengakuan orang lain. Itu tanda-tanda orang gak bahagia loh itu. Jadi jangan silau dengan orang yang memamerkan kemesraan atau pasangannya. Itu boleh jadi dia tidak bahagia sehingga perlu mengumbar diri. Boleh jadi Anda jauh lebih baik gitu, pasangan Anda jauh lebih baik. Wallahu a'lam.
1: Agama para nabi itu sama. Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama, agama. Kedua, rincian ajaran agama. Agama para nabi itu sama, yaitu Islam. Sehingga pokok dan prinsip ajaran para nabi itu sama. Semua mengajarkan tauhid, iman kepada hari akhir, loyal kepada sesama mukmin dan memusuhi orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam yang artinya, dan aku diperintahkan untuk menjadi muslim. Quran Surat Yunus ayat 72. Allah berfirman tentang Ibrahim yang artinya, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 131. Allah berfirman tentang Yakub ketika beliau berwasiat kepada putra-putranya, yang artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. Allah berfirman tentang Musa alaihi salam yang artinya, berkata Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja, jika kamu benar-benar orang muslim. Quran Surat Yunus ayat 84. Allah juga berfirman tentang Isa alaihi salam yang artinya, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 52. Sementara rincian agama berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Dahulu, dalam syariat Nabi Musa alaihi salam, lemak sapi dan kambing diharamkan. Dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalalkan. Allah berfirman yang artinya, kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Quran Surat Al-An'am ayat 146. Dalam syariatnya Nabi Yusuf alaihi salam, sujud kepada orang soleh dibolehkan, sebagaimana saudara-saudaranya Yusuf sujud kepada Yusuf. Dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud kepada manusia dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa agama para nabi itu sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, para nabi itu ibarat saudara seibu. Ibu mereka berbeda-beda, agama mereka adalah satu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini. Makna hadis bahwa prinsip agama para nabi itu sama, yaitu tauhid, meskipun rincian syariatnya berbeda-beda. Klaim liberal tentang agama para nabi. Klaim orang liberal bahwa Ibrahim adalah bapak dari tiga agama, Islam, Yahudi, dan Kristen, jelas ini klaim yang tidak sesuai fakta. Allah telah membantahnya dalam Al-Quran. Pertama, Yahudi mengklaim Ibrahim itu beragama Yahudi. Nasrani mengklaim Ibrahim itu Nasrani. Mereka berdebat untuk mendapatkan pengakuan status agama Ibrahim. Lalu dibantah oleh Allah, yang artinya, "Hai ahli kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Apakah kamu tidak berpikir, Quran Surat Ali Imran ayat 65, bagaimana mungkin Ibrahim beragama Yahudi atau Nasrani? Padahal agama Yahudi atau Nasrani baru ada setelah mereka melakukan penyimpangan terhadap Taurat dan Injil. Sementara Taurat dan Injil baru diturunkan jauh setelah Ibrahim. Kedua, bantahan Allah bahwa Ibrahim bukan Yahudi atau Nasrani, tetapi beliau seorang Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ataukah kamu hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 140. Tapi sayangnya, orang liberal tidak mau mendengar dalil Al-Quran. Allahu a'lam.
9: Bila mulia hendak dicari, pada ilmu sudahlah pasti. Bila harta dan nasab tiada, jadikan ilmu sebagai gantinya. Bila harap setinggi bintang, letih tubuh, rehat pun kurang. Bila cerdas darimu luput, sia-sia ilmu kau tuntut. Bila orang alim kau benci, alamat jahil kau bawa mati. Jika harta takut berkurang, niscaya ilmu tiada akan datang. Jika masa menimba ilmu sekejap, niscaya ilmu tiada kau tahu.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Saya bercerai 4 tahun yang lalu karena suamiku suka berjudi sabung ayam dan tidak pernah sholat. Karena anak saya memenuhi permintaannya untuk kembali, tetapi suami saya menolak untuk menikahi saya kembali. Bagaimana status saya saat ini? Saya dikejar perasaan berdosa karena kumpul tidak dihijab ulang. Ya, terima kasih pada Ibu Zuraidah

kasus yang mohon maaf sepertinya perlu kita pahami duduk permasalahannya dalam syariah Islam seperti apa, yaitu bercerai karena faktor si suami melakukan perbuatan dosa besar. Kita faham bahwa sholat itu kan pilarnya Islam, jamaah. Sholat itu kan pilarnya Islam, ya, amudul Islam as-sholah. Jadi tiangnya Islam ini ya sholat. Ya, al-ahdul ladzi bainana wa baina syirki wal kufri sholah. Jadi bedanya antara kita dengan kemusyrikan, kekufuran itu sholat. Faman tarakahu amdan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kufur. Na'udzubillah. Jadi ini tiangnya Islam. Jika tiangnya ini disia-siakan, maka bubarlah semua yang ada dalam syariat Islam. Makanya pendapat yang dikuatkan dalam masalah ini, bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kufur. Kufur, ya. Tapi kita tidak boleh memvonis ketika melihat orang gak sholat. Kamu gak sholat ya? Kafir kamu ya? Kamu bukan Islam lagi? Tidak boleh. Tapi secara hukum, dikata pendapat yang kuat adalah dia keluar dari Islam. Bayangkan jika yang tidak sholat ini adalah sang suami. Nah, karena dia tidak sholat, tentu kemaksiatan-kemaksiatan itu akan berdatangan, bertubi-tubi berdatangan. Yang akhirnya seperti yang digambarkan dalam kasus pertanyaan ini, judi, sabung ayam, wal'iyadzu billah. Judi dosa besar, ya, dan judi akan memicu dosa-dosa besar yang lain. Dia akan menjadi pencuri, dia bisa jadi perampok, kemudian dia akan terjebak dalam dosa-dosa lain, minum-minuman keras dan sebagainya, wal'iyadzu billah. Maka secara hukum syar'i, wallahu a'lam bissawab, secara hukum syar'i ketika yang bersangkutan yaitu ibu ini bercerai dengan suaminya karena faktor ini, maka ini sudah keputusan yang sangat tepat. Ya, bukan tepat lagi, keputusan yang sangat tepat. Bahkan boleh bagi perempuan untuk mengajukan gugatan cerai ketika suaminya sudah tidak sholat lagi dan bahkan melakukan dosa-dosa besar yang lain. Tentu ini harus dilakukan dengan tahapan dulu, ya. Apa itu? Dinasehati dulu, kemudian meminta orang tuanya menasehati, memanggil seorang ustadz untuk menasehati, ya. Ini yang dilakukan oleh seorang wanita. Tahap-tahap ini sudah dilakukan semua, tetap saja maka dia boleh mengajukan gugatan. Lalu ketika sudah terjadi cerai, dan ini seperti kasus yang terjadi ini sudah cerai, maka dua-duanya tentu bukan lagi suami istri. Ya, bukan lagi suami istri, apalagi sudah lewat masa iddahnya seperti sudah 4 tahun ini, ya. Juga artinya tidak boleh lagi tinggal dalam satu rumah, ya, dengan perempuan ini. Si perempuan ini, mantan istrinya ini, menggunakan baju layaknya rumah dengan membuka jilbab dan pakai baju seperti yang dipakai umumnya perempuan di dalam rumah. Tentu ini perbuatan yang haram, dosa besar, ya. Jadi kalau ibu memutuskan untuk tidak mau kembali dengan perempuan, dengan mantan suami ibu ini, maka ini keputusan yang benar, ya. Keputusan yang benar karena suami ibu tidak menunjukkan etikat untuk bertaubat kepada Allah, dan ibu tidak boleh lagi tinggal di dalam satu rumah, dan yang bersangkutan tidak boleh tinggal dalam satu rumah karena apa? Tidak ada kaitan ikatan perkawinan sama sekali, ya. Dan harus menutup diri dengan jilbab yang syar'i ketika bertemu. Dan ibu anaknya memaksa untuk rujuk, ya tidak bisa, kecuali suaminya, mantan suami ini, si lelaki ini bertaubat kepada Allah, kembali sholat dan kembali meninggalkan dosa-dosa besar, judi, sabung ayam dan sebagainya, ditinggal semua dosa besar, baru setelah bertaubat Anda silahkan kembali rujuk. Tapi jika tidak, maka keputusan yang Anda ambil sudah keputusan yang tepat. Itu tadi, tetap berjilbab dan jangan membuka aurat.

0: Anda di depan laki-laki yang tidak ada ikatan pernikahan pada diri Anda, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ustaz, Ana ingin mengusikan pengalaman Ana dan ada beberapa persoalan yang Ana ingin utarakan. Sesuai dengan pengalaman Ana dalam dunia persilatan, yaitu dari sejak awal umur, Ana suka pengen merantau. Karena dengar kata-kata orang kan, ayo belajar ilmu itu, ilmu ini. Terutama ilmu-ilmu yang luar biasa gitu. Ilmu kebal katanya, ilmu kebatinan, ilmu tenaga dalam. Justru Ana kepengen banget. Dengar-dengar itu Ana suka merantau ke Riau, ke Batam, ke Sumatera, sampai ke Banten. Justru pengalaman Ana itu untuk mempelajari itu ada cara-cara, syarat-syaratnya. Jadi pengalaman Ana waktu di Banten, sebelum itu Ana sama teman yang warga Banten itu sendiri harus ke bengkel beli air keras, beli buah apa itu, ball bearing ya, mesti kaca. Itu syarat-syarat untuk Ana nanti harus membaca mantra-mantra dan harus konsumsi itu sendiri. Justru sudah sampai pada guru itu mengajar Ana membaca mantra-mantra bercampur dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena Ana yakin Ana akur kata-katanya, harus itu, harus ini. Saat Ana makan ball bearing itu, kaca itu, rasanya gampang Ustaz. Tapi ada syarat-syarat pantang-pantangnya. Katanya guru gak bisa makan sate dengan tarik lidinya gitu, harus dikeluarin dulu. Gak bisa pukul kucing, gak bisa makan buah belimbing, gak bisa berzina. Nah dari itu Ana dengar kata-katanya. Dan benar sih Ustaz, Ana dicoba tes dengan golok, ditetak 3 kali sekokoknya, benar gak ada berdarah, gak ada luka. Dan Alhamdulillah kadrallah Ana ikut sama satu ikhwan yang menasihati Ana. Aki, apa tujuan antum sebenarnya dilanggar syarat-syarat Islam, sedangkan itu adalah dosa besar, yaitu dosa syirik, dan dia kata membawa sial sebenarnya dalam hidup antum. Dari Ana memikir kata-katanya itu, baru Ana sadar Alhamdulillah Ana diberi hidayah yang sebenarnya amalan-amalan Ana yang mau pelajari sia-sia belaka. Justru sudah Ana kena sunnah, perbuatan syirik itulah perbuatan yang paling Ana benci sekali. Sedangkan waktu itu dulu Ana sayang banget, suka banget mencari-cari. Alhamdulillah setelah itu Ana tinggalkan amalan-amalan itu, Ana enggak praktis lagi lah. Cuma fokus pada bela diri, praktik itu. Justru Ana mau tanya pada Ustaz, apa hukum sebenarnya?
3: Iya, hukum mempelajari bela diri yang difatwakan oleh para ulama seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya, bahwa pada asalnya mubah saja, tapi di sana ada 2 bit batasan yang harus diperhatikan. Perbatasannya seperti kita tidak boleh memukul wajah, sebab ketika kita fight sama orang kan kita terkadang kita pukul wajahnya. Sementara Nabi mengatakan la tadribul wajh, jangan kamu memukul wajah. Kadang kita mendzalimi orang dengan menendang dia atau memukul dia sehingga dia kesakitan. Sementara berbuat zalim kepada orang lain itu dilarang dalam Islam. Demikian pula di antara 2 bitnya adalah tidak mengandung seperti yang antum ceritakan ya, apa namanya, berupa ilmu-ilmu kekebalan dengan cara membuat mantra-mantra. Terkadang diberikan padanya ayat-ayat Al-Quran begitu, sehingga mereka menganggap katanya ini ilmu putih, padahal tidak ada ilmu putih. Semua itu bantuan dari jin. Sebab kalau itu perkara yang baik, tentu yang pertama kali melakukannya Nabi kan, dan para sahabatnya. Apalagi di zaman Nabi, setiap bulan beliau perang. Mungkin kalau itu perkara yang bagus, Rasulullah akan pelajari bagaimana kebal. sehingga ketika perang tidak perlu pakai tameng, tidak perlu kita pakai apa, baju besi lagi ya, setiap dipukul nggak mempan dan yang lainnya. Ini jelas perbuatan batil, bahkan itu perbuatan dari jin. Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal jin minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum warhaqa. Dan sesungguhnya ada manusia-manusia yang meminta perlindungan dan pertolongan kepada para jin, dan mereka pun para jin itu pun menambah para manusia itu kesesatannya. Maka dari itu perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan biasanya pasti mereka akan minta syarat-syarat tertentu ya, seperti misalnya buah tertentu ataupun sesuatu tertentu yang apabila melakukan seperti ini akan hilang ilmunya. Itu sama sekali bukan karomah, sebab karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Sedangkan sihir kata para ulama bisa dibatalkan oleh zikir, bisa dibatalkan oleh apa namanya sesuatu. Makanya kata para ulama, perbedaan antara karomah dan sihir itu ada tiga. Yang pertama, bahwa karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun, sedangkan sihir bisa dibatalkan dengan zikir. Yang kedua, bahwa sihir dicari dan diusahakan, sedangkan karomah itu datang dengan sendirinya, bahkan terkadang pelakunya tidak bisa merasakannya. Makanya karomah tidak bisa diulangi, sedangkan sihir bisa. Makanya kalau ada seorang yang merasa dirinya seorang apa namanya kiai atau guru atau ustadz, tapi dia bisa mendemokkan karomahnya, itu sihir pasti. Sebab yang namanya karomah tidak akan bisa didemokkan. Di antara perbedaannya bahwa zikir karomah itu hanya terjadi kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan dan ittiba sunnah Rasul dan menjauhi kebid'ahan, menaati Allah dan Rasulnya, menjauhi kemaksiatan. Sedangkan sihir itu terjadi kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kadang ya seseorang yang di antara apa namanya talbis iblis itu dicampurkan padanya zikir-zikir dan ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti misalnya ada orang yang bisa memukul orang lain dari jauh dengan membaca inna a'tainakal kautsar berulang-ulang. Mereka mengatakan, "Loh, ini kan dari kekuatan inna a'tainakal kautsar. Ayat Al-Qur'an katanya tidak mungkin dari jin. Ini pasti dari malaikat atau yang lainnya." Kita katakan ini batil. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Sementara ketika seseorang mengulang-ulang bacaan inna a'tainakal kautsar sampai 1000 kali misalnya, atau ayat kursi diulang-ulang terus dengan tujuan supaya dia mempunyai kekuatan, ini perkara yang diada-adakan dalam agama. Makanya dengan niatnya seperti itu ya, pertama niatnya saja sudah salah. Yang kedua, dia melakukan perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka pantas saja setan akan membantu dia. Karena bid'ah itu, kata para ulama, lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Oleh karena itulah, kita juga berhati-hati ya. Jangan sampai, apa namanya, ketika melakukan silat, kita ternyata mengandung padanya hal-hal yang disebutkan tadi, ingin apa kebal, ingin bisa terbang di udara atau bisa berjalan di atas air. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau aku melihat ada orang yang terbang di langit, aku tidak akan terima sampai aku lihat amalannya. Kalau memang amalannya sesuai sunnah Nabi, ya bisa jadi itu karomah. Tapi kalau amalannya banyak padanya kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, maka itu sama sekali bukan termasuk karomah tentunya. Itu secara global daripada hukum apa namanya silat ataupun bela diri ya. Karena bela diri juga kadang sangat kita butuhkan untuk kesehatan tubuh, untuk pertahanan ketika ada orang yang apa ingin mengganggu kita atau menyakiti kita. Itu bermanfaat, bagus. Dan bisa masuk dalam ayat wa'idu lahum mastata'tum lahum ma'idu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkan untuk menghadapi mereka dari kekuatan. Di antaranya yaitu melatih fisik kita supaya kuat fisik kita ini untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allah.
2: Jadi mereka tuh ada istilahnya ilmu hitam, ilmu putih. Jadi ilmu putih itu lebih selamat, ilmu hitam tuh enggak boleh. Ataupun mereka kata tenaga dalam ini enggak ada usul-usul syirik atau karena mereka menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur'an gitu kan. Sedangkan masih bertentangan juga kan Ustaz itu.
3: Betul. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa mereka mengatakan ilmu putih itu yang berasal dari ayat Al-Qur'an. Tapi dengan niatnya seperti itu sudah salah. Dia membaca ayat Al-Qur'an tujuannya ingin mendapatkan kesaktian. Yang kedua, caranya pun tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Rasul tidak pernah mengamalkan dengan seperti itu. Sebab kalau itu perkara yang baik, tentu Rasulullah dan para sahabatnya yang pertama kali mempelajarinya. Apalagi sangat dibutuhkan oleh mereka. Oleh karena itu semua berasal dari jin. Karena kemampuan-kemampuan seperti kembang kebal itu tidak mungkin secara manusia biasa tidak bisa. Pasti ya jin yang masuk. Makanya kan tadi antum bilang salaman dulu kemudian seakan-akan ada masuk sesuatu. Itu artinya memasukkan jin. Jin mengalir dalam, kata Rasulullah, jin itu mengalir dalam darah kita, kata Rasulullah SAW. Maka sangat, ini jelas, sangat jelas bahwa itu adalah perkara-perkara yang sifatnya meminta bantuan para jin.
2: Kalau pengalaman Ana lihat sendiri, ada pada yang teman-teman Ana itu yang melatih atau belajar ilmu-ilmu kebatinan ini, apabila di ruqyah itu pasti keserupan, Ustaz.
3: Itu dia, pasti. Karena itu sangat jelas menunjukkan kalau itu dimasukkan padanya jin. Makanya mereka-mereka yang mengatakan ini ilmu putih, coba di ruqyah. Pasti kok kerasukan. Keluar jinnya.
2: Ya.
3: Iya. Itu menunjukkan dengan sangat bahwa memang itu termasuk meminta bantuan kepada para jin. Allahu'ala.
2: Jadi kalau sebaik-baiknya orang yang mempelajari ilmu-ilmu hitam atau emosi atau kebatinan itu sebaiknya diruqyah diri sendiri ya?
3: Iya, meruqyah diri sendiri. Karena kan meminta ruqyah kepada orang lain pun dimakruhkan oleh para ulama. Kita ruqyah, kita usahakan dengan cara beramal saleh, kita bertaubat kepada Allah, biasanya dengan sendirinya dia akan hilang.
2: Soal terakhir Ustaz, jadi apabila orang sudah mempelajari atau sudah hijrah ya, sudah taubat, jadi apa yang harus dia lakukan?
3: Yang harus dia lakukan adalah pertama dia harus tinggalkan sama sekali itu semua kesyirikan. Yang kedua, dia betul-betul bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, sehingga Allah memaafkan dosa-dosa. Yang ketiga, dia banyak beramal saleh. Beramal saleh yang sesuai dengan sunnah Rasul SAW supaya Allah menggugurkan dosa-dosa dia yang dia lakukan pada masa lalu. Yang keempat, hendaknya dia bergaul dengan teman-teman yang saleh supaya tidak kembali lagi ke dunianya yang lalu. Allahu a'lam.
2: Jazakallahu khairan.
3: Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik.

Ketahuilah bahwasanya di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tips agar hati kita tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir hati-hati akan tenang. Kok bisa berzikir kepada Allah menenangkan hati? Salah satu jawabannya adalah karena Allah yang membolak-balikkan hati. Seorang merasa resah, gelisah, tidak tenang karena hatinya yang tidak tenang. Maka kita bersandar kepada Allah, berzikir kepada Allah, tidak bersandar kepada selain Allah. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati, yang memberikan ketenangan, bahkan mungkin tanpa batas. Berzikirlah kepada Allah, niscaya Anda akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, tenteraman yang sempurna.

0: jawab.
1: Izin bertanya Ustaz, bagaimana memotivasi siswa atau anak yang maaf memang kurang di dalam belajar dan terjadi secara terus menerus? Apakah kita harus memaksakan anak untuk bisa atau mendidik anak sesuai dengan tingkat kemampuannya? Dan bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua jika memang anaknya mohon maaf kurang di dalam belajar, karena terkadang wali kelas sedikit segan untuk mengatakan yang sebenarnya? Syukron jazakumullahu khaira.
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Kurang belajar itu kalimat yang masih umum. Kurang belajar itu maksudnya dia malas, gak mau belajar, atau dia sudah belajar tapi kemampuan EQ-nya yang memang terbatas. Jadi pertanyaannya tadi masih bersifat global. Apapun penyebabnya, entah karena dia memang malas belajar atau memang kecerdasannya kurang, maka kalimat kami segan menyampaikan kepada orang tua kondisi sebenarnya anak itu kalimat yang tidak benar, yang tidak pas. Dan itu termasuk malu yang negatif. Segan untuk menyampaikan kondisi anak itu malu yang negatif. Malu yang positif itulah malu yang membuat kita enggan melakukan perbuatan dosa. Itu malu yang positif. Tapi kalau malu, segan, yang mengakibatkan seseorang tidak menceritakan kondisi real sebuah kejadian, padahal itu sangat penting untuk memperbaiki kejadian tersebut, maka itulah malu yang negatif. Maka saya sampaikan kepada gurunya, pada pihak sekolah, Anda harus terus terang. Anda harus terus terang menyampaikan kondisi anak didik kepada orang tua. Bu, Pak, anak Bapak itu punya kekurangan seperti ini, punya kelebihan seperti ini. Kelebihan anak ABCD, kekurangannya ABCD. Keseganan untuk menyampaikan kondisi real anak kepada orang tua bisa diminimalisir dengan cara yang tadi saya sampaikan. Orang tua dipanggil, atau Anda berkunjung ke rumah orang tua, kemudian menyampaikan anak Bapak punya kelebihan ABCD, punya kekurangan ABCD. Sehingga tidak terkesan apa? Menyudutkan, merendahkan, menjatuhkan. Jadi disebutkan, Ustaz, kita bingung nyari kelebihan. Ada lah, masa enggak ada? Ada. Anak itu pasti punya kelebihan. Kita sebagai orang tua dan sebagai guru yang harus berusaha untuk cermat, cerdas, pinter nyari kelebihan. Jangan cuma pinter nyari kekurangan. Jadi perasaan segan tadi bisa diminimalisir dengan cara datang menyampaikan bukan hanya kekurangan tapi kelebihan. Setelah Anda sampaikan kelebihan, kemudian kekurangan, nah, kondisi real anak ini perlu diobrolkan sama orang tua untuk menemukan solusi. Karena keberadaan anak, waktu durasi anak di sekolah dengan durasi dia di rumah lebih lama mana? Di rumah, di sekolah kan cuma pagi sampai siang. Kemudian saya tuh pulang sore, malam, di mana? Di rumah. Sehingga obrolan, pembicaraan antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan guru tentang kondisi anak itu super penting. Misal tadi anak ini kurang belajar tadi saya katakan kan masih umum ya, bisa malas belajar, bisa kemampuan EQ-nya yang memang rendah. Ketika real anak ini disampaikan kepada orang tua, nanti kan akan cerita orang tuanya sebabnya apa, malas belajar karena apa, IQ rendah karena apa. Kalau ketemu penyebabnya, kemudian dibahas bagaimana solusinya. Bagaimana kita akan menemukan solusi kalau kita tidak tahu masalahnya, gitu loh. Anak ini kenapa malas belajar? Ternyata misalnya di rumahnya disediakan alat-alat yang membuat anak menjadi malas belajar. Disediakan game online di rumahnya tanpa ada batasan waktu. PS disediakan, TV selalu nyala. Bahkan mungkin orang tuanya juga suka nonton. Nah, berarti kan masalah ada di rumah dari anak tersebut dan orang tuanya. Ya kita kalau misalnya di sekolah berupaya untuk menanamkan nilai-nilai, kemudian sampai di rumah nilai-nilai itu hancur, bahkan dihancurkan oleh orang tuanya. Ya kayak bikin istana dari pasir, terus diapain? Dibongkar lagi, bikin lagi, dibongkar lagi, gimana? Gak akan maksimal. Maka solusinya, sampaikan kepada orang tua, duduk bareng, cari pemicunya, kemudian dicari solusinya. Lanjut.
0: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Ustaz, ini kan sebentar lagi kita masuk Ramadan, Ustaz. Selama ini kan yang Anda tahu tuh ya, bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3 bagian gitu ya. 1/10 pertama itu adalah bulan rahmah gitu ya. Terus yang kedua adalah bulan ampunan, dan yang ketiga itu adalah bulan pembebasan dari api neraka, Ustaz. Apakah memang benar seperti itu, Ustaz?
4: Ya memang hadis itu masyhur di kalangan masyarakat ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, tapi di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Rishdin bin Sa'ad. Dinyatakan oleh para ulama bahwa ia perawi yang lemah dengan kesepakatan mereka. Sehingga status hadis itu ya dhaif.
3: Oh itu dhaif ya, Ustaz? Kalau hadis dhaif itu apa sih, Ustaz? Maksudnya definisi hadis dhaif itu sendiri?
4: Hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat hadis sahih. Tidak pula hadis hasan. Apa syarat hadis sahih? Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dhabit, menguasai secara sempurna. Yang keempat, tidak ada padanya syadz, yaitu penyelisian periwayatan seorang perawi terhadap perawi lain yang lebih thiqah, lebih terpercaya. Dan yang kelima, yaitu tidak ada padanya penyakit yang bisa merusak kesahihan hadis. Nah, kalau salah satu dari lima ini tidak ada, maka jadilah hadis tersebut dhaif. Namun kata para ulama, hadis dhaif itu, sebab kedhaifan itu ada dua macam. Macam yang pertama yaitu adanya rantai perawi yang jatuh, terputus, rantai sanadnya terputus. Kenapa dhaif? Karena perawi yang terputus ini tidak diketahui apakah dia seorang yang thiqah, terpercaya atau tidak. Karena tidak diketahui statusnya dan kemungkinannya juga 50-50, ini namanya menghasilkan keraguan. Sedangkan menghasilkan sesuatu yang menghasilkan keraguan tidak boleh terima. Okay. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua yaitu cacat pada perawinya. Ya, cacat perawi, contohnya misalnya cacat yang paling ringan apa? Yaitu si fulan disebut perawi yang buruk hafalannya. Disebut buruk hafalan kapan? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ala yatarajjah janibu shawabi ala janibi khata'ihi. Sisi benar dan sisi salahnya sama-sama kuat. Sehingga hadis itu didhaifkan. Nah, inilah dua sebab mengapa disebut hadis tersebut dhaif.
5: Kalau hadis dhaif dengan hadis palsu itu gimana, Ustaz? Apakah sama?
4: Hadis dhaif dengan hadis palsu berbeda. Kapan disebut hadis itu maudhu palsu? Yaitu kalau di dalam sanadnya ada perawi yang disebut oleh para ulama kadzab. Tukang berdusta. Kalau ternyata di dalam sanadnya ada perawi yang disebut oleh para ulama tukang berdusta, atau misalnya si perawi tersebut mencuri hadis, karena mencuri hadis ini disebut juga oleh para ulama sebagai tindakan pemalsuan, maka pada waktu itu kita bisa katakan hadis ini palsu. Walaupun pembahasan hadis palsu ya, dengan macam-macam dan bagaimana itu, ada pembahasan yang sangat panjang sekali ya. Buku yang paling bagus tentang hadis palsu itu buku yang ditulis oleh Dr. Umar bin Hasan Al-Fallata yang berjudul Al-Wada' fil Hadis. Sedangkan hadis dhaif adalah hadis yang tidak ada padanya perawi yang suka berdusta. Tapi dia hanya sebatas dhaif. Apa bedanya berdusta dengan dhaif? Kalau si perawi yang dhaif ini dia tidak berniat untuk berdusta. Dia menyampaikan hadis tapi qadarullah salah. Dalam periwayatannya
5: tidak disengaja berarti.
4: Nah, tidak sengaja dia untuk berdusta. Karena kesalahannya, karena hafalannya yang buruk misalnya. Atau tadi karena misalnya sanadnya terputus tadi, sehingga tidak bisa kita katakan hadis ini palsu. Kenapa? Karena ada kemungkinan antara benar dan salahnya sangat seimbang.
3: 50-50. Hukumnya kalau itu kan masih 50-50 Ustaz ya.
4: Nah,
3: berarti kan antara benar sama salah itu masih ini ya, masih di tengah-tengah lah gitu.
4: Iya.
3: Nah, itu apakah hadis dhaif itu boleh diamalkan Ustaz?
4: Nah, kalau sudah kita ketahui ternyata hadis dhaif yang paling ringan saja 50-50 antara benar dan salahnya. Sedangkan sesuatu yang benar dan salahnya 50-50 itu artinya menghasilkan keraguan. Sedangkan sesuatu yang sifatnya meragukan harus dibuang. Makanya pendapat yang rajih dalam hal ini pendapat Imam Bukhari dan Muslim. Dan itu yang dirajihkan oleh Abu Bakar Ibn Arabi. Bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali. Dan itu yang condong kepadanya juga Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Tabyinul Ajab. Karena hadis dhaif itu menghasilkan keraguan, sedangkan Nabi bersabda apa? Da'ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan. Tapi semua yang sifatnya meragukan apa? Kata Rasulullah. Nah, memang sebagian ulama ada yang mengatakan boleh diamalkan sebagai kehati-hatian. Karena apa? Karena ada kemungkinan benar. Takutnya benar gimana? Namun kita katakan bahwa kehati-hatian itu ya tidak boleh kita lakukan kalau ternyata itu meragukan. Sementara hadisnya sudah sangat jelas, kita disuruh untuk meninggalkan segala sesuatu yang meragukan.
3: Berarti kalau misalnya kalau kita menyampaikan kepada orang lain gitu satunya hadis dhaif ini, itu hukumnya bagaimana Ustaz?
4: Kalau kita menyampaikan kepada orang lain ya, boleh enggak nih kita sampaikan? Boleh, tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, wajib dijelaskan akan kedhaifannya, kata para ulama. Yang kedua, kita tidak boleh memastikan sebagai sabda Rasulullah. Makanya Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Syarah Muhadzab mengatakan di antara adab membawakan hadis dhaif yaitu kita harus membawakan dengan kata kerja pasif.
3: Maksudnya?
4: Kata kerja pasif begini, diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda begini. Kata-kata diriwayatkan
5: tidak dengan Rasulullah
4: itu, iya betul. Itu disebut dengan sigatut tamrid, redaksi tamrid dengan menggunakan kata kerja pasif dengan mengatakan diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda begini. Kata Imam Nawawi apa? Siapa yang membawakan hadis dhaif dengan sigat yang jazm, maksudnya dengan kata kerja aktif, di mana kata kerja aktif itu tentu mempunyai makna apa? Memastikan bahwa itu sabda Rasulullah. Maka kata Imam Nawawi apa? Ini termasuk salah satu bentuk berdusta atas nama Rasulullah.
5: Berat juga ya?
4: Iya. Makanya Al-Imam Ibn Hibban dalam kitab beliau Al-Majruhin ketika membawakan hadis man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain, siapa yang menyampaikan dariku suatu hadis yang masih diperkirakan itu dusta, maka ia termasuk salah satu dari dua orang yang berdusta. Apa kata Ibnu Hibban memberikan judul hadis tersebut? Bab man rawa haditsan man syakka fi riwayatihi ahwa minas sahih am minas saqim fa huwa dakhilun fi hadzal khabar. Bab, kata beliau, siapa yang masih ragu dalam periwayatannya, apakah ini dhaif atau tidak, tapi tetap sampaikan juga padahal dia ragu, maka ia masuk dalam hadis tersebut. Ini berarti masalah ini kita tidak boleh serampangan ya. Bahkan atas pendapat yang mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif pun, Al-Hafidh Ibnu Hajar memberikan tiga syarat bolehnya mengamalkan hadis dhaif. Yang pertama apa? Dhaifnya tidak boleh berat. Yang kedua apa? Wajib diyakini kedhaifannya dan tidak boleh diyakini itu sunnah Rasul. Yang ketiga apa? Tidak boleh dimasyhurkan. Cukup diamalkan untuk diri sendiri saja.
3: Oh, jadi enggak harus ajak-ajak orang
4: gitu. Iya. Itu syarat yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar bagi orangnya mengamalkan hadis dhaif, kata beliau. Nah, begitu.
3: Jadi satu lagi mengenai ini ya, mengenai tadi kan masalahnya kan hadis itu kan berhubungan dengan keutamaan di bulan Ramadan itu.
4: Iya.
3: Ya, jadi bulan Ramadan itu keutamaan-keutamaan itu enggak ada jadi yang ampunan, rahmat, terus
4: tidak ada. Justru hadis itu bertabrakan dengan hadis lain. Makanya banyak sebagian ulama mengatakan hadis tersebut pembagian Ramadan menjadi tiga itu hadis mungkar. Kenapa? Karena bertabrakan dengan periwayatan perawi lain yang thiqah. Maka hadis mungkar itu adalah periwayatan hadis perawi dhaif bertabrakan dengan periwayatan perawi yang dipercaya. Kenapa? Karena periwayatan perawi yang dipercaya dalam riwayat Tirmidzi mengatakan apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah setiap malam bulan Ramadan memerdekakan hambanya dari api neraka. Berarti pemerdekaan dari api neraka tidak khusus pada 10 malam terakhir.
3: Berarti di Ramadan kita maksimalin aja ya, saatnya, tanpa iya, harus pilih-pilih hari keberapa kita ibadah.
5: Ayo, kesempatan buat baik.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Kajian Mutiara Kisah.
6: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Jumat 20 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Kisah Nabi Ketika Hijrah Bersama Abu Bakar As-Siddiq, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Johan Saputra Halim Hafizahullah Ta'ala. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Sobat Qurani kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita. Selamat mendengarkan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa aktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جماعة kembali kita melanjutkan kajian kita membahas kitab Fiqh Sirah. Kita masuk pada المبحث الأول فقه السيرة في أول أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وصوله إلى المدينة. فقه سيرة terkait amalan-amalan yang dalam ketika beliau baru tiba di Madinah. Ya, kita sudah membahas tentang peristiwa hijrahnya para sahabat dan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau belakangan hijrah setelah para sahabat. Al-wusul ila al-Madinah wa bina'ul masjid fi sahih al-Bukhari, diriwayatkan dalam sahih al-Bukhari. Ketika kaum muslimin mendengar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, kaum muslimin yang dimaksudkan di sini adalah muslimin Ansar. Fakanu yaghduna kulla ghadatin ila al-Hirrah. Maka diriwayatkan bahwasanya kaum Ansar atau orang-orang yang beriman yang ada di Madinah, setiap hari mereka menunggu kedatangan Nabi. Mereka keluar ke suatu tanah lapang, ke suatu tempat yang namanya Hirrah. Fayantadhirunahu, mereka semua menunggu kedatangan Nabi alaihi salatu wasalam, karena kabar beliau sudah keluar dari Makkah itu sudah sampai ke Madinah. Hatta yaruddahum harrul zahirati fanqalabu yawman ba'dama tala intidharuhum. Mereka nunggu dari pagi sampai siang. Sampai siang sudah panas, mereka tidak melihat kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kembali ke rumah. Setiap hari seperti itu. Saking antusiasnya para sahabat menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma awaw ila buyutihim, suatu hari ketika mereka sudah nunggu kedatangan Nabi, sudah siang panas belum datang, maka mereka balik ke rumah. Ketika mereka sudah balik semua ke rumah, awfa rajulun min yahud ala utumin min atami min atamihim li amrin yanzuru ilaihi. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki dari kalangan Yahudi, dia naik ke atas bangunan, ke atas benteng mereka. Fabasara bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi mubayyidaini. Nah, tiba-tiba laki-laki Yahudi ini melihat ada orang pakai baju putih dari kejauhan, dan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq. Yazulu bihim as-sara falam yamlik al-yahudi an qala. Maka enggak tahan ya laki-laki Yahudi ini, dia langsung teriak mengumumkan, ya ma'syar al-arab, wahai orang-orang Arab, hadza jaddukum alladhi tantadhirun. Ini dia orang yang kalian tunggu-tunggu. Fathara al-muslimun ila silah. Maka diriwayatkan orang-orang muslim mereka keluar dari rumah, serempak mereka keluar sambil bawa senjata. Kenapa mereka bawa senjata? Karena sudah ada gelagat orang-orang Yahudi memusuhi Nabi alaihi salatu wasalam. Lagi pula yang mengumumkan kedatangan Nabi ini Yahudi. Jadi sudah ada indikasi gelagat orang Yahudi tidak mau beriman dan justru memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disambut. Belum nyampe Rasulullah, mereka yang keluar dari rumah-rumah mereka untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sumi'atir rajatu. Jadi suara langkah kaki orang lari keluar dari rumah itu bergemuruh. Wa takbir, dan mereka bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, saking senangnya. Yang ditunggu-tunggu sudah datang. Fi bani Amr ibn Auf, wa kabbara al-muslimuna faraha bi qudumihi. Kaum muslimin di sebuah tempat di kampungnya bani Amr bin Auf, mereka kumpul di situ, mereka bertakbir saking gembiranya mereka dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaju fatalaqawhu, disambut mereka keluar lagi, keluar dari rumah, keluar dari dusun untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hayyahu bi tahiyatin nubuwah, fa'adala bihim dhatal yamin hatta nazala bihim fi bani Amr ibn Auf. Diiringi Nabi alaihi salatu wasallam, disambut kemudian diiringi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di kediaman bani Amr bin Auf. Wa dzalika yaumul itsnain min syahri Rabi'il Awwal. Dan hari itu tercatat dalam sejarah kitab-kitab para ulama, terjadi pada hari Senin Rabi'ul Awwal. Tepatnya itu pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal, hari Senin, tahun 14 kenabian. Tahun ke-14 kenabian, bertepatan dengan 23 September 622 Masehi. 23 September 622 Masehi. Faqama Abu Bakar linnas. Jadi orang semua kumpul mengerumuni Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, beliau diam. Diam. Sementara yang berdiri kemudian menyambut orang-orang adalah Abu Bakar Siddiq. Sebagian orang ada yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama orang-orang yang ikut Baiatul Aqabah. Ya. Ada yang tahu Rasulullah, tapi banyak di antara mereka, sebutkan jumlah mereka ketika itu yang kumpul itu menyambut Rasulullah 500 orang. 500 orang yang beriman. Itu belum lagi anak-anak atau gadis-gadis pingitan yang mereka juga keluar, disebutkan sampai mereka naik ke atap rumah, ada yang naik ke pohon untuk melihat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian besar di antara mereka belum tahu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian di antara mereka berpikir Abu Bakar Siddiq ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ketika itu lagi duduk diam. Fatafiqa man jaa'a min al-ansar man lam yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhayyi Abu Bakar. Maka orang-orang yang berkumpul datang dari kalangan Ansar yang belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyambut Abu Bakar Siddiq, dipikir Abu Bakar ini nabi. Hatta asabat asy-syamsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tiba-tiba matahari menerpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinar matahari itu menerpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat oleh Abu Bakar, fa aqbala Abu Bakar, maka Abu Bakar mendekat kepada Rasulullah, hatta dhallala alaihi biridaihi, maka sarungnya, kainnya Abu Bakar Siddiq itu dia gunakan untuk menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru setelah itu barulah orang tahu siapa Rasulullah. Oh, ternyata yang duduk ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa an-nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda dhalik. Orang akhirnya tahu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
فلبث رسول

0: الله صلى الله عليه وسلم في بني عمر ابن عوف بضع عشرة ليلة. Maka Rasulullah SAW menetap, disebutkan 14 malam, sekitar 2 pekan ya, di kampung Bani Amr bin Auf ini. Apa yang beliau lakukan selama 2 pekan di situ? Beliau bangun masjid. Assasa al-masjid alladhi ussisa ala taqwa. Beliau bangun masjid yang disebutkan di dalam Al-Quran. Masjid apa itu? Masjid La masjidun ussisa ala taqwa fi awwali yawmin ahakku an taquma fi, dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah 108. Masjid pertama yang dibangun di atas taqwa, Masjid Quba. Masjid Quba lebih dulu dibangun oleh Rasulullah SAW. Ini belum Rasulullah nyampe Madinah, ini belum nih. Beliau baru nyampe di kampungnya Bani Amr bin Auf, dan disitulah beliau menetap sekitar 2 pekan. Beliau bangun Masjid Quba. Masjid Quba yang memiliki keutamaan, siapa yang man tatahhara fi baitihi thumma mashiyan aw raqiban. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ata Masjid Quba mashiyan أو راكبا ثم صلى فيه صلاة فكأنه أو كعدل عمره. Siapa yang dia bersuci dari rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba, entah itu dia jalan kaki atau dia naik hewan kendaraan, kemudian dia sholat di Masjid Quba, sholat apa saja, sholat sunnah atau sholat wajib, maka nilai sholatnya itu setara dengan umroh. Pahalanya itu seperti umroh. Nabi setiap hari Sabtu itu datang ke Masjid Quba. Kadang-kadang beliau jalan kaki, kadang-kadang beliau naik tunggangan, hewan tunggangan. Kalau jalan kaki itu sekarang jalannya sudah bagus ya, lurus, sekitar 40 menit. Karena jaraknya mungkin sekitar 4-5 kilo. Jadi keutamaannya yang sholat di Masjid Quba itu seperti umroh. Diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan, saya sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu lebih saya sukai daripada mendatangi Baitul Maqdis 2 kali. Saya sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu lebih saya sukai daripada mendatangi Baitul Maqdis. Ini bukan mengkerdilkan keutamaan Baitul Maqdis. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau sedang berbicara tentang keutamaan Masjid Quba. Jadi Masjid Quba ini dia memiliki keutamaan. Wa illa tentu Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Masjid Quba. Salah satunya adalah Masjidil Aqsa ini kiblat pertama kaum muslimin. Kemudian di situ tempat sholatnya para nabi dan rasul ketika Rasulullah SAW mengimami mereka ketika hendak mi'raj. Tujuan isra'nya Rasulullah itu ke Masjidil Aqsa. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Isra sebutkan bahwasanya Masjidil Aqsa itu diberkahi. Diberkahi sekelilingnya. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Nah. Summa rakiba rahilatahu. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Quba, maka beliau berangkat. Beliau naik tunggangan. Disebutkan bahwasanya beliau membonceng Abu Bakar As-Siddiq. Fasara yamshi ma'ahu an-nas hatta barakat 'inda masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Maka orang-orang tetap masih saja mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, riwayat Anas bin Malik, disebutkan bahwasanya yang mengiringi Rasulullah SAW adalah orang-orang dari Bani Najjar. Bani Najjar. Siapa Bani Najjar ini? Dia punya hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Bani Najjar ketika itu mengawal Rasulullah SAW sambil bawa senjata di Bani Najjar di pundak mereka, karena khawatir gangguannya orang Yahudi. Nah, siapa Bani Najjar? Bani Najjar, mereka orang-orang di Madinah yang dulu ada wanita dari kalangan Bani Najjar bernama Salma binti Amr An-Najariyah. Salma ini menikah dengan Hashim. Siapa Hashim? Hashim ini bapaknya Abdul Muttalib. Bapaknya Abdul Muttalib, berarti kakeknya Rasulullah yang kedua. Apa jadinya istilahnya bahasa kita? Baluk. Ya, baluknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hashim. Hashim ini menikah dengan wanita dari Bani Najjar yang bernama Salma binti Amr An-Najariyah. Hashim datang, dia mau berdagang ke Syam. Dia mampir di Madinah, dia nikah sama wanita di Madinah, namanya Salma ini. Kemudian dia berangkat menuju Syam, dia meninggal di Syam. Ternyata istrinya hamil. Kemudian melahirkan anak laki-laki yang bernama Syaibah. Anak laki-laki ini dia lahir, langsung punya uban dia, putih. Itu makanya dia dinamakan Syaibah, karena Syaib itu artinya uban. Nah, Hashim meninggal. Hashim ketika itu punya saudara namanya Al-Muttalib. Punya saudara namanya Al-Muttalib. Berarti Syaibah ini apanya Al-Muttalib? Ponakan kan? Ponakannya. Al-Muttalib yang ketika itu di Mekah, dia jadi tokoh pembesar di Mekah, dapat kabar bahwasanya Hashim punya anak di Madinah, maka dijemput, datang dia. Mau diambil ini Syaibah ini, dicegah oleh ibunya Salma ini. Tenang, aman, ini anak akan jadi pemimpin nanti di Mekah. Ini keturunan orang hebat ini. Dia akan jadi pemimpin nanti di Mekah. Biarkan saya yang bawa. Itu katanya siapa? Al-Muttalib. Akhirnya Syaibah ini dibawalah ke Mekah. Waktu itu dibonceng, dilihat oleh penduduk Mekah, ini kok siapa dibonceng sama Al-Muttalib ini? Bukan anaknya ini, ini budaknya kayaknya ini. Makanya sejak saat itu Syaibah terkenal dengan julukan Abdul Muttalib, hamba sahayanya Al-Muttalib. Nama aslinya Syaibah. Nama aslinya Syaibah, kakeknya Rasulullah SAW. Ketika itu Al-Muttalib bilang, Bukan ini, bukan budak saya ini. Ini keponakan saya, anak saudara saya Hashim. Hashim meninggal, saya ambil dia dari Madinah, saya bawa ke Mekah. Tapi sudah kadung, dia sudah tersohor, dia panggilannya Abdul Muttalib. Nah, itu sejarah kenapa kakeknya Rasulullah bernama Abdul Muttalib. Sebenarnya nama aslinya adalah Syaibah, putra dari seorang wanita yang ada di Yathrib. Dulu namanya Yathrib, dari Bani Najjar. Nah, berarti kan Rasulullah SAW dengan Bani Najjar ini punya hubungan, punya hubungan kekeluargaan. Semakin kuat hubungannya karena Bani Najjar ini juga masuk Islam, jadi penolong-penolong Rasulullah, jadi kaum Ansar. Nah, mereka ini yang mengawal Rasulullah SAW dari Quba ya, untuk masuk ke Madinah, karena dikhawatirkan gangguan orang-orang Yahudi. Nah, di sepanjang perjalanan itu banyak kabilah-kabilah yang nawari Rasulullah, mampir sini wahai Rasulullah, mampir sini di rumah kami, di kampung kami. Kami jumlahnya banyak, kami akan lindungi engkau, jangan khawatir. Tapi Rasulullah SAW jalan terus. Beliau dengan halus menjawab, fa innaha ma'murah. Ini unta saya ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia berhenti, di situ saya berhenti. Ya. Jadi setiap kabilah, setiap kampung yang menawari Rasulullah untuk singgah, menetap di situ, dijawab seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'ha fa innaha ma'murah. Biarkan ini, unta ini. Dia diperintah oleh Allah, di mana dia berhenti, di situ saya berhenti. Ini termasuk adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh para ulama supaya tidak kecewa orang yang ngundang beliau, yang pingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di kampungnya, di rumahnya, supaya mereka tidak kecewa, maka Rasulullah menjawab seperti itu. Ya. Yang enggak enak juga kalau sudah menolak yang satu, kemudian yang nawari berikutnya misalkan diterima, bisa kecewa yang ditolak. Maka Rasulullah jawabannya seperti itu. Dan juga karena memang unta ini diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia berhenti, disitulah nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membangun Masjid Nabawi. Kemudian diriwayatkan, hatta barakat 'inda masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Sampai akhirnya untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, apa istilahnya, parkir, mendrum ya. Dia duduk lagi itu di lokasi Masjid Nabawi yang ada saat ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan, setelah dia parkir duduk, Rasulullah belum turun, ternyata unta ini bangkit lagi. Ya, ternyata unta ini bangkit lagi. Jadi unta ini sempat berada di satu tempat, diem. Ternyata dia jalan. Kemudian setelah dia jalan, barulah dia duduk. Nabi belum mau turun. Ternyata unta ini bangun lagi dia, kembali ke tempat yang tadi. Dia balik lagi. Setelah dia balik, barulah di situ dia parkir, duduk tenang. Dia tundukkan kepalanya, barulah di situ Rasulullah turun. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hada insyaallahul manzil." Ini dia tempatnya. Maksudnya adalah tempat beliau akan membangun Masjid Nabawi. Bayangkan, beliau sudah bangun Masjid Quba, ternyata beliau bangun lagi Masjid Nabawi. Nah, padahal jaraknya ya tidak terlalu jauh, sekitar 5 kilo. Summa da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghulamaini fasawamahuma bil mirbat. Jadi ternyata lokasi Masjid Nabawi ketika itu dulunya digunakan untuk jadi lokasi pengeringan kurma. Mirbat namanya, itu lokasi yang digunakan untuk mengeringkan kurma. Dimiliki oleh dua orang ghulamaini, dua orang anak muda. Yang dia diasuh oleh As'ad bin Zurarah. Siapa As'ad bin Zurarah? Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah ikut Bai'ah Aqabah. Dia sudah lebih dulu masuk Islam. Ketika dia mau haji, dia ketemu Rasulullah, dia masuk Islam, kemudian berbaiat. As'ad bin Zurarah ini adalah orang yang pertama kali mengimami sholat Jumat di Madinah. Dia yang pertama kali. Makanya Ka'ab bin Malik, ketika dia sudah tua, Ka'ab bin Malik Al-Ansari dituntun oleh anaknya ke masjid. Setiap kali dengar azan Jumat, dia mengatakan, "Rahimallahu As'ad ibn Zurarah, rahimallahu As'ad bin Zurarah." Anaknya heran ini, siapa As'ad bin Zurarah, engkau selalu mendoakan dia di setiap hari Jumat, wahai bapak. Wahai nak, Ka'ab bin Malik menjawab, "Wahai anakku, ketahuilah As'ad bin Zurarah, sahabat senior dari kalangan Ansor, dia orang yang pertama kali mengimami sholat Jumat di Madinah." Di ketika Rasulullah hijrah, itu sudah turun perintah sholat Jumat, tapi Nabi belum bisa melaksanakan sholat Jumat di Mekah, belum. Nah, yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat justru sahabat Ansor, yang mengimaminya adalah As'ad bin Zurarah ini. Nah, As'ad bin Zurarah ini memelihara dua anak, Dua anak inilah yang memiliki lahan yang digunakan untuk mengeringkan kurma itu. Maka Rasulullah mau beli dia lahan ini. Rasulullah katakan, dipanggil dua anak muda itu, saya mau beli ini lahan ini. Dua anak muda ini mengatakan, la ya Rasulullah, kami hadiahkan untuk engkau. Tapi Rasulullah tidak mau, saya beli. Maka diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW membeli lahan tersebut seharga 10 dinar. Pakai uangnya siapa? Pakai uangnya Abu Bakar Siddiq. Coba bayangkan. Berarti Abu Bakar Siddiq dapat pahala semua orang yang sholat di Masjid Nabawi sampai dengan hari ini. Dan itu dari uangnya beliau, 10 dinar. 10 dinar, 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. Berarti 42 gram. 242,5 gram. Berapa 1 gram sekarang jam? 2 juta. Ya sekitar 80 85 juta ya. Harga tanah sepetak tanah dulu Masjid Nabawi. Itu dibeli pakai uangnya Abu Bakar Siddiq. Ternyata disebutkan dalam riwayat Bukhari juga, riwayat Anas bin Malik. Ternyata di situ ada kuburannya kaum musyrikin. Di situ juga ada pohon kurma, ada reruntuhan bangunan. Maka Rasulullah SAW perintahkan ini kuburan kaum musyrikin itu digali, dipindah. Tak boleh ada kuburan di masjid. Kalau kuburan lebih dulu ada, maka kuburannya dibongkar dulu, baru bikin masjid. Tapi masjid lebih dulu, kalau masjid lebih dulu ada, kemudian belakangan kuburan dibuat di situ, maka kuburan juga tidak boleh kuburan. Orang dikuburkan di dalam masjid, tak boleh. Setelah rapi, reruntuhan bangunan disuruh ratakan oleh Rasulullah SAW. Pohon kurma yang ada di situ disuruh ditebang. Kemudian batang-batang kurmanya dijadikan pondasi atau di bagian kiblat. Adapun di samping kanan dan samping kiri itu pakai batu. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Jadi bagian depan, bagian kiblatnya Masjid Nabawi itu dari kurma, batang kurma dulu. Kiri kanannya itu baru pakai batu. Lantainya pakai apa? Tanah, pasir. Atapnya itu pakai pelepah kurma. Kalau kita sekarang sudah pakai marmer, lapisi karpet, ber-AC masjid kita sekarang. Tapi yang memakmurkan masjid masih sedikit. Dulu Rasulullah SAW itu sujud di atas tanah, di atas pasir. Makanya diriwayatkan ada sahabat yang melihat ada bekas tanah di jidat beliau selesai beliau sujud. Wa kana Rasul alaihi salatu wassalam awwala ma wasala ila Quba nazala ala Kulthum bil Hadam. Pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kembali nih ke Quba ya. Pertama kali Rasulullah tiba ke Quba, beliau singgah ke kediaman laki-laki yang bernama Kulthum ibn Al Hadam. Dia ini tokoh. Maka dia yang pertama kali dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk adab ya, mengunjungi tokoh. Setelah dikunjungi oleh Rasulullah, disebutkan bahwasanya dia masih musyrik. Setelah dikunjungi oleh Rasulullah, dia masuk Islam. Ini fikih dakwahnya Rasulullah SAW dan adabnya beliau menyebabkan orang itu masuk Islam. Namun ada yang mengatakan aslama qabla wusuli Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Ada yang mengatakan, sebagian ahli sejarah menyebutkan dia masuk Islam sebelum Rasulullah tiba di Madinah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yajlis wa yatahaddats ma'a ashabihi fi baiti Sa'd bin Khaythamah. Nah, selama di Quba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal berkumpul bersama para sahabat beliau di rumahnya Sa'd bin Khaythamah. Siapa Sa'd bin Khaythamah ini? Dia anak muda, belum nikah, masih jomblo ketika itu. Sehingga masih aman lah ya, rumahnya masih aman. Kalau mau begadang juga bisa, Rasulullah menginap di situ juga bisa, para sahabat kumpul juga di situ bisa. Nah, disitulah Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabat merencanakan pembangunan Masjid Quba. Thumma kharaja Rasul SAW min Quba yaumil Jumu'ah. Kemudian Rasulullah SAW diriwayatkan keluar dari Quba itu hari Jumat. Hina irtafa'an naharu, ketika sudah matahari sudah naik ya, sudah masuk waktu duha. Fa'adrakathu al-jum'atu fi bani Salim ibn Auf. Maka masuk waktu Jumat ketika beliau tiba di kampungnya Bani Salim bin Auf. Disitulah beliau sholat Jumat untuk pertama kalinya bersama sekitar 100 orang sahabat. Jadi sebelumnya Rasulullah tidak bisa sholat Jumat di Mekah, sekarang aman. Sekarang beliau bisa sholat Jumat di Madinah. Di Yathrib. Fasallaha biman kana ma'ahu minal muslimin fi batni wadi Ranuna. Jadi Rasulullah SAW sholat di situ bersama para sahabat, sholat Jumat di Wadi Ranuna, lembah namanya Ranuna. Ya, antara Quba dan Madinah. Belum ini Rasulullah sampai di Madinah, belum. Wa kana kullama marra ala darin min dauril ansar istaqbalahu kibaruha wa da'uhu ila an-nuzul 'indahum wa yaqulun ya Rasulullah halumma ila al-quwwah wal man'ah. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, setiap kali beliau melintasi dusun, tokoh-tokoh di dusun itu minta beliau untuk mampir tinggal di situ. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khallu sabilaha fa innaha ma'murah, biarkan unta saya ini jalan, dia sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian beliau tiba di Madinah ya, seperti kisah yang tadi. Ada kejadian yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Jadi untanya beliau ini sudah parkir sudah ini di lokasi yang akan jadi tempat dibangunnya Masjid Nabawi. Kemudian Nabi bertanya, ayu buyuti ahlina aqrab? Siapa di sini yang rumahnya paling dekat dengan lokasi tempat parkirnya unta ini yang nanti akan jadi Masjid Nabawi? Qala Abu Ayyub, maka berkatalah Abu Ayyub Al-Ansari, ana ya Nabi Allah, saya wahai Rasulullah, hadihi dari wa hadha babi, ini rumah saya. Memang di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari ini, dia beruntung sekali ya, beruntung sekali dia. Di depan rumahnya persis, disitulah tempat parkirnya unta ini yang nanti itu akan jadi Masjid Nabawi. Ini rumah saya wahai Rasulullah, ini pintu rumah saya, silahkan masuk. Nah, pintar ini Abu Ayyub Al-Ansari ini, setelah Rasulullah turun, dia langsung ambil pelana, tahu pelana ya, apa bahasa kampungnya pelana ini, pelana ya, faham lah, diambil itu, kemudian dibawa masuk ke rumah. Dia mau memastikan pokoknya harus Rasulullah menginap di rumahnya beliau. Tiba-tiba datang ini orang-orang Ansor yang lain mau nawari Rasulullah tinggal di rumahnya. Ya Rasulullah, ayo tinggal di rumah saya, tolong, silahkan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cerdas jawaban beliau. Beliau mengatakan, al-mar'u ma'a rahilihi. Seseorang itu dia bersama pelana kendaraannya gitu. Ini pelana saya sudah dibawa sama Abu Ayyub, berarti saya harus tinggal di sini. Itu jawaban beliau supaya orang-orang yang ngajak beliau untuk tinggal di rumahnya, supaya mereka tidak kecewa. Ya. Nah, ini disebutkan sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Abu Ayyub Al-Ansari ini beruntung sekali karena Rasulullah menginap di rumah beliau. Subhanallah, di sini menarik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membuat rumah beliau terlebih dahulu. Yang pertama kali beliau perintahkan adalah bangun Masjid Nabawi. Ya, jadi para sahabat angkut batu segala macam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut bersama mereka dan mengucapkan Allahummarham al-ansar wal muhajirah. Ya, la hayata illa hayatal akhirah. Allahumma ansuril ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat. Ya Allah, tolonglah kaum ansar dan kaum muhajirin. Selesai dibangun Masjid Nabawi, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun rumah beliau sendiri. Ya, luar biasa. Ini yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bangun masjid. Al-Barra bin Azib, beliau mengatakan tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, "Fama ra'aitu ahlal Madinati farihu bi syai'in farahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya belum pernah lihat orang-orang Madinah begitu bergembira sekali, melebihi kegembiraan mereka di hari datangnya Rasulullah SAW di kota Madinah. Ya, semua orang keluar, bahkan wanita-wanita pingitan juga yang selama ini tidak pernah keluar rumah, mereka keluar, ingin tahu yang mana Rasulullah SAW. Anas bin Malik mengatakan, "Wakana fil masjid kuburul musyrikin." Cerita yang tadi, ya, Anas bin Malik menceritakan bahwasanya di tempat lokasi unta Nabi SAW parkir, di situ ternyata ada kuburannya kaum musyrikin. Rasulullah SAW suruh dipindahkan. Kemudian Rasulullah mulai membangun Masjid Nabawi di situ. Setelah Rasulullah selesai bangun Masjid Nabawi, baru beliau bangun rumah beliau. Baru kemudian beliau mengutus Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah dulu, Zaid bin Haritsah ini anak angkat beliau, ya kan? Diutus Zaid bin Haritsah dan Abu Rafi', dikasih 2 unta, kemudian dibekali 500 dirham perak, ya, dirham itu perak. 500 dirham itu kira-kira 212 gram emas. 212 gram. Ya. Nah, misinya apa? Misinya adalah untuk menjemput Fatimah, Ummu Kulthum dan Ibunda Saudah. Jadi setelah meninggal Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah menikahi Saudah. Ternyata Fatimah Ummu Kulthum masih ada di Mekah. Ini misinya Zaid bin Haritsah adalah memboyong Fatimah Ummu Kulthum. Adapun Zainab, dia masih ada suaminya, tidak mau diceraikan. Zainab tidak mau diceraikan oleh Abul As ketika itu, masih musyrik. Baru bisa Zainab itu ke Madinah, ya, setelah peristiwa Perang Badar. Karena Abul As ini termasuk tawanan Perang Badar, ditebus oleh Zainab. Tapi Rasulullah mengatakan, Rasulullah minta kepada Abul As supaya Zainab dikasih izin atau dilepas untuk hijrah ke Makkah, ke Madinah. Nah, seperti itu kisahnya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas fawaid-fawaid dari kisah kedatangan Rasulullah SAW di Madinah dan apa saja yang beliau lakukan di Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: مطيرة تلاوة
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Amal yang paling utama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aktivitas yang paling Allah cintai adalah membuat gembira seorang muslim. Hadis riwayat Tobroni. Nabi tegaskan dalam hadis ini bahwa amal yang paling Allah cintai, yang paling besar pahalanya adalah membuat nyaman hati seorang muslim, membuatnya senang, membuatnya bahagia, membuatnya ceria, menghilangkan sedih dan galaunya, dan lain-lain. Bentuk praktis hal ini tentu berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi. Di antara bentuk praktisnya, menyapa hangat peserta baru pengajian, menyediakan minuman bagi orang yang kehausan, menghibur orang yang sedih, mengobati orang yang sakit, menolong orang yang sedang repot dan kesusahan, menjadi pendengar baik bagi orang yang asyik cerita atau curhat, menyimak dengan seksama orang sepuh yang asyik bercerita padahal kita sudah mendengar cerita beliau untuk kesekian kalinya, membesuk orang sakit, memberi hadiah, berkunjung ke rumah kawan, ngobrol asyik dengan istri atau anak, dan lain-lain. Itu semua berpahala jika dengan niat mengamalkan hadis di atas atau hadis yang semakna. Penulis Ustadz Aris Munandar, SS, MPI.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Tanya jawab.
4: Jika kita mendapat teman membuat status di Instagram atau WhatsApp menjelek-jelekkan agama atau menghina sunnah, apakah perlu kita balas atau kita cukupkan dengan mendoakan saja? Karena ditakutkan dia malah menjauh atau malah berdebat. Intinya ini masuk dalam bab ingkarul mungkar. Kita melihat ada kemungkaran di sini. Apa kemungkarannya? Ada orang mencaci maki agama, melecehkan sunnah terang-terangan di depan umum. Ya, ingkarul mungkar itu tiga tahapannya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Kalau dia orang yang punya wewenang, dia pergunakan wewenangnya itu, kekuatan dia gunakan untuk menghilangkan kemungkaran itu atau minimal mengurangi kemungkaran. Misal dia orang kaya dan orang yang menjelek-jelekkan ini memang sudah dikenal dia kayak gitu, bukan semata-mata karena dia ini jahil atau terkena syubhat atau apa, masih bisa diharapkan ya, alias dari track recordnya dia ini bukan orang yang menyengaja perbuatan seperti itu. Jadi itu nanti beda penanganannya. Tapi kalau dia sudah dikenal, ini bukan pertama kalinya dia melakukan seperti itu, udah dikasih tahu, ngulangi lagi, dan antum punya kekuatan untuk menghentikan ini, antum gunakan. Bagaimana caranya? Ya misalnya antum laporkan dia, lapor penistaan agama, dia diproses, paling tidak dia akan jera, atau dia akan berpikir, orang yang tadinya punya pikiran yang sama akan berpikir ulang, oh ternyata agama ini punya pembela ya. Kalau antum tidak punya kekuatan untuk itu, antum ingkari dengan lisan. Tentunya ingkarul mungkar harus memperhatikan satu hal. Pertama, jangan sampai pengingkaran kemungkaran yang sama dengan yang hendak dia ingkari, apalagi kalau lebih besar lagi nanti kemungkaran yang dia timbulkan ya. Artinya ini orang boleh berijtihad sendiri-sendiri ya. Dia mempertimbangkan sendiri, kalau saya mengingkari dengan kapasitas keilmuan saya, kira-kira orang-orang akan malah membuli saya, menghabis-habisi saya, enggak ada yang bela karena dia punya buzzer misalnya, saya enggak punya buzzer, ataukah orang-orang mendengarkan nasihat saya. Kalau sekiranya yang kedua, lakukan itu, ingkari dia, jelaskan dengan bahasa yang santun, dengan penjelasan ilmiah, dengan bukti-bukti. Tapi kalau percuma saja antum mencari, ini memang saja dia mancing-mancing begitu dan banyak tim hurenya, buzzer-buzzernya yang menyorak-nyoraki di belakang sana, antum gak ada yang baik. Ahlu sunnah gak suka masuk ke medsos misalnya, teman-teman antum gak ada yang punya sosmed, jadi enggak ada yang belain. Ya sudah, antum ingkari dengan cara yang ketiga saja. Fa in lam yastati fa bi qalbi. Caranya antum benci kemungkaran itu dan antum keluar dari grup itu. Jangan subscribe. Kalau Instagram istilahnya apa? Ikuti, jangan ngikuti, jangan follow. Kalau di grup WhatsApp, antum keluar dari grup. Dalilnya apa? Waqad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kami turunkan dalam Al-Kitab, Al-Qur'an, sebuah aturan bahwasanya kalau kamu menyaksikan orang-orang yang melecehkan ayat-ayat Allah atau mengingkari ayat-ayat Allah, maka janganlah engkau ngobrol bersama mereka, janganlah kamu duduk bareng-bareng bersama mereka. Tinggalkan majelis itu, tinggalkan grup itu, sampai mereka mengubah topiknya, tidak lagi membahas masalah yang berkaitan dengan pelecehan ayat Allah. Kalau kamu enggak tinggalkan majelis itu, antum seperti mereka, kata Allah. Innakum idzan mithluhum. Itu pengingkaran minimal. Ya. Tunjukkan bahwa kita tidak suka dengan cara dia seperti itu, walaupun antum enggak pakai kata-kata apa-apa, live langsung sudah. Kalau perlu diblokir nomornya dia. Itu minimal, itu minimal. Jadi kalau ditanyakan di sini, cukup dengan mendoakan, doakan apa ini? Doakan dapat hidayah? Boleh. Kalau kira-kira ini sudah bukan yang kali pertama, sudah 2-3 kali, doakan aja. Biar dia diistirahatkan oleh Allah.
3: Bincang santai bersama Ustadz.
5: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam.
5: Kepala Ustaz.
6: Alhamdulillah. Baik-baik.
5: Ustaz, gini, ana ingin nanya. Sekarang ini alhamdulillah kan dakwah di dakwah sunnah terutama Ustaz ya, baik di secara langsung di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid ataupun sekarang juga via internet di YouTube ada Yufid TV dan sebagainya. Itu sudah mulai pesat sekarang Ustaz. Sudah mulai banyak peminatnya. Dan juga sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan mulai tertarik gitu satu dakwah. Akan tapi seiring itu juga berkembang sekarang ini adalah media sosial, Ustaz.
6: Yeah.
5: Nah, media sosial nih kalau kita nih Ustaz yang awam-awam ini kadang takut gitu Ustaz, karena di sana banyak pendapat Ustaz. Banyak mungkin kita enggak tahu, kita ragu ini benar atau salah, kayak syubhat gitu Ustaz. Nah, itu apa ada kaidah-kaidah supaya kita ini sebagai orang yang awam ini bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai Al-Quran dan Sunnah dan mana juga ajaran yang sebenarnya diada-adakan?
6: Ya.
5: Gimana?
6: Ya, tentunya ketika kita ingin memiliki filter ya atau penyaring dari ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini, kita mesti tahu dulu usul atau pokok-pokok ajaran-ajaran dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari secara ilmiah dari sumber-sumber yang otentik, tidak bisa dari sembarangan. Dan alhamdulillah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menggariskan pokok-pokok akidah dan manhaj atau way of life ya. Saya bahasakan way of life-nya Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana, telah mereka rumuskan dalam sejumlah mulai dari risalah yang hanya beberapa halaman sampai yang berjilid-jilid, ada lengkap di situ. Nah, tentunya kita mau belajar Islam juga harus sistematik. Ya, kebanyakan masalah yang kita temukan itu karena si audiens ini tidak mempelajari Islam secara sistematis. Mereka belajarnya itu loncat-loncat. Ya, dari satu video ke video yang lain, di satu majelis taklim yang lain, dan sayangnya juga majelis taklimnya juga tidak sistematis.
5: Iya, betul. Ya,
6: tidak sistematik tapi tematik. Beda antara tematik dengan sistematik.
5: Oh, iya, betul.
6: Nah, kalau tematik ini, tema ini dibahas hari ini selesai, besok tema lain lagi. Nanti pekan ketiga, pekan keempat pindah-pindah tema. Tapi secara menyeluruh bagaimana sih seharusnya seseorang ini untuk menjadi seorang muslim yang baik, pokok-pokoknya apa, kaidah-kaidahnya apa. Nah, saya khawatirnya itu tidak dipelajari secara baik dan benar, sehingga ilmunya ini seperti main puzzle.
5: Kayak puzzle
6: gitu. Jadi nyebar, enggak bisa tersusun bagus gitu loh. Saya mungkin bikin perumpamaan ya. Ilmu agama sebagaimana ilmu-ilmu lainnya secara umum, kita harus pelajari secara runtut dan pakai metodologi. Apa mungkin antum belajar matematik mulai dari logaritma.
5: Susah, Ustaz.
6: Sin cos tan.
5: Iya.
6: Susah, kan?
5: Susah, Ustaz.
6: Nah, kita harus mulai dari angka dulu, kenal dulu angka 1, 2, 3, sampai 9. Ini angka kosong. Kemudian penambahan sederhana, pengurangan, perkalian, pembagian, naik, naik, naik, naik, logaritma, sin cos tan, dan seterusnya. Kan begitu harusnya, kan? Demikian juga kita belajar Islam juga harusnya begitu. Mulai dari pokok-pokok akidah dulu. Karena akidah ini yang menjadi dasar kita dalam beribadah dan bermuamalah. Dan akidahnya harus kita pelajari dengan baik dan benar. Harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah, akidah ini ya, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan masalah takdir. Ini bagian atau 6 masalah utama dalam pembahasan akidah. Nggak keluar dari 6 hal ini, rukun-rukun iman itu sendiri. Nah, setelah kita mengerti itu secara mendasar, baru kita masuk ke ranah yang ini merupakan medan ijtihad para ulama. Nah, jadi ketika ada satu pembahasan, ada khilaf di situ umpamanya ya, ada perselisihan, kita harus tahu ini perselisihan dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih. Kapan kita harus toleran dan kapan kita harus punya sikap yang baku di situ, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kita nggak tahu akidah ahlu sunnah itu yang seperti apa dan masalah fikih yang seperti apa, kita akan bingung terus.
5: Iya, Ustaz, betul.
6: Nah, banyak orang yang, ya ini kan cuma pendapat. Iya, tapi tidak semua masalah itu dibolehkan ada perbedaan pendapat. Ada masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di situ. Nggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Karena apa? Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW setelah jelas baginya hidayah, jalan yang benar. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ini yang menjadi dalil tidak bolehnya kita keluar dari kesepakatan kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi. Ya. Dan dia di samping menyelisihi Rasul, boleh jadi karena dia menyelisihi atau mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sudah sepakat menempuh jalan ini, diambil jalan yang lain, keluar dari ijma'nya mereka. Ini apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan kemana saja dia berpaling, dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kalau kita tahu, oh ini sudah kesepakatan di sini, enggak boleh ada pendapat lain, kan enak kita.
5: Ya.
6: Biar aja orang mau berpendapat, mau 1000 pendapat, ahlu sunnah wal jamaah jelas kok pendapatnya A. Gitu. Tapi ada hal-hal yang ahlu sunnah wal jamaah berselisih. Nah, ini kita toleransi di situ. Asalkan masing-masing ini tidak hanya fanatik kepada orang yang berpendapat, tapi yang menjadi pegangan adalah dalilnya apa. Karena kebenaran tidak bisa dikuasai, dimonopoli oleh satu ulama, 10 ulama, tidak. Kebenaran itu adalah berdasarkan dalil. Dan ahlu sunnah wal jamaah terdidik untuk fanatik kepada dalil, bukan kepada yang menggunakan dalil. Tapi intinya tadi itu. Jadi kita ini harus belajar dulu secara urut. Kita tahu mana yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Akidah-akidah itu kita harus patenkan dulu. Jangan semuanya jadikan medan khilafiyah, repot nanti kan.
5: Iya,
6: gak ada kesepakatan, gak ada yang mutlak, gak ada yang nisbi semua akhirnya. Ini bahaya sekali. Jadi pluralisme agama nanti.
5: Betul, satu. Jadi intinya berarti supaya kita gak mudah terombang-ambing, kita yang awam nih harus kuat pondasi akidah dulu.
6: Iya,
5: dengan
6: dan
5: untut.
6: Harus belajar dari sumber yang otentik.
5: Sumber
6: di sini baik kitabnya otentik, dan juga guru yang mengajarkan. Ini gak kalah penting ya. Ilmu agama, ilmu Islam ini memiliki keistimewaan. Dan ini bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, Innallaha la yantazi'u hadzal ilma intiza'an. Allah itu tidak mencabut ilmu din ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Intizaan yantazi'u walakin biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Garis bawahi ya, diwafatkannya para ulama. Ulama ini guru-gurunya. Ya. Fa idza lam yubqi 'aliman, kalau sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup di muka bumi, walaupun di situ ada kitab-kitab mereka, ada rekaman-rekaman video, ada rekaman-rekaman audio, ada tulisan mereka, ya. Kalau sudah enggak ada lagi ulama yang hidup, apa yang terjadi? Ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan menjadikan tokoh-tokoh yang jahil sebagai panutan mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka pun ditanya karena jahil, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa belajar din itu harus ada gurunya memang.

0: Pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha diisyaratkan melalui mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada beliau, "Kamu diperlihatkan kepadaku dalam mimpi selama 3 malam. Seorang malaikat datang membawamu padaku dengan tutup sepotong sutera. Malaikat itu berkata, 'Inilah istrimu.' Kemudian aku buka cadar wajahmu dan ternyata ia itu adalah kamu. Aku pun berkata, 'Jika mimpi ini berasal dari Allah, niscaya dia akan mewujudkannya.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melalui pernikahan beliau, umat Islam mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Aisyah dikenal wanita yang cerdas, mudah menghafal, memahami, dan fasih dalam berbahasa. Sehingga banyak sekali kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumahnya atau kegiatan beliau bersama keluarganya, termasuk fikih terkait rahasia wanita yang dijelaskan oleh Aisyah. Kita berhutang budi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Melalui penjelasan beliau, kita bisa mengetahui banyak sekali sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak disaksikan selain para istri beliau. Aisyah atau Khadijah yang lebih berjasa bagi umat, keduanya memiliki jasa besar bagi umat. Khadijah berjasa mendukung dakwah suaminya di awal Islam, yang ketika itu umat Islam masih sangat lemah keberadaannya. Sementara Aisyah berjasa menyebarkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para generasi setelahnya. Dalam Bada'i Al-Fawaid, Ibnu Al-Qayyim menjelaskan, ada yang bertanya tentang Khadijah dan Aisyah, dua umul mukminin, mana yang lebih afdal? Jawabannya, perjuangan Khadijah lebih awal dan jasa beliau di awal Islam, serta pembelaan beliau terhadap agama yang itu tidak dialami Aisyah atau para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Kemudian Ibnu Al-Qayyim melanjutkan, sementara jasa Aisyah di akhir dakwah Islam, beliau memahami agama dan menyampaikannya kepada umat manusia, serta pemahaman beliau terhadap ilmu sunnah yang ini tidak terjadi pada Khadijah atau istri Nabi lainnya, yang ini menjadi kekhususan bagi Aisyah. Bada'i Al-Fawaid. Keterangan semisal juga disampaikan ulama lainnya. Semoga Allah meridhai mereka dan para sahabat lainnya. Demikian, Allahu A'lam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wabarakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية.
1: Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas,

0: Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.
1: Wujuhun

0: لاغيه.
1: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya. Dalam syurga yang tinggi, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna.

0: Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar.
1: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir.
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan? Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.
1: Lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ.
0: Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, tetapi orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang besar.
1: إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ.
0: Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian, sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Nih, bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik, ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kula nembe lelenggan wonten omah suruh sesarengan kalian Pak Lek Suprianto. Aja Supri ngono Mas. Suprianto ngono Mas. Mosok kaya wong Indonesia Timur. Supri ngono. Kula niki mireng kabar Mas, ngendikane panjenengan Rin niku nate ngudi ngelmi babakan napa nggih?
4: Kebatinan nggih,
3: kebatinan. Jadi kebatinan niku enten alirane enten sektene napa setunggal aliran mawon.
4: Kadase kata.
3: Oh ngaten. Panjenengan asalipun saking pundi?
4: Kula saking Boyolali.
3: Saking Boyolali. Sak niki lenggahipun?
4: Ya niki lenggahipun enten Ungaran.
3: Wonten Ungaran. Dados riyen nate ngelampahi ngelmu kebatinan. Wonten ritual napa enten japa mantra napa enten sing jenengan
4: lampahi? Lampahi niku namung kayak meditasi, Ustaz.
3: Meditasi.
4: Iya,
3: meditasi. Semedi ngoten.
4: Nggih, semedi.
3: Drijine diatur napa pripun?
4: Mboten.
3: Bebas.
4: Bebas.
3: Sedeku napa ngeten napa?
4: Paling kathah ngeten.
3: Ngeten. Nggih. Degek napa ndingkluk?
4: Degek
3: ngeten. Degek ngeten.
4: Udara

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah

0: Islam sebagai agamaku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu di

0: dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun pagi ini Anda berada. Alhamdulillah kami kembali dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
1: edisi Sabtu 20 Dzulhijjah 1447 Hijriah.
0: Dan untuk mengawali aktivitas di pagi ini, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafizahullah Ta'ala,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Ingin Hidup Bahagia.
0: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan solih. Selamat mendengarkan.
2: ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله

0: عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan membaca kitab yaitu Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, meraih hidup bahagia. Dan ini adalah tulisan yang ditulis oleh Fadilat Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah afani Allahu iyyakum. Para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membaca sebuah kitab dengan atau sebuah tulisan ringan dengan judul Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, meraih hidup bahagia, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Si'di rahimahullahu ta'ala. Dan sedikit tentang penulis, beliau adalah seorang ulama yang hidup pada tahun wafat 1376 Hijriah. Berarti kita sekarang 1447 Hijriah. Hampir sekitar seratusan tahun yang lalu kira-kira ya, beliau hidup. Dan beliau ini adalah gurunya dari Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan beliau mempunyai banyak kitab. Kitab yang paling fenomenal adalah Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Al-Kalamil Mannan, atau yang disebut dengan Tafsir As-Si'di, yang mana bagi kaum muslimin terutama yang awam ingin mengetahui secara ringkas tafsir dari ayat Al-Quran, maka bisa membaca tafsir-tafsir tersebut. Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau banyak tulisan-tulisan juga selain tafsir, diantaranya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, Kaedah Fikih yang ditulis oleh beliau. Kemudian juga yang kita baca sekarang ini Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat meraih hidup bahagia. Dan banyak kiat yang beliau sebutkan pada poin ini, ada sekitar 21 kiat. Ahibati fillah afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebelum kita bahas tentang kitab ini, maka ada baiknya saya memberikan mengapa tema ini yang diangkat dalam kunjungan ke Bontang kali ini. Salah satu sebabnya adalah karena kita di zaman media sosial yang mana kita banyak melihat dan banyak mendengar. Biasanya ketika banyak melihat dan banyak mendengar, maka yang terjadi adalah banyak membandingkan. Kemudian ketika banyak membandingkan, maka yang terjadi adalah akhirnya merasa kurang dari apa yang sudah diberi. Merasa kurang dari apa yang sudah diberi. Nah, akhirnya karena merasa kurang tersebut, maka hidupnya tidak nyaman, hidupnya tidak enak, hidupnya penuh dengan ketidakpuasan. Itulah penyakit-penyakit zaman sekarang, diantaranya insecure, yaitu susah untuk apa-apa tidak enak, apa-apa perasaan was-was, dan seterusnya. Nah, untuk itulah kita angkat tema ini. Bagaimana para ulama memberikan arahan kepada seseorang muslim dan muslimah agar dia meskipun di zaman yang begitu mengangkat kekayaan, memperlihatkan kekayaan, kenyamanan hidup, liburan sana sini, maka dia tetap dalam keadaan bahagia dengan keadaan yang dia hadapi. Sebab yang kedua adalah yaitu sebagian orang kadang-kadang menganggap ini adalah sebuah sa'adah, kebahagiaan dalam bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya sa'adah, padahal itu sebenarnya bukan sa'adah. Contoh misalkan, saya pernah ketemu dengan artisah. Artisah itu mantan artis, yaitu perempuan yang pernah menjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada perempuan tersebut, akhirnya meninggalkan dunia kelamnya, dunia buka aurat, dunia clubbing malam, dunia minum-minum dan seterusnya. Kemudian berubah benar-benar menjadi seorang wanita muslimah yang taat kepada Allah. Akan tetapi kemudian melihat perubahan yang secara drastis tersebut, akhirnya temannya mundur secara teratur. Akhirnya seseorang tidak mempunyai teman. Nah, kemudian setelah itu karena tidak mempunyai teman, maka akhirnya kembali kepada kehidupannya yang dulu agar bisa berteman kembali. Kembali mencari kebahagiaan, ini inti pembicaranya. Mencari kebahagiaan, menurut dia kebahagiaan di clubbing malam, dugem, kemudian jingkrak-jingkrak sambil mendengar suara dentuman musik yang begitu keras. Menganggap itu adalah sebuah kebahagiaan. Ada sebagian orang yang melihat bahwa kebahagiaan adalah naik ke atas gunung, naik ke puncak Everest sampai kehabisan nafas di situ. Kemudian ada sebagian orang bahagia adalah menyelam ke dalam lautan. Ada sebagian orang bahagia adalah hanya duduk di tepi pantai. Ada bahkan sebagian orang duduk di samping jalan melihat truk-truk yang lewat, dia sudah bahagia. Nah, kita ingin mendudukkan apa itu kebahagiaan. Kemudian bagaimana cara Islam memberikan petunjuk agar seorang muslim dan muslimah bahagia. Para ikhwan dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat bahagia dalam bahasa Arab adalah as-sa'adah. Dan as-sa'adah artinya secara bahasa menunjukkan kepada al-yumni. Al-yumn adalah kenyamanan, al-barakah, keberkahan, al-falah, keberuntungan, husnul hal, keadaan yang baik, itulah kebahagiaan. Saya sering mengatakan, seorang bisa tidur dengan nyenyak, maka dia bahagia. Seorang bisa bernafas dengan dalam, maka dia bahagia. Seseorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bahagia. Nah, itu adalah arti bahagia secara istilah, secara bahasa. Adapun arti bahagia secara istilah syariat adalah sururun wa thabatu qalbin yahsul al-insan 'inda naili ma yuhibbu wa yarda 'ala wajhin yadumu wa la yazul. Yang artinya bahagia adalah kegembiraan yang tetap di dalam kalbu, yang dirasakan oleh seorang manusia ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia sukai, dan kebahagiaan tersebut selalu ada dan tidak hilang. Itulah kebahagiaan, itulah sa'adah. Jadi sa'adah adalah kegembiraan yang menetap di dalam kalbu, terasa bagi seorang manusia ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia sukai, dan kegembiraan tersebut selalu ada dan tidak pernah hilang. Nah, itulah bahagia. Saya jadi ingat perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada sebuah surga. Siapa yang tidak pernah masuk surga dunia, maka dia tidak akan pernah masuk surga akhirat. Apa surga dunia yang dimaksud? Surga dunia yang dimaksud adalah kelezatan di dalam beribadah. Nah, kelezatan dalam beribadah, kelezatan menghadapi perkara-perkara kauni, kelezatan menghadapi perkara-perkara syar'i, itulah kebahagiaan sebenarnya bagi seorang muslim. Kelezatan dalam menghadapi ketentuan Allah yang sudah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, yang mana ada 5 pokok dari ujian dan musibah: rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan nyawa, kekurangan makanan. Ketika dia mendapatkan perkara-perkara tersebut yang sudah ditetapkan oleh Allah 50 ribu tahun dengan sebelum penciptaan langit dan bumi, dan dia kalbunya menerima, itulah bahagia. Itulah bahagia, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan dan tetapkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irdha bima qasama Allah takun aghnan nas." Puaslah dengan pemberian Allah, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya, paling bahagia. Saat kita puas dengan hanya satu botol ini, tidak mencari yang tidak ada, mencukupkan dengan yang ada. Meskipun satu botol ini kurang dari cukup. Nah, itulah yang disebut dengan kebahagiaan di dalam menghadapi perkara-perkara kauni, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kebahagiaan di dalam menghadapi perkara syar'i, yaitu hal-hal yang disyariatkan oleh Allah, di antaranya halal dan haram. Dia menghalalkan apa yang Allah halalkan, dia mengharamkan apa yang Allah haramkan. Artinya dia taat kepada Allah. Dia mengerjakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dia menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Maka pada ketaatan itu terdapat kebahagiaan. Pada ketaatan tersebut terdapat kebahagiaan. Jadi intinya para ikhwan dirahmati oleh Allah, kebahagiaan adalah sebuah kegembiraan yang menancap di dalam kalbu, dirasakan oleh seseorang apabila dia mendapati sesuatu yang dia sukai. dan hal itu berlaku terus tanpa terputus. Itulah yang disebut dengan bahagia. Dan tadi saya sudah jelaskan, bahagia menghadapi ketetapan Allah, bahagia menghadapi ketetapan Allah yang kauni, bahagia menghadapi ketetapan Allah yang syar'i. Ya, itulah yang disebut dengan bahagia. Nah, untuk itu kita ingin mengenal sarana-sarana. Jadi jangan dianggap bahagia selalu rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas, perak, kiloan dan kilauan. Itu adalah bahagia menurut sebagian orang. Bahkan tidak bahagia menurut sebagian yang lain. Ya. Bahagia sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, bahagia ketika dia sehat, lapang waktu untuk beribadah, dimudahkan seseorang mengerjakan ketaatan, itu adalah bahagia. Saya Ustadz, saya pernah datang ke Tokyo, Jepang, diundang oleh panitia. Kemudian ada kawan curhat di situ. Saya Ustadz, di sini saya tidak bisa puasa karena mereka tidak menganut untuk memperbolehkan puasa. Karena orang berpuasa Ramadan biasanya performa kerjanya menurun. Maka akhirnya saya diwajibkan untuk berbuka, bahkan dipaksa untuk berbuka. Bahkan pihak perusahaan mengatakan kalau kamu malu berbuka itu di dalam kamar, tidak ada yang lihat kamu. Ayo berbuka di sana agar kamu tetap performa kerjanya maksimal. Maka ketika seseorang di Indonesia dengan penghasilan yang secukupnya, tetapi dia bisa berpuasa Ramadan dengan maksimal, maka itu sebuah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan jangan selalu dituntut dengan harta benda. Iya, salah satu kebahagiaan atau hal yang mendatangkan kebahagiaan adalah dengan harta benda, tapi bukan seluruhnya itu. Berapa banyak orang yang diluaskan rezekinya, kemana saja dia bisa, makan minum apa saja dia dapat, beli berpakaian apa saja dia sanggup. Ada orang saya telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam, di mana ya akhi? Oh Ustadz ya, afan Ustadz, saya sedang di Singapura. Kapan pagi, ngapain pagi-pagi ke Singapura? Afwan Ustaz, ini mau sarapan. Nanti sebentar lagi saya balik. Sarapan doang. Untuk apa dia ke sana? Mengeluarkan tiket, pakai paspor, kemudian hanya sekedar sarapan. Untuk bahagia. Bahagia adalah ketika seseorang puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tiga syaratnya, kurang dari cukup, tidak mencari yang ada, dan mencukupkan dengan yang ada. Bahagia dengan istri satu, dan itu pendapat jumhur ulama. Ya, yang paling afdal adalah terutama bagi siapa yang sudah dengan istri satu mencukupkan matanya dan kemaluannya terjaga, maka cukup satu. Pendapat jumhur itu. Nah, ibu-ibu senang ya. Bahagia dengan istri satu. Ya. Bukan berarti dia haram beristri dua, beristri tiga, beristri empat. Bukan berarti beristri dua, tiga, dan empat mendatangkan tidak bahagia, tidak. Tetapi dia merasa mencukupkan dengan yang ada, tidak mencari yang tidak ada, dan berpuas diri walaupun kurang dari cukup. Sebenarnya saya pengen yang begini Ustaz, tapi sudahlah ini aja. Bahagia itu. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya ingin merubah situasi pengertian terhadap kebahagiaan. Sebagian orang yang diluaskan rezekinya, dia tidak bahagia. Bukti dia tidak bahagia apa? Dia harus keluar rumah, harus dugem, harus keluar, harus kelap malam untuk mencari sebuah kata yang namanya bahagia. Ada orang yang diluaskan rezekinya, lapangkan rezekinya, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, tapi dia belum mendapatkan kebahagiaan yang dia inginkan. Makanya dia harus pergi ke atas pohon untuk bahagia. Di bahagia, benar kata Rasulullah SAW, laisal ghina an kathratil arum walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kebahagiaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kebahagiaan adalah dengan hati yang gembira. Laisal mut'ah hiya sa'adah. Bukan kesenangan selalu mendatangkan kebahagiaan. Oh, saya senang rumah baru, mobil listrik, senang. Tapi apakah bahagia? Belum tentu. Paham ya, para ikhwan dirahmati oleh Allah. Nah, ini nasihat bagi saya, bagi diri pribadi dan juga para kaum muslimin yang suka-suka flexing, dapat ini, perlihatkan media sosial, dapat ini, perlihatkan media sosial. Termasuk dalamnya ustaz-ustaz, nasihat nih. Dan saya enggak nyebut ustaznya ya. Ustaz-ustaz yang suka lagi makan-makan enak, divideoin sama panitia, seakan-akan ambil angle-angle ketawa, seakan-akan hidupnya bahagia. Padahal dari panitia yang ketawa-ketawa sama ustaz itu sampai rumah sedang di ujung tanduk pernikahannya. Dan saya tidak setuju dengan seperti itu. Saya menasihati diri pribadi, mungkin pernah seperti itu, saya tidak akan lagi. Pernah suatu ketika saya bikin video, ini ceritanya di Jogja. Bikin video, kemudian di depan saya itu ada nasi gudeg. Dan nasinya itu masih berkukus gitu, masih ada uapnya gitu. Kemudian bikin video, kemudian tersebar video tersebut. Videonya bagus tentang mu'alaf dan seterusnya, apa yang harus dilakukan oleh mu'alaf. Isinya bagus, bukan orangnya gitu, isinya bagus insyaallah. Sampai video itu kepada Ustaz Al-Fadhil Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Beliau telpon, Ustaz Ahmad, antum enggak kasihan sama orang-orang miskin yang enggak pernah makan nasi gudeg? Kasihan dia. Kasihan. Antum sombong dengan begitu. Ya, nah ini nasihat pada panitia-panitia, enggak usah ngambil ustaz angle-angle sana ini. Ustaz turun dari mobil, enggak usah, ustaz bukan artis. Ustaz pendakwah, ahli agama, ahli fatwa. Ustaz bukan artis. Mau kemana harus di video, mau kemana harus di video. Ya, kasihan yang melihat masakan, enak-enak ustaz masakannya. Katanya zuhud. Katanya harus prihatin. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka standarisasi kebahagiaan harus kita pahami dengan baik dan benar. Bahagia adalah ketika dia puas dengan pemberian Allah. Bahagia ketika dia ridha dengan ketetapan Allah. Bahagia ketika dia yang ada di dalam benaknya adalah bagaimana saya selamat setelah saya mati. Itu bahagia. Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu taala, beliau kemudian menyebutkan beberapa kiat. Beliau mengatakan, saya langsung bacakan bahasa Indonesianya ya. Yang pertama adalah iman dan amal saleh. Sarana yang paling utama dan paling mendasar dalam masalah ini adalah beriman kepada Allah dan beramal saleh. Artinya, orang ingin bahagia dengan kebahagiaan yang saya sebutkan tadi. Bahagia ketika dia puas dengan pemberian Allah. Bahagia ketika dia ridha sabar atas ketetapan Allah. Bahagia ketika dia taat kepada Allah. lebih mendahulukan cinta Allah dan Rasulnya dibandingkan cinta kepada hawa nafsunya dan dirinya sendiri. Bahagia. Itu kiatnya yang pertama adalah iman dan amal saleh. Contoh, dalilnya iman dan amal saleh. Iman artinya adalah mengimani Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Mengimani Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat, para rasul, kitab-kitabnya, hari akhir, dan mengimani takdir baik dan buruknya. Dengan beriman ini dia bahagia. Tambah lagi dengan amal saleh. Amal saleh maksudnya amalan ibadah yang sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua hal ini dia akan bahagia. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min" فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan dia beriman, mengimani bahwa Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi, dan mengimani bahwa Allah mengutus para malaikat dengan segala macam tugasnya, para rasul, hari akhir, kitab-kitab suci hari akhir, dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang beramal saleh dalam keadaan dia beriman, apa yang Allah katakan? فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Sungguh kami akan benar-benar, di situ ada dua penekanan. Fala, lam di sini lamut taukid. Nuhyiyannahu, nun di sini nunut taukid. Kalau bahasa Indonesia, sungguh kami akan benar-benar. Sudah ada sungguh, ada benar-benar lagi. Berikan kepadanya kehidupan yang baik. Inilah kebahagiaan. Coba kita lihat tafsir dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik? Nantikan ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tadi, di dalam surat An-Nahl ayat 97. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, perhatikan baik-baik. Hadza wa'dun minallahi ta'ala liman 'amila salihan wa huwa al-mu'amalu al-mutabi'u li kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi min dzakarin aw untha min bani Adam. Ini adalah janji dari Allah bagi siapa yang beramal saleh, yaitu amal yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang mengamalkannya itu laki-laki ataupun perempuan dari anak manusia. Wa qalbuhu mu'minun billahi wa rasulih, dan qalbunya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa inna hadzal amal al ma'muru bihi mashru'un min indillah, dan bahwa amal yang dia sedang lakukan tadi yang diperintahkan dan disyariatkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang beramal demikian, maka janjinya adalah bi an yuhyiyahullahu hayatan thayyibah fid dunya. Allah akan memberikan kehidupan yang bahagia baginya di dunia. Apa yang dimaksud kehidupan yang bahagia? Kata Imam Ibnu Katsir, wal hayatut thayyibah tashmalu wujuhar rahah. Yang artinya, dan kehidupan yang bahagia yang dimaksud dalam ayat ini adalah mencakup seluruh sisi-sisi kenyamanan. Bahagia, nyaman. Nyaman kalbunya. Dan subhanallah Pak, ada perkataan yang menarik begini. Tidak ada di dunia ini yang paling kuat dari benda mati kecuali baja. Tetapi baja kalah dengan api. Berarti makhluk yang paling kuat adalah api. Tetapi api di dipadamkan dengan air. Berarti makhluk yang paling kuat adalah air. Tetapi air bisa diuapkan dengan angin. Berarti makhluk yang paling kuat adalah angin. Angin bisa dihalau oleh manusia. Tetapi makhluk yang paling kuat adalah manusia. Tetapi manusia tidak sanggup menghadapi satu dari tentara Allah. Apa itu? Alham, alham, keresahan, kegelisahan. Maka makhluk yang paling kuat yang merupakan tentara Allah adalah kegelisahan, keresahan. Sebanyak apapun hartanya, ketika dia gelisah, resah hatinya, maka dia adalah orang tidak bahagia. Nah, salah satu yang menghilangkan ham, kegelisahan, keresahan tadi, beriman dan beramal saleh. Berarti orang ketika dia nyaman, tidak gerisah, tidak resah, meskipun dilihat orang dia miskin, lihat orang cuma punya sepeda ontel, tapi dia tidak gelisah, tidak resah, bahagia. Itu yang dimaksud oleh Imam Al-Katsir rahimahullah. Wal hayatu thayyibah tashmalu jami'a wujuhir rahah. Dan kehidupan yang baik mencakup seluruh sisi nyaman, termasuk di dalamnya kata beliau, wa qad ruwiya 'an ibni Abbas wa jama'atin annahum fassaruha birrizqil halalil thayyib. Perhatikan ini baik-baik. Ya, Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat, menafsirkan bahwa siapa yang beriman dan beramal saleh, maka dia akan diberikan oleh Allah benar-benar kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik yang mencakup seluruh kenyamanan hidup adalah rezeki yang halal dan baik. Ini bahagia. Orang saat bekerja dapat rezeki halal, baik, itu bahagia. Meskipun kadang kurang dari cukup, atau meskipun kadang hanya cukup saja. Nah, ini perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kadang terlalu banyak menuntut kepada suaminya, padahal suaminya sudah bekerja. Tapi mungkin, jadi gini Pak, konsep rezeki itu, dia akan mencari orang yang cocok. Rezeki itu nyari kita Pak. Karena Rasulullah SAW bersabda, Abdullah bin Mas'ud berkata, innallaha qassama arzaqakum kama qassama akhlaqakum. Allah telah membagikan rezeki kalian sebagaimana Allah telah membagikan akhlak kalian. Cuma kadang perlu waktu. Nah, perlu waktu ini yang kadang ada orang sabar, ada yang gak sabar. Jadi, ketika seseorang mendapatkan rezeki yang halal dan baik, itu bahagia. Berdasarkan tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Makanya para ikhwah, ada kemarin kejadian, apa ya, setelah saya berbicara tentang rezeki yang halal dan thayyib ini, ada yang mengatakan, ada yang pokoknya cerita dia akhirnya merasa tidak nyaman. Ustadz, saya pernah keluar kantor di waktu kerja. Setelah dengar ceramah Ustadz, saya jadi tidak tenang, tidak bahagia. Kenapa? Karena yang dia dapatkan tidak halal. Menggunakan waktu kerja untuk selain kerja. Waktu kerja dia dari jam 7 sampai jam 4. Maka dia gunakan salah satu waktunya, dia gunakan untuk selain waktu kerja. Ini membuat tidak tenang. Kebahagiaan adalah ketika seseorang mendapatkan rezeki halal baik. Tidak mesti selalu harus banyak. Ya, tidak mesti harus selalu. Kalau banyak fabiha wa ni'mah. Kalau banyak maka itu yang lebih diharapkan. Sudah banyak, melumpuk ruah, kemudian halal baik. Itu yang diharapkan. Kalau antum ditanya misalkan, mana yang dipilih? Menjadi kaya bersyukur atau miskin bersabar? Otomatis aklamasi kaya bersyukur ya. Baik. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, Ittala'tu fil jannah fa idza akthara ahliha al fuqara. Aku melihat ke dalam surga. Ternyata penghuni surga yang paling banyak orang miskin. Dalam riwayat yang lain, kumtu bi ala babil jannah fa idza akthara ahliha al fuqara wa ashabul jiddi mahbusun. Aku berdiri di pintu surga. Ternyata penghuni paling banyak adalah orang-orang miskin. Sedangkan orang-orang kaya tertahan. Kenapa? Banyak hitungannya. Ah, masih jadi orang kaya bersyukur? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas kita ingin rezeki yang halal dan banyak agar lebih bahagia. Tapi kalaupun rezeki halal dan baik secukupnya, itu sudah mendatangkan kebahagiaan. Karena tidak ada kegundahan, keresahan. Ustaz, rezeki saya tidak halal, Ustaz. Gimana nanti anak saya susah menghafal, anak saya susah berdoa dikabulkan, enggak dikabulkan. Istri memang ternyata susah diatur gara-gara ini rezeki yang tidak halal ini. Dinasehati satu kalimat, dia menjawab 100 kalimat. Dan seterusnya. Nah, ini para ikhwan. Kemudian Al-Hasan Al-Basri, Imam Mujahid bin, dan juga Qatadah mengatakan, la yatibu li ahadin hayatun illa fil jannah. Ini penting. Ketika Allah berfirman, siapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Maka Al-Hasan Al-Basri, Imam Mujahid bin Jabir, Qatadah bin Da'amah Sadusi mengatakan, tidak ada kebahagiaan kehidupan bagi seseorang kecuali di surga. Itu adalah pengertian kebahagiaan. Tidak ada kehidupan yang bahagia, paling bahagia seseorang kecuali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, "Ya Imam, matar rahah?" Wahai Imam, kapan ada kebahagiaan? Ya, kapan engkau tidak mencari ilmu? Kapan ada kebahagiaan? Selesai ini urusan, enggak usah lagi beramal, enggak usah, cuma nikmati saja. Kapan sebenarnya yang terjadi? Kata Imam Ahmad, "Inda awwali qadamin tad'uhu fil jannah." Ketika pertama kali kakimu, telapak satu telapak kakimu kamu letakkan dalam surga, saat itu bahagia. Bahagia yang hakiki, yang tidak ada keresahan, kegundahan setelahnya. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat, ini perkataan juga menarik, yaitu Ad-Dhahhak bin Muzahim. Kebahagiaan Allah akan memberikan kepada yang beriman dan beramal saleh kehidupan yang bahagia. Apa itu bahagia? Al-amalu bitta'ah wal-insyirahu biha. Lapang saat beribadah, tidak merasa berat saat beribadah, itu bahagia. Tidak merasa berat pergi ke masjid, tidak merasa berat bayar zakat, tidak merasa berat saat berpuasa Ramadan. Dan itu yang dimaksud dengan ihtisaban, imanan wahtisaban. Ini sebentar lagi Ramadan. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, imanan wahtisaban, karena iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apa makna ihtisab? Para ulama mengatakan, diantaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, an yasumahu ala makna raghbah fi thawab, fala yastathqilu li siyami wa la yastathilu li ayyami. Dia berpuasa penuh dengan semangat, tidak merasa panjang harinya dan tidak merasa berat puasanya. Kalau pas lagi puasa jam 1, aduh bontang haus panar. Enggak boleh itu, puasa-puasa begitu enggak boleh. Semakin haus semakin hauskan sekalian ya Allah. Saya akan tetap berpuasa. Nah, itu puasa yang karena iman dan ihtisab. Itu makna bahagia. Meletakkan harta di jalan Allah, bersedekah. Ya, dia tidak pernah hitung-hitungan untuk sedekahnya karena dia tahu Allah akan menggantinya. Semakin lezat dia bersedekah, itu kebahagiaan. Contoh misalkan, ada keluarga, paman kah datang ke rumah. Udah lama ini paman enggak datang. Kalau orang sudah lama enggak datang kemudian datang, biasanya ada maunya. Nah, ada maunya. Kemudian ngobrol paman ngalor ngidul mukaddimah lama, ujung-ujungnya pinjam 100 dong. Habis itu sudah, ini si suami ingin ngasih. Bahkan enggak usah minjem, ingin ngasih. Buka pintu kamar, di dalam istri sudah kecak pinggang. Ngapain tuh datang? Ngapain? Enggak bayar tuh nanti? Gimana nanti? Bingung suaminya. Nah, jadi enggak bahagia. Bahagia itu saat seseorang lapang saat beribadah. Ibadah jenis apapun, baca Quran lapang, zikir lapang, sholat lapang, puasa lapang, sedekah lapang. Itu bahagia. Dan caranya beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Seseorang baca Quran enggak lapang. Kenapa? Merasa lama. Itu dan itu kejadian kadang-kadang setiap subuh. Habis sholat subuh zikir di masjid, pulang ke rumah ingin baca Quran. Di samping kanan mushaf, samping kiri HP. Ini kalau buka mushaf matanya kok berair. Huruf Qurannya kok goyang-goyang. Nguap-nguap, resah. Tidak nyaman baca Quran. Enggak ada kelezatan, enggak bahagia. Tapi kalau giliran HP, apalagi kalau laki-laki berita-berita politik, menteri keuangan, cagat matanya, bahasa Banjarnya cagat, cagat matanya. 3 jam dia pantengin tuh HP. Ini bahagia adalah ketika seseorang lapang. Lezat saat beribadah, lezat saat berdoa, lezat saat berzikir, lezat saat mengeluarkan uang untuk haji dan umrah. Itu bahagia. Lezat saat berbakti pada orang tua. Dan subhanallah, perhatikan baik-baik pada ikhwan. Termasuk kebahagiaan adalah ketika dia berkorban untuk berbakti pada orang tua. Dan ingat Pak, terkadang bakti orang tua itu lebih berkorban dibandingkan berjihad mengangkat senjata melawan musuh. Inilah rahasia ketika ada seorang yang pemuda minta kepada Rasulullah SAW untuk ikut berjihad. Kata Rasulullah SAW, hal ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu hidup? Kata orang tersebut, nah, iya wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, fafihima fajahid. Maka di dalam berbakti kepada kedua orang tuamu, berjihadlah. Berjihadlah dengan mengurus kedua orang tuamu. Kadang Pak, Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, kadang berbakti kepada orang tua lebih berat dibandingkan berjihad mengangkat senjata melawan musuh. Karena kalau sudah melawan musuh, imma kita menang atau kita yang mati, selesai. Tapi kalau berjuang melawan, berbakti mengurus orang tua, perlu perjuangan, pengorbanan, perasaan kadang-kadang. Kita bawa hadiah dari luar negeri, mudah-mudahan sang ibu rela ketika diberi. Kemudian sang ibu mengatakan, belum tahu ditanya dari mana, berapa harganya. Tapi ketika dilihat, aku kada ketuju warnanya, barikan yang lain jegin. Anak tidak boleh protes sama sekali, tidak boleh mengangkat suara satu kata pun sama sekali atas apa yang dilakukan oleh sang ibu, apalagi sampai marah, apalagi sampai nunjuk-nunjuk. Bahagia saat berkorban untuk berbakti pada orang. Ini beriman dan beramal saleh, kiat yang pertama. Kemudian penulis mengatakan, kiat yang kedua, agar seseorang berbahagia adalah berbuat baik terhadap sesama makhluk. Sebelumnya para ikhwah, termasuk keimanan yang mendatangkan kebahagiaan adalah, yaitu bersabar saat mendapat musibah, bersyukur saat mendapat nikmat. Jangan putus asa saat mendapat musibah. Jangan sombong, congkak, ujub saat mendapat nikmat. Itu termasuk poin pertama. Beriman dan beramal soleh sarana kebahagiaan. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh luar biasa perkara orang beriman. Sesungguhnya keadaannya selalu dalam kebaikan. Orang beriman itu selalu dalam kebaikan. In asabat husarra syakar fakana khairan lah. Kalau seandainya dia dapat nikmat, dia bersyukur. Enggak sombong, enggak congkak. Enggak merendahkan orang, enggak ujub. Apa ujub, Pak, pengertiannya, Pak? Ujub itu an yara li nafsihi syai'an la yamlikuhu ghairuh. Dia menganggap dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, itu ujub. Itu lebih parah daripada riya, Pak. Kalau riya, dia mensekutukan Allah dengan manusia. Kalau ujub, dia mensekutukan Allah dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Maka kiat agar kita bahagia saat dapat nikmat, maka bersyukur, sandarkan nikmat Allah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang yang ahli ilmu yang menolong Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman ingin memindahkan istana Ratu Balqis. Nabi Sulaiman berkata, "Ayyuhal mala, ayyukum ya'tini bi arsyha qabla an ya'tuni muslimin?" Wahai rakyatku, siapa di antara kalian yang sanggup memindahkan istana Ratu Balqis ke sini sebelum dia datang untuk berserah diri kepadaku masuk Islam? Kata ifrit, qala ifritun minal jin. Jin ifrit berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Nabi Sulaiman, aku bisa mendatangkannya sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Sebelum begini sudah ada. Wa inni 'alaihi laqawiyyun amin, dan aku sangat kuat. Sombong dia. Kemudian qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, orang yang berilmu, dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman, ana atika bi qabla an yartadda ilaika tarfuk, aku akan bisa mendatangkannya sebelum engkau memicingkan matamu, mengedipkan matamu. Sebelum begini sudah ada, lebih cepat ini tentunya. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah, ketika sebelum berkedip sudah ada di sisi Nabi Sulaiman, maka orang berilmu tersebut mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini adalah karunia dari Allah, tidak menyombongkan diri. Tidak seperti Karun ketika dia mendapatkan harta kekayaan, yang mana kalau seandainya digali di bawah Masjid Al-Furqan ini ada harta tersimpan, orang akan menyebutnya harta Karun. Padahal Karun belum pernah datang ke Bontang. Tetapi kenapa dia disebut harta Karun? Karena di simbol kekayaan, simbol orang kaya. Tapi dia kufur dengan sombong. Dia mengatakan, innama utitu ala ilmin indi, yang aku dapatkan ini adalah karena kepintaranku. Bapak tahu bagaimana kekayaannya Karun? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 80-an, silakan antum cek itu. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Kami berikan kepada Karun harta-harta tersimpan, yang kunci dari harta tersimpan tersebut dibawa oleh puluhan bagel, puluhan hewan campuran antara kuda dengan keledai, puluhan. Baru itu kuncinya, belum hartanya. Itulah yang menyebabkan dia akhirnya sombong. Inna ma utitu ala ilmin indi, yang aku dapatkan ini adalah harta kekayaan. Orang yang bahagia, beriman dan beramal saleh, tidak demikian. Dia menyandarkan seluruh kelebihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bahagia, beriman dan beramal saleh, dia apabila dapat musibah, maka dia akan bersabar. Dia tahu bahwa ini sudah ditetapkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dia tahu bahwa ini musibah penghapus dosa. Dia tahu bahwa ini musibah tanda cinta Allah. Dia tahu bahwa ini musibah adalah mengangkat derajat untuk dirinya. Karena Imam Luqayyim menjelaskan, Pak, ada orang kadang-kadang beramal, kemudian dia ditakdirkan di surga di sini,
1: Tapi kalau dilihat dari amalnya cuma sampai sini. Dengan apa dia naik ke sini? Dengan musibah-musibah yang dia dapatkan di dunia. Begitu orang yang ingin bahagia, beriman dan beramal saleh. Salah satu jenis keimanan dan salah satu jenis amal saleh, apabila dapat nikmat, dia bersyukur mengembalikan kelebihan nikmat itu kepada Allah. Pemberian Allah, tidak sombong, tidak ujub, tidak congkak, tidak sombong merendahkan manusia karena tidak dapat nikmat seperti nikmat dia. Kalau dia dapat musibah, dia bersyukur dan dia menetapkan bahwa itu sudah ketetapan Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Begitu dia akan bahagia, Pak. Itu yang dimaksud dengan sarana bahagia adalah dia beriman dan beramal saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, sarana bahagia yang kedua adalah berbuat baik kepada sesama makhluk, baik itu manusia ataupun hewan. Ya, berbuat baik kepada sesama makhluk. Jadilah orang yang kalau seandainya dia berada dimanapun, maka dia memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang disebut dengan manusia berkah. Kalau dia ada di situ, maka apa yang dia bisa lakukan untuk bisa berbuat baik kepada orang lain? Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 114, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqah aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha' mardhatillah fasawfa na'tihi ajran 'azima." Tidak ada kebaikan pada kebanyakan ucapan-ucapan mereka kecuali, lihat, lisan yang kita tidak tahu. Ini sedikit menyimpang, Pak. Saya tadi atau kemarin nonton video Syekh saya, Fadhilah Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Salim Al-Ruhai, ini sedikit menyimpang tentang, saya teringat lisan. Kata beliau, "Apakah engkau tidak malu? La tastahi. Allah memberikan nikmat mata kepadamu yang mana saya bisa meyakini seluruh dokter tidak akan bisa membuat nikmat mata seperti yang Allah berikan kepada manusia. Apakah engkau tidak malu ketika Allah memberikan nikmat mata tersebut engkau gunakan untuk melihat yang haram?" Ya. Kemudian kata beliau, "Lisan. Apakah engkau tidak malu Allah telah memberikan nikmat lisan kepadamu yang kita tidak tahu lisan ini bisa ngomong tuh gimana? Lisan ini bergerak tuh kemudian mengeluarkan huruf-huruf yang saya sekarang Bapak Ibu dengar ini gimana kita enggak tahu. Itu Allah yang punya urusan. Apakah kita enggak malu

memerintahkan kepada kebaikan, memerintahkan untuk bersedekah, memerintahkan untuk berdamai. Suami istri sedang dalam keadaan di ujung tanduk pernikahannya. Karena si suami poligami misalkan, sang istri masuk kamar mandi, kemudian mengatakan, saya kurang apa, kata sang istri. Kata sang suami di luar, kurang teman. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, akhirnya ada orang yang menasihati, sudah berdamailah, terima takdir Allah. Hong suaminya bertanggung jawab, suaminya tidak berzina, suaminya melakukan perkara yang halal, suaminya sanggup fisik, kemudian harta, kemudian sifat sahabat, suaminya sanggup. Maka pada saat itu dia memerintahkan kepada islah, wassulhu khair, perdamaian lebih baik. Ini adalah mendatangkan kebahagiaan di dunia bagi seseorang. Wallahi para ikhwah, khusus untuk sedekah, perhatikan baik-baik. As-sadaqah burhan, sedekah itu adalah bukti iman. Dan siapa yang rajin bersedekah akan sangat paham dengan apa yang saya katakan sekarang. Sedekah mendatangkan kebahagiaan, bukan malah menyulitkan orang. Contoh, ada seorang sahabat bernama, biasa dipanggil dengan kunyahnya, yaitu Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, beliau menyebutkan ayat, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Siapa yang ingin menghutangi Allah, meminjami Allah, maka Allah akan lunasi dengan pelunasan yang berlipat-lipat. Ayatnya berbunyi begitu. Abu Dahdah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, Allahu yuridu minnal qard. Benarkah Allah menginginkan kita meminjaminya, menghutanginya?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Allah menginginkan kita meminjaminya, menghutanginya." Dan orang yang meletakkan harta di jalan Allah, dia sedang berurusan pinjam meminjam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Abu Dahdah, "Ubsut yadaka ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, julurkan tanganmu, aku ingin bersaksi. Kemudian beliau mengatakan, "Ushiduk ala anna haiti aqradtuhu li Rabbi." Aku bersaksi di hadapan engkau, wahai Rasulullah, bahwa kebunku aku pinjamkan, hutangkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam tanda kutip, cilakanya, bukan cilaka sih sebenarnya, keadaannya di dalam kebun tersebut tinggal istrinya dan anak-anaknya. Kemudian Abu Dahdah datang ke kebun dan berkata, "Ya Ummat Dahdah ukhruji." Wahai Ummat Dahdah, keluar engkau. "Fa inni aqratuhu li Rabbi." Aku sudah hutangkan, pinjamkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala, kebun ini. Apa jawab istrinya? Lihat. Lihat bagaimana kebahagiaan datang dengan cara berbuat baik di dalam agama Allah dengan bersedekah. Berbuat baik kepada sesama. Ummu Dahdah berkata, perhatikan ibu-ibu yang suaminya ingin berbakti kepada ibunya. Saya sering mengatakan, jangan cemburu ketika suamimu meletakkan hartanya di jalan Allah. Asalkan dia tidak menelantarkanmu dan anak-anakmu, jangan cemburu. Kenapa? Terkhusus ketika dia ingin berbakti kepada ibunya. Kenapa? Karena nanti engkau pun, wahai perempuan, akan menjadi seorang ibu yang anaknya nanti akan berbakti kepadamu. Engkau akan menjadi mertua perempuan. Maka perhatikan perkataan Ummu Dahdah ketika tahu sang suaminya meletakkan harta jalan Allah, meminjamkan harta jalan Allah. Beliau mengatakan, "Rabiha bai'uka ya Abu Dahdah." Sungguh ini simpan pinjam yang benar-benar mendatangkan keuntungan, wahai Abu Dahdah. Malah disupport. Ini

0: mendatangkan kebahagiaan. Beramal dengan harta. Beramal dengan harta. Atau memerintahkan seseorang untuk beramal dengan harta. Ini mendatangkan kebahagiaan. Dan benar, benar-benar bahagia. Apa kata Rasulullah SAW setelah Abu Dahda menghutangkan kebunnya? Kata Rasulullah SAW, kam min idqin ridahin li Abi Dahda fil jannah. Berapa banyak pohon-pohon kurma yang berbuah kurmanya bertandan-tandan, yang lebat buahnya, dimiliki oleh Abu Dahda di dalam surga, bahagia hakiki. Jadi kiat yang kedua agar seseorang bahagia adalah berbuat baik kepada sesama makhluk. Ada orang bertanya, Ustaz, saya enggak punya ilmu kayak Ustaz bisa berbuat baik kepada orang. Saya enggak punya harta untuk saya sedekahkan. Saya tidak punya kekuatan untuk saya bisa mengerjakan dengan kekuatan saya berbuat baik kepada orang lain, membawakan barang orang lain kah, mengantarkan orang lain kah ke tempat dulu kan kalau orang naik onta dia harus dinaikkan begitu. Saya enggak punya kekuatan. Kira-kira saya bisa apa? Maka Rasulullah SAW sudah menyatakan, kalau seandainya seseorang tidak bisa beramal dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan kekuatan fisiknya, dengan akalnya, maka minimal takuffu sya'raka syarraka 'anil nas, minimal kamu tidak menyakiti orang lain dengan lisanmu, dengan tulisanmu. Terutama di zaman sekarang, Pak, tulisan, Pak. Orang mencaci maki seenaknya di kolom komentar. Sampai orang-orang yang dikomentari itu sampai stres. Itu kalau seandainya yang dikomentari orang biasa, publik figur masih mending. Yang dikomentari adalah ahli agama. Dan ini disebutkan oleh Fadhil Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat zaman yang ahli agamanya paling banyak direndahkan kecuali zaman sekarang melalui komentar-komentar. Ya, hati-hati Pak Eva, jangan sampai jamaah saya yang pernah ngaji sama saya antum termasuk yang pernah nulis satu komentar. Ini adalah kiat yang kedua. Kiat yang ketiga, sibuk dengan pekerjaan atau ilmu yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jazan. Bersungguh-sungguhlah untuk sesuatu yang bermanfaat untukmu, dan jangan malas, dan minta tolonglah kepada Allah. Agar seseorang bahagia, kerjakan yang paling bermanfaat untuk dirinya, terutama bermanfaat untuk kehidupan setelah kematiannya. Ini kadang-kadang atas nama solidaritas teman, tidak enak nolak. Teman suka banget ngajak nongkrong di kafe-kafe, nongkrong di tempat-tempat, ya. Teman suka banget ngajak jalan kemana gitu, tapi gak ada manfaatnya. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Harus selektif mencari teman. Agar kita bahagia dengan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Apapun yang bermanfaat, gigihlah, berjuanglah untuknya. Dan tinggalkanlah yang tidak bermanfaat. Terutama apabila di dalam diri seseorang terkumpul tiga hal. Masih muda, waktu luang, dan kehidupan yang berkecukupan atau berlebih. Ini kalau tidak digunakan untuk yang bermanfaat, sangat merusak bagi manusia. Ada pepatah Arab mengatakan, innal faragha innas syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Sesungguhnya waktu luang, apalagi sesungguhnya masa muda, waktu luang dan kekayaan, kecukupan hidup ini sangat merusak bagi seseorang, benar-benar merusak. Ya, ini hati-hati para ikhwan. Jadi gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Merasa, diperhatikan baik-baik, merasa menyesal saat matahari terbit kemudian tenggelam sedangkan dia belum menghasilkan prestasi yang bermanfaat baik untuk dunia atau untuk akhirat, apalagi untuk akhirat. Dan ini gaya hidup para sahabat, merasa menyesal kalau kehilangan kesempatan untuk beramal saleh, merasa menyesal kehilangan waktu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah gaya hidup para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ul tabi'in. Saya beri contoh. Dalam hadis riwayat Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Man shallal man tabi'al janazah thumma shalla 'alaiha kanat lahu qiratan." Siapa yang mengikuti jenazah kemudian sampai menguburkan, mensolatinya kemudian menguburkannya, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. 1 qirat itu seperti gunung Uhud. Saya ada kajian online bersama kawan-kawan di ITB. Gunung Uhud itu, sebentar ya saya carikan. Antum tahu Gunung Uhud itu berapa beratnya? Lebarnya sekitar 7 km, berarti 7.000 meter, 7 sampai 8 km. Kemudian lebar ke sana, ini panjang, lebar ya. Ini panjangnya 7 km. Lebarnya kira-kira 3 km. Kemudian naik ke atas sekitar 1 km. Kalau pendekatannya adalah bentuknya piramida, maka berarti 1/3 kali luas alas kali tinggi. Berarti 1/3 kali 7 kilo kali 3 kilo kali 1 kilo sekian. Keluar angka 7,5 miliar meter per meter tiga itu apa? Kubik, meter kubik. Kalau pendekatannya adalah batunya batu andesit, batu pegunungan, berarti batu andesit sekitar 2,5 kilogram per meter kubik. Berarti 7,5 miliar tadi kali 2,5 kilogram. Antum dapat tahu berapa? 18,85 miliar ton. Itu yang kata Rasulullah SAW, siapa yang mensolati jenazah dia akan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud, 1 qirat. Siapa yang mengikuti jenazah dari mulai rumahnya diurus kemudian disolatkan sampai dikuburkan, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Taib, kembali ke hadisnya. Hitung saja tadi berapa besarnya dia akan mendapatkan pahala. Makanya jangan remehkan. Yang anehnya di zaman di Indonesia, di kita ini, di sebagian daerah, mau mensolati harus ada amplop. Ketika diajak sholat jenazah, kenapa gak mau sholat? Kededa amplopnya aku. Hah? Ya? Artinya gini, dia sebenarnya tidak perlu amplop itu karena dalamnya cuma 5.000, 10.000. Cuma seakan-akan kalau enggak dapat amplop tidak pantas untuk mensolati. Ini keliru. Padahal pahalanya sangat besar. Baik, kembali ke permasalahan tadi. Yang meriwayatkan hadis ini, siapa yang mengikuti jenazah, siapa yang sholat dan mengikuti jenazah maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Abdullah bin Umar, di sini letak inti pendalilannya. Abdullah bin Umar ketika mendengar hadis tersebut, beliau mengatakan, "Laqad aktsara 'alaina Abu Hurairah." Ah, itu terlalu berlebihan Abu Hurairah dalam hadisnya. Masa sekali sholat kemudian mengikuti jenazah sampai dapat dua qirat, terlalu berlebihan itu. Ditanyakan kepada Aisyah, benar enggak hadis ini? Kata Aisyah radhiyallahu anha, sadaqa Abu Hurairah. Benar, itu riwayat dari Rasulullah. Siapa yang sholat dan mengikuti jenazah sampai ke kuburnya, dia dapat pahala dua qirat. Lalu Abdullah bin Umar yang kebiasaannya, kalau sudah sholat jenazah beliau langsung pulang, tidak mengikuti sampai kubur, beliau mengatakan, lihat, merasa menyesal saat kehilangan kesempatan beramal ibadah. Beliau mengatakan, laqad farratna fi qararita katsira. Berarti selama ini kita telah menyia-nyiakan bergunung-gunung Uhud pahala. Merasa menyesal ketika terlewat darinya kesempatan untuk beramal ibadah. Hati-hati, Pak. Ya. Poin yang ketiga adalah mengisi hidup dengan hal-hal yang bermanfaat. Merasa menyesal kalau tidak diisi hidup dengan hal-hal yang bermanfaat. Umur sudah 30, 40, belum lancar baca Quran, harus merasa menyesal setiap Ramadan yang para salafus saleh dan dimulai dari Nabi Muhammad SAW menghatamkan minimal sekali hatam Al-Quran di setiap bulan Ramadan. Menyesal terus, kenapa saya enggak bisa-bisa? Maka harus ada perbaikan meskipun sudah berumur. Harus ada tekad, saya harus khatam di bulan Ramadan. Caranya lancarkan dari sekarang. Kalau nanti 2 bulan lagi di Ramadan ini belum lancar juga, teruskan lancarkan. Pokoknya sampai nanti bertemu Ramadan saya harus khatam. Dan lancar yang saya maksud, Pak, ya, standarisasinya seperti Imam Sudais di Mekah. Nah, itu lancar tuh. Itu kalau orang ngaku lancar, kalau mau tahu lancar itu begitu. Kalau orang baca 1 juz setengah jam, itu lancar. Kalau masih dzali kalki, dajjal datang enggak selesai. Saya motivasi ini dengan bahasa yang seperti itu, agak keras mungkin, tapi harus ada tekad dalam diri. Saya harus bisa, harus lancar. Dan dulu, Pak, kita di Banjar, ya, ini banyak mungkin sebagian ada orang Banjar. Dulu kita di Banjar, anak kelas 5, 4, 5, 6 SD itu sudah hataman. Betamat namanya. Betamat itu maksudnya adalah dia sudah lancar baca Quran. Itu adalah ajaran tuan-tuan guru dulu. Kelas 6 SD lancar. Makanya saya kurang sepakat kalau seandainya ada TK terlalu fokus dengan hafalan. Enggak, nanti hafalan dia nanti kalau sudah SMP. Ini yang punya-punya sekolah, saya berani diskusi masalah itu. Hafalan nanti kalau sudah SMP. Lancarkan dulu baca Quran. Saya pernah nanya ke orang, orang tua ada cerita sama saya, Ustaz, alhamdulillah ini anak saya umur kelas 4 SD sudah hafal 4 juz. Oh, alhamdulillah, Pak. Coba, Pak, baca sodorin Quran. Gak bisa baca. Baca, lancarin membaca dulu sebelum menghafal. Keluar dari SD dia lancar. Lancarnya standarisasinya yang saya sebutkan tadi. Lancar. Jadi dia menghafal, kita tinggal menunggu dia menghafal saja. Tidak perlu ada lagi tahsin. Tahsin itu memperbaiki bacaan. Maka Bapak Ibu, kembali ke permasalahan tadi. Ihris ala ma yanfuk. Ingin bahagia, kerjakan yang paling bermanfaat untukmu. Yang paling bermanfaat. Merasa menyesal kalau ada waktu terlewat sedangkan dia tidak menghasilkan manfaat untuknya pada waktu itu. Terutama ibu-ibu yang di rumah, jangan terlalu banyak kumpul-kumpul, komunitas-komunitas. Cadar sekuat. Nih, kop sekuat, kumpul-kumpul. Enggak menghasilkan prestasi. Cuma ngobrol-ngobrol. Biarkan Anda di rumah, tetapi prestasimu banyak. Melayani anak, mendidik anak, itu prestasi besar. Jangan sampai anakmu bisa baca Quran dari guru TPA. Ketika, alangkah indahnya ketika seorang ibu, seorang anak mengatakan kepada orang lain, siapa guru pertama Al-Quranmu nak? Ibuku. Enggak, jadi ibu. Bukan guru TPA. Tidaklah dia keluar rumah, saya pernah nulis sebuah status, anakmu hanya akan sampai SD bersamamu. Tidaklah dia keluar rumah setelah SD, kecuali dia sudah selesai Al-Qur'annya. Dia sudah berdamai, lancar dengan Al-Qur'annya. Siapa ngajarinya? Ibunya. Itu prestasi. Itu hal yang bermanfaat. Kita banyak pak, perkara-perkara yang kadang-kadang tidak bermanfaat, kita terlalu semangat untuk mengerjakannya. Kerjakan hal yang bermanfaat. Di antara kerjaan yang bermanfaat adalah hal-hal yang membuat kita nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala menulisnya sebagai pahala amal saleh. Ihris ala ma yanfa'uk. Hal-hal yang bermanfaat. Coba perhatikan, orang scroll. Bahkan sekarang ada penemuan brain rot. Orang hilang fokus. Ngobrol sama orang dia sibuk. Hilang fokus. Saya mau ngapain ya? Gara-gara keseringan scroll. Enggak ada tujuan hidup, enggak ada target hidup. Apalagi sampai seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, perhatikan ini beliau kata. Ma nadimtu ala syai' nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuh naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali. Aku tidak pernah menyesal terhadap suatu hari yang mataharinya terbenam pada hari itu, berarti umurku berkurang dan amalku tidak bertambah. Itu penyesalan paling terburuk. Karena waktu tidak bisa dibayar, tidak bisa dibeli, tidak bisa dikembalikan. Dan waktu kalau sudah datang, dia sangat cepat berlalu. Tidak akan pernah. Pak, saya sekarang 47, pengen seperti anak-anak santri saya sekarang umur 13, kelas 7 SMP. Saya akan benar-benar menghasilkan, bertekad untuk menghasilkan yang lebih. Tapi tidak bisa, Pak. Ya laitasyabab, kata pepatah Arab mengatakan, ya laitasyabab ya'udu yauman fa sa'ukhbiru bima fa'ala al-masyib. Alangkah indahnya kalau seandainya masa muda kembali sehari aja, aku akan katakan kepada masa muda apa yang telah diberlakukan oleh Uban, apa yang telah diberlakukan oleh Uban. Susah kalau sudah tua, susah. Maka hati-hati nih anak-anak yang lari-lari ini, orang tuanya jangan sampai terlalaikan. Wallahi kezaliman pak. Anakmu sibuk dengan scroll, malam-malam, makan, scroll. Kezaliman sangat besar di zaman sekarang oleh orang tua. Hati-hati, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inni la'akrahu an ara rajulan sabahlalan." Aku sangat membenci melihat seseorang sabahlal. Sabahlal itu la fi amali dunia walal akhirah. Orang yang tidak ngerjain apa-apa, tidak menghasilkan hasil dunia, apalagi akhirat. Ini sabahlal namanya. Jangan kasih nama anak sabahlal, Pak. Karena ada sebagian orang minta nama anak kepada saya. Ustaz, tolong namanya anak saya baru dapat anak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong kasih nama untuk anak saya. Cuma namanya Islami. Dan kalau bisa namanya nyentrik, tidak pernah orang bernama dengannya. Ada, saya bilang. Apa itu? Ifrit. Susah banget permintaannya, jadi saya kasih begitu. Yang keempat. Agar bahagia, memusatkan pikiran untuk melakukan pekerjaan hari ini dan tidak dihantui oleh pikiran masa depan atau kesedihan masa lalu. Nah, ini perhatikan. Dua hal yang membuat orang hatinya nyesek, gelisah, resah, gundah, gulana. Apa itu? Bagaimana nanti? Ya, terutama bapak-bapak nih. aduh, bulan ini kayaknya cuma segini nih. Bagaimana nanti? Itu sangat meresahkan bagi kepala keluarga. Gundah, gelisah, resah. Aduh, ada keperluan. Makanya kadang-kadang kepala keluarga tuh istri sakit. Kenapa sakit? Rumah sakit mahal, tahu enggak? Kenapa? Karena dia memikirkan sudah ini nih pas nih untuk sebulan. Asalkan jangan ada sesuatu yang darurat nih. Kalau ada darurat bingung lagi saya nyarinya. Makanya dia marah kalau istrinya sakit. Dia bingung kalau dia khawatir tentang keadaan yang akan datang. Dan dia sedih terhadap yang lewat di masa lalu. Aduh, kemarin investasi kenapa enggak menghasilkannya? Habis yang dulu. Sedih, gundah, resah, gelisah untuk sesuatu yang telah lalu. Maka apa obatnya, Pak? Obatnya adalah berbuat, pusatkan pikiran untuk melakukan pekerjaan hari ini. Pusatkan pikiran untuk mengerjakan pekerjaan hari ini. Jangan sampai kita dibisik-bisiki, oh nanti kamu besok begini, oh nanti kamu besok begitu. Dan ingat, yang kita kerjakan harus diridhai oleh Allah. Ini kiat yang keempat. Pusatkan pikiran untuk mengerjakan pekerjaan hari ini. Jauhkan bisikan kegundahan atas hari depan atau kesedihan atas hari lalu. Dan selalu mengerjakan hal yang mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana Ustaz? Agar kita tidak khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak sedih atas apa yang, atau tidak resah atas apa yang akan datang, tidak sedih atas yang terlewat dari yang lalu. Caranya adalah hendaknya seseorang benar-benar bersandar dengan takdir. Kalau orang benar-benar meresapkan semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, maka yang ada dalam benaknya adalah bertawakal kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza, kana kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa'a fa'al, fa inna law taftahu 'amala syaitan." Yang artinya, kalau ada sesuatu yang menimpamu, kan beneran kan? Saya sudah tidak mau milih jalan kanan, tapi karena ada yang memerintahkan jalan kanan, saya hanya pilih, akhirnya kan musibah. Akhirnya dia sedih. Ya, atau dia resah. Maka janganlah engkau katakan, coba saya kemarin milih jalan kiri, nih saya tidak terjadi apa yang terjadi kalau saya milih jalan kanan. Jangan katakan itu, Pak. Sudah yang berlalu, sudah berlalu. Ucapkanlah qadarullah wa masya'a. Semua Allah telah tetapkan dan semuanya atas kehendak Allah. Itu hati tenang, Pak. Itu kiat agar pikiran fokus. Ya, kiat agar pikiran fokus. Yaitu sandarkan kepada takdir Allah, ketetapan Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan dan bumi. Dan kalau sudah bersandar kepada ketetapan Allah, yang ada adalah bertawakal. Saya beri contoh ya, Pak. Ini pengalaman pribadi di keluarga kecil saya. Waktu anak-anak saya umur kecil-kecil seperti ini, umur 2 tahun, 3 tahun, Abdullah dan Suraya, anak pertama, anak kedua, waktu itu masih cuma 2 anak. Biasanya anak-anak di Arab Saudi sebagian mereka begadang malam, tidurnya malam-malam. Nah itu yang terjadi dulu sebelum pindah ke Indonesia kepada anak-anak saya. Kadang jam 1, jam 2 bangun. Itu membuat istri Umu kadang-kadang keletihan di pagi harinya. Dia harus tidur. Saya ngantor, kemudian dia tidur. Anak-anak main. Mainannya apa, Pak? Dia mungkin melihat ibunya sering nyuci. Dia lakukan itu. Laptop saya dia cuci. Umu bangun, ambil nangis-nangis telepon. Bah, ini laptop dicuci oleh anak. Laptopnya mereknya Casio lagi. Casio orang. Waktu itu ya. Satu-satunya Casio orang. Sekarang alhamdulillah enggak. Kemudian apa yang terjadi? Saya bilang, ucapkan qadarullah masyaf. Enggak usah nangis. Dan ini cara mendidik anak. Tidak perlu kita katakan kepada anak, kenapa? Kenapa dan kenapa? Untuk sesuatu yang sudah terjadi. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita, "Ma ra'aitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seorang yang paling baik akhlaknya dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah mengatakan lima li ayyi syai'in lam af'alhu. Beliau tidak pernah mengatakan kenapa belum engkau kerjakan. Dan beliau juga tidak pernah mengatakan lima untuk sesuatu yang sudah aku kerjakan. Sudah terjadi, sudah ucapkan qadarullah wa masya'a. Tidak mungkin LCD-nya akan berubah kecuali kalau diganti. Itu kejadian pertama. Sudah selesai. Qul qadarullah wa masya'a. Tidak akan sedih kita. Semuanya di tangan Allah, ketetapan Allah. Kita akan fokus terhadap pekerjaan kita. Itu bahagia. Contoh yang lain lagi. Dia mungkin anak-anak kecil melihat ibunya sering ngadon buat kue, adonan. Ibunya tidur, dia keluarkan telur. Kemudian dia pecahkan di karpet, Pak. Dia adon berdua itu. Karpet bau telur. Seluruh ruangan itu. Dan saya buang karpetnya. Sama di telepon. Maka saya kata, "Qul qadarullah masyaallah." Mau diapakan? Karena kalau kita katakan untuk sesuatu yang telah terjadi, maka kita akan mengajari secara tidak langsung anak untuk mempunyai alibi. Suka bohong. Karena takut dia dituduh salah. Takut dituduh salah. Dan itu yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Anas bin Malik untuk mencari sesuatu. Pergi engkau ke sana. Namanya Anas bin Malik, anak umur 10-an tahun, baru ingin main-main dengan anak-anak semisal dengannya, padahal ada tugas dari Rasulullah SAW, dia main dulu. Rasulullah SAW nunggu di rumah lama, oh enggak datang-datang ini anak. Dia datangi tempat mainnya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Tepat di tengkuknya Anas bin Malik, beliau pegang. Hal fa'alta lima amartuk? Apakah engkau sudah memerintahkan apa yang aku telah lakukan? Beliau tidak mengatakan, kenapa belum pergi? Kan sudah lama saya nunggu. Kenapa? Kenapa? Enggak. Apa yang kita inginkan? Kita inginkan dia pergi mengerjakan perintah kita. Itu kan yang kita inginkan. Bukan marahan kita. Maka kerjakan, wahai fulan, anakku sayang, kerjakan ya. Kalau sudah dikerjakan, sudah. Enggak usah kita nanya, kenapa? Kenapa belum dikerjakan? Kenapa terjadi begini? Saya pernah ditelepon orang pemilik Saroja TV. Beliau mengatakan, "Ustaz, saya dari luar kota Jakarta mengutus anak perempuan saya untuk kuliah di Jakarta agar jadi orang sukses. Cuma saya sayang mungkin salah saya, Ustaz, tidak menjaganya dengan baik. Akhirnya dia berzina, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan?" Pas saya katakan, "Pak, ucapkan qadarullah masyaallah. Semuanya sudah terjadi. Yang dibutuhkan oleh anak bapak sekarang dirangkul. Enggak usah dimarahin, Pak. Dirangkul. Allah sudah bertakdir itu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang ada kita sekarang bimbing anak tersebut agar bertobat kepada Allah. Kemudian urusan anaknya kalau memang benar-benar hamil, maka jaga. Jaga itu adalah cucu bapak yang tidak punya suami.
1: Qadarullah wa masyaallah. Akan bahagia seperti itu.
0: Ada seorang sekretaris camat waktu itu, kawan pengajian. Dan ini kebiasaan manusia seperti ini. Kalau sudah mepet, banyak maksiat, dia akan seperti dia punya takdir sendiri. Dia seperti ngurus dirinya sendiri. Datang-datang ke saya, "Ustaz, saya bingung.
1: Kenapa ya, akhi?
0: Ketahuan saya selingkuh, ketahuan Ustaz." Dia belum mengakui kesalahannya itu berselingkuh. Dia mengakui kesalahannya adalah ketahuan selingkuhnya. Dia tidak mengakui zinanya. Paham toh? Paham enggak maksud saya? Dia bingungnya itu ketahuan selingkuh, ketahuan berzina. Tidak mengakui zinanya salah. Gimana ya Ustaz menghadapinya? Saya diam aja. "Oh, tapi begini Ustaz. Nanti akan saya begini, nanti jadi begini." Dia ngatur sendiri, saya diam aja. Nah, itu manusia kebanyakan begitu. Lupa dia, "Qul qadarullah wa masya'afa." Takdir Allah berlaku. Tugasmu sekarang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya sering mengatakan, hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, perselingkuhan adalah pengkhianatan terbesar kedua setelah kesyirikan. Karena Allah tidak pernah memakai kata mitsaqan ghalidzan, perjanjian yang agung, kecuali untuk dua hal, tauhid dan pernikahan. Maka ketika terjadi kesyirikan, pengkhianatan terhadap perjanjian yang agung, mitsaqan ghalidzan. Ketika terjadi perselingkuhan, pengkhianatan terhadap mitsaqan ghalidzan, akad yang agung, akad yang suci. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima. Jam 10. Baik, sedikit lagi Pak, 5 menit lagi Pak. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah membuat kiat seorang bahagia. Ingat Pak, bahagianya yang saya maksud tadi, yang kita sudah tetapkan tadi, lapang dada, nafas dalam, puas dengan pemberian Allah. Bahagianya bukan hanya sekedar hidup mewah, rumah mega, harta bertumpuk ruah, bukan. Bahagianya adalah seseorang puas dengan pemberian Allah, lapang dadanya, nyaman, nyaman perasaannya, tidak resah, gelisah, gundah, gulana dengan berzikir. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an pada surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan qalbu-qalbu mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Harus yakin, Pak. Zikir itu adalah menenangkan qalbu, harus yakin. Saya punya pengalaman. Waktu itu saya sakit keras, kemudian sembuh, misalkan hari ini sembuh, besok harus umroh karena sudah terjadwal, bawa jamaah. Masuk pesawat Pak, masih dalam keadaan lemes, wajah pucat, kemudian masuk duduk di kursi yang sudah disediakan, mulai ada perasaan, mati kamu Din, mulai denyut jantung, mulai hup. Saya bilangin, mati. Ingat semua tuh, istri, anak, hutang, aset, pesantren, banyak-banyak macam semua berbicara. Tambah detak jantung. Saya mulai baca Al-Fatihah, mulai murajah surat Al-Baqarah, pelan-pelan sampai tenang kembali, sampai bahagia kembali. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innu. Zikirlah Pak kepada Allah ketika ada tentara paling hebat Allah. Apa tadi tentara paling hebat Allah? Zikir Pak. Terutama empat kalimat yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Empat kalimat yang kata Rasulullah SAW, ahabu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Empat kalimat yang paling aku sukai dibandingkan apa yang disinari oleh matahari. Apa yang disinari oleh matahari, Pak? Dunia dan seisinya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sering-sering berzikir itu, Pak. Baca Quran terutama juga. Dan zikir ini, ajibun amruhu. Zikir ini, kata Imam Ibn Uthaymin rahimahullah, ajaib perkaranya. Kenapa, Pak? Coba perhatikan perkataan beliau. Hatta tatayaqqan, sampai engkau yakin, anna dzikra tawfiqun minallah, fa'alam annahu lan yadhkur rabbahu illa ahadun waffaqahu Allah. Yang artinya, sampai engkau yakin bahwa zikir itu benar-benar murni petunjuk Allah, ketahui baik-baik, dari sekian banyak manusia tidak ada yang berzikir dengan padahal sangat mudah dia lakukan, kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai, Pak, rubah yang kebiasaan scroll kita. Bahkan ada di media sosial sesuatu yang ditampilkan begitu. Aneh zaman sekarang. Buang air besar gak bawa HP, aneh. Kok ada manusia buang air besar gak bawa HP? Aneh. Saking ketergantungannya manusia dengan HP. Maka rubah, Pak. Itu yang dibawa adalah mushaf, itu yang diucapkan adalah lisan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Saya tidak tahu diizinkan bahwa jawab pertanyaan atau tidak, ya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
3: Radio Mutiara Quran. Lidzakirina wadzakirat,
4: Idza'atul Quranil Karim.
5: Mutiara Tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.